0: secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
2: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
0: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
5: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, maka dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
6: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita ketemu di sini tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
5: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke
9: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Misalnya untuk bahwa mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
9: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: untuk PLTN kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia, Bapak. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
10: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
9: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
11: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
12: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
13: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
14: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 heat 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
16: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeah! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, mendengar, setiap manusia terlahir dari sosok ibu yang luar biasa ya. Dari tahun ke tahun yang namanya generasi muncul sebagai sebuah harapan untuk melanjutkan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dilakukan begitu. Dari sebuah kehamilan terlahir sebuah generasi yang luar biasa, pendengar. Apalagi kehamilan ini jadi salah satu fase yang penting begitu ya dalam kehidupan seorang perempuan dan juga keluarga. Ada rasa bahagia, di sana juga muncul sebuah harapan, tetapi di sisi lain juga ada berbagai perubahan sebetulnya yang perlu diperhatikan, mulai dari perubahan fisik, hormonal, perubahan pola makan, sampai kadang-kadang muncul juga yang namanya keluhan selama kehamilan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah selama merasa sehat, baik-baik saja, ibu hamil tetap perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, pendengar? Tentu saja ya, karena pemeriksaan kehamilan atau yang seringnya disebut sebagai antenatal care atau ANC, itu bukan sekedar datang ke fasilitas kesehatan saja untuk menimbang berat badan, tetapi antenatal care ini atau ANC ini adalah sebuah rangkaian untuk memantau kondisi ibu, pertumbuhan serta perkembangan janin, plus sekaligus mendeteksi sedini mungkin apabila nanti terdapat faktor resiko atau komplikasi kehamilan. Tentunya semuanya tidak ingin terjadi seperti itu ya. Sedangkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa pemeriksaan kehamilan itu dilakukan minimal 6 kali selama masa kehamilan. Jadi pembagiannya adalah 1 kali pada trimester pertama, kemudian 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester yang ketiga. Selain itu, pendengar, ibu hamil setidaknya juga 2 kali harus mendapatkan pemeriksaan oleh dokter pada trimester pertama dan juga trimester ketiga. Tentunya sudah termasuk ultrasonografi ataupun juga USG ya. Jadi yang sedang hamil, jangan menunggu muncul keluhan dulu baru datang ke fasilitas kesehatan. Yang pasti keluarga juga akan memantau ya, dan juga pasangan pasti akan support satu sama lain supaya pemeriksaan rutin ini betul-betul bisa menjadi pantauan, bisa menjadi sebuah deteksi dini juga kalau misalnya suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita semuanya menginginkan sebuah kehamilan menjadi lancar ya, dari awal sampai akhir, karena WHO sendiri

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Baik pendengar, yang tentunya jadi pertanyaan adalah apa sih yang diperiksakan oleh ibu hamil melalui antenatal care ini pendengar ya. Jadi Kemenkes sudah menggunakan standar pelayanan antenatal yang mencakup 10T ya, ditambah pelayanan ultrasonografi atau USG sesuai dengan standar yang berlaku. Misalnya untuk pengukuran berat badan, tinggi badan, seperti itu ya. Termasuk juga pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas atau LILA untuk membantu menilai kondisi gizi ibu. Kemudian juga pemeriksaan tinggi fundus uteri, presentasi janin dan juga jantung janin. Plus nantinya juga ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah sesuai dengan ketentuan pelayanan pendengar. Dan pemeriksaan laboratorium dan tata laksana apabila ditemukan masalah kesehatan serta temu bicara ataupun juga konseling juga menjadi rangkaian ANC pendengar. Tentu saja pada pelayanan tertentu, pemeriksaan USG obstetri dan juga hal-hal yang kiranya menjadi standar dan indikasi pada pemeriksaan ANC untuk ibu hamil ya. Ini pada setiap pelayanan kesehatan pastinya juga berbeda. Dari sini kita memahami ya bahwa ANC itu bukan sekedar datang, timbang, pulang gitu. Tapi ada banyak aspek kesehatan ibu dan juga janin yang perlu diperhatikan pendengar. Yang pasti ada satu hal juga yang penting untuk digarisbawahi bahwa kunjungan kehamilan sebaiknya tidak hanya jadi tanggung jawab ibu saja ya, tapi keluarga yang juga menjadi support system punya peran juga, mengingatkan jadwal pemeriksaannya misalnya, menemani kontrol, ataupun juga hal-hal lain pendengar yang kiranya juga bisa menjadi salah satu support system bagi seorang ibu dalam rangka untuk tetap stay healthy ya ketika momen kehamilan menuju momen kelahiran pendengar. Untuk itu nanti selengkapnya pada informasi dan juga edukasi tentang antenatal care bisa Anda simak ya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda boleh bertanya khususnya yang akan merencanakan kehamilan, yang sedang hamil atau mungkin yang sudah melahirkan kali ya, bagaimana pengalaman Anda waktu itu menjalani kehamilan. Anda boleh bergabung pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti rekan saya Eka Wulan akan menemani Anda pendengar sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastinya nanti juga disiarkan secara live audiovisual di official YouTube RRI Madiun dan juga di RRI Digital ya.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan mereka.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran SPBK per 9 Agustus 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan TNBTS diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Sebagai langkah pengendalian, Kementerian Kehutanan menginstruksikan penutupan sementara secara total kawasan TNBTS. Penutupan dilakukan untuk mendukung proses pemadaman sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dari resiko kebakaran. Pendengar, demikian info terkini. Anda juga bisa baca di laman resmi rri.co.id untuk informasi selengkapnya. Dan pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog AE Raya Menyapa yang akan mengangkat tema ANC, Antenatal Care, bersama rekan saya Eka Wulan yang bisa Anda simak melalui official YouTube RRI Madiun.
1: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
2: Yo kalau gitu kayak buruan
3: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
4: Save the earth and stop.
1: Dan storytelling content.
5: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
6: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
1: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
2: Yo kalau gitu kayak buruan
3: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
4: Save the earth and stop.
1: Dan storytelling konten.
5: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
6: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
1: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Kaulan kembali hadir ya, menyapa Anda semuanya pada program Dialog Aera yang menyapa di edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya? Pendengar semoga selalu sehat ya. Seperti biasa di hari Senin, hari ini 10 Agustus 2026, kita akan membahas topik kesehatan dan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan ANC atau Antenatal Care. Bersama dengan Dr. Joko Bagus Raharjo SPOG, beliau adalah dokter di Rumah Sakit Paru Manguharjo, RSPM Provinsi Jawa Timur. Pagi hari ini narasumber kami sudah hadir ya di studio Prosat RRI Madiun, kami sapa. Assalamualaikum, selamat pagi dokter.
1: Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Mbak.
0: Iya, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan memberikan apa ya, semacam informasi gitu ya, pencerahan, edukasi kepada masyarakat semuanya berkaitan dengan ANC begitu. Dan bagi Anda pendengar, siaran ini bisa Anda dengarkan ya di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mengikutinya di RRI Digital di Android. Anda juga bisa Anda saksikan ya tayangan ini di YouTube channel RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan nantinya kami juga membuka kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0351459198, WA-nya di 0811366 9907. Kami tunggu ya partisipasi Anda hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selesai saja ya dokter, berkaitan dengan topik kita hari ini adalah ANC atau Antenatal Care begitu. Nah, seperti apa dokter mungkin bisa disampaikan ya di awal perjumpaan kita pagi hari ini, gambarannya apa sih yang dimaksud dengan ANC dan mengapa ANC itu penting begitu? Monggo.
1: Ya, baik. Terima kasih. Ya, sebelumnya ANC sendiri per definisi adalah suatu setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi atau pembuahan hingga sebelum mulainya proses persalinan atau kelahiran yang komprehensif dan berkualitas. ANC sendiri adalah singkatan dari Antenatal Care, yaitu pelayanan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan secara terintegrasi dengan program layanan kesehatan lain. Sementara itu ada beberapa istilah ya Mbak. Sebenarnya ada ANC, ada Prenatal Care. Sebetulnya itu sama, yaitu hanya beda dari negara yang acuannya aja. Kalau ANC biasanya dari Amerika, kalau Prenatal Care itu biasanya dari Inggris. Tetapi ada istilah juga prenatal counseling. Kalau itu beda, karena prenatal counseling itu dilakukan counseling sebelum si ibu hamil. Sementara kalau antenatal care itu mulai ibu hamil sampai dengan sebelum lahiran. Makanya ante itu kan sebelum, natal itu kan lahir. Jadi seperti itu.
0: Nah ini mengapa penting begitu dilaksanakan ANC dokter?
1: Jadi tujuannya yaitu memenuhi hak setiap ibu hamil untuk memperoleh atau mendapat layanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas, sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan proses persalinan dengan pengalaman yang bersifat positif, lalu dapat juga melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.
0: Nah komponen apa saja sih dokter Joko ya yang mungkin diperiksa begitu saat ANC oleh dokter?
1: Baik. Saya jelaskan sedikit untuk tujuan khususnya, yaitu yang pertama memberi pelayanan antenatal terpadu, termasuk konseling kesehatan, lalu konseling gizi ibu hamil dan konseling kontrasepsi, yaitu KB dan pemberian ASI. Lalu yang kedua adalah pemberian dukungan emosi dan psikososial sesuai dengan keadaan ibu hamil itu pada setiap kontak dengan tenaga kesehatan, baik bidan maupun dokter yang memiliki kompetensi klinis dan interpersonal yang baik. Lalu menyediakan kesempatan bagi seluruh ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan yang terpadu minimal, kalau dari Permenkes yang terakhir ya itu 6 kali. Kalau yang dari WHO yang 2016 itu memang saat ini jadi 8 kali, tapi kita minimal itu 6 kali. Dengan minimal kontak dengan dokter itu 2 kali, terutama untuk dokter kandungan ya. Yaitu yang pertama kontak pertama itu kalau di Permenkes disebutkan kan bisa di kurang dari 8 minggu umur kehamilannya. Jadi kita kalau hamil itu bilangnya minggu Mbak, bukan bulan sebetulnya. Jadi tetapi kalau di apa di WHO itu dikatakan awalannya dimulai di umur kehamilan kurang dari 12 minggu. Dan saat yang terakhir di trimester 3 itu dilakukan di usia sekitar 28 sampai 36 minggu. Itu untuk menentukan ini untuk persalinannya, metodenya seperti apa, dan screening untuk resikonya, kemungkinannya, dan komplikasinya. Lalu tujuan khususnya juga melakukan pemantauan tumbuh kembang janin, terutama untuk bobot dan kelengkapan anatomi dan sebagainya, dan fungsi paru-paru untuk proses penapasan. Lalu mendeteksi secara dini kelainan atau penyakit atau gangguan yang diderita si ibu hamil. Lalu melakukan tata laksana terhadap kelainan atau penyakit atau gangguan pada ibu hamil itu sedini mungkin, atau dapat kita lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dengan sistem rujukan yang ada.
0: Oke. Ya. Jadi penting sekali ya dokter ya ANC ini ya. Artinya ketika seorang perempuan kemudian menikah lalu hamil begitu ya. Ini penting sekali untuk melaksanakan pemeriksaan ANC ini. Tadi disampaikan oleh dokter Joko di awal ya bahwasanya 6 kali untuk pemeriksaan ANC minimal ya. Kemudian 2 kali minimal ini ketemu dengan dokter kandungan begitu. Di trimester pertama, kemudian di trimester kedua, ketiga.
1: Ya, dokter ya. Jadi mungkin saya tambahkan agak detail Mbak untuk trimester awal. Itu jadi yang dibilang trimester itu ada yang dibagi tiga ya. Trimester satu itu adalah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Yaitu minggu ke satu sampai ke empat, minggu ke lima sampai ke delapan, dan minggu ke sembilan sampai 13. Sedangkan trimester kedua itu bulan 4, 5, 6, itu minggu ke 14 sampai 17, 18 sampai 21, 22 sampai 26. Sedangkan yang ketiga itu minggunya 27 sampai 30, 31 sampai 35, dan 36 sampai 40. Sedangkan kenapa kita menyarankan ibu hamil untuk kontrol sedini mungkin, karena untuk memastikan satu, ini benar hamil enggak? Karena kan keluhannya kayak morning sickness atau nyeri atau perdarahan kan belum tentu hamil. Ya, bisa juga misal ibu dia merasa hamil terus ada keluhan nyeri atau ngeflek-ngeflek, ternyata saat dilakukan tes kehamilan itu memang positif, tapi ternyata itu bukan kehamilan. Bisa juga dia ada kista lutein, itu memang PP testnya jadinya positif. Bisa juga kenapa sedini mungkin itu untuk kita memastikan umur kehamilan atau usia kehamilan, UK itu tadi ya. Karena memang yang kita pasti tanyakan adalah HPHT atau HPMT, ya, hari pertama, hari terakhir. Dan yang perlu diingat bahwa HPHT itu dinilai adalah hari pertama, hari terakhir. Jadi bukan bersihnya, tapi hari pertamanya. Itu bisa jadi patokan untuk nanti umur kehamilan dan taksiran kelahirannya, tanggal berapa, bulan berapa gitu. Nah, tetapi kalau si ibu ini haidnya enggak rutin atau enggak lancar dengan siklus yang 28 sampai 35 hari itu, nah kita pakainya dari USG biasanya, Mbak. Nah, kenapa sedini mungkin kita cari patokan dari kantong gestasi atau kantong kehamilan itu kita ukur, atau juga dengan CRL, yaitu dari kepala sampai dengan tulang di bokong itu nanti kita ukur panjangnya. Nah, itu prediksinya dia meleset-meleset enggak sampai 1 minggu biasanya. Jadi kita bisa memastikan ini kemungkinan lahiran tanggal sekian, jadi persiapan untuk lahirannya itu akan baik.
0: Lebih prepare ya dokter
1: ya. Betul, sama juga nanti kita kan pasti melakukan history taking atau anamnesis ya, kita wawancara si ibu kehamilannya ini hamil yang keberapa, lalu ada riwayat-riwayat apa, karena itu screening itu jadi biar kita bisa tata laksana biar nanti kehamilannya ini optimal. Dan juga kalau memang dia resiko tinggi, nah kan kehamilan ini dulu ada namanya skor Puji Royati ya, jadi skor Puji Royati itu bagus sekali Mbak, itu bisa memetakan bahwa ini kehamilan resiko rendah, lalu resiko tinggi, dan resiko sangat tinggi, itu ada warna-warnanya juga. Nah itu nanti kalau memang ada resiko-resiko dan memang dia harus lahiran di rumah sakit atau bahkan di rumah sakit yang ada spesialis kandungannya atau bahkan subnya veto biasanya, nah itu nanti kita bisa ngerujuknya lebih awal biar enggak terlambat. Kan kadang rujukan itu kan susahnya itu kan kadang 3T itu, terlambat merujuk, itu terlambat menilai, sama terlambat tata laksananya. Jadi itu.
0: Tadi HPHT itu juga menentukan HPL ya, dokter.
1: Ya, betul, HPL betul.
0: Karena nyun sewu yang haidnya enggak teratur ini yang sulit kalau misalkan untuk mengingat HPHT gitu.
1: Betul, itu satu. Sama yang kedua itu misal Ya namanya ibu-ibu ya, kadang kalau sudah hamil yang kesekian apalagi itu kadang loh saya aja nggak tahu kalau hamil dok gitu. Iya. Nah itu kadang waduh ya, itu
0: sudah lewat sampai hampir 1 bulan ya.
1: Oh lebih mbak,
0: lebih
1: kadang,
0: ya
1: kadang udah sampai 6 bulan udah. Karena mungkin ibunya kadang permisi merasa ya badannya segitu-segitu aja, apalagi dia agak gemuk, jadi ini hamil nggak sih kita itu. Apalagi juga usianya juga sudah di atas 35 itu kan kadang apa ya haidnya kadang naik turun ya, bisa kadang memanjang, bisa kadang agak lama baru haid lagi gitu. Bisa aja itu kan hamil gitu.
0: Nah ada istilah hamil anggur dokter, ini seperti
1: baik.
0: Apa?
1: Jadi gini, hamil anggur itu kan bahasa medisnya kan mola ya, mola hidatidrosa. Jadi hamil anggur itu intinya yang kebentuk cuma hari-harinya atau plasenta ya, plasenta. Sementara si janin sendiri tidak terbentuk. Nah hamil anggur itu bisa dia dibagi dua mbak, bisa dia mola yang biasa, bisa juga dia yang sebetulnya keganasan. Jadi tetap keluhannya biasanya ngeflek-ngeflek, perdarahan.
0: Sama ya?
1: Sama.
0: Okay.
1: Jadi maksudnya itu definisinya baginya kita ke abortus tetap, cuman abortus itu bisa memang abortus yang keguguran biasa, bisa kehamilan di luar kandungan atau KET itu, itu juga masuknya di trimester 1 biasanya, apa masuk definisi ke abortus, dan bisa juga abortus mola. Nah keluhannya memang apa ngeflek-ngeflek gitu, memang kalau yang khas memang kayak keluarnya kayak buah anggur itu mbak, makanya dibilang hamil anggur seperti itu. Tapi nanti tata laksananya tetap kita biasanya kita sampling dulu itu jaringannya yang keluar itu, nanti kita lihat di mikroskop untuk apa dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, kita lihat ada sel ganasnya atau enggak. Kalau memang ada sel ganas ya kita rujuk ke sub onkologi onkologi. Nah di Madiun ini kan sudah ada ya di Sudono, jadi sudah bisa lah kita lakukan rujukan sedini mungkin.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Tapi itu harus di apa ya, dibersihkan ya dokter ya, ketika misalkan seseorang perempuan itu mengalami hamil anggur tadi ya.
1: Hamil anggur, kalau hamil anggur mbak prinsipnya sebetulnya dibersihkan, tapi tidak yang sampai bersih kalau kayak keguguran biasa. Karena gini, kalau hamil anggur itu biasanya rahimnya itu kan tipis banget mbak, jadi gampang robek kalau dilakukan kuret atau dilakukan pembersihan. Jadi kita nyemplingnya itu bisa dua kali. Yang pertama kita sampling hanya untuk lihat PA-nya, hasil PA-nya. Bisa kuret yang kedua untuk membersihkan biar tidak perdarahan banyak lagi gitu.
0: Oke, baik. Oke, ini sudah banyak sekali dokter yang ngantri ya pertanyaannya di YouTube JRRI Madiun ini. Ada akun Arsyad, dokter saat hamil pas di tensi itu mengapa ya cenderung tinggi, padahal biasanya enggak begitu. Nopo resikonya kalau misalkan tensi tinggi ataupun rendah saat hamil dokter?
1: Gini, kalau yang secara fisiologis atau memang wajar ya, rata-rata memang ibu hamil itu cenderung tensinya agak turun, agak rendah.
0: Oke. Okay.
1: Itu normal, ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa namanya, plasma darah atau air yang di darah itu memang dia cenderung di lebih encer mbak, karena untuk membagi sama si cabang bayi atau si janin. Jadi biar tercukupi juga dari nutrisi dan apa darah dari si bayi itu. Jadi memang cenderung rendah, ya. Tetapi kalau dia di bawah sampai di bawah 90 tuh tensinya yang sistolnya. Nah, itu ya coba periksakan, takutnya memang dasarnya ibunya udah tensi rendah. Ditambah malah hamil, biasanya bisa ngedrop juga ya, bahaya juga. Atau mungkin nanti ada memang ada sakit jantung atau screening yang lainnya. Kalau tinggi ya bisa jadi memang dia dasarnya ada darah tinggi yang mungkin terdeteksi saat hamil, dan nanti bisa berkembang jadi namanya preeklamsi itu sendiri. Nah, apa namanya? Dan biasanya kalau memang dasarnya udah tinggi, meskipun tidak yang tinggi banget gitu ya, nanti dia akan memperberat kehamilan itu sendiri. Sama juga orang ada sakit gula atau diabetes, hamil, nah itu akan memperberat juga. Yang kedua yang sering adalah kadang orang itu psikisnya udah kena dulu, jadi sering mbak kayak gitu. Nanti kalau udah pulang suruh tensi di puskesmas gitu turun tensinya.
0: Tahu kalau misalkan mungkin, mau ditensi gitu mesti naik ya dokter.
1: Bisa,
0: ya.
1: Bisa juga, dan juga kan kadang ya namanya nunggu itu kan melek terus cemas gitu kan, ya itu biasanya agak sedikit naik lah. Tetapi kan tidak semua yang tensi tinggi itu harus ditata laksana dengan obat. Jadi cukup dengan istirahat, aktivitasnya dikurangi, itu sudah cukup. Ada beberapa yang memang harus dengan tambahan obat. Itu baru yang patokannya biasanya di atas 160 itu untuk tensinya, itu baru kita tambahkan obat untuk nurun tensinya biar terkontrol gitu.
0: Baik. Apa berapa batasannya dokter kalau misalkan ibu hamil yang normal begitu?
1: Begini, Pokoknya untuk screening awal ini sebenarnya ada slide-nya ini sebentar. Jadi untuk preeklamsi itu screeningnya itu kalau dia tensinya ini kita di vaskes tingkat 1 ya, di puskesmas atau di dokter atau di klinik itu. Sementara kalau tensinya dia masih di bawah 140/90, itu enggak masalah. Tapi itu kita ngukurnya biasanya diulang 2 kali, jeda 5 sampai 15 menit. Ya, dengan cara pengukuran yang benar ya. Bisa juga mungkin ibu-ibu kalau apalagi kalau punya tensi sendiri di rumah lebih bagus sih, Mbak. Terutama kalau bisa pakainya lengan kiri ya.
0: Lengan kiri.
1: Karena jantung itu kan posisinya di kiri. Biasanya akan dia akan lebih terukurnya lebih baik. Nah, tetapi kalau tensi di atas 160, bawahnya 110, nah itu baru kita biasanya kasih tambahan obat. Jadi lebih terdeteksi saat screening lebih awal itu lebih baik. Jadi kalau udah 140-an terus tuh, biasanya bidan pasti warning tuh. Biasanya nanti akan dikonsulkan ke dokter di puskesmas, atau kalau memang sudah dikasih obat tensi tapi kok masih bebal, nah, biasanya nanti harusnya sih dirujuk ke spesialis ya, minimal ke rumah sakit lah untuk dapat mungkin obatnya kurang atau dosisnya atau mungkin harus diganti seperti apa gitu.
0: Ya. Baik, ini ada yang bergabung ya bersama kita pagi hari ini, kami sapa. Halo, selamat pagi. Halo, belum bisa kami tangkap ya. Halo.
2: Halo. Halo ya.
0: Nggih.
2: Sudah, Mbak.
0: Sampun, monggo Bu Mami nggih.
2: Nggih,
0: monggo Bu Mami, ada Dokter Joko.
2: Nggih.
0: Belum bisa kami tangkap.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, pagi Bu.
2: Nggih. Dokter Joko ngaten. Ini seorang ibu hamil.
1: Nggih.
2: Pertama. Lalu nggih, sudah bisa komunikasi, Mbak.
0: Sampun, Bu Mami, monggo.
2: Nggih. Ya, pada trimester pertama itu kan mual-mual. Setelah mual-mual ya, karena di selama kunjungan itu dalam suatu kurun kehamilan itu 3 kali, 1 kali di trimester pertama, si ibu akan periksa ke puskesmas, terus diberi tablet besi karena programnya kan katanya 3 bungkus gitu ya.
1: Bu, benar.
2: Gitu. Tapi waktu meminum tablet besi itu mual. Mualnya nemen. Terus akhirnya si ibu itu, aku ngombe obat iki kok mual.

0: Nggih. Jadi bagaimana solusinya, anjuran atau edukasi petugas supaya meminum itu tetap diminum atau ditunda sewaktu trimester 2 bisa dilanjutkan gitu, Dok.
1: Nggih, baik.
0: Banyak kegagalan kelihatannya.
1: Nggih, baik, Bu.
0: Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mami, dokter. Nah, ini seperti apa? Biasanya ibu hamil kan memang dikasih tablet tambah darah ya, dokter ya.
1: Ya, betul.
2: Kemudian ketika diminum ya

0: tablet tambah darah atau ferrosulfat itu termasuk juga asam folat.
1: Okay.
0: Itu memang efek sampingnya itu mualnya kadang beberapa orang nemen.
1: Okay.
0: Jadi satu, ngakalinya minumnya menjelang tidur. Mau tidur malam, mau tidur siang.

0: Nanti itu otomatis HB itu kan ngangkut oksigen dan sari-sari makanan untuk si bayi. Lah kalau ibunya aja anemia, bayinya apalagi, satu itu. Kedua, nanti untuk proses kelahirannya, untuk proses lahiran, kalau ibunya sudah anemi, nanti itu komplikasinya bisa kemana-mana, Mbak. Paling tidak untuk nanti misal pasti kan ada perdarahan tuh pas lahiran tuh, entah sesar, entah normal. Nah kalau HB-nya udah rendah, pusing juga nanti itu yang nolong tuh. Jadi seperti itu. Jadi lingkaran setannya seperti itu, harus kita optimalkan. Yang penting edukasinya, Bu, terutama. Memang gampang-gampang susah ya kalau edukasi itu. Tapi kalau makanya harus ANC itu minimal 6 kali, apalagi WHO itu bilang sampai 8 kali. Ya gunanya mereduksi atau mengurangi resiko-resiko yang seperti ini, Bu. Yang penting edukasi pelan-pelan, dan kalau edukasi kalau bisa pasangannya diajak atau keluarganya. Jadi minimal ada yang ingatkan di rumah. Dan minum zat besinya atau apa ya, tablet suplemennya segala macam tuh, ngakalinya satu tadi ya, menjelang tidur. Terus juga kalau bisa di jam yang sama, biar enggak luput, Mbak. Biar enggak luput. Kayak minum obat KB itu sama, ya. Kira-kira itu mungkin bisa menjawab Bu Mami tadi ya. Oke, terima kasih Bu Mami.
1: Kalau perlu pasang alarm ya, Dokter?
0: Oh, boleh. Boleh kayak kalau susah bangun apa lagi.
1: Bukan susah bangun, Dokter. Kadang kelewat ya.
0: Iya, betul. Oke. Betul itu, bagus itu.
1: Iya, Dokter, ini masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang masuk ya di YouTube-nya RRI Madiun, ada yang di WA-nya RRI Madiun, tapi sebelum kita lanjutkan, Dokter, perbincangan kita pagi hari ini berkaitan dengan ANC ya. Kita jeda sejenak, Dokter.
0: Oke.
1: Kita dengarkan yang satu ini.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kami berbincang bersama dengan Dr. Joko Bagus Raharjo, SPOG. Beliau adalah dokter dari Rumah Sakit Paru Mangoharjo, RSPM Provinsi Jawa Timur. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0351459198, WA-nya di 08113669907. Topik kita pagi hari ini adalah ANC ya, Antenatal Care. Dan Anda ketahui bersama pendengar bahwasanya di RSPM Jawa Timur atau Rumah Sakit Paru Mangoharjo Provinsi Jawa Timur ini tidak hanya menangani soal paru saja ya, ada 14 klinik di sana. Di antaranya adalah jantung, kemudian bedah, ada anak, kemudian klinik saraf, jiwa, penyakit dalam, akupuntur, kemudian psikologi, rehab medik, klinik gizi, kemudian gigi, klinik ortopedi, dan hari ini kami berbincang dengan Dr. Joko Bagus Raharjo di klinik Opjin begitu ya. Dan Anda semuanya bisa bertanya seputar ANC ini seperti apa. Tadi di awal juga sudah disampaikan ya panjang lebar begitu oleh Dr. Joko Bagus bahwasanya ANC ini penting sekali karena memang untuk mendeteksi ya ada tidaknya resiko komplikasi kehamilan, kemudian juga memantau pertumbuhan janin begitu, kemudian juga mempersiapkan fisik dan mental terutama ya bagi ibu untuk di masa kehamilan, kemudian masa persalinan dan juga nanti masa nifas begitu. Dokter Joko, ini sudah banyak ya yang ngantri di kanal YouTube RRI Madiun dan juga di WA RRI Madiun. Kami bacakan ya dari Bu Yayu yang di Madiun ini. Selamat pagi Dokter Joko, semoga sehat selalu ya. Mau tanya, saudara saya itu umur 33 tahun dan ini anak keempat begitu. Yang kesatu ini hamil di luar kandungan, jadi harus dikoret. Dan yang kedua itu kelas 2, kemudian yang ketiga itu 1 tahun meninggal. Dan ini anak keempat baru berusia 2 bulan begitu. Waktu mengandung, ibunya

0: bermasalah sampai melahirkan dengan sesar, dan bayi yang dulu itu badannya lemas, kemudian bayi yang terakhir ini, yang keempat ini, baru pulang opnam karena HB-nya turun. Nah, apakah ini semua dari asal mula mengandung, dokter? Dan apakah HB bayi dengan HB orang dewasa itu sama, dokter Joko? Mohon penjelasannya, kata Bu Yayu. Monggo.
1: Baik, terima kasih Bu Yayu. Jadi sebentar, saya coba telaah dulu ya. Yang pertama, hamil di luar kandungan atau keguguran? Iya. Kalau hamil di luar kandungan, tidak mungkin dikuren, Mbak. Itu kemungkinan dioperasi, jadi diangkat hamil yang produk kehamilan yang di luar kandungan itu, biasanya di dekat tuba atau ovarium itu. Terus yang kedua sesar.
0: Oke,
1: yang kedua sesar. Yang ketiga tadi?
0: Oh, yang kedua kelas 2.
1: Kemudian, sudah kelas 2. Kelas 2 berarti umur 8 lah ya. 8, 9. Oke.
0: Kemudian yang
1: itu
0: ketiga.
1: Itu di sesar enggak?
0: Enggak, ini enggak ada penjelasannya begitu. Oke. Ya, kemudian yang ketiga ini baru saat itu usia 1 tahun tapi meninggal.
1: Oke,
0: itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ini saat ini baru berusia 2 bulan. Nah, waktu mengandung itu ibunya bermasalah, sampai melahirkannya itu dengan sesar begitu. Kemudian yang bayi yang dulu itu lemas. Lemas aja katanya badannya. Kemudian bayi yang keempat ini baru pulang opnam juga karena HB-nya turun.
1: Oke.
0: Nah, HB-nya ini turun. Apakah ini semua dari asal mula mengandung, mungkin pola hidup mungkin ya. Seperti apa? Kemudian HB bayi dengan HB orang dewasa itu apakah sama, dokter, begitu?
1: Oke, baik. Ya, terima kasih ya Bu. Siapa tadi namanya?
0: Bu Yayu.
1: Bu Yayu ini kalau dari riwayatnya ini kan berarti dia sudah hamil 4 kali.
0: Empat kali.
1: Entah keguguran, entah kehamilan di luar kandungan sekali, ya toh. Anak hidupnya cuma satu.
0: Ya
1: toh. Yang satu katanya setahun enggak ada ya. Nah, riwayat sesar lagi ya toh. Jadi ini sudah masuk kehamilan dengan resiko tinggi namanya. Jadi high risk pregnancy. Ya, ini kalau di Sutomo di Surabaya itu nanti kalau misalnya hamil lagi kontrolnya polinya sendiri itu. Iya, betul.
0: Poli khusus ya.
1: Polinya khusus poli hamil resiko tinggi. Nanti ada nomor rekam medisnya juga sendiri ya. Dengan apalagi umur 33 tadi ya kalau enggak salah.
0: 33.
1: Nah, ini ibunya mau hamil lagi atau hanya pertanyaannya tadi? Kayaknya pertanyaannya tadi aja kayaknya ya.
0: Iya.
1: Baik. Gini, apakah yang anak yang lemas sampai HB-nya turun itu karena kehamilannya mungkin tidak optimal? Jawabannya kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar iya, ya toh. Makanya apalagi misal saya enggak tahu ya ibunya ini kurus atau gemuk atau gimana. Jadi memang ada patokan-patokan standarnya untuk berapa sih bobot yang baik itu untuk pertambahan bobotnya untuk ibu hamil tuh ya. Tapi kita ngukurnya ini, menilainya itu dari bobot sebelum hamil, Mbak. Nanti misalkan yang bobotnya memang normal atau normal weight itu, kita pakainya kan BMI itu. Nah, jadi kalau BMI-nya yang ibu hamil normal, nah itu standarnya naiknya sekian sampai sekian itu ada di tabelnya. Sebentar tak bukain. Jadi mana tadi ya, jadi kalau ibu yang gizinya kurang ya, itu yang BMI-nya, BMI itu ngukurnya berat badan, tinggi badan, berat badan dibagi tinggi badan, ya toh, tapi dalam senti ya untuk tinggi badannya ya, itu dikali 2 terus dibagi. Nah, itu kalau dia gizinya kurang, itu yang standarnya kan kurang dari 18,5 BMI-nya, itu kenaikan berat badan ibu yang normal selama kehamilan itu antara 12 sampai 18 kilo. Itu kalau yang BMI-nya kurang. Kalau yang BMI-nya normal yang antara range-nya 18,5 sampai 24,9 ya, ini untuk Asia ya. Itu kenaikannya yang standar antara 11 sampai 15 kilo. Tapi kalau yang ibu kelebihan berat badan atau overweight itu yang BMI-nya 25 sampai 29,9 itu antara 6 sampai 11 maksimal. Tapi kalau ibu yang obesitas itu yang di atas 30 BMI-nya itu range-nya antara 5 sampai 9. Nah, kemungkinan ya praduga saya, kemungkinan ibu ini mungkin dasarnya antara normal weight atau underweight. Nah, itu sudah satu malnutrisi sebenarnya, kekurangan energi protein, dan otomatis biasanya anemi. Mm-hmm. Kemungkinan ya. Nah, biasanya ibu yang kurus atau ibu yang anemi akan melahirkan bayi yang kecil juga, biasanya mm-hmm. seperti itu. Makanya yeah. memang harus kontrol ANC itu salah satunya itu, untuk di screening dari awal. Mm-hmm. Bisa juga mungkin selama hamil, saya asumsi saya ya, ibunya mungkin normal weight nih, tapi okay. selama hamil asupan gizinya kurang lah istilahnya mm-hmm. zaman sekarang ya. Mm-hmm. Jadi kemungkinan itu bisa juga. Lalu dengan ibu yang malnutrisi atau kekurangan atau anemi juga, itu biasanya akan menghasilkan bayi yang kecil. Jangan-jangan bisa juga sampai IUGR, Mbak. IUGR yeah. itu pertumbuhan janin terhambat yeah. ya. Jadi mm-hmm. kecilnya itu bukan kecil ya karena kecil normal aja, tapi yeah. memang ada problem gitu loh. Jadi mm-hmm. Makanya saat lahir pasti itu nginep dulu si bayinya itu yeah. dan biasanya akan selama 1 sampai 2 tahun ke depan dia pasti apa up and down ya untuk anemi, seringnya anemi. Mm-hmm. Tetapi kalau seingat saya, kalau untuk bayi atau janin apa yang baru lahir ya, neonatus yeah. gitu ya. Yeah. HB-nya itu malah normalnya lebih tinggi dari manusia apa orang dewasa. Mm-hmm. Kisarannya malah sampai 16 sampai 19 itu normalnya begitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, apa ya, untuk perawatannya tergantung dari dokter anaknya ya. Tapi mm-hmm. asumsi saya kemungkinan besar karena itu Mbak, apa selama hamil yang anaknya yang kecil tuh yeah. yang anemi itu kemungkinan kurang ini, kekurangan gizi ibunya.
0: Oke, okay. Makanya saat ANC itu juga diukur Lila,
1: yeah, betul.
0: KEK gitu ya, KEK
1: yeah,
0: ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, okay. betul.
0: Kemudian ini dokter, ada pertanyaan dari akun Bunda Ara ya di WA RRI Madiun. Hmm. Banyak ibu hamil sekarang yang tetap bekerja begitu. Seberapa hmm. besar dokter dampak dari beban pikiran dan capeknya badan ke perkembangan bayi di dalam kandungan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa saja tanda-tanda tubuh yang tidak boleh diabaikan oleh ibu hamil yang bekerja dan harus segera dibawa ke dokter? Dari Bunda Ara ya.
1: Oke. Baik, kalau ya terima kasih Bunda Ara ya pertanyaannya. Untuk yang pertama, mungkin kalau secara psikis enggak mungkin lah ya, kita manusia enggak stres gitu yeah, ya. Yeah. Karena kan stresor itu kan bangun tidur pasti ada aja kan ya. Ya pinter-pinternya kita untuk bisa relieving stres okay. itu ya, atau
0: mengatur ya.
1: Ya, mengatur. Tetapi memang kembali lagi yang saya baca juga pernah itu, kalau psikisnya memang bebannya terlalu berat, bisa juga dia pengaruh ke bayi Mbak nanti. Mm-hmm. Minimal ya itu bayinya bisa kecil juga. Jadi enggak optimal. Jadi bisa juga kita konsul ke bagian jiwa sebenarnya untuk mm. bukan berarti konsul ke jiwa itu ibunya kentir, enggak ya. Jadi kadang-kadang masih banyak
0: betul.
1: Banyak ini
0: anggapan
1: salah
0: begitu,
1: salah
0: ya?
1: Persepsi. Jadi okay. kita konsulkan ke jiwa itu, terutama misal yang kalau selama saya belajar dulu ya di Solo itu ada juga yang hamil pertama mm-hmm. akhirnya dia baby blues tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia enggak nerima anaknya itu padahal mm-hmm. sudah lahir.
0: Yeah.
1: Suaminya dimarahi, anaknya dia rejection pokoknya mm-hmm. penolakannya itu bahaya tuh, bisa yang terberat tuh bisa sampai apa bayinya malah sampai di ini sama dia
0: okay.
1: di off kan. Nah itu, yeah. itu yang serem tuh. Jadi kita harus, kalau jangan malu untuk ini Bu, apa ya itu kontrol ke kita, nanti bisa kita kontrolkan ke bagian psikiatri untuk yeah. lebih detailnya ya, karena mm-hmm. saya juga nggak nguasai untuk bagian itu. Yang penting relieving stress. Jadi apa berat-beratnya beban kerja kan pasti ada waktu longgar lah yeah. untuk weekend. Nah makanya
0: sekali-kali healing lah ya.
1: Ya healing, dan ya itu harus kompak sama suami. Okay. Nah itu jadi definisi suami siaga itu nggak cuma nganter kontrol aja, jadi yeah. di rumah juga harus bisa yang ngerti bojone lah gitulah ya.
0: Okay.
1: Nah untuk yang kedua tadi apa ininya?
0: Tanda-tanda tubuh yang tidak boleh diabaikan oleh ibu hamil yang bekerja, dokter.
1: Gini, kalau yang paling gampang nih, kalau misalkan dia apa namanya ada hipoksia ringan atau anemi ya, kita mm-hmm. tinggal lihat aja, biasanya kan tampilannya pucat tuh ibunya
0: yeah.
1: pucat lemes gitu, terus di kuku ini biasanya harusnya kan agak merah-merah mm. pink. Nah itu kalau udah mulai puder mulai pucat yeah. nah itu salah satunya itu. Terus salah satunya tensi
0: yeah.
1: tensi, terus juga bisa konjungtiva, jadi di mata di bagian bawah itu kan biasanya pasti merah-merah tuh kan. Mm-hmm. Nah itu kalau udah mulai banyak putihnya, merahnya sedikit, nah itu coba periksain, biasanya HB-nya rendah itu Mbak. Okay. Itu terus bisa juga ya kayak misalkan ada yang trimester 1-2 itu kan hiperemesis yang mual muntah itu. Mm-hmm. Kalau dia sampai sehari dua hari mual muntah terus nggak bisa makan, mm-hmm. udah periksain aja. bisa okay. kemungkinan harus mondok untuk masuk infus untuk nutrisi makanan.
0: Baik.
1: Ya. Okay. Untuk tanda yang lain biasanya kalau yang preeklamsi itu kan biasanya tensi tinggi itu, mm-hmm. itu nyeri kepalanya, terutama nyeri kepala depan atau pandangan kabur atau double gitu atau ulu hatinya nyeri. Yeah. Nah itu biasanya trimester 2-3 itu untuk mm-hmm. yang tensi tinggi.
0: Okay,
1: saya rasa itu ya kalau yeah. yang lain-lain sih. Ndalah.
0: Oke, semoga bisa menjawab ya Bunda Ara ya. Dokter, yang berkaitan dengan tadi di awal sudah disampaikan ya bahwa ibu hamil itu juga kemungkinan mengalami preeklamsia begitu. Ini tandanya apakah kaki bengkak itu juga salah satunya, dokter?
1: Oke. Ya, pertanyaan bagus. Jadi kaki bengkak atau edem ya istilahnya namanya itu, edem itu. Edem itu bisa di terutama ekstremitas, Mbak, bisa di tangan sama di kaki.
0: Gih.
1: Nah, tetapi sebetulnya yang guideline atau algoritma terbaru itu sudah tidak dipakai itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi karena belum tentu juga itu karena preeklamsi.
0: Yeah.
1: Bisa juga ada dia di gangguan ginjal atau gangguan jantung.
0: Okay.
1: Jadi ya itu gunanya ANC harus kontrol ke rumah sakit itu untuk memastikan, karena kalau keluhannya apa gejalanya preeklamsi yang pasti tadi itu biasanya tensi tinggi disertai ada biasanya apa nyeri kepala depan atau bukan pusing ya, nek pusing itu kan kayak vertigo muter beda. Kalau nyeri kepala itu yang nyut-nyut gitu. Terus kalau enggak, kalau ngelihat itu pandangan kabur atau ganda, di luar dia memang kayak kacamata ya. Bisa juga nyeri ulu hati, ya nyeri ulu hati. Dan juga nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang lain, Mbak, untuk menunjang bisa dari pemeriksaan fungsi ginjal, fungsi liver biasanya. Nah, itu nanti kita lihat juga sama cek darah itu nanti dilihat tuh trombositnya apa rendah banget enggak kan kelihatan. Dan juga trombosit rendah itu belum tentu juga dia preeklamsi. Bisa juga dia demam berdarah juga trombositnya rendah. Bisa macam-macam. Jadi harus di screening. Biasanya di paling enggak kita screeningnya kalau preeklamsi itu 20 minggu. Ya, alias 5 bulan. Kira-kira demikian.
0: Enggak bisa kira-kira ya. Oke, dokter, ini ada pertanyaan dari akun remaja ya. Saya sejak muda itu suka kuliner manis, dokter. Kalau kebiasaan ini berlanjut sampai masa kehamilan, ini kira-kira resikonya apa ya?
1: Ya, jadi ini belum hamil berarti posisinya ya?
0: Posisi belum.
1: Belum, oke. Pada umumnya yang penting itu semua konsumsi makanan itu kalau dalam batas normal atau apa ya udah sesuai asupannya aja ya tidak akan berdampak sebetulnya. Kecuali dia dasarnya sudah gemuk kayak saya gini misalnya. Terus dia memang doyan makan manis. Nah, nanti kan ada nanti bisa dicari tuh di WHO atau di Permenkes tuh itu ada itu. Kapan sih konsumsi gula itu ada takarannya sebenarnya, Pak. Termasuk juga mungkin anak-anak zaman now ini kan suka ngopi ya. Nah, jadi ada takaran-takarannya sehari berapa. Bukan enggak boleh, tapi boleh, tapi sewajarnya dalam batas normal. Saya kira itu enggak, kalau dia enggak melebihi takarannya sih enggak, harusnya enggak ada masalah. Kecuali dia dasarnya sudah kadang ada riwayat dari orang tua biasanya ada diabetes. Nah, itu memang resikonya juga tinggi. Gitu. Atau mungkin dasarnya dia sudah hiperglikemi tapi belum diabetes. Nah, biasanya hamil itu akan mencetuskan dia jadi kena diabetes. Sama juga kayak darah tinggi. Awalnya dia enggak ada masalah tuh, ternyata hamil jadi preeklamsi bisa. Gitu.
0: Baik. Dokter, ini masih banyak pertanyaan ya. Mungkin bisa dijawab singkat-singkat begitu oleh dokter karena waktu kita juga terbatas. Ada akun hari ini ya, Pak, ANC apakah harus ke dokter kandungan? Misal ada bidan yang bisa melakukan USG, apakah diperbolehkan?
1: Baik, oke, singkatnya ya. Tetap harus ke dokter kandungan minimal 2 kali, seperti yang saya bilang tadi ya. Di trimester 1 itu minimal kurang dari 12 minggu, sama di trimester 3 itu untuk apa evaluasi nanti lahirannya, prosesnya bagaimana, apakah ada kesulitan atau tidak. Untuk masalah bidan USG itu bisa-bisa saja. Enggak cuma bidan, dokter umum pun boleh-boleh saja. Di puskesmas itu ada alatnya. Tapi prinsipnya kalau USG-nya di bidan sama dokter umum itu screeningan awal, Mbak, bukan yang untuk kayak USG veto atau USG SPOG itu memang beda karena memang kompetensinya beda. Jadi monggo enggak masalah untuk misalkan dokter umumnya terampil enggak apa-apa, tapi tetap harus kontrol ke minimal sekali lah. Jangan sampai luput. Karena seringnya yang masih saya dapat tuh antara memang si pasiennya ini enggak tahu harus periksa atau ya wis lah ning kene wae karena deket gitu loh. Jadi ya gampang-gampang susah. Jadi intinya seperti itu. Boleh-boleh saja, enggak masalah, enggak masalah. Okay.
0: Tadi disampaikan ya, minimal 2 kali lah ketemu dengan dokter kandungan begitu. Kemudian dari akun Lara Sati ya. Dok, sebenarnya pantangan atau kepercayaan zaman dulu apa yang masih sering dipercaya padahal justru berbahaya?
1: Pantangan apa dulu nih?
0: Mungkin makanan atau apa ya mungkin ya yang bisa membahayakan si ibu dan juga janin, dokter. Tapi sekarang zamannya sudah now ya, bisa dicari lah di Google.
1: Ya, apa sih yang? Ya yang ini maksudnya boleh. Yang apa? Ini untuk apa? ANC atau untuk?
0: Sepertinya begitu karena pertanyaannya hanya sebatas itu, dokter. Mungkin di bisa dijawab di lain kesempatan mungkin ya, karena pembahasan kita adalah ANC.
1: Okay. Ya intinya apa? Mungkin kalau manut orang tua sih boleh-boleh aja, tapi kalau percaya yang nggak ada juntrungannya gitu ya mendingan nggak usah lah. Atau mungkin sekarang AI kan gampang ya mbak ya, jadi kita bisa chat sama AI, tapi untuk konfirmasi tetap kita harus periksa lah, intinya seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya? Dari akun positif, dok, pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan, apakah berkontribusi terhadap angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi?
1: Oke, yang tidak diinginkan ya, alias kecelakaan gitu ya mbak ya. Ya, sebetulnya selama saya sekolah dulu banyak mbak kayak gitu itu. Jadi apa rata-rata yang hamil yang tidak diinginkan yang sampai berpotensi janin dan ibu sampai meninggal juga ya. Itu biasanya kan yang anak-anak muda itu mbak, yang memang belum waktunya hamil ya toh, nggak ngerti hamil pakai dadi. Nah itu nanti yang pusing, bisa sampai ibu atau bayinya meninggal karena apa? Dasarnya dia belum optimal dari segi umur, dari segi pasangan ya, dari segi apa namanya keuangan dan juga dari segi rahimnya juga. Karena yang minimal itu untuk optimal tuh hamil tuh ya antara 16 sampai 20 tahun umur ya, paling minimal itu ya. Yang sering itu yaitu karena masih muda banget, akhirnya dia kadang dia sendiri juga sengaja untuk menyembunyikan kehamilannya, akhirnya dia sampai enggak sadar tuh ternyata bayinya udah enggak gerak kayak gitu-gitu. Ya, ya. Nah, yaitu karena kurangnya informasi jadinya resikonya sangat-sangat tinggi. Jadi ya hindari seks pranikah lah. Okay. Intinya seperti itu. Baik. Ya.
0: Okay. Dokter, sebelum kami akhiri ya perjumpaan kita pagi hari ini, mungkin apa yang kembali ingin ditekankan ke pendengar kita?
1: Oke. Okay. Ya, baik, terima kasih untuk para pendengar. Jadi pada intinya dari ANC sendiri itu wajib kita lakukan ya. Jadi tidak harus langsung ke SPOG ya. Monggo di nakes terdekat boleh, tapi untuk kalau saya dari sisi SPOG minimal 2 kali lah untuk kontrol itu. Yaitu di trimester 1 yang kurang dari 12 minggu itu untuk memastikan hamil enggaknya, hamilnya kembar atau enggak, lalu untuk apa namanya? Taksiran persalinannya HPL ya istilahnya. Itu yang awal-awal. Lalu kalau mau tambahannya yang trimester 2 itu untuk screening ada masalah enggak di bayinya sama ibunya, sama juga di screening penyakit pemberat ibunya. Sama yang trimester 3 itu untuk nanti evaluasi ini lahirannya bisa enggak dilakukan di bidan. Bisa juga ya kalau memang ada risiko dan komplikasi ya harus dirujuk ke spesialis, bahkan mungkin enggak harus ke veto maternal kalau memang misal kayak placenta previa hari-harinya di bawah atau yang riwayat SC berkali-kali itu kan kadang lengket risikonya saat operasi juga banyak. Jadi sangat-sangat penting. Dan juga nanti dengan ANC ini kan kita untuk memantau juga perkembangan janin juga mbak. Ya. Jadi dengan harapannya kan nggak cuma ibunya aja yang optimal, bayinya juga optimal. Seperti nggak kayak ibu yang tadi tuh yang akhirnya anemi segala macam tuh ya. Jadi kira-kira demikian.
0: Oke, karena ini kita juga menyelamatkan ibu dan juga bayi ya.
1: Ya betul. Prinsipnya veto maternal, jadi fetal itu bayi, maternal itu ibu. Dua-duanya lah kalau bisa.
0: Baik. Oke, terima kasih Dr. Joko Bagus Raharjo SPOG, Dokter Rumah Sakit Paru Manguharjo RSPM Provinsi Jawa Timur yang pagi hari ini sudah memberikan edukasinya ya kepada kita semuanya berkaitan dengan ANC begitu. Dan kami juga berterima kasih kepada Anda semuanya pendengar yang sudah menyimak obrolan kita pagi hari ini di Dialog Era yang Menyapa. Akhirnya dari Studio Integrasi Pro 1 RRI Madiun, saya Eka Wulan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tautan pendaftaran forum awardee beasiswa unggulan FABU.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tautan pendaftaran forum awardee beasiswa unggulan FABU adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tembakhoax.id, tautan terindikasi penipuan phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Diketahui bahwa program beasiswa unggulan 2026 dari pemerintah belum dibuka. Adapun cara untuk mendaftar beasiswa unggulan adalah dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen kelengkapan pada laman resmi beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over,
1: ya kalau gitu kayak buruan
2: makanya, jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sobat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sobat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang pagi ini sedang mendengarkan siaran kami, tentunya program Halo RRI sudah sekian bulan ya berjalan, sehingga paling tidak banyak solusi juga yang kami berikan dari dinas yang terkait, kemudian juga beberapa informasi yang masuk di kami dengan data-data yang sudah dihimpun oleh tim Halo RRI. Harapannya dari Anda yang mungkin saja masih belum mendapatkan impact-nya, Anda boleh bergabung di 459198 atau juga di 0811-366-9907. Tidak hanya nomor interaktif, Anda juga boleh bersuara melalui media sosial kami, baik Instagram @RRI_Madiun ataupun juga di TikTok dengan akun yang sama ya. Pendengar, kami coba buka aduan yang sudah masuk di tim Halo RRI pagi ini. Yang pertama dari seorang mahasiswa yang ada di Trenggalek yang kebetulan sedang belajar di Madiun. Saat ini sedang membuat sebuah karya tulis atau laporan yang ada kaitannya dengan keberadaan seni bela diri atau pencak silat di Madiun. Kemudian dalam proses pengumpulan data, kabarnya masih sangat sedikit sekali sumber yang bisa didapatkan. Madiun sebagai pusatnya para pendekar, alangkah baiknya ke depan mulai memikirkan arsip yang lengkap terkait keberadaan seni bela diri tradisional dan juga kemudahan dalam akses. Informasi ini disampaikan oleh Mas Lukman ya, dari Trenggalek. Terima kasih kami ucapkan untuk Mas Lukman. Jadi untuk menanggapi keluhan Anda terkait dengan minimnya sumber informasi menyoal pencak silat ataupun juga bela diri tradisional di Madiun dan sekitarnya, dalam hal ini Kepala PLT, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, Bapak Agus Purwowidakdo, memberikan informasi tentang rencana pemerintah Kota Madiun dalam digitalisasi kearsipan. Salah satunya adalah arsip tentang pencak silat ya. Nanti kita akan coba dapatkan informasi lebih lanjutnya, pendengar. Tim Halo RRI masih berkomunikasi ya dengan Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Madiun. Informasi yang sama mungkin juga bisa Anda sampaikan, pendengar, untuk kami bagi yang berada di wilayah Kabupaten Madiun ataupun juga dari Madiun sekitarnya begitu ya. Tidak hanya tentang kearsipan, Anda juga boleh menyampaikan informasi tentang keluhan fasilitas publik, pelayanan, dan sebagainya. Jadi tim Halo RRI hari ini tentunya nanti akan coba cross-check pada dinas yang terkait.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Lo. Jalan kronja kayak dibiarkan. Nggak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok gini. Dibiarkan terbengkalai. Nggak beres ini. Foto dulu ah. Upload ke medsos. Lo lagi pasar kok semrawut gini. Foto dulu. Upload ke medsos.
2: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
3: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
4: keberadaan pasar kerempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
2: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
5: Untuk di Kota Madiun, pasar kerempyang itu ada di...
6: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
5: Jadi kalau dari sisi PAD tidak terlalu berpengaruh.
2: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, di awal segmen tadi pendengar kami sempat menginformasikan satu keluhan dari Mas Lukman yang ada di Trenggalek ya. Terima kasih ya untuk Mas Lukman. Jadi untuk menanggapi keluhan Anda terkait minimnya sumber informasi tentang pencak silat atau bela diri tradisional di Madiun dan sekitarnya, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, Pak Agus Purwowidakdo, memberikan informasi tentang rencana pemerintah Kota Madiun dalam digitalisasi kearsipan. Salah satunya adalah arsip tentang pencak silat. Tim Halo RRI hari ini sudah mendapatkan satu petikan audio dari Pak Agus Purwowidakdo menanggapi informasi yang disampaikan oleh Mas Lukman yang ada di Trenggalek sana.
3: Ya, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan arahnya Bapak Wali Kota Madiun, kita ini sedang giat-giatnya digitalisasi kearsipan. Jadi Kota Madiun adalah kota yang smart city, semuanya serba digital. Ini alhamdulillah kita sudah ada sekitar 9 ribuan arsip sudah digitalisasi dalam waktu beberapa waktu ini. Namun terus kita akan bergerak terus sampai ini yang sekarang lagi tren itu kita mengarsipkan potensi daerah yaitu pencak silat. Jadi nanti kita usulkan menjadi memori kolektif bangsa. Jadi pencak silat yang ada di kita ada sekitar 14 perguruan ini semuanya sedang kita kumpulkan, koordinasikan sama-sama arsip-arsip yang ada terkait dengan berdirinya perguruan tersebut. Dan ini yang nanti insya Allah bulan Agustus ini mungkin yang sudah segera kita dapatkan ini dari Raden Suwarno dari pendirinya S.H. Winongo. Insya Allah nanti dalam waktu dekat ini, dalam Agustus ini sudah kita daftarkan karena ini sudah tahap finalisasi pengarsipannya. Gitu,
2: ya, itu tadi petikan statement ya dari Pak Agus Purwowidakdo menyikapi tentang informasi yang disampaikan oleh Mas Lukman tentang sumber informasi pencak silat ya atau bela diri tradisional di Madiun dan sekitarnya. Berikutnya pendengar, kami coba geser ke informasi dari Mbak Yuni yang ada di Madiun. Jadi kali ini Mbak Yuni ini adalah pengguna transportasi kereta api. Kebetulan akan menggunakan jasa kereta Sancaka pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Namun kereta sempat mengalami keterlambatan sekitar 28 menit. Dan pengalamannya sebagai pengguna lama di kereta api sebetulnya pendengar tidak pernah mengalami gangguan keterlambatan selama ini. Dan akhirnya diputuskan untuk membatalkan perjalanan atau refund tiket ya. Mungkin bisa diinformasikan kendala apa yang terjadi. Terima kasih ya untuk Mbak Yuni. Kami coba kaji ulang informasi yang masuk di tim Halo RRI. Nanti akan coba di cross check ke manajer Humas KAI Daob 7 Madiun. Nanti kita akan coba untuk mencari tahu ya jawabannya dari apa yang sudah Anda sampaikan. Terima kasih juga untuk pendengar semuanya yang saat ini masih menyimak. Kalaupun juga ada keluhan apapun yang ingin Anda sampaikan, silahkan ya di 459198 atau di 0811 366 9907 di Halo RRI.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI.

0: Ya baik pendengar, kita masih lanjutkan obrolan kita di Halo RRI. Pagi ini kita juga sudah tersambung ya dengan manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Pak Tohari dalam hal ini, yang akan merespon tentang keluhan dari Mbak Yuni tadi ya, karena ada keterlambatan kereta Sancaka ya, sekitar 28 menit. Beliaunya sudah tersambung pagi ini. Selamat pagi, Pak Tohari.
1: Selamat pagi.
0: Nggih, pripun? Sehat ya, Pak Tohari?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, kalau kemarin gonjang-ganjingnya kereta bias ya, sekarang Sancaka ini. Pak Tohari, menanggapi keterlambatan 28 menit dari penumpang atas nama Mbak Yuni, bagaimana Pak informasi selengkapnya yang mungkin ingin disampaikan ke masyarakat? Monggo Pak Tohari.
1: Ya, kejadian pertama Sabtu ya. Hari Sabtu tapi biasa tujuh
0: orang. Pak mohon izin, Bapak mohon izin, suaranya agak terputus-putus Pak, mungkin bisa agak sedikit geser spotnya supaya sinyalnya dapat.
1: Ya.
0: Ya.
1: Halo.
0: Ya, monggo Pak Tohari dilanjutkan.
1: Jadi gangguan terdapat di tangannya ada warga ada
0: Iya, izin Pak Tohari, mohon izin, mohon maaf. Pak, sepertinya ada kendala pada koneksi kita ya ini ya. Nanti mungkin tim Halo RRI akan coba switch ke sambungan lewat WhatsApp call ya Pak ya. Ditutup sebentar, tim kami nanti akan coba connect lagi ke Pak Tohari. Ngaten nggih Pak, supaya jelas komunikasinya.
1: Ya.
0: Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Tohari. Iya, pendengar tim Halo RRI akan coba menyambungkan kembali ya koneksi Pak Tohari supaya nanti bisa lebih jelas informasinya menyoal tentang kereta Sancaka yang sempat

0: dapat berhenti ataupun juga tidak berjalan selama 28 menit ya. Tadi memang Pak Tohari sudah sedikit menyampaikan informasinya, namun karena informasinya masih belum tertangkap dengan jelas, jadi harapan kami supaya masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Tim Halo RRI akan coba kembali menyambungkan koneksinya dengan Pak Tohari lewat jalur yang lain. Mengingat kemarin juga banyak sekali kendala ya yang disampaikan oleh masyarakat tentang transportasi kereta api. Jadi paling tidak dengan adanya jawaban dari Pak Tohari sedikit bisa menenangkan masyarakat yang ingin menggunakan transportasi kereta api. Ya, selamat pagi Pak Tohari.
1: Ya, selamat pagi.
0: Oke, ya, melanjutkan kembali responnya tadi Pak Tohari, monggo dilanjutkan tentang Sancaka yang sempat tertunda 28 menit. Monggo, Pak.
1: Ya. Jadi memang kemarin itu di hari Sabtu ya, tanggal 8 Agustus 2026, memang telah terjadi gangguan pada kereta api bias relasi Madiun Adi Sumarmo. Sehingga atas gangguan tersebut mengakibatkan beberapa KA itu mengalami kelambatan. Di antaranya ada KA Bangunkarta mengalami kelambatan 21 menit, ada KA Jaya Baru Malam 13 menit, terus ada Kahuripan 18 menit, terus KA 81B Sancaka itu juga mengalami kelambatan 28 menit. Di antaranya juga ada KA Sri Tanjung ya, mengalami kelambatan 8 menit. Dan beberapa KA yang mengalami keterlambatan tersebut di antaranya KA Bias itu ada sebanyak 18 orang penumpang dipindahkan ke KA Sancaka. Jadi seperti itu.
0: Iya, baik. Bagaimana standar atau batas toleransi keterlambatan yang diterapkan KAI selama ini, Pak Tohari? Kapan keterlambatan itu dianggap sebagai kegagalan pelayanan atau mungkin memang butuh penanganan yang lebih lanjut gitu?
1: Untuk KA jarak jauh sendiri, ya, untuk KA jarak jauh sendiri itu keterlambatan kurang dari 30 menit tentunya masih antara ini ya, apa bisa dikatakan ini masih toleransi ya. Namun demikian, kami tetap akan selalu berupaya untuk KA tersebut tetap bisa berangkat dan tiba di stasiun kedatangan itu tepat waktu. Jadi seperti itu.
0: Baik, lantas mekanismenya KAI memberikan informasi pada penumpang ketika terjadi keterlambatan seperti apa, Pak Tohari?
1: Kami tetap akan berkoordinasi ya, tentunya ya dari pusat pengendali, dari pusdal itu juga menginformasikan yang ada di stasiun. Tentunya kita berikan informasi melalui announcer juga yang akan disampaikan secara terus berkelanjutan terhadap informasi kepastian untuk keberangkatan KA tersebut. Dan juga di dalam kereta itu untuk customer service on train ya, atau biasanya di konduktur itu juga akan menyampaikan informasi atas keterlambatan tersebut.
0: Tapi kenapa sih Pak, beberapa kasus informasinya tuh baru diterima setelah penumpang menunggunya cukup lama gitu, akhirnya mengadu karena nunggunya sudah lama gitu?
1: Saya rasa enggak sih ya. Kalau di dalam kereta itu tentunya intens sekali akan disampaikan. Jadi terlambat 5 menit misalkan harus menunggu bersilang misalkan di satu stasiun itu pasti akan kita sampaikan. Karena memang nunggunya tidak seperti biasanya, misalkan waktu tunggu di stasiun Madiun biasanya 4 menit, misalkan sampai

0: Kalau kita ya untuk keterlambatan 1 jam atau lebih ya tentunya ada service recovery yang sudah kami siapkan ya. Itu batas minimalnya adalah 1 jam ya. 1 jam atau lebih itu service recovery sudah menjadi hak penumpang. Dan juga apabila penumpang menghendaki untuk membatalkan tiketnya bisa dibatalkan ya dengan pengembalian 100%. Ya di luar dari harga pesan ya, dari sesuai dengan harga itu 100%. Jadi seperti itu.
1: Baik, evaluasinya Pak terhadap petugas di lapangan ataupun juga manajemen operasional setiap kali terjadi keterlambatan mungkin bisa dilakukan berapa kali biasanya kalau dari Daop 7 Madiun?
0: Setiap hari KA mau berangkat dari stasiun awal kita dari pintu yang termasuk kondektur, masinis, juga yang lainnya, teknisi kereta api dan juga OTC ya, termasuk juga pramugara itu pasti akan dilakukan apel ya.
1: Ya, ada briefing pagi ya Pak ya.
0: Kita akan lakukan yang namanya briefing, apa yang harus dilakukan selama dalam perjalanan. Jadi seperti itu.
1: Ya, baik. Saya juga sempat melihat sendiri ya kalau misalnya berangkat menggunakan kereta pagi ada briefing oleh kru dari Daop 7 Madiun. Tapi mungkin harapan dari Pak Tohari untuk pendengar khususnya masyarakat yang setia menggunakan kereta api apa nih Pak?
0: Ya, kami mohon maaf ya atas ketidaknyamanan dan atas keterlambatan kemarin yang terjadi di hari Sabtu. Ya mungkin ada informasi yang mungkin

Ya, pendengar tentunya juga dengan adanya informasi yang sudah disampaikan Pak Tohari bisa menjawab kekhawatiran Anda ya. Kenapa sih keretanya kok terlambat hingga 28 menit? Artinya masih ada kendala yang dipicu karena sistem kontrol kelistrikan rangkaian ya. Dan hal tersebut juga otomatis merembet ke rangkaian kereta yang lainnya. Tetapi dalam hal ini dari Daop 7 Madiun juga sudah memberikan klarifikasi sekaligus juga permintaan maaf ya tentang ketidaknyamanan yang mungkin sedang dialami atau Anda yang sedang mendengar kemarin juga jadi salah satu penumpangnya. Harapan kedepannya tentu KAI Madiun akan semakin

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Ya pendengar, tentunya juga kalau misalnya masalah Anda sudah teratasi, pastinya senang ya. Dan yang pasti Anda juga bisa berkabar ke yang lain bahwasanya ketika ada semacam masalah ataupun juga aduan atau masukan, boleh disampaikan ke Halo RRI ya, setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pagi ini kami dapatkan kabar terbaru juga dari Mas Aris Roman ya, yang ingin menyampaikan bahwa peninggalan purbakala candi dan artefak harapannya dirawat dengan baik atau minimal dimuseumkan supaya bisa dinikmati generasi anak cucu di area Kabupaten Ngawi. Terima kasih masukannya ya Mas Aris Rohman. Tim Halo RRI tentunya masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk masukan Anda, semoga bisa terespon segera ya. Kemudian selamat pagi Halo RRI, hari ini tanggal 2 Agustus yang lalu berarti ya, hari Minggu. Kabarnya masih ada bersih tegang antara pedagang lapak sebelah gor dengan anak-anak muda yang dianggap sembarang parkir karena dikhawatirkan menghalangi akses mobil pengangkut sampah di sekitaran gor. Mohon solusinya mengingat

0: Memang area GOR tidak diperbolehkan di tarif parkir kecuali ada event tertentu. Baik, terima kasih ya untuk aduannya. Tentu informasi ini akan disampaikan pada pihak yang terkait. Semoga juga responnya nantinya juga bisa menjawab atas permasalahan yang sedang Anda alami, pendengar. Kami juga ingatkan Anda juga bahwa setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, Halo RRI hadir pukul 9. Anda bisa bergabung di line WA kami 0811-3669-9907 atau juga bisa langsung telepon di 459198, ataupun juga Anda bisa input informasi Anda melalui media sosial RRI Madiun dengan akun @RRI_Madiun. Boleh di Pro 1 juga boleh ya, @RRI Pro 1 Madiun. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berinteraksi bersama kami di Halo RRI hari ini. Ada mewakili kerabat kerja tim Halo RRI hari ini yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Jangan bergeser channel ya, selepas ini PUG dan Inklusi akan kami hadirkan untuk Anda. Kita akan sama-sama bahas diskusi yang menarik dengan topik yang dihadirkan untuk Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-3669-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.

Pakar Teknologi Informasi dan Keamanan Cyber Alphonse Tanujaya memaparkan penyalahgunaan wajah seseorang yang berpotensi melanggar perlindungan data pribadi nasional. Menurutnya, biometrik wajah merupakan identitas sensitif sehingga penggunaannya wajib memperoleh persetujuan pemilik sebelum dipublikasikan kepada publik luas. Baginya, penggunaan rekaman tanpa persetujuan berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku nasional. Alphonse berpandangan media sosial wajib segera menindak laporan pelanggaran data pribadi apabila terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dia meyakini platform turut memikul tanggung jawab karena berkewajiban menghapus konten serta memberikan sanksi terhadap pelanggar secepatnya. Menurutnya,

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Info stok darah hari ini.
4: Ya, kami juga kabarkan informasi ketersediaan stok darah pendengar ya untuk unit donor darah PMI Kota Madiun khususnya. Hari ini untuk paket darah lengkap golongan darah A tersedia 47 kantong, golongan darah B 58 kantong, golongan darah O 99 kantong, dan golongan darah AB 28 kantong. Sementara untuk trombosit pekat golongan darah A tersedia 13 kantong, golongan darah B 23 kantong, golongan darah O 10 kantong, golongan darah AB 9 kantong. Plasma darah segar yang dibekukan untuk golongan darah A 10 kantong, golongan darah B 4 kantong, golongan darah O 10 kantong, dan golongan darah AB 5 kantong. Anda juga bisa mengikuti agenda hari ini ya, yang bertempat di SMAN 2 Kota Madiun, kemudian di Lapas Pemuda mulai pukul 7.30 tadi sampai dengan selesai, atau besok hadir di SMKN 1 Madiun mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Atau setiap harinya Anda juga bisa mengikuti agenda PMI untuk donor darah di UDD PMI Kota Madiun yang buka setiap hari pukul 7 sampai pukul 9 malam, bertempat di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun Jawa Timur. Atau informasi lebih lanjut Anda juga bisa menghubungi nomor 081-330-665589.
3: Demikian info stok darah hari ini.

0: perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara pengarus utamaan gender dan inklusi program 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar Madiun. Siang ini kami hadirkan PUG dan inklusi ya, sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kurang dari 60 menit kita akan bedah satu tema yang menurut Mada sih sangat menarik sekali ya, sangat related juga dengan kehidupan kita sekarang, karena kadang-kadang kita menjadi manusia yang sebetulnya kurang fokus pada diri sendiri. Kadang kita melihat ke kiri ke kanan, harus selalu berhasil, harus selalu kuat, harus percaya diri, dan harus-harus yang lainnya ya. Padahal sebenarnya gak ada yang mengharuskan sih ya gitu. Bukankah setiap manusia juga punya kelebihan, tetapi ada juga keterbatasan gitu. Jadi tema yang kita hadirkan adalah menjadi hebat tidak harus sempurna. Yang menemani saya siang hari ini, beliau ini sebenarnya kabarnya sudah cukup lama tidak siaran ya, hampir 4 tahun kalau gak salah. Dan sekarang ini waktu yang perdana sekali, bahkan masih kikuk, sekarang ada kameranya ya mbak ya, dan sebagainya ya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun ada Dr. Dwi Sri Rahayu MPD, dosen prodi BKUKWMS Madiun. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Mada.
1: Iya, akhirnya ya siaran lagi setelah sekian purnama begitu kalau kata anak zaman sekarang.
2: Iya betul.
1: Benar 4 tahun ya?
2: Iya,
1: 4 tahun.
2: Lebih 4 tahun ya.
1: Jadi kembali ke habitat ini seperti menjadi tamu yang baru. Menyesuaikan lagi ya.
2: Betul.
1: Ya, Mbak Dwi, ini pastinya kan jadi tema yang menarik karena kadang-kadang kita ketika tumbuh di dalam keluarga, inginnya seorang tua kan pastinya mendapatkan yang terbaik bagi anak-anaknya dalam posisi yang paling simpelnya nilai ujian lah. Nilai rapot lah begitu ya. Kalau dalam dunia kerja pengennya karirnya bagus, jabatannya segera naik dan sebagainya, sampai ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tapi ternyata menjadi sosok yang hebat itu justru tidak harus sempurna. Malah saya jadi ngetal di Taher ini, kesempurnaan milik Allah ya. Ya udah, karena kita tidak bahas Aldi Taher, Mbak Dwi, kita maunya bedah tentang menjadi hebat tidak harus sempurna ya. Kalau dalam kacamata Mbak Dwi seperti apa sih konsep ini?
2: Ya baik, terima kasih Mbak Mada. Jadi ini berangkat dari pengalaman pribadi ya sebenarnya.
1: Oh jadi curhat ini ya.
2: Begitu banyak saya membuat target terhadap keberhasilan begitu ya, yang mana itu ternyata tidak ada baiknya, ada juga tidak baiknya terhadap diri saya sendiri terutama. Nah, kalau karena saya basicnya bimbingan konseling, Mbak Mada, jadi ada banyak hal yang perlu kita pahami bersama bahwa setiap individu itu bertumbuh dan berkembang. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini, maka tidak semuanya berjalan mulus begitu ya. Tetapi terkadang kita sering sekali membandingkan kehidupan kita dengan parameter keberhasilan orang lain. Apalagi Mbak Mada, sekarang ini kan dunia medsos begitu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita buka story WA, ada yang ke luar negeri, seminar internasional. Kok saya sebagai dosen belum bisa seperti itu? Itu dari pengalaman saya. Nah kemudian misalnya ada orang tua yang tadi disampaikan, anaknya, anak tetangga misalnya memiliki keberhasilan dalam akademik, non-akademik, berprestasi, dapat berbagai penghargaan. Kemudian kita menjadikan keberhasilan parameter anak orang lain ini terhadap anak kita. Kok anakku tidak seperti mereka? Nah, yang menjadi keprihatinan bersama manakala ini kita jadikan parameter orang lain ini itu dijadikan sebagai sebuah kunci keberhasilan bahwa saya gagal ketika tidak seperti si A. Saya tidak layak ketika saya tidak bekerja memperoleh prestasi seperti si B dan seterusnya. Berangkat dari situ Mbak Mada. Jadi dan ini saya rasa cukup banyak, tidak hanya kaum perempuan tapi juga saya rasa dari remaja pun demikian. Ketika wajah teman saya glowing, saya tidak seperti itu. Sehingga banyak tuntutan yang mereka berikan terhadap sekitar begitu ya. Dan tentu itu menjadi pressure tersendiri terhadap pertumbuhan dan perkembangan setiap individu.
1: Ya, kalau zaman sekarang kan ibaratnya kita sering ya, seringnya dipertontonkan oleh orang-orang yang dikatakan sukses itu di media sosial. Betul. Kalau zaman dulu kan belum ada medsos, kan kita lihatnya kan tetangga kiri kanan ya. Kalau sekarang tetangganya sudah lewat dunia maya semua. Kalau menurut Mbak Dwi sendiri, sebenarnya standar dalam tanda kutip hebat ini sekarang ya, justru semakin sulit dicapai hanya gara-gara once to another. Waduh, itu membandingkan diri dengan orang lain. Benar gak sih?
2: Ya, jadi membandingkan itu tidak selamanya buruk.
1: Gak apa-apa ya.
2: Tidak apa-apa, manakala itu menjadi sebuah langkah untuk mencambuk motivasi kita. Kalau si A bisa, saya pasti belajar, mempelajarinya pasti bisa. Ya. Nah, itu akan menjadi bagus yang kemudian bisa bermuara pada upgrade skill supaya saya bisa melampaui, supaya bisa paling tidak minimal saya bisa seperti si A, sosok model yang dia idolakan lah, misalnya seperti itu, atau dia compare. Ketika terjadi seperti itu akan menjadi baik, Mbak. Nah, menjadi tidak baik ketika seperti apa? Ketika kemudian individu ini mematok parameter yang tadi saya sampaikan bahwa hidup saya gagal karena saya tidak sebaik si A, saya tidak sekaya si B, saya tidak secantik si C dan seterusnya. Yeah. Perbandingan itu tidak akan pernah ada endingnya, begitu. Nah, saya rasa dua kondisi ini yang perlu kita bedakan. Sah-sah saja kita membandingkan dengan keberhasilan orang lain, tetapi ketika itu menjadi cambuk motivasi, kemudian upgrade skill, kemudian mengatur strategi yang tepat, dan tentu harus dengan mengenali potensi diri.
1: Begitu, Pak Mada. Kalau banyak orang sebetulnya yang merasa bahwa dirinya itu layak dianggap sukses ketika ada sebuah parameter atau anggap aja standar gitu ya, Mbak Dwi ya. Tapi kenapa orang-orang merasa bahwa harus ada standar ataupun juga parameter? Misalnya nih, karirnya sebenarnya sudah bagus, penghasilannya sudah tinggi, bahkan pendidikannya juga tinggi, penampilannya juga oke lah. Tapi kenapa dia harus ada sebuah parameter atau standar di situ untuk ukuran bahwa oke, ini orang ini layak disebut sukses gitu, Mbak Dwi? Agak membingungkan ya, padahal secara karirnya tadi kan sudah saya bilang kan udah bagus, penghasilannya juga tinggi, semuanya udah oke lah, welfare pokoknya gitu. Kenapa masih harus ada parameter di situ?
2: Ya, kita dihadapkan pada memang manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang tidak pernah akan puas, begitu.
1: Nah,
2: ya,
1: itu dia masalahnya.
2: Ya, betul. Itu memang kodrat kita sebagai manusia. Tetapi ketika kita ingin menjalani hidup secara sehat gitu ya, kita harus memiliki self worth yang baik atau harga diri yang baik. Nah, harga diri yang baik itu tidak kita dapatkan dengan cara membandingkan kesuksesan orang lain dengan kita. Karena apa? Setiap perjalanan itu berbeda, Mbak.
1: Pasti.
2: Ya, kita berangkat dari kondisi yang berbeda. Ada yang kondisinya pas-pasan tapi punya motivasi yang tinggi. Ada yang kondisinya dari awal sudah mohon maaf, secara ekonomi sudah mapan tapi motivasi rendah. Ada yang motivasi tinggi, kondisi mapan, tetapi tidak punya resilien yang baik atau daya juang yang tinggi. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa setiap individu dilahirkan dalam kondisi yang berbeda, dengan modalitas yang berbeda. Nah, sehingga pencapaian setiap orang tidak bisa disamakan. Kalau si A juara satu, saya harus juara satu, itu bagus ketika, sekali lagi, ketika itu digunakan untuk kita mencabut motivasi dan upgrade skill supaya kita bisa memperoleh prestasi yang baik. Tetapi manakala dia lebih baik, berarti saya ini lebih rendah, saya ini tidak layak untuk ada di sini, saya pasti gagal. Nah, self talk yang seperti ini tentu akan membawa narasi yang tidak bagus untuk kinerja kita sehari-hari. Betul. Apakah ini sebagai remaja, apakah ini sebagai orang tua, atau bahkan sebagai seperti kita pekerja, pegawai, begitu ya, Mbak Mada ya. Nah, maka perlu kita pahami bahwa di dalam dunia bimbingan konseling ada yang disebut self compassion. Nah, self compassion itu bagaimana kita menyayangi diri sendiri, bagaimana kita menghargai diri sendiri manakala kita menghadapi sebuah kegagalan.
1: Oke.
2: Nah, yang tadi saya sampaikan di awal juga, bahwa perjalanan kita tidak akan selalu mulus. Nah, ketika kita gagal, ketika kita menghadapi kesulitan, inilah yang kita harus memainkan self-compassion kita.
1: Okay.
2: Nah, kalau orang mengukur standar yang tadi berdasarkan keberhasilan orang lain, bukan kita sebelumnya, nah, ini akan menjadi bumerang. Kalau kita membandingkan dengan diri kita sebelumnya dan sekarang, oh kemarin saya belum tahu tentang misalnya komunikasi itu seperti apa yang baik, tapi kemudian terjadi masalah dengan atasan, dengan kolega, dengan orang tua, bahkan pasangan. Nah, dari masalah itu kita tahu bahwa, oh saya melakukan kesalahan, sehingga saya belajar. Nah, self-compassion bekerja di sana ketika, ya saya salah, tetapi next saya harus apa.
1: Okay.
2: Nah, itu pembelajaran yang saya rasa perlu kita kerjakan sehari-hari, kita lakukan sehari-hari, kita internalisasi dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita mengukur keberhasilan itu bukan dari orang lain, other person, tapi diri kita sendiri. Kemarin saya melakukan kesalahan ini dan saya tahu ini salah, maka next saya harus lebih baik.
1: Ada problem solving di situ. Jadi paling tidak kalau dari perspektif BK, bahwa ketika seseorang ini mengatakan atau merasa saya belum cukup baik, sebenarnya tidak ada masalah ya, tetapi harus ada semacam antisipasi problem solving itu tadi, bagaimana kita bereaksi dengan apa yang kita rasakan. Tapi masalahnya kalau misalnya dia terus-menerus merasa kurang baik, impact-nya seperti apa, Mbak?
2: Setiap orang yang merasa dirinya tidak pernah menghargai dirinya, kembali lagi saya misalnya para pendengar bertanya, saya selalu merasa diri saya tidak pernah baik gitu ya, merasa kurang dan kurang begitu. Satu hal yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri, ketika kita tidak menghargai yang kita sudah upayakan, bagaimana orang lain akan menghargai Anda? Itu yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri. Nah, sehingga penghargaan diri itu bukan sesuatu yang menganggap diri kita itu wah, bukan. Tetapi dengan segala upaya yang sudah kita lakukan, kita berhak untuk memberi apresiasi bahwa saya sudah melakukan hal ini dengan penuh optimal, maka saya pun berhak untuk mendapatkan apresiasi minimal dari diri saya sudah berusaha. Itu harus diakui. Apapun hasilnya. Jadi orientasinya bukan hasil, Mbak Mada, ya. Tapi orientasinya adalah pada proses yang selama ini kita kerjakan itu apakah sudah optimal ataukah belum, dan saya harus berupaya seperti apa ketika hasilnya tidak maksimal. Begitu.
1: Kalau orang-orang yang menginginkan kehidupan yang sempurna, entah karir, kehidupan apapun gitu, sebenarnya hal yang baik ya, karena ini sebagai tujuan yang jelas sebagai seorang makhluk hidup begitu, pengennya hidup yang sukses gitu.
2: Iya, betul.
1: Tetapi secara psikologis nih, kalau melihat kehidupan masyarakat era sekarang, ini yang namanya under pressure kan pasti terjadi. Apalagi sedikit-sedikit sekarang ini yang namanya isu mental di bawah-bawah. Akhirnya seperti bias ya, kita tuh menginginkan kehidupan yang sukses dengan segala macam usaha, effort-effortnya orang-orang. Tetapi di satu sisi yang namanya tekanan psikologis, bahkan psikis ya, itu bisa terjadi pada orang-orang. Kalau Mbak Dwi melihatnya, faktor apa sebetulnya yang terjadi?
2: Ya, jadi memang lingkungan gitu ya. Lingkungan itu sungguh-sungguh sangat kuat mempengaruhi bagaimana kondisi psikis kita. Tetapi kembali lagi, di dalam ilmu pendidikan kita tahu ada faktor lingkungan, ada faktor bawaan gitu ya. Nah, sekuat apapun lingkungan, ketika kita bisa memfilter dengan baik, maka insya Allah juga kita tidak akan terombang-ambing oleh keadaan gitu. Ya, istilahnya. Nah, tetapi kembali lagi, dua faktor ini, setiap individu itu punya faktor yang bermacam-macam dan memiliki kekuatan atau resisten yang beraneka ragam juga. Ada yang kuat menghadapi segala macam tuntutan, ada yang sekali kena pressure,
1: langsung kena,
2: kemudian
1: gitu ya,
2: kena gitu. Nah, itu memang tidak bisa digeneralisasi. Maka memang begitulah sulitnya ilmu sosial humaniora, Mbak. Tidak seperti matematika yang 1 + 1 = 2 gitu ya. Nah, kita dihadapkan pada setiap individu yang memiliki kondisi yang unik gitu ya. Nah, saya rasa kembali lagi saya kenalkan tadi ada yang disebut self-compassion. Maka dalam self-compassion itu ada 3 hal. Yang pertama adalah self-compassion baik kepada diri sendiri gitu ya. Baik kepada diri sendiri itu bukan berarti kalau salah enggak apa-apa, kok melakukan kesalahan itu enggak apa-apa, bukan. Tetapi mengakui bahwa saya salah, itu yang pertama. Jadi baik terhadap diri, saya kecewa. Iya, saya kecewa. Saya gagal. Iya, kali ini saya gagal. Jadi statement yang kita berikan terhadap diri sendiri yang awalnya saya gagal, saya tidak berhasil, saya payah begitu ya. Coba diganti dengan self compassionnya dengan istilah atau diksi yang lain, misalnya kali ini saya gagal, next saya harus apa, ya saya pada momen ini memang kecewa, tetapi bla bla bla. Nah, selalu ada tetapi di sana, yang mana tetapi ini menjadi ruang untuk kita bertumbuh dan berproses, bukan kegagalan itu bukan harga mati. Nah, itu yang perlu kita dalami sepertinya, Mbak, untuk menghadapi pressure-pressure yang tadi Mbak Mada sampaikan.
1: Kalau perihal humaniora atau manusia, ini kan pasti ada gender ya. Kalau tekanan sosial hubungannya sama gender, pasti orang-orang berpikir laki-laki sama perempuan kan beda nih. Kadang saya juga tidak pernah menanyakan pada laki-laki ya secara jelas bahwasanya benar gak sih mereka ini harus dituntut kuat, sukses, kemudian mereka ini kan pencari nafkah dan sebagainya. Sedangkan di satu sisi mereka tidak boleh menunjukkan sebuah kelemahan ketika mereka di titik rendah gitu ya. Tapi faktanya ketika di lapangan banyak laki-laki juga yang under pressure juga, mereka tidak punya self control, akhirnya non sewu, suicide dan sebagainya. Ini kan tentu punya dampak yang lebih berat daripada apa yang kita pikirkan bahwa konsep laki-laki harus kuat gitu ya. Kalau Mbak Dwi melihatnya dari gender seperti apa?
2: Ya, kebetulan ini Mbak Mada, saya pernah membawakan materi ini dalam seminar internasional di Chiang Mai, Thailand tahun 2024. Berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika mereka menghadapi sebuah tuntutan sosial, yang mana ini membedakan bagaimana mereka meluapkan rasa itu tadi. Ketika di titik rendah, saya kalau perempuan itu normal untuk menangis gitu ya, di masyarakat kita pada umumnya. Meskipun ya tentu saja ini tidak bisa dikatakan di seluruh Indonesia demikian, tetapi paling tidak itu dari 69 karena saya BK ya, guru BK gitu ya, respondennya waktu itu. Nah, seperti yang disampaikan itu benar-benar teruji di riset saya bahwa memang laki-laki di budaya kita itu tidak di tidak lazim ketika mereka menyatakan ingin menangis saja, tidak lazim sepertinya. Nah, itu tercapture dari ungkapan ketika masih anak-anak, lanang kok nangis gitu ya, cowok kok nangis. Nah,
1: apakah ini budaya kita loh.
2: Apakah laki-laki tidak boleh menangis? Ini tadi yang saya rasa menjadi faktor juga ketika banyak laki-laki yang ketika mengalami titik rendah tidak bisa untuk mengungkapkan apa yang tengah dialami ke setiap orang, kemudian bahkan dengan pasangan juga sulit mengutarakan begitu ya, sehingga ya mohon maaf suicide itu terjadi begitu. Nah, kemudian kalau perempuan di budaya kita ternyata juga kalau secara luapan emosional memang punya ruang yang cukup untuk
1: menyampaikan
2: untuk menyampaikan bahkan kepada bahkan kalau perempuan dalam satu bis baru kenal bisa gitu ya, cerita panjang lebar dalam kehidupannya, laki-laki tidak demikian. Nah, perbedaan gender inilah yang saya rasa juga perlu kita apalagi kalau orang tua gitu ya, kemudian pasangan di rumah juga bisa menerapkan hal ini. Bolehlah sesekali kita bertanya kepada pasangan kita gitu ya, kepada bapak kita barangkali, kepada anak laki-laki kita, apa yang dirasakan, sehingga mereka punya ruang untuk menyampaikan apa yang tengah dia rasakan di tengah paradigma masyarakat kita yang mengatakan bahwa laki-laki tidak boleh cemen dan harus kuat begitu, Pak.
1: Kita bahkan kalau dari sehari-hari ada yang bilang laki tidak boleh cemen, tapi diksi yang sering kita dengar adalah jadilah diri sendiri, kan gitu ya. Tapi realitanya di masyarakat kita juga punya banyak standar bagaimana seseorang seharusnya bersikap. Benar nggak sih? Kita itu bisa sepenuhnya jadi diri sendiri di tengah social pressure seperti sekarang ini?
2: Ya, itu memang semacam buah simalakama gitu ya, Mbak ya. Ya, ada kerancuan, ada definisi ambigu di sana begitu. Nah, tetapi kita harus pahami bahwa kita itu makhluk sosial ya, common humanity begitu. Yang mana menjadi diri sendiri yang tidak berbenturan dengan norma sosial tentunya, Mbak. Nah, norma sosial itu norma aturan-aturan yang tidak tertulis, itu sungguh-sungguh yang harus kita pahami di mana langit apa ya? Apa bahasanya ini, Mbak?
1: Di mana langit dipijak, bumi dijunjung.
2: Nah, begitu Mbak kira-kira.
1: Peribahasanya.
2: Nah, kira-kira demikian. Nah, menjadi diri sendiri dalam hal ini adalah tentu kita tidak memakai kriteria atau tidak memakai model orang lain yang mana itu tidak sesuai dengan diri kita. Kita paksakan, yang kemudian ini akan menjadi sebuah bumerang terhadap diri sendiri ketika kita tidak bisa menyesuaikan standar orang lain tersebut. Itu yang salah, Mbak. Tetapi ketika menjadi diri sendiri yang dimaksudkan dalam masyarakat adalah kita dengan segala potensi, kelemahan dan keterbatasan kita, kita mengenalinya. Tidak hanya cukup dengan mengenali, tapi kita juga harus mengakui. Nah, jadi kalau kita kenal, oh kita ini orangnya gampang ngambek misalnya. Lalu kemudian kita kenali, kalau gampang ngambek, apakah nanti akan diterima oleh teman sekantor? Apakah diterima teman sekelas misalnya? Sehingga kita punya regulasi untuk memanage pribadi kita supaya kita tetap diterima. Nah, artinya apakah marah tidak boleh? Ya tentu boleh, tetapi marahnya tentu tidak destruktif. Kira-kira demikian, Mbak.
1: Baik. Marah yang tidak destruktif. Kemudian kalau kita hidup di zaman sekarang, anak-anak milenial, kemudian mereka disapa anak-anak Gen Z, belum lagi muncul generasi apa?
2: Alpha, Beta,
1: sebagainya. Lama-lama generasi Tenggo ini ya. Tentu ini menjadi sebuah transisi yang unik, tapi jadi PR besarnya adalah pasti komunikasi, Mbak Di. Terjadinya kesenjangan komunikasi karena perbedaan umur, kemudian perkembangan teknologi yang sekarang, mau tidak mau kan dari transisi ini harapannya bagaimana kita tetap bisa berkomunikasi tetapi tidak mendestruksi satu sama lain tadi, seperti yang Mbak Dwi katakan. Ini tentu PR-nya kan gak mudah ya, Mbak Dwi. Kalau Mbak Dwi gimana? Karena konsep suksesnya nanti akan beda-beda nih,
2: beda-beda
1: kan?
2: Gitu. Ya, betul. Jadi kalau kita memang dihadapkan pada generasi yang berbeda, tentu juga ada perbedaan, pergeseran nilai gitu-gitu ya, Mbak ya. Itu menjadi rahasia umum, saya rasa, bahwa bukan mendiskreditkan generasi Gen Z, Alpha dan seterusnya gitu ya. Tetapi memang pergeseran nilai itu ada dan nyata. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika hal ini demikian? Yang tadi disampaikan kuncinya adalah komunikasi. Namun apakah mudah? Tentu tidak, begitu ya. Lalu harus bagaimana? Ya, kita dihadapkan pada kondisi yang demikian.

0: jauh sehingga kita tidak mampu menyelami dunia mereka dan menjadi gap yang yang membuat permasalahan itu muncul begitu.
1: Okay.
0: Ya, pribadi mau belajar itu saya rasa menjadi kuncinya, Mbak.
1: Tapi gimana ya cara kita bisa menjelaskan sama generasi zaman sekarang bahwa misalnya nih, anggap aja tidak berhasil atau gagal, kemudian tertinggal atau beda, atau mungkin belum mencapai sesuai yang diinginkan di usia tertentu, bahwa mereka sebenarnya bukan tidak hebat tetapi belum waktunya, atau mungkin ada narasi yang lebih positif supaya kita bisa menyampaikan ke generasi tersebut. Gimana Mbak Dwi?
0: Ya, kalau saya biasanya pakai contoh, Mbak. Pakai contoh ya. Ini pengalaman lagi ya, pribadi lagi gitu ya. Kemarin putri saya itu nangis malam-malam, ternyata hafalannya belum sesuai target yang dikehendaki oleh ustadznya. Begitu.
1: Masya Allah.
0: Itu sudah nangis. Saya juga, duh rasanya. Tapi dari situ saya juga belajar bagaimana menghadapi anak yang tengah frustasi gitu ya, ketika standar ini tidak bisa dicapainya begitu. Nah, yang pertama tentu kita memberikan penekanan bahwa keberhasilan itu tidak hanya dilihat dari kamu sudah hafal ini, tetapi ibu tahu bahwa kamu sudah berusaha seminggu ini siang dan malam untuk melakukan hafalan itu, dan ustadz pasti juga tahu kamu sudah berusaha begitu. Nah, tapi ini masih bantah lagi, Mbak. Tapi nanti teman-temannya bisa, saya enggak bisa. Nanti nanti saya dapat marah sama ustadz gitu ya. Terus, oh ya, apakah ustadz pernah marah? Enggak, katanya. Lah enggak kok bisa bilang begitu. Nah, saya rasa dengan kita tidak menyudutkan anak bahwa gini aja kamu enggak bisa, temanmu bisa. Nah, tidak seperti itu. Saya rasa itu menjadi ruang tersendiri bagi anak untuk berkembang dan bertumbuh. Dan kita menekankan bahwa anak sudah berusaha, itu yang pertama. Karena orientasinya bisa berhasil itu alhamdulillah bagus gitu ya. Tetapi ketika hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi, maka yang perlu kita tekankan adalah prosesnya kamu sudah melakukan dengan optimal. Itu yang perlu kita tekankan kepada anak, sehingga mereka juga tahu bahwa proses parameter keberhasilan itu bukan endingnya nanti saya juara satu kok, tapi saya mengerjakan dengan jujur, saya tidak menyontek, saya berusaha dengan optimal, saya belajar ketika ujian dan seterusnya.
1: Baik. Tapi kita harus terbiasa ya hidup di Indonesia ini dengan hidup berbagai hidup dilandaskan standar atau parameter. Pencari pekerjaan aja sekarang standarnya umurnya harus sekian. Kita artinya sudah mematok bahwa usia di atas itu tidak bisa begitu ya. Ataupun juga standar orang menikah harus sekian. Standar orang punya anak harus sekian. Nanti dikejar lagi begini begitu. Indonesia terlalu banyak standar sih kalau menurut Mada ya. Jadi bikin stres kadang-kadang. Nah, ketika hal-hal yang menjadi standar ini jadi budaya, Mbak Dwi, ini jadi budaya yang sudah mengakar nih di Indonesia. Tentu tidak mudah pastinya ya, sebagai generasi yang sekarang dihadapkan dengan budaya kolonial yang masih belum hilang tentunya, karena nenek mereka masih hidup nih. Gitu. Pasti perempuan yang rentan overthinking, Mbak Dwi. Bagaimana standar sukses ini terbentuk berasal dari keluarga mereka sendiri, belum ditambah lingkungan-lingkungannya. Menyikapinya seperti apa?
0: Ya, baik. Serba susah.
1: Iya kan?
0: Ini pertanyaan yang sebenarnya menjadi pembelajaran bagi saya juga, begitu
1: bagi
0: ya.
1: Kita semuanya sih ya.
0: Ya, karena apalagi kalau kita bekerja ya, tuntutan bekerja harus bagus. Kemudian jadi ibu harus bisa mendidik anaknya dengan baik. Kemudian jadi teman harus bisa punya telinga yang yang lebar supaya bisa mendengarkan keluh kesah rekan begitu ya. Artinya di setiap peran kita, entah itu jadi ibu, jadi istri, jadi orang tua, kemudian jadi saudara dan teman, itu dituntut untuk kita sukses gitu ya. Nah, apakah ini sesuatu yang buruk? Tentu tidak. Tidak selamanya ini buruk. Tetapi ketika ini menjadi beban, gitu ya. Kemudian dari beban itu kita tidak bisa menampung beban yang sudah menjadi melekat dalam peran kita untuk menjadi ibu yang baik, menantu yang baik, istri yang baik dan seterusnya. Ini tentu harus disikapi. Kalau dalam istilah bimbingan konseling, common humanity itu

0: artinya bahwa kita hidup bermasyarakat itu setiap individu manusia yang hidup pasti punya masalah.
1: Pasti.
0: Nah, dalam common humanity kita mengenal bahwa semua orang itu pernah merasakan gagal,
1: yeah.
0: Semua orang pernah merasakan frustasi, semua orang pernah ditolak, kecewa, dan seterusnya. Nah, jadi yang perlu kita tekankan, ibu-ibu, saudara perempuanku, gitu ya, yang mendengarkan hal ini, untuk diri saya sendiri terutama, bahwa kita tidak sendiri menghadapi kegagalan itu. Orang lain juga mengalami kegagalan, mungkin dalam versi yang berbeda.
1: Ya.
0: Nah, yang harus kita lakukan adalah apa? Sedih boleh, mengakui sedih itu boleh, mengakui ketika saat ini kecewa itu wajar. Nah, tetapi tidak dibenarkan ketika kita berlarut-larut dalam kesedihan itu, dalam kegagalan itu. Kalau kita bilang time is money, maka ya kita harus berupaya mengejar hal itu supaya waktu yang kita miliki itu tidak
1: terbuang sia-sia.
0: Betul, tidak terbuang sia-sia.
1: Oke. Ya, kita rehat sejenak ya. Pastinya juga Anda yang bertanya nanti akan coba kita buka satu persatu. Kaitannya dengan kesuksesan itu tidak harus hebat ya. Kita akan coba putarkan satu koleksi dari Hedi Yunus jika untuk Anda.

0: masih menyimak pengarus utamaan gender dan inklusi program Masatu RRI Madiun.
1: Ya, baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita tentang menjadi sukses itu tidak harus hebat. Kita udah panjang lebar tadi sebetulnya membedah informasi ini untuk Anda. Kita coba buka ya pertanyaan Anda yang ada di official YouTube RRI Madiun dari akun Agus. Kak, treatment seperti apa yang nampaknya layak kita berikan pada anak-anak zaman sekarang, Gen Z atau Alpha, biar bisa mandiri dan tidak selalu harus seperti orang lain begitu. Kadang mengawalinya itu yang mereka mungkin masih belum ada semacam keberanian. Jadi kadang-kadang masih ngekor sama seniornya. Standarnya senior harus seperti ini, dia harus seperti ini begitu. Padahal sebetulnya ketika mereka bisa mengawali dan berani untuk mengawali, tidak ada masalah juga gitu, Mbak Dwi.
2: Oke, pertanyaannya tadi bagaimana
1: treatmentnya?
2: Iya. Ya, baik. Jadi memang untuk anak-anak usia-usia yang sekarang ini tidak bisa kita samakan dengan kita terdahulu ya Mbak ya. Nah, anak-anak sekarang ini namanya katanya generasi stroberi, nampak indah namun lemah dan seterusnya gitu ya.
1: Asem berarti ya. Stroberi ada yang asem, ada yang manis. Aduh.
2: Ya, jadi kalau tergantung usia ya Mbak ya. Kalau dalam hal ini kita tergantung usia. Namun kalau dalam BK ini ada lingkup yang namanya bidang pribadi sosial gitu ya. Kita ada 4 bidang pribadi sosial, belajar dan karir. Nah, bidang apa yang mau kita tanamkan atau kita berikan kepada peserta didik atau anak, ini yang perlu kita pisahkan begitu. Nah, kalau yang disampaikan adalah bagaimana supaya mereka tetap mandiri, tentu ini masuk bidangnya adalah pribadi gitu ya. Pribadi sosial itu berkaitan erat karena kaitannya dengan keterampilan diri, kemudian juga dikaitkan dengan kehidupan mereka secara sosial di masyarakat begitu, apakah di sekolah, apakah di keluarga dan seterusnya. Nah, yang pertama kita perlu mengajarkan kepada anak untuk mengenali potensi itu tadi. Nah, jadi ada yang menganggap bahwa saya mewarnai jelek berarti saya bodoh. Saya matematikanya nilainya rendah berarti saya enggak pinter. Nah, padahal kalau dari ilmu pendidikan tentu setiap guru dibekali bahwa individu itu memiliki kecerdasan majemuk atau yang biasa dikenal dengan multiple intelligence gitu. Tidak ada individu yang lemah keseluruhan.
1: Betul.
2: Nah, dari apa namanya teori itu, saya rasa kalau pendidiknya paham begitu ya, bahwa tidak ada yang lemah secara keseluruhan dalam tipe-tipe kecerdasan, tentu kita juga dibekali dengan metodologi pembelajaran yang tepat begitu. Nah, sayangnya tidak setiap orang tua itu punya kepiawaian untuk mengajari anak yang beragam ini tadi. Nah, kalau bagaimana treatmentnya kalau di sekolah ya, kalau lingkupnya di sekolah, tentu setiap guru dibekali dengan metode pembelajaran yang tepat, sehingga bisa, kalau istilahnya adalah pembelajaran inklusif gitu Mbak. Jadi setiap keberagaman peserta didik itu ditangkap oleh gurunya, kemudian paham bahwa oh, si A tipe kinestetik, si B ini, si B ini tipe visual dan seterusnya, kemudian menggunakan metode, teknik, strategi, sampai dengan media yang beragam, supaya setiap peserta didik ini bisa menjangkau pembelajaran itu dengan maksimal dengan berbagai tipikalnya begitu. Itu kalau dalam kelas ya Mbak ya. Nah, kalau di keluarga bagaimana? Nah, sekali lagi tentu karena sekarang itu gerakan parenting itu sudah sangat banyak di lembaga, saya rasa di berbagai sekolah sudah digalakkan begitu. Kalau Anda sebagai orang tua yang mau belajar, nah tentu hal ini menjadi wadah yang positif untuk Anda berkembang, sehingga bisa bisa memberikan pola asuh terbaik kepada setiap anak dengan berbagai variasi. Nah, tentu yang pertama harus kita lakukan ketika mereka supaya melatih kemandirian adalah kalau anak-anak itu satu contoh lebih baik daripada 1000 nasihat, Mbak Mada.
1: Betul.
2: Jadi modeling itu tetap harus kita lakukan. Itu zaman dahulu, zaman sekarang saya rasa
1: masih
2: tetap bisa dipergunakan.
1: Ya.
2: Betul. Contohnya kalau sekarang harus sholat tapi orang tua enggak. Nah, itu bagaimana? Nah, itu saya rasa menjadi model ya. menjadi model panutan bagi anak untuk berperilaku, bertutur kata, kemudian sampai pada kemandirian, melakukan segala sesuatunya sesuai porsi usia mereka, misalnya ya dengan mengembalikan mainan pada tempatnya dan seterusnya. Ini contoh Mbak Mada ya, contoh itu saya rasa perlu sekali diterapkan. Nah tentu ketika contoh ini sudah dilakukan, namun apa, bagaimana jika belum berhasil gitu ya, komunikasi sekali lagi. Nah, anak-anak itu memang ya komunikasinya berbeda dengan orang dewasa. Satu kali, dua kali kita ingat, kita bisa menerjemahkan apa yang dimaksud oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari kita, berbeda dengan anak-anak.
1: Betul.
2: Nah, sehingga memang ya butuh telaten, butuh sabar gitu ya, untuk bagaimana mendidik anak-anak kita supaya mandiri itu tadi. Dan tentu saja yang terakhir adalah memberikan peluang-peluang dan kepercayaan Mbak Mada terhadap mereka untuk melakukan sebuah tugas.
1: Betul, betul. Jadi, saya setuju itu.
2: Iya. Jadi kadangkala kan kita karena anak-anak gitu ya, nanti nyuci piring nanti pecah
1: apa
2: dan
1: bisa,
2: seterusnya
1: apa gitu
2: bisa.
1: Kan, ya? Nah, betul.
2: Kalau ingin menginginkan anak-anak kita menjadi pribadi mandiri, tentu mereka juga harus diberi tugas.
1: Betul.
2: Nah, tentu tugasnya juga bukan tugasnya orang dewasa
1: ya,
2: tapi sesuai dengan porsi mereka. Nah, berilah kepercayaan itu bahwa mereka mampu melakukan tugas yang kita tugaskan, gitu ya, kita berikan sesuai porsinya.
1: Betul.
2: Itu saya rasa penting sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi Gen Z supaya mereka lebih mandiri. Jadi ada model komunikasi dan tentu adalah memberikan kepercayaan terhadap anak kita.
1: Karena kita yakin bahwa semua orang bisa bertumbuh ya.
2: Betul.
1: Dengan karakteristik mereka masing-masing gitu. Singkat saja Mbak Dwi, harapannya untuk masyarakat apa ini? Supaya mereka paling tidak punya konsep kesuksesan tanpa harus membawa embel-embel menjadi hebat dulu baru bisa sukses.
2: Ya, kesuksesan itu bukan sebuah kesuksesan tidak hanya bisa dilihat dari hasilnya atau kemenangan di akhir begitu ya, tetapi kita harus melihat perjalanan panjang yang sudah dilalui oleh setiap individu. Nah, perkembangan inilah yang menjadi titik poin utama manakala kita tidak kita memang bukan manusia sempurna begitu ya, sehingga proses perkembangan inilah yang harus kita apresiasi ya, kita hargai apapun hasilnya, karena perkembangan yang baik adalah kita tidak menjadikan parameter keberhasilan orang lain untuk mengukur keberhasilan kita, tetapi kita membandingkan diri kita dengan diri sendiri sebelumnya dan sekarang, sehingga kita tahu perkembangan dan pertumbuhan apa yang sudah kita lakukan selama berprogres dalam hidup ini untuk menjadi lebih baik.
1: Baik. Nah, gitu, Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak Dwi insight-nya hari ini. Paling tidak ini sedikit banyak membuka mata kita bahwa untuk menjadi sukses, satu, tidak perlu melirik orang lain. Yang kedua, kita ketika memang sudah masuk dan terjun pada satu dunia, kalau kita memang menginginkan orang lain menjadi sebuah role model atau motivasi bagi kita, kita juga harus sudah siap dengan problem solvingnya, resolusinya, dan sebagainya. Ketika kita mungkin masih terbentur dengan kendala yang ada, kita tentunya butuh konselor gak sih Mbak Dwi? Kadang kita juga takut ya kalau mau ketemu sama konselor, mau konsul sama Mbak Dwi, mungkin kaitannya dengan budget dan sebagainya. Tetapi sebelum berbicara banyak tentang itu, kita harus berani dulu ya untuk mendatangi seseorang yang dianggap profesional sesuai dengan keinginan kita untuk bercerita tanpa kita punya rasa takut ya. Biasanya diawali dari rasa takut dulu, akhirnya tidak bercerita, dipendam sendiri, nggak dapat solusi sampai sekarang gitu, malah jadi bumerang sendiri ya.
2: Betul.
1: Untuk diri kita sendiri ya. Pendengar, Anda kalau ketinggalan dialog kita siang ini, Anda bisa tonton ulang ya di official YouTube RRI Madiun. Anda juga bisa cek nanti informasi lainnya terkait dengan PUG dan inklusi di laman resmi rri.co.id. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berinteraksi bersama kami siang ini. Dan yang pasti, saya dan juga Mbak Dwi undur diri dari ruang dengar Anda. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami tambah lagi informasi Anda dari dalam negeri ataupun juga mancanegara, khususnya untuk informasi olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta. Saya Madaristu, selamat siang.
0: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Track House MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gado membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game. Obviously,
2: kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Catalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehala 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well.
4: Saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya, dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
5: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Platnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Masalah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 10 Agustus diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Nasional. Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional pertama kali diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2009. Presiden Republik Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkannya dengan Kepres Nomor 22 tahun 2009. Hari Konservasi Alam Nasional ini merupakan salah satu hari peringatan lingkungan hidup di Indonesia. Penyelenggaraan hari peringatan ini sebagai upaya kampanye kepada masyarakat akan pentingnya konservasi alam bagi kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan peringatan ini dikoordinir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia. Selain naskah proklamasi, berbagai kelengkapan yang tampak kecil menyempurnakan hari itu, termasuk mikrofon. Bagaimanapun, mikrofon atau pengeras suara mempunyai peran penting ketika Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Berkat mikrofon tersebut, seluruh dunia bisa dengan jelas mendengar kata demi kata proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pagi-pagi benar, tanggal 17 Agustus 1945, dua orang pemuda menaiki mobil berkendara berkeliling mencari pinjaman mikrofon. Dua pemuda tersebut adalah Wilopo dan Jono Prawoto. Menurut kesaksian Sudiro dalam bukunya Saya, sekitar 17 Agustus 45, terbitan Yayasan Idayu Jakarta, akhirnya bertemu dengan Gunawan dari Radio Satria. Dialah pemilik mikrofon yang digunakan dalam acara proklamasi kemerdekaan. Tak benar bahwa mikrofon satu-satunya yang digunakan pada waktu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah curian dari Belanda. Persoalan mikrofon yang menjadi benda bersejarah dalam proses terjadinya proklamasi ini menjadi diskursus sejarah pernak-pernik proklamasi. Soekarno menyampaikan betapa bernilainya mikrofon saat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun termakan usia, mikrofon adalah benda yang juga bernilai luar biasa bagi kemerdekaan Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya Nindya Prilia kembali menemani ruang dengar Anda di siang hari ini pendengar, yang mana hari ini hari Senin 10 Agustus 2026. Tentunya pendengar, siang hari ini Nindi akan menemani Anda mengudara hingga nanti petang ya, jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami, siaran kami pendengar, melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Siang hari ini Madiun siang ini masih menemani Anda pendengar, yang mana campur sari siang Pro 1 RRI Madiun hadir hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pastinya dengan sejumlah informasi yang akan dihadirkan di siang hari ini sembari menantikan azan sholat zuhur berkumandang untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya, yang mana nanti akan berkumandang pada jam 11 lebih 40.

0: Ya, mendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 11.41 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا

Ya, pendengar dari Prosatu Madiun baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dari surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ya, mendengar ada satu buah tembang dari Suci Protelon Kemuning masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, hari ini tepat di 10 Agustus, ini kalau di Indonesia diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Nasional atau yang disebut sebagai HKAN ya pendengar. Yang mana peringatan ini pendengar ternyata ditetapkan melalui Kepres pada nomor 22 tahun 2009, di mana untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem dan juga keanekaragaman hayati. Dan pendengar, dari peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini ada salah satu hal yang menjadi salah satu kegiatan penting yang wajib Anda coba ya, di mana masih berkaitan dengan Hari Konservasi Alam Nasional, yaitu Anda bisa melakukan berbagai bentuk kegiatan yang secara umum dilakukan oleh masyarakat untuk memperingati Hari Konservasi Alam Nasional pendengar. Salah satunya adalah melakukan pelepas liaran satwa ke habitat aslinya, yang mana memang beberapa satwa di Indonesia ini dilindungi begitu. Jadi kalau misalkan Anda memelihara beberapa hewan yang dilarang untuk dirawat secara pribadi atau secara mandiri, Anda harus melepaskannya ke lingkungan luar agar satwa ini bisa berkembang dengan baik dan pastinya bisa menjaga agar satwa tersebut tidak punah pendengar. Lalu Anda bisa melakukan salah satu kegiatan yang tadi ini dibilang penting adalah melakukan penanaman pohon pendengar. Dari aksi penanaman pohon ini akan memunculkan berbagai manfaat, baik itu bagi Anda, anak cucu Anda, atau bahkan bagi orang-orang sekitar Anda. Tentunya bukan hanya sebagai salah satu bentuk yang peduli terhadap sesama begitu pendengar ya. Dengan melakukan penanaman pohon ini, Anda juga sangat akan peduli terhadap lingkungan, yang mana ada beberapa manfaat yang akan Anda dapatkan apabila Anda melakukan penanaman pohon pendengar. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi, tetaplah di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun.

pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. BGN RI mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Langkah tersebut guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG, terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak. Kepala BGN Sudaryono mengatakan percepatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Pemetaan tersebut digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan gizi dan tingkat prevalensi stunting. Papua Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Nias, serta sejumlah daerah yang berada jauh dari pusat layanan menjadi perhatian BGN. Menurut Sudaryono, wilayah-wilayah tersebut membutuhkan perhatian lebih karena masih menghadapi persoalan pemenuhan gizi masyarakat. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRi News.

Ya, benar ada satu buah tembang lagu dari Gilang Sanjaya. Tatu Hatiku masih menemani Anda di siang hari ini, pendengar. Dan masih seputar informasi yang disampaikan tadi, pendengar, berkaitan dengan Hari Konservasi Alam Nasional, yang mana ada beberapa manfaat yang akan bisa Anda dapatkan apabila Anda melakukan penanaman pohon di Hari Konservasi Alam Nasional. Seperti yang diketahui, pendengar, bahwa pohon ini hidup berdampingan dengan manusia, ya, yang mana pohon memiliki peran penting untuk manusia dan juga makhluk hidup yang ada di sekitarnya, di mana kehadiran pohon sendiri di lingkungan tempat tinggal Anda ini bisa memberikan manfaat baik itu bagi kehidupan Anda maupun makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Dalam sejumlah studi, pendengar, telah mengungkapkan bahwa manfaat berkebun ataupun menanam pohon untuk kesehatan fisik, mental, hingga dampaknya untuk lingkungan sekitar. Nah, untuk mengetahui berbagai manfaat yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menanam pohon, pendengar, akan yang dihadirkan berikut ini. Dari proses menanam pohon, pendengar, ini bisa membantu Anda mengurangi polusi udara apabila Anda memang tinggal di perkotaan yang setiap hari ramai dengan hiruk-pikuk berbagai kendaraan yang pastinya memicu terjadinya polusi udara. Selain itu juga kalau di era saat ini, di bulan-bulan ini karena lagi kemarau, ya, di mana beberapa tempat ini ada dilakukan ada kebakaran, yang mana ini juga bisa memicu terjadinya polusi udara, pendengar. Nah, pohon ini membantu mengurangi polusi udara dan tentunya cukup baik bagi lingkungan, terutama untuk Anda yang tinggal di kawasan perkotaan dan juga industri. Dan diperkirakan pohon-pohon di perkotaan ini mampu menghilangkan lebih dari 700 ribu metrik ton polusi udara di setiap tahunnya, pendengar. Ini cukup menarik, ya, dan cukup besar sekali pengaruhnya terhadap lingkungan tentunya. Jadi berbagai bahan pencemar udara, misalnya materi partikulat PM, karbon monoksida, kemudian sulfur dioksida, ada nitrogen dioksida, dan ozon, ini tentu berbahaya bagi kesehatan. Nah, adapun sejumlah dampak buruk pencemaran udara terhadap kesehatan, yaitu ada bisa terjadinya bronkitis, penyakit jantung, hingga gangguan perkembangan kognitif pada anak-anak. Jadi ini juga perlu diwaspadai, pendengar, bagi Anda yang memiliki anak-anak, mungkin di akhir-akhir ini udaranya sedang kurang bagus begitu, karena beberapa wilayah mengalami kebakaran ataupun pembakaran beberapa tanaman, karena di musim kemarau ini api sangat mudah menyambar begitu, ya. Jadi Anda juga harus waspada. Kemudian kalau misalkan punya anak-anak, alangkah lebih baiknya Anda memakai masker setiap hari, melindungi anak-anak dari paparan udara yang kotor dan juga polusi pastinya. Selain itu, pendengar, ada juga mengurangi dampak perubahan iklim, yang mana manfaat menanam tanaman ini juga bisa Anda peroleh dari fotosintesis, nih, pendengar, yaitu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tanaman dengan zat hijau daun ataupun klorofil. Dari fotosintesis sendiri, ini melibatkan penyerapan gas karbon dioksida dari udara, di mana pohon dan tanaman ini akan menyerap karbon dioksida sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Lalu, mendengar, proses ini juga melepaskan gas oksigen ke udara yang membuat manusia dan makhluk hidup lainnya ini bisa bernafas lebih bebas. Jadi Anda bisa memperoleh lebih banyak oksigen begitu, ya, di siang hari, dan ini juga membuat pernafasan Anda lebih lega begitu, ya, tidak sesak karena terlalu banyak polusi yang Anda hirup setiap hari. Masih ada beberapa lagi, pendengar, dampak baik yang akan Anda dapatkan apabila Anda melakukan penanaman pohon di Hari Konservasi Alam Nasional. Akan dihadirkan sesaat lagi, pendengar, ada satu buah tembang campur sari dari Wiwit Widayati, Kidung Kangen.

0: Dek, ini loh ada surat buat kamu.
1: Hah? Surat? Aduh.
0: Loh, kenapa kamu ini?
1: Aduh.
0: Kamu diputusin pacar kamu?
1: Ya bukan, Mas. Aduh, gimana ini?
0: Lah terus kenapa?
1: Aku tuh gak bisa baca, Mas.
2: Intermezzo. RRI.co.id, sumber terpercaya.

Ya, mendengar ada tembang Campur Sari dari Riri Acinjit Alise menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1RRI Madiun, dan nanti akan hadir hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendengar, masih ada 29 menitan ya di siang hari ini, dan masih seputar informasi beberapa manfaat yang akan Anda dapatkan apabila Anda melakukan penanaman pohon di Hari Konservasi Alam Nasional, pada tepatnya di hari ini, pendengar, di Senin 10 Agustus 2026. Selain tadi, beberapa manfaat lain bisa Anda dapatkan, pendengar, yaitu salah satunya bisa meningkatkan kesehatan fisik. Siapa yang tidak mau fisiknya bugar, sehat, dan kuat ya, pendengar. Nah, dekatnya akses ke ruang terbuka hijau ini berkontribusi terhadap kesehatan fisik yang lebih baik, di mana hal ini tentu akan mendorong Anda untuk beraktivitas luar ruangan, baik itu untuk melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki, jogging, maupun bersepeda. Nah, dalam sebuah studi pendengar dari American Journal of Preventive Medicine pada tahun 2013, di mana menunjukkan bahwa hilangnya pohon ini meningkatkan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular dan juga pernafasan. Jadi kemungkinan besar hal ini terjadi akibat berkurangnya kemampuan pohon untuk menyaring partikel dan juga polusi berbahaya dari udara. Ada juga pendengar, dari menanam pohon ini bisa memberikan perlindungan dari panas matahari seperti yang biasanya kita lakukan setiap hari begitu ya, apabila sedang berada di luar ruangan ataupun kawasan outdoor ini yang cukup panas, dan pasti Anda memilih tempat yang teduh karena ada pohonnya. Jadi ya, pohon yang rindang ini bisa berperan sebagai salah satu penyejuk udara alami dari panas sinar matahari, pendengar. Jadi ini juga jadi salah satu cara untuk menghemat energi dari penggunaan kipas angin dan juga pendingin udara AC. Selain itu, pendengar, pepohonan ini juga mengurangi paparan sinar UV yang berbahaya bagi kulit Anda. Dalam studi jurnal Urban Forestry and Urban Greening tahun 2020, ini menunjukkan bahwa pohon berdaun lebar ini memberikan perlindungan UV hingga 2,6 kali lebih efektif dari jenis pohon lainnya. Cukup menarik, bukan? Jadi dari manfaat ini, mungkin ini menjadi salah satu manfaat yang cukup diincar oleh masyarakat ya, melindungi dari panas matahari. Karena mengingat di musim kemarau ini panasnya memang panas sekali ya. Selain melindungi dari paparan sinar UV, pendengar, ada juga bisa mendapatkan manfaat lainnya, yaitu menjaga kesehatan mental. Berjalan kaki dan menghabiskan banyak waktu di sekitar pepohonan secara rutin ini juga bisa memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan mental. Dalam hal ini, pendengar, efek pohon di ruang terbuka hijau ini memberikan efek positif jangka panjang terhadap gejala stres, depresi, kemudian kecemasan, dan juga penurunan fungsi kognitif. Hal ini juga berdampak pada penurunan risiko penyakit kronis termasuk penyakit kardiovaskular dan juga kanker. Saya juga pernah membaca begitu, pendengar, berkaitan dengan kesehatan ini ya. Kalau dari kesehatan sendiri, saya pernah mendapatkan informasi bahwa orang-orang yang memiliki permasalahan di mata ataupun memiliki mata minus begitu ya, ini bisa memanfaatkan ruangan area luar ya, ruang terbuka hijau yang banyak pepohonan, ini bisa membuat mata lebih fresh begitu ya, dan juga mengurangi mata lelah akibat melakukan aktivitas seharian. Apalagi kalau misalkan Anda bekerja di depan komputer setiap jam, bahkan ya Anda memandangi komputer, ini bisa membuat mata Anda lelah. Masih ada dua manfaat lagi, pendengar, yang akan Anda dapatkan apabila Anda

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sobat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sobat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba.

Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Ya, pendengar tembang Cabuara Sari di siang hari ini ada dari Itok di Doremi ini ya, masih menemani Anda di Campur Sari siang Pro 1 RRI Madiun yang akan mengudara hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, berkaitan dengan beberapa manfaat ya, tadi sudah disinggung beberapa manfaatnya dan masih ada dua lagi manfaat yang akan Anda dapatkan apabila di Hari Konservasi Alam Nasional ini Anda melakukan penanaman pohon, pendengar. Yaitu ada menjadi rumah bagi satwa liar, di mana Anda mungkin sudah jarang ya menemukan keberadaan kupu-kupu, kemudian capung di sekitar rumah Anda. Jadi ini penurunan populasi kupu-kupu memang menjadi salah satu pertanda dari berkurangnya pepohonan dan juga meningkatnya suhu udara di daerah tertentu. Jadi menanam pohon ini bisa memberikan manfaat sebagai rumah bagi beragam satwa liar di sekitar Anda, mulai dari serangga, burung hingga reptil kecil ya. Dan pada akhirnya berbagai jenis spesies hewan yang berbeda ini bisa tumbuh berkembang bersama dalam habitat tersebut ini ya. Apakah Anda senang ya pastinya kalau misalkan melihat lingkungan rumah Anda apabila di sana banyak kupu-kupu ataupun capung yang hinggap ya. Apalagi kalau misalkan di halaman rumah Anda banyak bunga, ini biasanya kupu-kupu senang sekali pendengar berkeliling di area bunga tersebut untuk mencari nektar. Ada manfaat terakhir yang bisa Anda dapatkan ketika Anda melakukan penanaman pohon, yaitu menyimpan cadangan air, yang mana pohon ini juga bermanfaat dalam menyimpan cadangan air, pendengar. Pasokan air hujan tidak akan mengalir langsung ke sungai, tetapi disimpan di dalam tanah agar tidak cepat menguap. Nah, tanah ini juga akan menghilangkan polutan dan juga sedimen berbahaya dari hujan. Kemudian secara perlahan, tanah ini akan melepaskan air ke dalam saluran air tanah. Jadi menanam pohon ini juga membantu mencegah bencana alam, termasuk banjir dan erosi tanah. Meskipun demikian, berbagai manfaat menanam pohon ini mungkin tidak dirasakan efeknya secara langsung. Namun kedepannya, di kemudian hari Anda pasti akan merasakan efek sampingnya. Itu tadi mendengar beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan ketika Anda melakukan penanaman pohon di Hari Konservasi Alam Nasional pada hari ini. Tentunya tetaplah bersama kami pendengar, karena Campur Sari siang Pro 1 RRI Madiun masih hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Iya, berarti kan ada Turi-Turi Putih dari Pramo featuring Dewi Olala. Ini masih bermani ada di penghujung campur sari siang Pro 1 RRI Madiun. Karena sudah jelang jam 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami sudahi campur sari siang menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan tentunya sesaat lagi tepat jam 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika siang menemani ruang dengar Anda, pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya 5 hektar lahan di kawasan hutan rakyat wilayah Kecamatan Parang Magetan terbakar. BPBD Ngawi mencatat wilayah terdampak kekeringan dan krisis air bersih meluas di 8 desa. Pemkab dan DPRD Ponorogo mulai menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak 2027. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.
2: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, kebakaran melanda kawasan hutan rakyat di Kecamatan Parang Magetan Minggu malam. Sedikitnya api melahap area seluas 5 hektar di Bukit Bungkuk dan Desa Mategal. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
3: Kebakaran melanda kawasan hutan rakyat di Desa Bungkuk dan Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Minggu malam. Total area yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar, terdiri dari 2 hektar di Desa Bungkuk dan 3 hektar di Desa Mategal. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo mengatakan, kejadian tersebut menjadi kebakaran hutan pertama yang ditangani BPBD Magetan tahun ini. Sebelumnya, lebih dari 50 kejadian kebakaran yang tercatat mayoritas merupakan kebakaran lahan, terutama di area pertanian. Laporan kebakaran diterima BPBD sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dari warga yang melihat adanya kebakaran di kawasan hutan rakyat. Petugas BPBD kemudian berangkat menuju lokasi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, BPBD bersama TNI, Polri, pemerintah desa, PMI, Desa Tangguh Bencana, Desa Tanah Bungkuk, serta relawan melakukan pemadaman secara manual. Pemadaman dilakukan menggunakan alat pemukul api atau gepiok serta membuat ilaran untuk membatasi pergerakan api. Kondisi medan yang berada di kawasan perbukitan membuat proses pemadaman tidak dapat dilakukan menggunakan kendaraan pemadam kebakaran dan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Menurut Eka, warga dan Destana juga telah melakukan pemadaman awal sebelum tim BPBD tiba. Upaya bersama itu akhirnya berhasil menghentikan api sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. BPBD mencatat tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Area yang terbakar merupakan hutan rakyat yang sebagian besar ditanami pohon jati.
4: Ya, jadi memang untuk kategori kebakaran hutan, ini mungkin yang pertama. Kalau sebelumnya kan ada 50 kejadian lebih itu kebakaran lahan, dengan mayoritas memang di lahan pertanian. Nah, kemarin itu memang untuk pertama kalinya ada kejadian kebakaran hutan. Warga desa dan juga dari Desa Tangguh Bencana Desa Bungkuk melakukan upaya pemadaman. Dan ini memang tidak gampang, karena kasihnya yang di bukit atau gunung itu kan cukup jauh dari jangkauan. Untuk ke sana ya harus berjalan kaki, dan pemadaman di area gunung seperti itu tentu tidak bisa menggunakan peralatan mekanis seperti mobil pemadam kebakaran. Kami gunakan alat pemukul api atau gepiok itu, tapi alhamdulillah berkat usaha dari teman-teman sekitar pukul 21 lebih itu bisa dipadamkan.
3: Eka menambahkan penyebab kebakaran belum dapat dipastikan, namun terdapat indikasi titik api awal berkaitan dengan aktivitas pembakaran untuk membuka lahan. Kepastian penyebab dan kemungkinan adanya pelanggaran hukum masih menjadi kewenangan pihak berwajib. BPBD memastikan pemantauan tetap dilakukan setelah api berhasil dipadamkan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Pemerintah desa dan masyarakat di sekitar lokasi diminta segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api baru. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, 10 hektar lahan tebu di Desa Mbrahu, Kecamatan Siman Ponorogo terbakar. Bahkan kobaran api sempat mengancam sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Posisi kebakaran yang berdekatan dengan kawasan pendidikan, tempat usaha hingga koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP membuat petugas meningkatkan kewaspadaan. Pemadaman diprioritaskan untuk membendung api agar tidak merembet ke bangunan maupun permukiman warga. Katenan, salah seorang warga, mengatakan api membesar dan cepat menjalar di antara tanaman tebu. Tiupan angin kencang turut mempercepat rambatan api. Lokasi kebakaran yang tidak jauh dari jalan raya juga membuat warga sekitar khawatir. Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Ponorogo, Bambang Supeno, mengatakan personil langsung memprioritaskan pemadaman di bagian kebun yang berdekatan dengan bangunan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kerugian meluas. Sekitar 30 menit penyemprotan dilakukan untuk mengendalikan kobaran di titik rawan. Petugas berhasil membendung api sehingga tidak sampai menjalar ke bangunan di sekitar lokasi, namun tidak seluruh titik kebakaran dapat dijangkau. Kobaran yang berada di tengah hamparan kebun tebu sulit dipadamkan karena kondisi medan yang belum dapat dipastikan keamanannya serta keterbatasan jangkauan selang. Petugas akhirnya memusatkan penanganan pada area yang berpotensi membahayakan bangunan. Informasi berikutnya, pendengar, BPBD Ngawi mencatat wilayah terdampak kekeringan dan krisis air bersih meluas di 8 desa. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
2: Wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Ngawi dilaporkan mengalami penambahan yang cukup signifikan. Sebelumnya tercatat 6 desa yang mengalami kekeringan. Kini terdapat penambahan 2 desa terdampak, yaitu Desa Suruh dan Desa Beringin. Sehingga total keseluruhan wilayah terdampak kekeringan menjadi 8 desa. Menanggapi situasi darurat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi bergerak cepat memberikan bantuan kemanusiaan. Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Ngawi, Partoyo, menyampaikan BPBD telah menyalurkan sebanyak 8 tangki air bersih untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Distribusi bantuan ini terus digalakkan demi meringankan beban masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Sebagai tindak lanjut, petugas BPBD juga dikerahkan untuk menuju wilayah terdampak kekeringan guna melakukan penambahan dropping air bersih dengan kapasitas tampung mencapai 5.500 liter.
5: Desa yang terdampak kekeringan di Kabupaten Ngawi ada 6 desa dan sekarang ada ketambahan yang lebih meluas, yaitu tambah 2 desa, yaitu Desa Suruh dengan Desa Beringin.
2: Diketahui, akibat perluasan wilayah terdampak, jumlah warga yang merasakan langsung dampak kekeringan semakin bertambah. Di 2 desa tambahan, yakni Desa Suruh dan Desa Beringin, tercatat ada sebanyak 174 kepala keluarga yang terdampak, sehingga total jumlah keseluruhan warga terdampak kekeringan sebanyak 371 kepala keluarga tersebar di 8 desa. Partoyo menambahkan, tidak hanya berfokus pada penyaluran air darurat, BPBD juga berkomitmen melakukan langkah jangka panjang. Di antaranya, BPBD Kabupaten Ngawi terus berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk merumuskan mitigasi yang tepat pada titik-titik lokasi yang rentan dan terkena dampak kekeringan. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika siap.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Pemkab dan DPRD Ponorogo mulai menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak 2027. Selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
6: Pemerintah Kabupaten dan DPRD Ponorogo mulai menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak yang rencananya digelar pada 25 Mei 2027. Sebanyak 263 desa dijadwalkan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut, termasuk 5 desa hasil pemekaran. Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Eko Priyo Utomo mengatakan, dari sisi anggaran, PMK Ponorogo telah memasukkan kebutuhan pelaksanaan Pilkades serentak dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS APBD 2027. Eko menuturkan, kegiatan untuk pelaksanaan Pilkades telah diakomodasi dalam pembahasan tersebut. Selain anggaran dari pemerintah daerah, terdapat pula bantuan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades.
7: Pemerintah daerah dalam hal ini pada proses penyiapan anggaran kan, ya, anggaran untuk Pilkades itu, dan saat ini tahapannya adalah di pembahasan KUAPPAS untuk APBD 2027. Di situ juga sudah dimasukkan, sudah terakomodir kegiatan untuk Pilkades itu, anggaran untuk kegiatan Pilkades itu. Nggak hafal saya terkait angkanya, tapi ada acuan dari jumlah sisi penduduk ya.
6: Pilkada serentak 2027 di Ponorogo, kata Eko, dilaksanakan mempertimbangkan berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa setelah adanya perubahan ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Ketentuan tersebut mengacu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dengan masa jabatan 8 tahun, sejumlah kepala desa di Ponorogo diperkirakan akan mengakhiri masa jabatannya pada pertengahan Mei 2027. Namun tidak seluruh desa di Kabupaten Ponorogo akan mengikuti pilkada serentak tahun depan. Dari total 281 desa, sebanyak 263 desa masuk dalam rencana pelaksanaan pilkada serentak termasuk 5 desa pemekaran. Sementara itu sejumlah desa lainnya memiliki masa jabatan kepala desa yang baru berakhir setelah 2027. Eko mencontohkan Desa Tugurejo dan Desa Wates di Kecamatan Selahung masa jabatan kepala desanya berakhir pada 2030. Dalam masa transisi menuju pelaksanaan pilkada serentak, sebagian desa kemungkinan akan diisi oleh penjabat atau penjabat sementara kepala desa. Hal itu lantaran masa jabatan kepala desa di masing-masing desa tidak berakhir secara bersamaan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, 179 desa di Kabupaten Magetan dijadwalkan akan menggelar pemilihan kepala desa pilkades serentak pada 2027 mendatang. Yusron Al-Fatah melaporkan.
3: Sebanyak 179 desa di Kabupaten Magetan dijadwalkan menggelar pemilihan kepala desa pilkades serentak pada Desember 2027. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Magetan mulai menyiapkan tahapan pelaksanaan termasuk pembentukan panitia hingga proses pencalonan yang diperkirakan dimulai sekitar Juni atau Juli 2027. Kepala Dinas PMD Magetan Parminto Budi Utomo mengatakan anggaran pelaksanaan pilkades telah diperhitungkan. Pemungutan suara diproyeksikan berlangsung pada akhir Oktober atau awal November 2027 sebagai bagian dari rangkaian tahapan menuju pelantikan. Parminto menjelaskan pendaftaran bakal calon dibuka selama 9 hari. Agar pemilihan dapat dilanjutkan, jumlah pendaftar minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Jika hingga batas waktu, pendaftaran jumlah calon belum memenuhi syarat, masa pendaftaran akan diperpanjang selama 15 hari, kemudian dapat diperpanjang lagi selama 10 hari. Apabila seluruh masa perpanjangan tidak ada satu pendaftar, panitia akan melaporkan kondisi tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa BPD untuk diteruskan kepada Bupati. Selanjutnya Bupati akan membatalkan pelaksanaan pilkades di desa tersebut dan menunjuk penjabat PJ Kepala Desa.
8: Ya, Magetan insya Allah ada 179 ya. Insya Allah nanti pelaksanaannya untuk Desember 2027 itu sudah pelantikan, budget pelantikan. Sehingga paling tidak pemungutan suara itu di awal November atau Oktober akhir. Terus kalau kaitannya dengan proses, ini proses akan diawali di kisaran bulan 6 bulan sebelum bulan Desember. Jadi 6 bulan sebelum bulan Desember itu bulan Juli. Juni atau Juli sudah dimulai proses, termasuk salah satunya pembentukan panitia, kemudian proses pendaftaran, kemudian proses pencalonan. Ya, di pendaftaran itu memang nanti dibuka pendaftarannya pertama 9 hari.
3: Sementara itu apabila hanya terdapat satu bakal calon, keputusan pelaksanaan pilkades akan ditentukan melalui kesepakatan antara panitia dan BPD. Jika disepakati tetap dilaksanakan, calon tunggal akan berhadapan dengan bumbung kosong dalam pemungutan suara. Parminto menambahkan regulasi mengatur pelaksanaan pilkades maksimal dilakukan dalam 4 gelombang selama 1 periode 8 tahun. Mekanisme itu juga berlaku bagi desa yang mengalami kekosongan jabatan kepala desa karena pejabat definitif meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar tahapan Pilkades Serentak 2026 di Pacitan terus bergulir, namun sejumlah ketentuan masih menjadi perbincangan publik. Terutama menyangkut peluang kepala desa yang telah menjabat 2 periode untuk kembali mencalonkan diri serta kewajiban cuti bagi petahanan yang ikut berkontestasi. Pengamat politik Pacitan, Berti Stefanus, menilai perbincangan tersebut muncul lantaran sejumlah ketentuan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Peraturan Bupati Perbu Pacitan Nomor 33 Tahun 2026. Kondisi ini kemudian memunculkan anggapan bahwa ketentuan yang tidak tertulis dalam Perhub Perbup otomatis tidak berlaku, padahal menurut Berti, Perbup tidak harus memuat ulang seluruh ketentuan yang telah diatur dalam regulasi di atasnya. Salah satu persoalan yang paling banyak diperbincangkan adalah peluang kepala desa yang telah menjabat selama 2 periode untuk kembali maju dalam Pilkades 2026. Mantan Ketua Bawaslu Pacitan tersebut menilai hak pencalonan tetap melekat sepanjang telah diatur dalam peraturan daerah maupun regulasi yang lebih tinggi. Selain perkara pencalonan, kewajiban cuti bagi kepala desa petahana juga menjadi perhatian. Berti menyebutkan ketentuan tersebut telah diatur dalam Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Menurutnya, kepala desa petahana yang kembali mencalonkan diri wajib menjalani cuti sejak ditetapkan sebagai calon hingga selesainya penetapan calon terpilih. Selama menjalani cuti, pertahanan juga dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan kampanye maupun pencalonannya.
1: Dinamika siang RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, kelompok tani Sido Maju 5 Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan menerima bantuan infrastruktur pertanian berupa pompa air tenaga surya dari Bank Jatim melalui program Corporate Social Responsibility CSR. Laporannya dihadirkan Angela Rizka.
9: Kelompok tani Sido Maju 5 Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan menerima bantuan infrastruktur pertanian berupa pompa air tenaga surya atau PATS. Bantuan ini diserahkan oleh Bank Jatim melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. PATS dianggap menjadi solusi yang efisien atas pemenuhan kebutuhan air untuk lahan pertanian. PATS dapat menyediakan pasokan air irigasi dengan biaya operasional rendah dan ramah lingkungan. Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah berharap bantuan pompa air tersebut dapat meningkatkan produktivitas petani. Selain itu, PATS juga dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon dan penggunaan fosil.
10: Kehadiran pompa air tenaga surya PATS diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kelompok tani Desa Sirnoboyo. Ketersediaan air yang lebih stabil diharapkan akan meningkatkan intensitas tanam, meningkatkan kualitas hasil panen, serta mengurangi biaya operasional yang selama ini digunakan untuk pembelian bahan bakar minyak.
9: Gagarin berharap kepada OPD terkait untuk menjadikan program PATS ini sebagai bahan evaluasi dan acuan penyusunan program sehingga dapat ditiru oleh wilayah lain yang memiliki potensi dan kebutuhan serupa. Ia juga berpesan kepada kelompok tani yang menerima bantuan infrastruktur pertanian tersebut untuk menjaga sekaligus mengelola sarana ini dengan baik. Lebih lanjut, Gagarin mengapresiasi jalinan kemitraan Bank Jatim dengan Pemkab Pacitan. Ia meyakini Kabupaten Pacitan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan Pacitan semakin sejahtera. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi berikutnya masih dari Pacitan. Pendengar, Pemkab Pacitan berupaya mempercepat realisasi anggaran pendapatan belanja daerah APBD 2026 agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Kembali laporan Angela Rizka.
9: Pemkab Pacitan berupaya mempercepat realisasi anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah menyatakan saat ini Bupati Pacitan Indra Tanur Bayu Aji telah memerintahkan sejumlah OPD yang realisasi anggarannya masih rendah untuk mencari solusi agar program pembangunan dapat segera dilaksanakan. Gagarin menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya mempercepat pelaksanaan kegiatan supaya manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Meski begitu, Gagarin juga mengatakan pelaksanaan program juga tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku.
11: Jadi bagaimanapun juga APBD itu merupakan stimulus kita bersama dan pendorong kita bersama di dalam pembangunan di Pacitan. Itu harus disadari. Namun demikian, kepatuhan terhadap regulasi, sikap kehati-hatian, dan juga akuntabilitas daripada pelaksanaannya itu juga perlu menjadikan perhatian utama pula.
9: Menurut data dari Badan Keuangan Daerah BKD Kabupaten Pacitan, Dinas Sosial menjadi OPD dengan realisasi tertinggi, yakni sebesar 72,73%. Sementara Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjadi OPD dengan realisasi anggaran terendah dengan 9,23%. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Pacitan kita bergeser ke Ponorogo. Pendengar, pembangunan TPA Mrican Ponorogo menunggu surat penetapan penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
6: Pembangunan tempat pemrosesan akhir TPA baru di Desa Mrican, Kecamatan Cenangan, Ponorogo mulai memasuki tahap persiapan pelaksanaan. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPU PKP Ponorogo Dwi Puspitorini mengatakan, surat penunjukan penyedia barang jasa SPPBJ telah diterbitkan. Namun penandatanganan kontrak masih menunggu surat penetapan penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
12: Ini sudah sampai ke SPPBJ, nunggu surat penetapan penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan, baru kita berkontrak. Jadi ini belum tanda tangan kontrak karena kita belum pegang izin dari Kementerian Kehutanan. Sesuai harapan Pemda kan TPA terbangun, tahun depan bisa pakai. Gitu.
6: Menurut Dwi, surat penetapan penggunaan lahan tersebut diperkirakan turun dalam waktu dekat. Jika izin telah diterima, pemerintah daerah menargetkan kontrak pekerjaan dapat segera ditandatangani. Pembangunan tahap awal nantinya mencakup sejumlah fasilitas utama. Di antaranya, pembangunan landfill yang akan digunakan untuk menampung residu, selanjutnya bangunan kantor, serta bak penampungan lindi. Proses lelang pun kini telah selesai. Penyedia yang ditetapkan sebagai pelaksana berasal dari Semarang. Adapun nilai pagu anggaran pembangunan TPA baru tersebut mencapai 7,37 miliar rupiah. Pemerintah daerah menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran, sehingga TPA Mrican diharapkan dapat digunakan pada tahun 2027. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Bupati Ngawi optimis kehadiran Gen Z pada PNS baru menjadi motor penggerak inovasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Laporan Imam Malik.
2: Pemerintah Kabupaten Ngawi menaruh harapan besar pada ratusan pegawai negeri sipil PNS yang baru dilantik. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan optimisme bahwa kehadiran generasi muda atau Gen Z dalam formasi ini akan menjadi motor penggerak inovasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Bupati melihat potensi besar dari semangat segar, wawasan global dan penguasaan teknologi yang dimiliki Gen Z.
13: Harapannya dengan Gen Z masuk di pemerintahan, ya, tentu paradigma kalau Gen Z ini kemudian baperan, Gen Z ini kemudian daya gempurnya lemah dan sebagainya tidak ada di Kabupaten Ngawi. Kita justru Gen Z semangatnya muda, semangat membangunnya bagus, integritasnya bagus, banyak inovasi, banyak kemudian terobosan-terobosan. Ya, semangat ini yang ingin kita lihat di teman-teman PNS yang baru ini.
2: Menanggapi kekhawatiran mengenai adaptasi generasi muda terhadap dunia kerja pemerintah, Bupati Oni memastikan Pemkab Ngawi kini telah bertransformasi menuju manajemen talenta. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan kepastian jenjang karir bagi ASN yang berprestasi. Yakni, setiap PNS baru yang mampu menunjukkan performa kinerja baik dan solutif akan mendapatkan percepatan pengembangan karir. Diketahui, prosesi pelantikan berlangsung khidmat baru-baru ini di Pendopo Muda Gerak Kabupaten Ngawi. PNS baru yang dilantik mencapai 228 orang, terdiri 77 laki-laki dan 151 perempuan. Terinci formasi jabatan antara lain jabatan fungsional umum sebanyak 53 orang dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 175 orang. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, RRI Madiun akan menggelar RRI Fest 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan untuk masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nisa Alfiah.
6: Gelaran tahunan RRI Fest 2026 siap menyapa warga Kota Madiun dan sekitarnya dengan menghadirkan beragam rangkaian kegiatan seru, edukatif, dan bermanfaat. Mengusung semangat keterbukaan serta keberdampakan sosial, RRI Fest menghadirkan sejumlah keseruan antara lain pameran radio, workshop jurnalis, broadcasting content creator, lomba menulis berita, voice over dan storytelling content, seleksi bintang radio, festival harmoni dalam aksi, wisata radio, penyulutan obor Tri Prastya RRI, pentas seni dan pagelaran wayang, serta pengumuman lomba di penghujung acara. RRI Fest 2026 dirancang sebagai wadah kebersamaan yang melibatkan seluruh masyarakat. Mulai dari anak-anak hingga dewasa dapat ikut serta dan berkontribusi aktif dalam berbagai agenda kegiatan yang telah disiapkan. Ketua Panitia Ananda Krishna Paramita menyatakan penyelenggara terus mematangkan berbagai persiapan teknis maupun strategi publikasi. Dalam menghadapi tantangan untuk menjangkau audiens secara luas dan merata, panitia mengambil langkah proaktif dengan turun langsung ke lokasi-lokasi strategis di Kota Madiun untuk menyebarluaskan acara RRI Fest. Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi mengenai pagelaran RRI Fest 2026 sampai secara langsung kepada masyarakat.
14: Kita melakukan publikasi supaya masyarakat tahu kegiatan kita, karena kita ingin kegiatan ini berdampak ya untuk masyarakat.
6: RRI Madiun menaruh harapan besar agar masyarakat menyambut rangkaian acara ini dengan antusiasme tinggi melalui upaya penyebaran informasi yang gencar seperti pembagian flyer dan poster langsung di lapangan. Diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga berpartisipasi aktif.
14: Makanya kita juga ingin mengajak masyarakat untuk bisa berkontribusi mengikuti kegiatan ini. Kita sebar flyer biar orang-orang tahu nih kegiatan kita apa aja.
6: Panitia mengajak seluruh warga Madiun dan sekitarnya untuk hadir dan ikut meramaikan pagelaran RRI Fest 2026. Kehadiran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan agar acara ini berjalan meriah, sukses, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi lingkungan sosial Madiun. Nisa Alfiah melaporkan.
0: Bergeser ke informasi terakhir pendengar, diduga ada perselisihan keluarga sebuah bangunan di Desa Watu Bonang Ponorogo dibongkar paksa menggunakan alat berat hingga viral di media sosial. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
15: Sebuah bangunan toko di Dusun Gulun, Desa Watu Bonang, Kecamatan Padegan Ponorogo milik pasangan AN dan NU dibongkar paksa menggunakan alat berat hingga viral di media sosial. Ketua RT setempat, Arif, mengatakan pembongkaran bangunan itu dilakukan karena ada perselisihan keluarga. Menurut Arif, bangunan toko tersebut berdiri di lahan milik suami. Adapun barang-barang toko merupakan milik sang istri. Ia dan warga lainnya kaget setelah mengetahui pembongkaran bangunan tersebut. Sebab selama ini kehidupan mereka terlihat harmonis.
16: Tiba-tiba ya warga ya bingung, kok nggak ada ininya, kok tiba-tiba dibongkar. Soalnya ada permasalahan keluarga, ya kaget warga. Biasanya tenang-tenang aja, tiba-tiba ada kayak gini kan juga bingung. Maksudnya nggak ada, sebelum-belumnya nggak ada ini, nggak ada masalah, nggak apa. Nggak nyangka.
15: Sementara itu Kepala Dusun Gulun Firman Syah mengungkapkan perselisihan keluarga menjadi pemicu pembongkaran bangunan toko menggunakan alat berat. Pihak desa sebelumnya juga telah melakukan mediasi namun tidak membuahkan hasil.
17: Belum pembongkaran ini ada perselisihan keluarga. Untuk pemicunya orang ketiga. Ya, untuk tanahnya itu milik pihak yang laki-laki. Terus untuk usaha dan seisinya itu pihak yang perempuan. Perselisihannya agak, masalahnya juga agak ini ya, sensitif terus berat, akhirnya mediasinya itu gagal, terus keputusan kedua belah pihak itu bercerai.
15: Firman menegaskan sepengetahuannya tanah yang digunakan untuk membangun toko itu milik pihak laki-laki, sedangkan usaha dan seisinya milik pihak perempuan. Ia pun berharap perkara tersebut segera tuntas sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, dengan demikian berakhir sudah dinamika siang RRI Madiun edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia, selamat siang.
1: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bertemu dengan Indi di Pro Dangdut, Dangdutnya Radio Madiun, mantap. Pendengar Pro Dangdut, hadir setiap hari menemani aktivitas Anda, di mana Anda bisa request lagu dangdut pastinya ya. Dan tentunya ada tema-tema menarik begitu ya setiap harinya. Kalau hari ini karena di tanggal 10 Agustus ini merupakan Hari Konservasi Alam Nasional, pendengar. Maka dari itu Nindi mau tahu ini, kalau Anda gimana? Apakah Anda berkaitan dengan Hari Konservasi Alam ini ya pendengar, kapan kira-kira terakhir kali Anda menanam pohon ataupun tanaman sejenisnya ini ya pendengar? Kalau Nindi, kapan ya terakhir menanam pohon? Sepertinya beberapa hari lalu, Rabu kemarin ya pendengar, Nindi dan beberapa rekan begitu menanam tanaman bakau di pantai, di mana ini untuk mencegah terjadinya abrasi begitu ya pendengar. Kalau Anda sendiri kapan terakhir menanam tanaman ataupun pohon? Bisa disampaikan nanti pendengar melalui telepon kami di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366909. Pendengar ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Ada Bu Galuh ini. Selamat siang Bu Galuh.
1: Selamat siang Mbak Nindi.
0: Anje, kabar sehat ya?
1: Ya, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Anje,
1: sehat lahir dan batin.
0: Amin.
1: Sukses semuanya.
0: Amin. Anje, Bu Galuh, hari ini berkaitan dengan menanam pohon. Kalau Bu Galuh sendiri, kapan terakhir menanam pohon ataupun tanaman sejenisnya, Bu Galuh?
1: Aku baru-baru aja ini ya, Mbak. Tahun 2026 juga, insya Allah bulan Februari, bersama rekan-rekan kami, teman kuliah, yaitu menanam penghijauan, Mbak.
0: Penghijauan ya, di mana itu?
1: Iya, di pinggir-pinggir apa itu jalan, itu kan banyak ditebangin kemarin, terus diremajakan kembali kayak gitu, itu kayak rambutan itu, Mbak.
0: Rambutan ya,
1: ada apokat, ya terus yang kecil-kecil itu yang buat apotek hidung, hidung di pekarangan kita masing-masing kayak gitu, apotek hidung juga ada itu jahe, apa itu kunyit kayak gitu, kayak gitu buat jamu ya Mbak.
0: Oke, tanaman obat keluarga ya berarti ya Bu Galuh ya.
1: Ada
0: baik.
1: Cabai, tomat.
0: Waduh.
1: Kayak gitu. Ya,

0: ini ada salam, Mbak.
1: Dari siapa, Bu Galo?
0: Dari Bapak Ebari.
1: Oh, nje, salam ke Bali, Mbak Bari. Monggo salam bergabung, Mbak Bari.
0: Iya, Mbak Bari. Ayo, Pak E.
1: Iya. Nje.
0: Jadi pemicuannya komplek ada apa itu Pulau Pendeng, ada apa itu apotek hidup, terus yang itu kayak cabai, kayak tomat, kayak itu kayak terong buah itu, Mbak.
1: Yang
0: buat lalapan itu juga ada. Jadi di wilayah kita masing-masing yang punya pekarangan luas diisi. Kalau yang pinggir-pinggir jalan itu yang sudah terlanjur ditebang, diremajakan kembali kayak gitu.
1: Baik, keren sekali ini ya Bu Galuh dan teman-temannya ini ya. Baik, terima kasih Bu Galuh. Mau diputerin lagunya siapa sebelum salam-salam? Nindi Carika dulu.
0: Aku nanti tolong diputerin Cuma Kamu ya.
1: Cuma Pak. Kamu. Saya carikan dulu sambil salam-salamnya, monggo silahkan.
0: Ini dari Pak Mut, ada salam buat Panjenengan, Mbak.
1: Monggo Pak Mutuban bergabung.
0: Sudah Pak Mut.
1: Salam kembali Pak Mut.
0: Salamnya buat Pak Rudianto Kabar. Ada juga siapa itu Pak Dedono bersama keluarga. Semoga sehat selalu, sehat walafiat.
1: Amin.
0: Ada juga Pak Mut tadi, terus Pak Mustajab, Eyang Bonjor, Mas Muhammad, ada Pak Norwan, ada Bapak Haria Gobion, ada juga Pak Heri yang non jauh di sana gitu ya, Mbak. Banyak fan-fan yang dari luar Jawa, semoga bahagia sukses selalu.
1: Terus amin.
0: Ada juga Bu Deno, Daku yang cantik. Ada juga Bu Ulan. Ada juga Bu siapa?
1: Sinten?
0: Butika.
1: Butika.
0: PKP, ada Bu juga Uti Susi, ada Bu Samila, ada Bu Samira, dan semuanya aja. Ini ada gambar
1: siapa?
0: 12 sama saya.
1: Waduh, Bu Sertaji ya. Halo Bu Sertaji, kabar sehat? Bu Sertaji sehat ya?
0: Mantap.
1: Atau
0: Mbak Nindi
1: aja. Iya, amin. Panjenengan juga sehat selalu. Optimis. Amin. Iya, lagunya apa Bu Sertaji?
0: Siapa yang punya, Mbak?
1: Siapa yang punya, Anje?
0: Ini ada salam dari Pak Rusianto nih. Terima kasih ya, Mbak ya.
1: Anje.
0: Aku kembalikan kepada Bu Galuhnya. Iya, Mbak Nindi.
1: Iya. Sudah ya.
0: Kalau menurut Mbak Nindi, aku kayak mana? Cantik apa enggak, Mbak?
1: Cantik, 100% cantik ini ya.
0: Kayak Bu Sinar tadi ya?
1: Anje, mirip 11-12.
0: Terima kasih. Anje,
1: terima kasih Bu Galo.
0: Terima kasih.
1: Anje,
0: sekian dulu,
1: aku tunggu
0: lagunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Galo dan juga Bu Sertaji yang sudah bergabung di siang hari ini. Dari WhatsApp sudah menunggu ini dari tadi ada Pak Dono. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Piu. Dan juga Madun, mantep.
1: Mantep.
2: Bayu, gimana kabarnya kamu?
1: Alhamdulillah saja. Kabar sehat. Panjenengan gimana kabarnya Pak Dono?
2: Pokoknya kamu semua sehat ya.
1: Amin.
2: Lancar, sukses semuanya.
1: Amin.
2: Oh, kalau saya itu tetap sehat, Bayu.
1: Gimana?
2: Tetap ya, kalau saya yang penting olahraga itu.
1: Anjay, yang penting sepedaan ya.
2: Betul, kalau pagi itu jangan bungker pokoknya.
1: Anjay, betul itu. Sekali Pak Dono, hari ini berkaitan dengan Hari Konservasi Alam Nasional. Pak Dono, kapan terakhir menanam pohon ataupun tanaman sejenisnya, Pak Dono?
2: Yuh, kalau saya itu sering nanam loh, Bayu.
1: Sering nanam, kapan terakhir nanamnya?
2: Bikin sendiri loh, setek-setekan itu bikin sendiri.
1: Setek-setekan apa Pak Dono?
2: Ya, ada jeruk, ada mangga, kumbet pokoknya. Waduh. Buah-buahan itu ada semua.
1: Berarti di rumah Pak Dono banyak buah-buahan ini ya?
2: Oh betul, kalau mau kesini jeruk ada ini.
1: Jeruk apa Pak Dono? Jeruk purut?
2: Jeruk Bali.
1: Oh jeruk Bali, waduh.
2: Iya jeruk yang besar-besar itu loh.
1: Lagi panen ini berarti?
2: Ya nanti kalau kesini itu loh bareng adik saya Bari ya.
1: Oh jeh, saya pengen ketemu Mbak Bari ini.
2: Nanti kalau kesini Bari di MMS. Jangan kelupaan anjir, pokoknya belajar kesini ya.
1: Anjeh, matur nuwun. Lagu ini pun apa Pak Dono, saya carikan dulu.
2: Nanti aku dikasih lagu Saat Jumpa Pertama.
1: Saat Jumpa ya, Pertama, anjeh. Salam-salamnya silahkan.
2: Malamnya aku juga lupa temanku sekolah tuh Mbak Yusi, apa coba?
1: Bu Mari.
2: Siapa ini?
1: Siapa itu Mbak Bari?
2: Lek Wiji.
1: Oh jee.
2: Eh kok Lek Wiji?
1: Terusin dan Bu Skartaci.
2: Betul kamu. Maaf loh Bu.
1: Anjir.
2: Bu aku belum tahu, gini tahu aku dikabuk ya. Diam aja ya Mbak Yung, ya salah kok.
1: Betul.
2: Uang namanya Bu Sekartaji kaya lewici ya. Panjen orang tua ya seperti aku ya sering lupa lalu loh Mbak Yu ya.
1: Anje, salam-salamnya monggo Pak Dono.
2: Salamnya itu tadi aku tak ikut yang duluan tadi Bu Sekartaji sudah komplit kok.
1: Anje, sampun komplit.
2: Salamnya saudaraku pokoknya semua saja. Nih gak kelupaan aku sering dikasih Bu Tika ya.
1: Anje, Bu Tika.
2: Selamat siang sama Bu Ernik.
1: Anje.
2: Ayo Bu Ernik naik lagi. Aku pernah dengar suara kamu. Enggak kelupaan aku punya teman di Ndolopo, Mama Yati. Sintan. Ya Mbak Yu ya.
1: Sinten?
2: Mama Yati.
1: Mama Yati, nje, salam ya, untuk Mama Yati
2: juga ini ya.
1: Nje. Amin, amin, amin.
2: Mbak Yu.
1: Nje, dirantus lagu nih Pak Dono.
2: Salamnya aku ikut kamu ya.
1: Iya, ikut Bu Skartaci tadi ya.
2: Semua tak kasih salam.
1: Nje.
2: Dari saya.
1: Iya, baik.
2: Terima kasih dulu waktunya, nanti lagunya aku tunggu ya Mbak Yu.
1: Sami-sami, nge, dirantus lagu nih pun Pak Dono.
2: Ya terima kasih Mbak Yu, selamat siang.
1: Sami-sami, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dono sudah bergabung. Dan ada di WhatsApp, assalamualaikum Kak, sehat bahagia selalu, salamnya buat Bopo Rustianto, Mbak Skartaji, Pak D. Songo-Songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Bu Saikun Uti Susi, Bu Ernik sekalian, Mas Bro dan Mbak Galuh, dan semuanya tanpa kecuali minta lagunya Setia Untuk Selamanya dari Negayatri. Ditunggu lagunya Negayatri, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Ya pendengar, langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk. Ada dari Pak Dono terlebih dahulu ya pendengar. Dari Ike Nurjana, Saat Jumpa Pertama.

0: Apa?
1: Uang yang mbok sing duwe pri kemanusiaan. Lapo? Wedhusmu mbok ajar sampai koyok ngono iku lho.
0: Awakmu keluargane ta kok gak nrimo?

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru TNBTS menutup seluruh akses wisata Gunung Bromo. Ini dilakukan untuk mendukung proses pemadaman kebakaran yang meluas di kawasan Kaldera Bromo. Penutupan berlaku sejak Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut ditetapkan hingga batas waktu yang akan diumumkan lebih lanjut. Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Janta Cahca Nugraha mengatakan, keputusan itu mempertimbangkan kondisi kebakaran terkini. Selain mempercepat pemadaman, penutupan juga dilakukan demi keamanan dan keselamatan wisatawan. Kunjungan wisata Bromo dari semua pintu masuk ditutup pendengar. 5 akses wisata Gunung Bromo ditutup selama kebijakan tersebut berlaku. Di antaranya ada Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tautan pendaftaran forum awardi beasiswa unggulan FABU.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tautan pendaftaran forum awardi beasiswa unggulan FABU adalah hoax.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tembakhoax.id, tautan terindikasi penipuan phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Diketahui bahwa program beasiswa unggulan 2026 dari pemerintah belum dibuka. Adapun cara untuk mendaftar beasiswa unggulan adalah dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen kelengkapan pada laman resmi beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
6: Ya kalau gitu kayak buruan
7: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
8: Save the earth and stop.
5: Dan storytelling konten.
9: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
10: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
5: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya Rari Madiun, mantap. 198 ada yang bergabung di siang hari ini, pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga Pro Dangdut Rari Madiun, mantap.
0: Mantap, ada Pak Rustianto. Kabar sehat Pak Rustianto, selamat siang. Alhamdulillah. Pak Rus,
1: ya.
0: Di hari ini hari konservasi alam nasional. Kalau Pak Rus sendiri terakhir kali menanam pohon ataupun menanam tanaman-tanaman sejenisnya, ini kapan Pak Rus?
1: Aku hampir tiap minggu itu menanam pohon.
0: Pohon tapi, apa itu?
1: Iya, macam-macam. Ada macam pohon sayuran itu hampir tiap minggu kita menanam pohon.
0: Sayuran ya berarti ya?
1: Iya, sayuran ada, buah-buahan ada.
0: Oh, jin. Berarti memang ditanami setiap minggu. Berarti kalau sayurannya sudah waktunya panen, diganti yang baru gitu ya Pak Rus ya? Oke.
1: Tapi kan nyambung.
0: Oh, jin. Baik. Seru sekali ya nampaknya ini ya. Berarti banyak sayuran di rumahnya Pak Rus Dianto.
1: Kegiatan orang
0: tua. Anjir, kegiatan harian ya.
1: Iya.
0: NJ. Baik Pak Rus, kalau gitu mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
1: Ya, aku lagunya dari Mansur.
0: Dari Mansur S. Suara hati, NJ. Salam-salamnya monggo silakan.
1: Salamnya untuk tim kembar Jampit dari Miko.
0: NJ.
1: Kok Mbak April ketawa? Kirin aja maaf, sama dia dan kayak tim maksud timnya ada coba campok sama dia dan semuanya
0: itu. Aja ya NJ
1: itu mbak dia sama nggak pernah muncul ya?
0: Iya, belum pernah muncul lagi ini. Iya, monggo mbak Dian, siapa tahu dengerin di siang hari ini. Amin.
1: NJ Barus, Mbak Lia,
0: NJ Matur Nuwun, amin.
1: Pamit dari Kalimantan Barat ya.
0: NJ.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Pak Rusdianto dari Kalimantan, ada yang bergabung dari Madiun ini ya nampaknya. Dari WhatsApp, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mari, kabar sehat Bu Mari?
2: Iya, alhamdulillah. Seperti Mbak Nindi siang ini, Mbak Nindi sehat terus ya Mbak.
0: NJ, amin Bu Mari.
2: Sejak tadi malam terus berlanjut ya.
0: Iya.
2: Iya, NJ. Semoga sehat ya Mbak.
0: Amin, panjenengan juga semoga sehat selalu.
2: Amin.
0: Bu Mari, hari ini berkaitan dengan menanam pohon. Kalau Bu Mari, terakhir kali menanam pohon ataupun tanaman ini kapan Bu Mari?
2: Tanamannya kecil loh Mbak, ini baru 2 mingguan itu kan pohon salamnya mati Mbak.
0: Oh, nje.
2: Ini ditanami lagi, 2 mingguan yang lalu.
0: Ditanami pohon salam berarti Bu Mari?
2: Salam lagi.
0: 2 mingguan sudah.
2: Sayur-sayuran itu anak-anak itu nanamnya di polybag itu loh Mbak. Mbak Nindi. Macam-macam kan beli benihnya itu loh. Beli bijinya apa? Winihnya loh Mbak.
0: Benihnya.
2: Ya ada bayam, ada kangkung, ada tomat, ada seledri. Bayam ada Mbak.
0: Bermacam-macam ya Bu Mari ya.
2: Bermacam-macam.
0: Kalau masak tinggal ngambil itu ya berarti ya.
2: Kalau sudah apa wayah manen itu ya dimasak sendiri. Ditanam sendiri, dimasak sendiri.
0: Dimakan sendiri juga.
2: Dimakan sendiri.
0: Anje.
2: Ini kayak tak bagi.
0: Waduh, iya ini. Saya harusnya mampir ke sana kalau pas masak ya.
2: Mampir gitu loh Mbak. Mbak.
0: Anjel, lagu ini buat apa Bu Mari? Saya carikan dulu.
2: Lagunya apa ya Mbak ya?
0: Apa?
2: Colak-colak yang ada Mbak.
0: Colak-colak. Colak-colak itu dari ada, siapa ya Bu Mari ya? Nanti kalau gak ada lupa. Lagu yang terbaru gitu ya Bu Mari ya?
2: Iya boleh.
0: Anjel, baik.
2: Salam-salam sebentar ya Mbak ya.
0: Anji, monggo silakan.
2: Tadi ada Pak Budono Suworo, selamat siang kita Mbak. Mbak Sekartaji, ada Pak Rustianto, ada Mbak Wulan, selamat siang.
0: Anji.
2: Mbak Dian, selamat siang. Lek Mudiono juga selamat siang, gagal lagi-gagal lagi Mbak.
0: Anji.
2: Ini Lek Mudiono. Ya Lek Mud, ya tak sampai nih Mbak Nindi.
0: Anji.
2: Yang agam, yang normal nih Mbak. Bu Ernik ya Mbak.
0: Anji, Bu Ernik.
2: Neng Gayatri juga, Butika dan Pak Rustianto, Bapak Haryo yang di luar sana Mbak, di luar Jawa sana ini. Terus Bapak Heri, Bapak Nurwan dan buat semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Nindi ya. Selamat siang, selamat beristirahat sambil dengerin Mbak Nindi siang ini sampai jam 3 nanti.
0: Iya, betul sekali.
2: Terima kasih waktunya Mbak
0: Sami,
2: Nindi.
0: Sami-sami Bu Mari matur nuwun.
2: Sampai tuntas nanti.
0: Anjir, matur nuwun.
2: Sehat selalu Mbak Nindi.
0: Amin.
2: Assalamualaikum
0: amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Mari sudah bergabung di siang hari ini. Satu 90 hari bergabung pendengar. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. RRI Matiun, mantap.
0: Mantap.
3: Halo.
0: Halo Mbak Bari di Solo Ponorogo.
3: RRI Matiun, mantap.
0: Halo Mbak Bari.
3: Acak-acak mantul lah Mbak.
0: Mantul Mbak Bari, ini bisa dengar suara saya dengan jelas atau pembuatan? Waduh. Waduh, ini nampaknya berarti gangguan ya, Mbak Bari ya.
3: Sakit.
0: Tapi lama atau gimana Mbak Bari suaranya?
3: Iya.
0: Oh, jeje.
3: Lama pun bolak balik banget, Mbak.
0: Oh, jeje. Ini bisa dengerin dengan jelas ya, Anje?
3: Kalau ngomong pindahan.
0: Pripun, lagu ini pun apa Mbak Bari?
3: Tanaman kulo kates.
0: Anje, kata. Oh, kates.
3: Lagunya apa Mbak? Tanjung Perak.
0: Tanjung Perak. Coba ya Mbak Bari, saya carikan dulu ya. Tanjung Perak kok nampaknya biasanya ada tidak nggih yang versi dangdut? Versi dangdutnya belum ada.
3: Nggih, niki panjenengan mikak salam saking Bunda Sekartaji.
0: Nggih.
3: Belum ada.
0: Belum ada. Mau di hujan di malam minggu?
3: Anu mau Mbak kan? Utang malam minggu.
0: Utang
3: malam minggu.
0: Anje, Mbak Bari.
3: Gimana Mbak?
0: Anje, sami-sami matur nuwun. Ya benar nampaknya dari arah Ponorogo ini dari teleponnya nampaknya dari semalam ini ya nampaknya kelihatannya. Nanti coba ya, coba Nindi sampaikan ke bagian teknis untuk ditangani ya permasalahannya berkaitan dengan hal ini. Mungkin Anda bisa bergabung dulu di WhatsApp pendengar untuk di Pro Dangdut karena nampaknya dari wilayah Ponorogo saja, karena kemarin beberapa dari Kalimantan tadi Pak Rustianto juga aman begitu ya pendengar. Dan dari WhatsApp ada yang bergabung, assalamualaikum Mbak Nindi dari Lekmut di Tuban, saya minta lagunya Cinta Segitiga. Salamnya buat Pak Dono Asmoro, Pak Disongo-Songo, Pak Rustianto, Bu Mari, Bu Skartaji, Mbak Bu Samiran, Bu Suryani. Saya habis nanam terong, tomat sama lombok. Buat Mbak Nindi semoga sukses segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Amin matur nuwun untuk Lekmut di Tuban ini ya. Langsung dihadirkan pendengar permintaan lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Dihadirkan terlebih dahulu ada dari Mansyur S Suara Hati.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Ya mendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya Radi Madiun. Mantap. Dari WhatsApp ada yang bergabung, pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat
1: siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Haryo ini ya.
1: Ya, Dangdutnya RRI Madiun mantap.
0: Mantap. Pak Haryo, hari ini di hari konservasi alam nasional, kalau Pak Haryo sendiri terakhir kali menanam pohon ataupun tanaman sejenisnya, ini kapan Pak Haryo?
1: Tanam pohon kurang lebih berapa ya? 6 bulan yang lalu.
0: 6 bulan yang lalu. Pohon apa Pak Haryo?
1: Pohon sawit.
0: Oh, oke. Okay.
1: Perkebunan. Iya.
0: Oh, anjir, perkebunan ya berarti ya, perkebunan sawit itu ya.
1: Iya.
0: Anjir, gimana kondisinya di sana Pak Haryo? Di kebun sawit.
1: Sekarang.
0: Anjir, sekarang.
1: Sekarang ya sudah lumayan, tapi

0: motor nggak sampai naik itu nanti asin.
1: Oh,
0: PDAM jadi susah ya.
1: Iya. Iya
0: gitu.
1: Baik, nah, terima kasih.
0: Dengan Mbak siapa, Mbak?
1: Saya dengan Mbak Nindi, Pak Haryo.
0: Iya, saya baru pertama ini sama Mbak Nindi.
1: Iya, ya, betul sekali. Nindi, salam ya. Kenal, Anji, salam kenal kembali Pak Haryo. Ya, mau diputerin?
0: Anu salaman. Salaman dulu.
1: Oh, Anji. Salaman ya, salam dari Madiun ini Pak Haryo.
0: Iya, saya juga orang Madiun asli.
1: Orang Madiun merantau di Kalimantan berarti.
0: Iya, aslinya.
1: Oke,
0: baik. Sudah. Lama sudah di Kalimantan.
1: Oke, baik.
0: Separuh hidup.
1: Oh aduh, separuh hidup ini ya.
0: Anje. Di Kalimantan saya. Tua di Kalimantan.
1: Oh, anje baik. Mau diputerin lagunya siapa lagunya, Pak Haryo? Sebelum salam-salam.
0: Lagunya Kalah.
1: Kalah. Coba saya carikan dulu iya, ada atau tidak ya.
0: Kalah dari kalau ndak Hasan, dari Hasan siapa gitu loh.
1: Coba.
0: Lagu zaman sekarang lah. Iya.
1: Salam-salamnya monggo.
0: Salamnya buat tadi Pak Rustianto, Bu Mari. Terus siapa lagi ya? Ning Gayatri, Pak Didono Suworo, terus siapa lagi? Semua aja mendengar RRI Madiun dimanapun berada. Anji. Selamat sore untuk waktu Indonesia Tengah, selamat Anji. Siang Indonesia Barat.
1: Anji, baik.
0: Untuk Mbak Nindi,
1: Ya. Anji, betul Mbak Nindi.
0: Terima kasih. Terima kasih waktunya.
1: Sami-sami.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dalam menjalankan tugas.
1: Amin.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryo dari Kalimantan Timur yang sudah bergabung di siang hari ini untuk waktu Indonesia Barat dan juga sore di sana ya, di Kalimantan ini sudah sore hari ini kalau Pak Haryo.

0: Ya benar kan ngomongin tentang menanam pohon ya. Tadi kalau di Pak Haryo di Kalimantan itu terakhir kali menanam di perkebunan sawit ini ya kalau Pak Haryo ya. Nah, berkaitan dengan itu ternyata ada nampaknya berdering lagi ini coba ya. 198 Halo Pro Dangdut.
1: Jagonya RRI Maju. Mantap.
0: Mantap. Ini dengan Bapak siapa di sana ini?
1: Aduh, saya sudah lupa sama beta, Kak.
0: Siapa, Bapak?
1: Oh, saya sudah lupa sama beta, Kak. Beta dari...
0: Dari mana?
1: Beta dari Maluku.
0: Oh, dari Maluku. Ya. Anje, baik, jauh-jauh dari Maluku ini bergabung ya, di Prodangdut. Ya. Anje? Iya. Gimana?
1: Ini dengan Mbak Nindi.
0: Iya, dengan Mbak Nindi ini, Bapak. Oh, iya, ya, berkait tema di hari ini. Iya, saya itu agak suaranya mirip-mirip ini, Bapak. Ya, ini Pak siapa ya namanya ya? Pak
1: Surya.
0: Pak Agung Surya, Masya Allah, Anje. Saya inget-inget nih, Pak Agung Surya. Anje. Pak Agung Surya, hari ini Hari Konservasi Alam Nasional. Kalau Pak Agung Surya sendiri terakhir kali menanam pohon, kapan ini Pak Agung?
1: Ya, apa ya, karena saya kan kadang saya di luar Jawa ya.
0: Anje, di luar Jawa?
1: Itu, ya sering lah. Ada hutan tanaman ini. Cuma, saya kuat saya apa ya menghadirkan karena nggak ada word pemerintah karena kadang-kadang tentang kayu itu bangsat ya atom semua jadi mana hutan kan pilih mana masih kabar jadinya jadinya hutan pun yang di Maluku di Papua itu kan habis tapi kelihatannya seperti apa ya sudah luar biasa kan jadi punya gambar jadi apa yang dikatakan itu sebagai sumber apa ya dan teman juga kita bersiati dan kita untuk mengawasi penerbangan ya.
0: Oke baik
1: ya, itu ada oknum bukan oknum yang perlu ditangkap ya
0: NJ
1: jadi saya sendiri tadi Papua dan lalu saya dan apa ya menguatirkan keputusan yang ada ya dari pemerintah serta untuk mengikuti agar masyarakat yang tegas ya

0: dan dari apapun
1: kalau ini baik.
0: Karena saya lihat
1: Anjir. Semoga tidak ada lagi ya Pak Agung ya berkaitan dengan yang menebang pohon secara liar. NJ. Lagunya apa Pak Agung Surya? Saya carikan dulu sebelum salam.
0: Bumi semakin panas.
1: Bumi semakin panas. Saya carikan dulu salam-salamnya, monggo silakan.
0: Salam dari siapa? Dari Pak Hari. Yo. Yang
1: turun itu loh, Pak. NJ. Pak Hari.
0: Ya. Ya. Pak benar ya. Diberi kesehatan cuma Pak Dono Suwono ya, terus ada siapa atau selupa lain ya kan Pak terbuka untuk banin kesehatan bumi kita tetap subur ya, dan kita subur juga ya.
1: Amin. Enje, berantas ya.
0: Makasih.
1: Iya, sami-sami Pak Agung, matur nuwun sudah bergabung di hari ini ya. Dan langsung dihadirkan terlebih dahulu pendengar, permintaan lagu yang sudah masuk. Tadi sudah ada permintaan lagu di awal ya. Tadi dari Bus Kartaji dihadirkan terlebih dahulu. Ada siapa yang punya? Dari Ratna Antika featuring Agung.

Ya, mendengar ada satu buah lagu Bumi Semakin Panas dari Trio Macan menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini, pendengar. Terima kasih sudah mengikuti Pro Dangdut di hari ini dan tetaplah bersama kami, pendengar. Anda masih bisa bergabung dengan Pro Dangdut setiap hari di RRI Pro 1 Madiun, pendengar. Dan semua lagu sudah Nindi hadirkan ya di siang hari ini, dan masih ada satu lagu dari After Sen Kalah nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Di mana Madiun sore ini akan menemani Anda, pendengar. Nanti akan kami hadirkan dialog UMKM Bicara yang pada sore hari ini nanti akan membahas nostalgia kuliner Lombok nasi payung di Madiun. Bersama narasumber kami nanti ada Vivi Bimaradianti akan menemani aktivitas Anda di sore nanti, pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 15.03 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
3: Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Eits, faktanya pepaya yang sering kita jumpai dan beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriyani Suji Prihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriyani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan, hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.
4: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Bicara Programa 1 RRI Madiun, UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia. Selamat sore pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini pendengar, UMKM Bicara menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Tentunya pendengar, pada sore hari ini pembahasan UMKM Bicara berkaitan dengan nostalgia kuliner Lombok, nasi balap puyung di Madiun ini ya. Dan Anda bisa menyimak dialog kami pada sore hari ini melalui line interaktif kami. Anda bisa bertanya langsung WhatsApp kami di 0811 366 9907, telepon kami di 0351 459 1098, atau juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun. Dan di sore hari ini pendengar, ada sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun narasumber kami, ada Mbak Vivi Bimar Dianti. Selamat sore Mbak Vivi.
1: Sore Kak.
0: Baik, kabar sehat ya Mbak Vivi ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Vivi, berkaitan dengan usaha kuliner Lombok ya, berarti ini jadi salah satu kuliner khas Lombok yang dibawa ke Madiun begitu ya. Berarti backgroundnya sendiri, apakah Mbak Vivi ini berarti orang Lombok atau gimana?
1: Iya, saya campuran dia Kak. Saya asli, bapak saya asli Lombok, Lombok Timur, di desa Greneng namanya, di Kecamatan Sakra Timur. Jadi mama saya orang Bima. Tapi cenderung kalau makanan itu saya lebih ke Lombok cocoknya.
0: Cocoknya lebih ke Lombok ya.
1: Pedas.
0: Oh, pedas ya, identiknya di sana ya berarti ya. Oke, baik. Berarti Mbak Vivi ini membawa cita rasa khasnya Lombok ke Madiun begitu ya, lewat nasi balap puyung. Nah, seperti apa nasi balap puyung sendiri? Mungkin bisa dideskripsikan ke pendengar dan juga pemirsa. Silakan.
1: Untuk nasi puyung ini terdiri dari ayam suwir yang digoreng sama campur kedelai, sama dia ada kentang Mustafa. Ya, jadi itu untuk originalnya Kak. Jadi di sini cenderung dia lebih kering, tapi aku menyocokkan dengan lidah-lidah orang Madiun, lebih ke agak basah sedikit. Jadinya enggak yang kering banget. Biasanya kan kalau aslinya di Lombok dia dia kering dia Kak. Tapi karena udah sering saya cari-cari, maksudnya tuh sesuai lidah orang kan, takutnya alot atau beda gimana ya? Kan iya, saya rubah jadinya sesuai dengan lidah orang sini. Gitu. Tapi untuk cita rasanya dia tetap lebih ke pedes, tak tambahkan sedikit gula gitu Kak, jadinya agak-agak manis sedikit gitu. Tapi untuk pedesnya tetap nomor satu sih,
0: tetap pedesnya nomor satu pedes ya. Tapi menyesuaikan sama orang Madiun tadi ya.
1: Iya, lidah orang Madiun. Terus itu kalau aku menggunakan itu cabai kering saya Kak. Itu cabai kering tinggi. Jadinya itu kan orang kan mungkin untuk pertama awal-awalnya agak aneh kan mungkin rasanya, tapi kalau memang orang udah terbiasa makan nasi puyung ini pasti kangen dengan cita rasa yang ini gitu.
0: Berarti memang cita rasanya ini lebih ke pedasnya.
1: Pedas,
0: tapi karena orang Madiun jadi ditambahin gula begitu ya. Nah, awal mula membuat ataupun berbisnis nasi balap puyung sendiri di Madiun ini bagaimana? Apakah emang suka nasi balap puyung kemudian langsung buatlah di Madiun atau gimana awal mulanya?
1: Cerita awal mula itu ada sepupu saudara gitu kan. Saya kalau dia datang, dia kan kerja di Pacitan gitu kan. Jadinya setiap dia balik itu kayak, "Mbak, aku pengen makan ini dong, boleh nggak dimasakin?" Oke, tak masakin kayak seperti sate lilit ini yang khas khas Bali sama Lombok itu. Jadi tak cobain. Nah, Mbak, ini kan belum ada nih di Madiun. Adanya kan nasi balap puyung itu kan di Jogja katanya itu. Nah, coba Mbak yang jadi orang pertama deh di sini. Tapi aku PO dulu ya, aku bilang. Setelah aku nyoba, ternyata alhamdulillah langsung meledak gitu Kak, jadinya banyak yang peminatnya gitu Kak. Banyak juga kan orang-orang daerah Lombok di sini, Lombok, Sumbawa, Bima itu kan pasti kangen dengan cita rasa yang pedes kan. Jadinya aku langsung, ya udah nggak usah tanpa PO-PO langsung jualan setiap harinya gitu Kak.
0: Ini berarti dari pemasarannya sendiri PO dulu waktu itu?
1: Iya, untuk hari pertama PO Kak, PO, tapi ternyata setelah aku lanjutin banyak peminatnya gitu, mm-hmm. Kak. Jadinya sekarang itu nggak ada PO-PO-an.
0: Nggak ada PO-PO-an, setiap hari ready.
1: Setiap hari, kecuali hari Jumat libur.
0: Oke, okay, hari ya. Jumat libur. Okay. Ready-nya di mana kalau mau beli?
1: Oh ya, untuk ready-nya mm-hmm. aku usaha di rumah, mm-hmm. yaitu di Jalan Podang nomor 66, Nambangan Kidul, Kak.
0: Nambangan Kidul, okay. Ya.
1: Nanti langsung mm-hmm. ada plangnya langsung itu, palangnya.
0: Oke, okay, ya, ada palangnya. Okay. Kalau media sosialnya mungkin kadang kan bingung iya. lokasinya di mana. Ada ya, media siap. Sosialnya enggak?
1: Ya, untuk media sosial aku lebih aktif di TikTok, Kak. Mm-hmm. Nah, nanti bisa langsung searching di TikTok saya, yaitu di plat DR66.
0: Plat DR66. Bisa langsung ke sana ya nanti ya. Ada lokasinya pasti ya di situ ya.
1: Ada, Kak.
0: Oke, okay. Nah tadi diinfokan kalau awal mula membuat PO ini langsung rame gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah gimana respon pembeli? Apakah selama itu masih uji seperti misal ada masukan dan lain sebagainya atau memang cita rasanya sudah pas menurut mereka?
1: Oh ya, pasti otomatis ada pro dan kontra gitu ya. Pertama itu aku kan fokusnya tuh ke pedes banget, Kak ya. Mm-hmm. Ada orang yang nerima lidah yang kurang suka pedes gitu, yeah. Bisa nggak di kayak giniin, kayak masalah ayamnya juga kan bisa nggak dibasahin dikit gitu. Jadinya aku selama satu bulan ini usaha ini nggak mm-hmm. yang langsung sesuai dengan kemauan saya, tapi nggak yeah. banyak saya perubahannya. Tapi yang memang langganan itu, Kak, bisa nggak sih jangan diubah sesuai kayak gini, intinya ayamnya aja yang diubah, dia bilang kayak gitu aja sih, Kak.
0: Oke, okay. Berarti cuma mungkin penyesuaian sama lidahnya orang Madiun gitu ya. Oke, okay. Nah dari awal mula usahanya berarti sudah berapa lama ini Mbak Vivi?
1: Ini masuk satu bulan, Kak.
0: Satu bulan tapi sudah banyak sekali peminatnya.
1: Alhamdulillah ada, sekarang kita udah bisa juga makan di tempat.
0: Oke,
1: okay. Bisa makan di tempat, udah nggak yang kayak langsung bawa pulang terus kan seperti biasa, tapi sekarang tuh udah ada tempat kita makan gitu. Kita buka tuh jam 10 udah ready semua.
0: Jam
1: gitu.
0: 10 pagi. Sampai jam berapa?
1: Sampai habis, Kak.
0: Sampai habis. Nggak tentu, biasanya habis jam berapa?
1: Nggak tentu, Kak. Kadang kalau memang hari kerja, dia habis sampai jam 2.
0: Oke. Makan siang ya.
1: Makan siang, ya kejar makan siang kan karena pedes, Kak.
0: Iya.
1: Kalau pagi kan kasihan.
0: Betul sih, iya, sarapan Kak. Pedes-pedes kurang ya.
1: Asam lambung.
0: Iya. Kalau tadi kan hari kerja, kalau weekend sampai jam berapa biasanya?
1: Kalau weekend juga sama sih, Kak. Sampai habis juga. Kami tetap buka jam 10, Kak. Mm-hmm. Jadinya tuh weekend tuh gak nentu juga. Bisa sampai jam 2 sampai jam 3, Kak.
0: Oke, okay, gitu. Gak nentu berarti ya.
1: Iya,
0: berarti
1: nentu.
0: Berarti kalau pesan dulu bisa gak ini?
1: Bisa, Kak. Bisa? Ya langsung WA kan langsung di TikTok nanti ada nomornya, okay. Langsung adminnya gitu, Kak.
0: Nah, kalau apa namanya selain pengiriman ada gak misal pakai beberapa aplikasi?
1: Iya, ada. Kami ada 3 aplikasi yaitu Shopee Food, terus Grab terus sama ini apa namanya satu ini GoFood
0: ya.
1: Iya, Kak.
0: Itu namanya apa aja? Sama
1: itu tetap,
0: atau enggak ya?
1: Plat DR66.
0: Plat DR66.
1: Iya.
0: Bisa beli di sana ya,
1: Kak,
0: tapi
1: bisa.
0: Sesuai jam bukanya juga.
1: Iya, jam 10.
0: Ya? Jam
1: iya,
0: 10
1: tetap
0: ya.
1: Jam 10 karena aku kan langsung masaknya pagi.
0: Oke. Okay.
1: Habis itu langsung tak masak fresh, pagi tetap langsung. Fresh pagi.
0: Oke, okay, baik. Iya, nah, di YouTube ini sudah nampak ini ya videonya. Ini apa ini namanya? Yang sate lilit bukan ya ini kalau ini?
1: Ini sate lilit yang kayak gini dia, Kak. Dia ini dari dada ayam sama apa namanya? Dada ayam sama kelapa.
0: Sama kelapa.
1: Iya, kelapa parut. Nah, terus dia ada bumbu-bumbunya seperti kayak serai, kencur, terasi, lombok juga ya. Otomatis itu aku bawa dari Lombok loh pesan terasinya. Terus itu cabai kering sedikit, tapi dia enggak pedes kok, Kak. Jadinya aromanya itu dari aromatik bumbu-bumbu kayak serai, daun jeruk gitu, Kak.
0: Gitu. Rempahnya berarti
1: rempahnya
0: kental
1: kuat.
0: Sekali
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kalau Lombok itu kuat dia rempah-rempahnya.
0: Oke. Iya. Selain pedes rempahnya juga.
1: Rempahnya juga harus ya. Serai itu paling banyak nomor satu. Lama mainnya di jeruk limau.
0: Limau, limau sama serai.
1: Iya.
0: Oke, kalau dari bahan-bahannya tadi kan disampaikan serai sama limau ini cukup banyak digunakan. Nah, di Madiun susah nggak nyarinya kalau itu?
1: Kalau itu sih enggak sih, Kak. Alhamdulillahnya lengkap semua kak. Tapi yang apa namanya bahan utamanya kayak terasi ini, terasi Lombok itu aku harus PO dulu ke Lombok kak.
0: Langsung dari Lombok.
1: Karena aku kan pernah mencoba terasi Jawa gitu kan, ada bedanya gitu kak. Lebih cenderung mungkin pahit, ada yang manis, ada yang warnanya juga kurang menyala kak. Jadi tekstur dari ayamku yang ayam suwir ini bisa berubah kak. Kalau kita menggunakan kayak pernah aku menggunakan kayak terasi khas ini, dia lebih pucat warnanya. Gitu.
0: Terasi itu berarti untuk ayam suwirnya atau untuk
1: semua
0: makanan
1: jenis,
0: apa?
1: Semua jenis makanan semuanya. Yang saya jual. Ya, jadinya saya mengutamakan itu terasi Lomboknya.
0: Oke. Berarti memang semuanya ada terasinya.
1: Iya, ada semua, ada semua terasinya.
0: Oke, khasnya sana berarti ya, khasnya Lombok.
1: Lombok itu khas itu terasi Lomboknya.
0: Baik. Nah, di hadapan kita ini sudah ada ya tadi yang disampaikan ada sate lilit, kemudian itu bisa diperlihatkan mungkin Mbak Vivi, itu ada apa saja di sana, mungkin bisa disampaikan ke pendengar.
1: Ya, di sini nih ada kayak aku gunakan komposisinya itu kayak dada ayam yang pertama, terus apa namanya ini kelapa parut, terus bumbu-bumbunya itu kayak serai, kunyit, kencur, kemiri itu harus disangrai. Kemirinya harus disangrai. Kalau enggak disangrai itu akan bau kayak langu gitu kak. Jadi terus tambahan kayak apa namanya terasi Lombok gitu sih kak.
0: Iya. Kalau yang di boxnya itu ada apa saja selain tadi sate lilit?
1: Oke. Di sini ada ayam apa namanya ayam suwir. Ya ini yang menu utamanya ini pedesnya ini dari sini. Terus apalagi kentang goreng.
0: Kentang goreng.
1: Iya. Terus kedelai. Nah ini menu untuk menu utamanya itu menu originalnya. Nah untuk bahan kayak apa namanya pendampingnya itu aku nambahin sate lilit, telur dan ada usus sama hati.
0: Oke, ada usus sama hatinya ini ya, baik. Nah, selain tadi beberapa komposisinya, mungkin yang belum disampaikan harganya ini.
1: Oh iya,
0: berapa
1: harganya.
0: Ini harganya ya?
1: Kalau harganya aku start dari 15.000 untuk originalnya. Kak. Untuk paket lengkap itu udah dapat ada beberok namanya beberok.
0: Beberok
1: ini namanya kacang panjang. Itu dari sambal mentah. Dari sambal mentah yang dicampur memang pakai terasi Lombok kak, jadi aromanya beda. Tapi kan kalau nah yang ini semacam ini yang hijaunya samping
0: ini,
1: iya
0: ini.
1: Kan ada yang request mau beberok. Ini ada dua jenis sambal saya ini kak, ada yang pakai apa namanya terong lalap itu, ya sama kacang panjang kak. Gitu
0: beda ya ini ya, sebenarnya menggugah selera sekali ini ya. Ada ikannya, ada sambal,
1: ikan
0: cocolannya.
1: Di situ juga ada pelecing kita kak. Ya kalau di Lombok kan wajib kita tuh makan pelecing tuh, pelecing Lombok itu wajib. Itu
0: pelecing tuh yang kangkung ya,
1: kangkung. Dia menggunakan apa namanya ini untuk sambalnya itu sambal mentah kak, dari
0: sambal
1: tomat, cabai, terus itu terasi Lombok. Itu aja sih menunya. Kalau mau tambah manis sedikit, tambah aja gula sedikit gitu.
0: Baik. Itu berarti sama ya penyebutannya, pelecing juga kangkung gitu.
1: Kangkung gitu.
0: Nah, tadi kan disampaikan ada perbedaan di menu sambalnya. Kalau menu nasi balap puyungnya sendiri, selain dari mungkin topping ataupun lauk pauknya, apakah ada menu lain selain itu?
1: Ada ikan bakar, terus itu ayam penyet menu terbaru, dan kami juga ada ayam taliwang.
0: Ayam taliwang.
1: Iya, ayam taliwang. Itu pun aku harus PO dulu kak, karena kalau ayam taliwang itu aku agak ribet ya. Soalnya kan kita harus menunggu sampai minyaknya keluar dia. Jadinya itu kita menggunakan ayam kampung kak, ayam kampung. Jadi penyerapan santannya itu kan agak lama tuh, menghasilkan minyaknya itu bikin lebih empuk. Untuk apa namanya ayamnya gitu kak.
0: Itu PO-nya gimana? Apakah memang ayamnya yang di PO atau
1: ayam,
0: gimana?
1: Ayam kak. Aku kalau untuk di sini karena mungkin baru, jadi susah kan untuk cari ayam kampung yang sesuai dengan ukuran yang aku mau kak. Karena kan kebanyakan kalau di Lombok itu menggunakan ayam kampungnya itu kecil kak, yang umur 4-5 bulan gitu.
0: Berarti memang harus dipelihara.
1: Dipelihara. Aku harus cari
0: dari peternak gitu ya.
1: Iya kak.
0: Baik. Itu setiap hari ready kalau yang itu?
1: Kalau itu ayam paling aku sesuai PO sih kak. Kalau aku ada maksudnya tuh aku lebihkan ayamnya ya paling aku bukanya kayak sisanya dari PO-nya orang gitu. Jadinya kan kalau ngambil ayam 5 ekor, 6 ekor tuh jadinya aku lebihin 7 gitu. Jadi sisa dari satunya itu aku bagi 4 lagi, bisa dibeli seperempatnya juga gitu.
0: Iya, baik. Nah, dari YouTube sudah ada beberapa penanya yang masuk Mbak Vivi di sore hari ini. Namun kita jeda sejenak Mbak Vivi. Setelah jeda kita akan menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Anda masih menyimak acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
2: Ya, mendengar Anda masih mengikuti UMKM Bicara Pro 1 RRI Madiun di sore hari ini, dan masih bersama kami narasumber kami ada Mbak Vivi Bimardianti. Masih bersama kami Mbak Vivi ya.
3: Iya, Kak.
2: Nah, pendengar, di pembahasan pada sore hari ini tadi adalah nostalgia kuliner Lombok, nasi balap puyung di Madiun ini ya. Ada beberapa penanya yang sudah masuk di YouTube kami, Mbak Vivi
3: ya.
2: Saya bacakan satu persatu dari Eko Susilo Monitor, kemudian Amin ini ya. Namanya unik sekali, memang asli gini atau berasal dari daerah mana gitu, Kak? Nah, mungkin spesifiknya ini di Lombok bagian mana?
3: Okay.
2: Mungkin Mbak Vivi, silakan.
3: Iya. Nasi balap puyung ini memang nama aslinya, Kak.
2: Mm-hmm.
3: Nasi balap puyung ini berasal dari daerah Puyung di Lombok Tengah. Terus untuk balapnya ini yang nyiptain sendiri, apa maksudnya tuh, ini dah yang punya nasi ini. Anaknya itu yang nomor pertama itu Haji, siapa mungkin namanya ini, dia suka balap dulu waktu kecil. Jadi ibu ini namanya Ina Esun. Nah, dia dulu seorang pedagang nasi di daerah Ampenan sana di Lombok Barat. Jadinya setelah apa dia melihat anaknya balapan itu selalu menang, jadi dia namakan nasi ini nasi balap puyung. Balap itu berarti anaknya suka ikut balap. Terus puyung itu berasal dari daerahnya Ina Esun ini gitu.
2: Oke, apresiasi berarti ya ke anaknya karena sering menang
3: iya,
2: itu tadi ya.
3: Iya.
2: Oke.

0: gula merah,
1: rebusan gula merah ya.
0: Iya, oke, okay,
1: baik. Okay. Ini sama kalau di Lombok sendiri juga seperti itu kalau
0: telur. Iya, Kak. Kalau untuk di Lombok Lombok itu dia menggunakan ayam kampung, Kak.
1: Ayam kampung,
0: iya, ayam kampung itu pun diasapkan dulu, Kak. Baru nanti dia disuir-suir, dipotong sekecil-kecilnya, terus menggunakan sambelnya ini. Tapi karena kan di sini kan untuk alot mungkin ya menurut orang sini, jadinya tuh aku rubah dengan ayam potong gitu, Kak. Okay. Aku menggunakan dada ayam.
1: Oke, okay. Biar lebih lembut juga,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, lebih lembut, banyak yang menerima kan. Gitu,
1: oke, okay. Memang sudah disesuaikan,
0: iya,
1: tadi ya.
0: Iya, sesuai dengan lidah orang Madiun.
1: Nah, dari Agus ada pertanyaan lagi, satu porsinya harganya berapa ini?
0: Ya, untuk kami untuk nasi balap puyung ini start dari 15.000, Kak. Untuk lauknya dia ada kacang kedelai, terus kentang Mustafa sama ayam suwirnya, Kak. Nah, untuk tambahan topping ini udah lengkap itu totalnya 25.000. Itu Kakak udah dapat semua. Kayak bebroknya, telurnya, terus itu sate lilitnya. Kita ada 4 jenis sate. Pertama sate apa namanya? Telur puyuh. Kedua dia sate lilit. Ketiga ada usus, sama keempat ada hati.
1: Oke. Okay. Tapi yang otentiknya itu sate lilit ini ya.
0: lebih banget, lebih lari dia.
1: Iya, betul sekali. Baik. Ada dari Rara bertanya, mirip kayak nasi berkatan ya, Kak? Kalau di Madiun biasanya nasi berkatan gitu. Pernah menjumpai Mbak Vivi?
0: Belum sih, Kak, belum ngerasain. Makanya kalau untuk paketan kayak gini, kami ini untuk paket catering pesan nasi bok gitu, Kak. Ini star ini lengkap dia, Kak. Ada plecing kangkungnya, lengkap dia semuanya. Jadinya ini kayak dikemas aja lebih biar estetik lah bahasanya sekarang ya, gitu.
1: Biar lebih menarik ya.
0: Iya, menarik.
1: Baik. Ada dari Janu bertanya, Kak, izin tanya, sebagai pelaku UMKM kuliner daerah dengan cita rasa Nusantara yang spesifik, gimana strategi memasarkannya agar masyarakat Madiun penasaran dan ketagihan?
0: Oh iya, Kak. Pertama sih aku mempertahankan cita rasa, Kak. Cita rasa, terus menerima komentar-komentar kayak mungkin kurang pedas, kurang manis, itu aku selalu mempertahankan dan selalu mempertanyakan. Terus itu kita harus kuat di sosial media, apalagi zaman sekarang kan semua kan menggunakan sosial media, Kak, gitu. Jadinya aku tuh nggak berhenti-henti up terus di sosial medianya, Kak, gitu. Apalagi kan zaman sekarang nih pengguna sosmed kan sangat kuat ya, Kak, ya. Jadinya tuh mulut ke mulut, dari story ke story itu pasti otomatis dibagikan selalu gitu, Kak.
1: Berarti untuk saat ini fokus pemasarannya tadi media sosialnya ada, Kak, di TikTok ya,
0: iya,
1: tadi
0: TikTok,
1: ya.
0: Kak, TikTok.
1: Ada TikToknya tadi, ya, mungkin disebutkan ulang. Ya.
0: Untuk TikTok saya namanya di plat DR66.
1: Plat DR66 ya. Itu ya, ya di kalau yang menyaksikan di YouTube bisa melihat di layar kami ada akun TikTok ya, akun TikTok dari TikTok. Mbak Vivi. Untuk di nasi balap puyung pada sore hari ini, gitu ya. Bisa kepoin langsung ini nanti ya, video-videonya. Biar
0: kalau mau
1: tertarik
0: pesan
1: ini,
0: langsung
1: ya.
0: WA langsung di atas. Kalau kita kurang respon di TikTok, langsung bisa chat aja, Kak.
1: Oke. Baik. Kalau pemesanan biasanya di hamin berapa? Apakah langsung hari H bisa?
0: Bisa hari H, Kak. Hari H bisa. Hari H bisa langsung pesan, langsung chat, langsung kita langsung balas kok, Kak. Jadinya sekarang tuh udah enggak perlu takut untuk enggak dibalas chatnya. Sekarang tuh aku udah on terus di HP, jadinya tuh pasti kebaca semua si chatnya, Kak.
1: Baik, gitu. Udah fast respon ya kalau sekarang ya.
0: Fast respon.
1: Baik. Nah, selain menu nasi, ini biasanya kan kalau nasi itu dibarengin sama minumannya.
0: Iya.
1: Nah, ada nggak minuman yang khas Lombok yang mau dibawa ke Madiun juga?
0: Untuk sementara aku belum punya ada ide, Kak. Ini baru idenya ada tiga ini aja sih, nasi puyung sama ayam taliwang sama plecing kangkung dulu, Kak, gitu. Kalau untuk minuman sih kita tetap sih es teh sama es jeruk entitnya,
1: Kak. Es teh sama jeruk yang universal semuanya, bisa ya, gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau ada ide berencana juga mungkin ya.
0: Siap, akan saya lakukan semua. Pokoknya khas Lombok akan saya bawa semua ke Jawa ini.
1: Aduh, mau dibawa ke Jawa ini ya. Mengobati rasa rindu mungkin pendengar dan juga pemirsa yang asli Lombok yang menetap di Madiun ataupun sekitarnya dan pengen nyobain, mungkin bisa datang langsung ya. Nah, dari Sri Kayati pertanyaannya, di mana alamatnya, Kak, di Madiun apa juga banyak peminat?

0: Ya, gimana soal peminatnya?
1: Kalau untuk peminat, alhamdulillah banyak, Kak. Karena mungkin dengan banyak yang suka makan pedas, jadinya itu pasti otomatis tertarik kan, Kak, gitu. Peminatnya alhamdulillah sekarang nggak pernah berkurang kok. Malahan tambah lagi dan tambah lagi.
0: Tambah lagi. Biasanya kalangan apa ini? Apakah orang-orang yang kerja kantoran kemudian siang makan siang atau anak-anak sekolah atau
1: Iya.
0: bahkan perantau?
1: Semua sih Kak, alhamdulillahnya semua itu kayak orang yang pernah kerja di Lombok dan orang yang asli Lombok, terus anak-anak sekolah yang pencinta pedas juga, peminatnya ndak membeda-bedakan dari kalang yang anak kecil sampai yang besar ini.
0: Berarti cukup banyak
1: Cukup
0: ya,
1: banyak
0: padahal baru
1: alhamdulillah.
0: 1 bulanan ini tadi
1: Amin.
0: ya
1: Iya Kak,
0: disampaikan.
1: geng-geng.
0: Nah, selama 1 bulan proses merintis usaha ini kan pasti ada susah
1: Iya,
0: senangnya gitu ya.
1: sih.
0: Ini
1: Iya.
0: apa saja susah senangnya kalau boleh tahu?
1: Bahas susahnya ya pasti pasti ada kekurangan ya Kak, kayak
0: Hmm?
1: aku kelupaan taruh satenya mungkin pas waktu sendiri kan,
0: Aduh.
1: jadinya itu pasti ada banyak anu. Tapi kalau untuk ada kekurangan saya tuh nggak apa-apa, langsung hubungin aja, hubungin nanti aku ganti balik lagi gitu Kak, jadinya nggak perlu takut dan jangan trauma lagi untuk pesan di nasi bala puyung ini. Kalau untuk ketinggalan mungkin satenya atau apanya gitu, langsung hubungin aja Kak gitu.
0: Baik, kalau ada
1: Iya,
0: kesalahan berarti
1: enggih
0: langsung aja
1: langsung
0: ya.
1: Kak. Kalau ada kekurangan mungkin kurang asin, kurang manis, kurang apa, langsung dicat aja Kak.
0: Bisa
1: Iya
0: bisa
1: siap.
0: langsung ya,
1: Iya, nerima
0: terbuka
1: respon.
0: ini
1: Iya,
0: Mbak Vivi
1: terbuka
0: ya.
1: Kak gitu.
0: Ya, kalau senangnya apa Mbak Vivi?
1: Kalau senangnya bisa mengenali makanan khas Lomboknya Kak. Jadinya tuh tak kirain kan cuman saya aja yang peminat makanan pedas, ternyata banyak banget dari teman-teman semua tuh. Terus aku nggak nyangka bakalan se-booming ini gitu loh Kak. Ya jadinya tuh alhamdulillah banget, bisa membantu juga mengurangi apa namanya orang yang nggak kerja bisa kupanggil gitu Kak. Jadinya tuh banyaklah manfaatnya di nasi puyung ini Kak gitu.
0: Baik, berarti sampai saat ini 1 bulan berdiri sudah punya karyawan Mbak Vivi?
1: Sudah Kak, sudah yang ada yang bantu bagian kayak packing gitu ada gitu.
0: Ini keren sekali
1: Oh
0: ini ya,
1: iya Kak,
0: berarti
1: iya.
0: baru 1 bulan merintis usaha tapi sudah punya karyawan dan juga
1: Iya
0: membantu
1: Kak,
0: sesama ya
1: alhamdulillah.
0: yang membutuhkan pekerjaan begitu ya.
1: Iya
0: Nah,
1: Kak.
0: kalau yang paling diminati sendiri ini apa? Apakah yang menu komplit atau yang biasa saja yang standar?
1: Original. Kebanyakan yang komplit Kak.
0: Komplit ya.
1: Nggih, komplit. Karena kan kalau komplit kan mungkin udah dapat semua Kak ya. Jadi nggak perlu pesan satu-satu-satu gitu Kak gitu. Iya.
0: Berarti memang best sellernya adalah yang komplit
1: Iya
0: itu ya.
1: komplit Kak. Nggih.
0: Nah, tadi disampaikan jualannya dari jam 10 sampai mungkin kurang lebih
1: Jam
0: jam 2-an
1: iya,
0: ya.
1: dua tiga.
0: Ini yang paling rame biasanya pas apa?
1: Pas jam 11:30 pas mau istirahat. Jadinya kan
0: Istirahat ya.
1: otomatis mereka kan pesan dulu toh Kak. Jadi nanti itu misalnya konfirmasi lagi, aku mau diantarkan jam 12 tepat gitu, bisa gitu. Jadinya aku tinggal packing gitu, langsung antar Kak gitu.
0: Pengantarannya itu bisa gimana kalau melalui WhatsApp?
1: Kalau WhatsApp aku menggunakan aplikasi Maxim, jadi
0: Oh,
1: jauh dekatnya
0: baik.
1: itu udah ada harganya toh Kak.
0: Harganya.
1: Gitu. Langsung diantar sama Maxim itu Kak, gitu
0: Berarti
1: aplikasi
0: kalau
1: Maxim.
0: mau pesan dulu bisa
1: Bisa
0: begitu
1: Kak,
0: ya.
1: iya.
0: Kalau mungkin aplikasi lain nanti
1: Bisa pesan lewat
0: bisa
1: aplikasi
0: juga,
1: juga, aplikasi
0: tapi
1: lain
0: mungkin
1: online.
0: karena pas sama makan
1: Iya,
0: siang jadi
1: jadi
0: rame,
1: rame Kak.
0: jadi bisa pesan dulu begitu
1: Iya
0: ya.
1: gitu Kak.
0: Nah, awal mula merintis usaha ini tadinya apakah juga terbesit begitu keinginan menjual produk lain selain dari nasi bala puyung sebelumnya pas sebelum buka?
1: Sebelumnya ya, sebelumnya sih ada sih makanan khas Makassar Kak.
0: Oh,
1: Iya,
0: Makassar ini
1: ada
0: ya
1: namanya
0: malahan.
1: Coto.
0: Oh,
1: Coto
0: Coto
1: Makassar, iya.
0: Makassar.
1: Itu sebenarnya aku maunya buka itu Coto Makassar, tapi karena mungkin udah ada yang jual juga gitu Kak. Jadinya itu adik apa menyarankan untuk jual nasi puyung karena di sini kan cuma di Jogja katanya yang ada. Iya. Nah sekarang aku coba jualan di Madiun. Alhamdulillah memang belum ada. Ada mungkin salah satu tapi belum terlalu dikenal mungkin Kak. Nah setelah saya jual kayak gini banyak banyak yang mengenal lagi gitu Kak nasi balapnya. Gitu.
0: Baik,
1: Iya.
0: Coto Makassar ya
1: Iya, Coto
0: awalnya.
1: Makassar nggih.
0: Terus beralih ke
1: Nasi bala
0: nasi balapuyung.
1: puyung yang asli sendiri.
0: Nanti mungkin lain kali ada niatan juga untuk masih membuka Soto Makassar, Mbak Vivi.
1: Tetap akan ada. Tunggu luang waktu ini. Soalnya kan yang salah satu ini pun masih ribet sendiri, Kak. Karena aku yang masak sendiri, semuanya itu aku yang masak sendiri. Jadi untuk yang membantu di rumah itu fokusnya cuma ngebungkus aja. Jadi untuk masak ayam, terus ngeliat kematangan kentang Mustafanya, kedelainya, itu semua pure aku sendiri, Kak, gitu. Sambal-sambalnya aku sendiri, termasuk sambal beberok sama sambal tolcingnya.
0: Baik, berarti semuanya ke Mbak Vivi. Dan pastinya juga cita rasanya sudah sesuai dengan keinginan Mbak Vivi ya. Baik, Mbak Vivi, untuk mungkin pendengar dan juga pemirsa di rumah yang mungkin dari luar daerah juga dan berencana membuka usaha tapi masih ragu, ini gimana cara meyakinkan diri sendiri, Mbak Vivi?
1: Aku itu dari awal, Kak, kayak tipikal orang yang gak bisa dikomentari, langsung down.
0: Langsung
1: aku
0: down.
1: Tuh cepet down kan orangnya. Tapi dengan tekad aku kayak harus nih, masa aku kayak masa mau gini-gini terus kan. Tapi setelah coba ternyata ternyata yang aku ragu-ragukan itu enggak seperti yang aku pikirkan gitu, Kak. Enggak bakalan semua akan buruk gitu. Ternyata kalau kita maju selangkah lagi itu akan apa maksudnya, melihat yang sebenarnya gitu bahasanya aku, Kak. Setelah aku coba ternyata alhamdulillah sesuai dengan ekspektasi yang aku inginkan, Kak. Jadi jangan takut untuk maju, terus maju, tetap semangat gitu, Kak.
0: Ada tips enggak, Mbak Vivi, untuk promosinya?
1: Promosi
0: Produknya.
1: Oh, produknya ya tetap di sosial media kita harus mengutamakan itu. Terus promo mau sepi mau gimana pun tetap nomor satu kita harus memperkenalkan makanan kita gitu loh, Kak.
0: Berarti memang intinya adalah kalau tadi disampaikan Mbak Vivi, di sosial media meskipun sepi ataupun rame tetap posting.
1: Tetap posting.
0: Konsisten berarti
1: konsisten,
0: Mbak Vivi, ya.
1: Konsisten bagaimanapun halangan dan rintangan, tetap konsisten itu nomor satu. Terus cita rasanya, Kak. Kita enggak boleh mau apa, tetap percaya dengan cita rasa sendiri gitu, Kak. Jadi enggak usah dikomenin satu orang itu bikin down itu, tetap bangun, bangkit lagi kayak gitu.
0: Siap. Mbak Vivi, mungkin terakhir di sore hari ini, harapannya untuk usaha nasi balap puyung Mbak Vivi sendiri bagaimana, dan juga pesan untuk pendengar dan juga pemirsa yang juga mau membuka usaha mungkin ya. Silakan.
1: Untuk teman-teman yang mau bangun usaha, jangan takut, kita harus maju. Terus itu apa namanya, jangan malu, harus konsisten, itu nomor satu itu, Kak. Jadi mau gimana-gimana tetap maju, jangan takut. Pasti usaha itu akan ada naik turunnya, tapi konsisten itu tetap nomor satu, Kak, gitu. Tetap fokus, jangan malu, jangan takut, maju terus.
0: Iya. Kalau harapannya, Mbak Vivi, untuk nasi balap puyung?
1: Harapan saya, Kak, semoga dengan cita rasa Lombok ini dapat diterima semua masyarakat Kota Madiun dan se-Jawa Timur. Semoga dengan masakan Lombok ini bisa mengobati rasa kangen teman-teman yang perantau mungkin, atau yang pernah stay di Lombok gitu. Jadinya nggak perlu cari-cari lagi, nggak perlu ke Lombok lagi, gitu. Jadi mau apa namanya, pesan apapun tuh bisa langsung komen aja di saya, kasih tahu saya.
0: Bisa langsung ini ya. Mungkin nanti juga berencana buka cabang ini, Mbak Vivi.
1: Insya Allah. Iya, Kak.
0: Baik, ditunggu aja ya, nanti ditunggu launching cabangnya mungkin.
1: Siap.
0: Ya. Baik, terima kasih Mbak Vivi sudah menyempatkan sama-sama waktu di sore hari ini untuk berbincang dengan kami di UMKM Bicara. Semoga makin laris dagangannya dan juga makin dikenal oleh masyarakat.
1: Amin.
0: Baik. Terima kasih Mbak Vivi. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dialog UMKM Bicara untuk hari ini Senin 10 Agustus 2026. Yang mana pembahasannya tadi berkaitan dengan nostalgia kuliner Lombok, nasi balap puyung di Madiun. Pendengar, bersama narasumber kami ada Mbak Vivi Bimardi Ardianti tadi. Dan bagi Anda yang ketinggalan di sore hari ini bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Sesaat lagi tepat jam 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjatan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kebakaran TNBTS meluas, seluruh pintu masuk wisata Bromo ditutup sementara. Mobil SPPG kecelakaan di Banyuwangi, satu orang meninggal dunia. Kejari Tanjung Perak setorkan 4,9 miliar rupiah barang bukti kasus judi online ke kas negara. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Aprilia Purbasari. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meluas dan berdampak pada penutupan sementara seluruh pintu masuk wisata. Laporan Karyantoni.
2: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS berpotensi meluas hingga ke Lembah Watangan Kabupaten Probolinggo. Kondisi tersebut dipicu oleh angin kencang yang membuat api melompati jalur JLKT di Blok Jantur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menyampaikan berdasarkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait di lapangan, api terpantau sudah melintasi JLKT dan bergerak ke arah Blok Jantur pada Minggu 9 Agustus 2026. Selain itu, Blok Jantur titik api yang pertama kali muncul pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 di kawasan Argo Wulan juga dilaporkan semakin membesar. Hingga malam ini upaya pemadaman belum berhasil menuntaskan kebakaran di titik tersebut.
3: Kepala Balai Besar TNBTS mengumumkan penutupan total dari semua sumber api hari ini update pukul 12 lebih 42 menit, yang mengarah ke Argosari sudah bergeser ke Budak Lebu atau B30 masuk kawasan Probolinggo, dan 3 heli sudah dikerahkan untuk melakukan bom air.
2: Merespon perkembangan itu, BPBD bersama instansi terkait mengambil langkah penutupan sementara seluruh pintu masuk kawasan wisata. Petugas gabungan saat ini masih melakukan pemantauan dan upaya pemadaman di lapangan. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak mendekati lokasi kebakaran dan mengikuti arahan petugas hingga kondisi dinyatakan benar aman. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terlibat kecelakaan di Jalan Lingkar Ketapang, Banyuwangi. Insiden itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Laporan Anggi Widya.
4: Pendengar, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lingkar Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Senin 10 Agustus 2026. Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengangkut makanan bergizi gratis MBG menabrak bagian belakang truk saat hendak mendahului kendaraan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 9 pagi itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban merupakan kernet mobil SPPG berinisial G, warga perumahan Giri Mulia, Kelurahan Klatak, Banyuwangi. Sementara sopir mobil berinisial KN mengalami luka-luka. Saksi mata di lokasi, Marwan, mengatakan mobil SPPG melaju dari arah utara menuju selatan. Saat hendak mendahului truk yang berada di depannya, muncul sepeda motor dari arah berlawanan.
5: Itu ada sepeda motor dari selatan, memaksa dia ngepor. Ini nantap polinya truk.
6: Sama-sama dari utara ya?
5: Sama-sama dari utara.
7: Tapi ceritanya ya. Ceritanya bagaimana tadi?
5: Ya, ceritanya ini sama-sama dari utara. Dari arah utara semua. Ini mungkin keras ini, Pak. Kencangnya keras, ya. Kejadiannya keras. Kalau cuma 50-60 masih nonton. Ini nggak mungkin nonton. Ini sekitar 80-an.
4: Akibat benturan tersebut, bagian depan mobil SPPG mengalami kerusakan cukup parah. Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Mobil SPPG diketahui berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Kendaraan tersebut baru selesai mengantarkan makanan MBG dan sedang melakukan pengiriman yang kedua. Dalam pengiriman tersebut, mobil membawa sekitar 980 ompreng makanan bergizi gratis. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penanganan di lokasi. Kepolisian juga melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi serta penyebab pasti kecelakaan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Universitas Jember menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 yang diikuti hampir 10.000 mahasiswa baru. Laporan Gia Debora.
8: Universitas Jember atau UNEJ melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 mulai tanggal 8 hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 9.857 mahasiswa baru yang diterima dari total 68.642 pendaftar melalui berbagai jalur penerimaan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SHMH mengatakan, PKKMB tidak hanya bertujuan mengenalkan lingkungan akademik kepada mahasiswa baru, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan, integritas, serta etika.
9: Jadi sesuai dengan apa yang saya laporkan kepada Pak Rektor saat pembukaan tadi, bahwa PKKMB ini salah satu tujuannya adalah menanamkan, satu, jiwa kebangsaan dari anak-anak kita, ya. Yang kedua, berkaitan dengan pemahaman mereka anti-plagiarisme di dalam nanti mereka membuat karya-karya ilmiah. Yang ketiga juga menghindari atau mencegah terjadinya kekerasan. Kekerasan dalam pengertian luas, tidak hanya seksual gitu ya. Termasuk berkaitan dengan praktek-praktek intoleran dan sebagainya itu kita harapkan dihindari. Jadi intinya kita mengembangkan kampus kebangsaan ini dalam rangka memberikan satu nilai ya dan spirit kepada anak-anak kita, bagaimana dia mencintai tanah air ini, dan yang paling penting adalah membangun integritas mereka sehingga dia dalam berperilaku tidak hanya di kampus, harapan kita juga di masyarakat ya, dia punya kejujuran ya, punya etika, punya integritas yang baik. Itu bagian dari modal dasar mereka. Persoalan terkait dengan akademi pengetahuan bisa dia pelajari sambil berjalan, tetapi basis atau basic dari kejiwaan mereka itu menurut saya yang penting.
8: Dari jumlah penerimaan mahasiswa, sebanyak 3.327 mahasiswa diterima melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, 3.643 mahasiswa melalui seleksi nasional berdasarkan tes, dan 2.314 mahasiswa melalui seleksi mandiri mahasiswa baru. Selain itu terdapat 64 mahasiswa program pasca sarjana, 58 mahasiswa melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau, dan 11 mahasiswa afirmasi serta 10 mahasiswa asing. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
10: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih April. Sebuah rumah warga di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, ludes terbakar saat penghuni tidak berada di rumah. Laporan Imam Malik.
11: Kebakaran hebat melanda rumah warga di Dusun Sumber Agung, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Tiga bangunan rumah kayu milik warga bernama Ahmadi Khairul Anwar luluh tak tersisa dilalap si jago merah. Kepala Desa Semen Suyanto menyampaikan pihak desa mendapat laporan dari perangkat desa setempat tak lama setelah api mulai membesar. Peristiwa kebakaran ini pertama kali diketahui warga Jumat siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik rumah sedang bekerja dan tidak berada di tempat.
12: Dilapori dari Pak Kamituwo saya itu pukul 2.30. Bahwa ada kebakaran di Sumber Agung, rumahnya Pak Ahmadi. Ya, masyarakat tentunya membantu untuk memadamkan, terus melaporkan ke BPBD dan Jenderal Kebakaran Tapi karena kebakarannya itu besar sekali, waktu pemadam kebakaran ke sini ya sudah habis.
11: Diketahui, 2 unit mobil pemadam kebakaran damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dugaan sementara, api dipicu akibat korsleting listrik dari dalam rumah. Meskipun 3 bangunan rumah yang didominasi bahan kayu ini ludes terbakar, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sejumlah barang berharga milik korban juga berhasil diselamatkan. Hingga berita ini diturunkan, kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kebakaran. Imam Malik, RRI Madiun.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
13: Baik, terima kasih Nindi. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Pamekasan. Warga bergotong royong menghias lingkungan sebagai wujud semangat nasionalisme. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
14: Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Pamekasan. Para warga setempat bergotong royong menghias lingkungan. Mereka tidak hanya mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga menghias lingkungan dengan membangun gapura dengan berbagai ornamen, dilengkapi lampu warna-warni, serta pernak-pernik lainnya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakespangpol Kabupaten Pamekasan, Cahya Wibawa, mengatakan, para warga sukarela menghias kampung halamannya untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
15: Di kampung-kampung, warga secara sukarela bergotong royong menghias lingkungan. Macam-macam, ada dengan umbul-umbul, bendera merah putih, pembuatan gapura, dan berbagai macam ornamen. Hal ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air masih tumbuh di masyarakat kita.
14: Menurut Cahya, menghias kampung bukan sekadar memperindah lingkungan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, persatuan, dan penghormatan pada jasa para pahlawan. Ia berharap semangat ini tidak berhenti pada peringatan HUT kemerdekaan RI, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kerukunan, serta bersama-sama membangun daerah dan bangsa. Purnama Iswantoro melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silahkan.

0: Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyetorkan penerimaan negara bukan pajak senilai 4,9 miliar rupiah ke kas negara melalui Bank Syariah Indonesia. Uang tersebut merupakan barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang kasus judi online atas nama tersangka Yuri. Kejari Tanjung Perak, Darwis Burhansyah mengatakan penetapan tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Ditres Siber Polda Jawa Timur tertanggal 30 Juli 2025 dan surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 3 Juni 2026.
1: Sebagaimana yang rekan-rekan saksikan, merupakan barang bukti hasil penyitaan pada beberapa rekening yang saling terkait yang dijadikan sebagai modus dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perjudian online. Website s.m.a dengan link http://112.140.185.183/. Yang dilakukan penyidikannya oleh penyidik Divisi Siber Polda Jatim pada perkara yang dengan tersangka atas nama Yuri yang saat ini berstatus DPO.
0: Dengan tambahan setoran 4,9 miliar tersebut, total penerimaan negara bukan pajak yang telah disetorkan dari Kejari Tanjung Perak sepanjang 2026 mencapai 8,8 miliar. Faris Yerbo melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan pembebasan BPHTB untuk fasilitas sosial, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan pesantren. Laporan Januar Fahmi.
3: Bupati Sidoarjo Subandi membebaskan biaya-biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB untuk fasilitas sosial, sarana pendidikan, dan tempat ibadah serta pesantren. Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan Pemkab Sidoarjo terhadap pengembangan fasilitas pelayanan publik dan keagamaan. Pembebasan BPHTB tersebut diharapkan meringankan beban lembaga pendidikan, pesantren, dan pengelolaan tempat ibadah dalam pengadaan maupun pengurusan aset tanah dan bangunan mereka.
4: Dan polisi kebijakan terkait pendidikan, ya, terkait masalah masjid, musola, ya, karena ini adalah bentuk pendidikan, saya tidak mungkin memberikan biaya kepada pendidikan. Karena pendidikan atau investasi untuk masa depan anak bangsa. Nanti pemerintah bisa bisa melihat, karena kalau pendidikan tidak mungkin kita akan memberikan setelahnya itu bayar biaya BPHTB untuk satu pelajar. Biarkan tidak jadi beban, terutama bagi wali murid atau orang tua wali murid, ya.
3: Kebijakan itu juga berjalan beriringan dengan program digitalisasi serta penyederhanaan proses perizinan operasional lembaga pendidikan di Sidoarjo. Langkah tersebut ditujukan agar pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Pemkab Sidoarjo berharap kemudahan tersebut dapat mempercepat pembangunan, pengembangan fasilitas pendidikan sosial, serta keagamaan lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
5: Info Olahraga.
2: Ribuan atlet meramaikan kejuaraan Kabupaten dan Bupati Open Lamongan sebagai ajang pembinaan sekaligus menguji kemampuan atlet muda. Laporan Farin Regi.
6: Bupati Lamongan, Yudhara Raveni membuka Kejur Cup dan Bupati Open Bulu Tangkis yang digelar PBSI Lamongan di Gor Lamongan. Dua ajang tersebut menjadi bagian dari upaya mencetak atlet muda berprestasi sekaligus meningkatkan jam terbang melalui kompetisi. Pak Yes Apanakrabnya mengapresiasi konsistensi PBSI Lamongan menggelar kejuaraan. Menurutnya, Kejur Cup menjadi ruang pembinaan atlet daerah, sementara Bupati Open memberikan kesempatan atlet Lamongan menguji kemampuan dengan peserta dari berbagai daerah.
7: Ini selain sebagai wadah silaturahmi, juga penyelenggaraan Kejur Cup ini akan menambah jam terbang bagi para calon-calon atlet maupun atlet yang akan terus meningkatkan prestasinya di Lamongan ini, karena dengan banyaknya kejuaraan-kejuaraan tentu akan menambah wawasan, menambah pengalaman mereka untuk lebih berprestasi lebih baik.
6: Ketua PBSI Lamongan, Dirma Kwaraksara mengatakan, dua kompetisi ini menjadi ajang mengasah mental dan kemampuan atlet Lamongan melalui persaingan dengan atlet dari luar daerah. Ia berharap penyelenggaraan yang memasuki tahun kedua dapat terus berkembang. Tahun depan, pihaknya menargetkan jumlah peserta dan hadiah meningkat sehingga kompetisi semakin berkualitas.
8: Indonesia untuk kejurka pada 18 nomor pertandingan, yang Bupati Open ada 20 nomor pertandingan. Lalu total atlet dari kejurka dan Bupati Open itu mencapai 1.000 lebih. Terutama Bupati Open ada 700 sekian lebih. Total hadiah yang kita persiapkan untuk pembinaan, totalnya mencapai 115 juta rupiah. Dan ini perlu kami sampaikan penyelenggaraan kedua secara berturut-turut dari tahun lalu 2006. Kita berharap di tahun depan bisa lebih besar lagi, ada yang lebih banyak lagi, dan pesertaannya lebih meningkat lagi.
6: Dengan kompetisi rutin, pengalaman bertanding, dan fasilitas yang semakin baik, PPSI Lamongan optimis mampu melahirkan atlet yang tidaknya berprestasi di tingkat daerah, tetapi juga mampu bersaing di level nasional. Farin Raki melaporkan.
2: Rangkaian PHBN HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri diisi dengan lomba catur antar pelajar SMA, SMK, dan MA. Laporan Ane Kusuma.
9: Rangkaian peringatan PHBN dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri diisi dengan lomba catur tingkat SMA sederajat. Kegiatan yang berlangsung di SMA Dharma Wanita 1 Pare pada hari ini diikuti oleh 20 pelajar dari sejumlah sekolah di wilayah Kecamatan Pare, terdiri atas 12 peserta putra dan 8 peserta putri. Panitia Lomba Catur PHBN Kecamatan Pare, Samsul Komarudin, menjelaskan bahwa hasil dari kompetisi ini selanjutnya diharapkan menjadi bahan bagi sekolah untuk memberikan pembinaan dan juga perhatian terhadap potensi siswanya di cabang olahraga catur. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penjaringan atlet muda berpotensi, termasuk untuk mendapatkan kesempatan pembinaan lebih lanjut dari Percasi Kabupaten Kediri.
10: Nah, ini salah satu giat dari Kecamatan Pare tingkat SMA untuk HUT RI ke-81. Outputnya nanti ya kita kembalikan ke sekolah masing-masing, bahwasanya mereka memang memiliki bakat di bidang catur. Ini nanti kita akan ada penjaringan, nanti kita harapkan dari Percasi, Persatuan Catur Indonesia yang ada di KONMI Kabupaten Kediri, bisa lebih memperhatikan bakat-bakat yang ada di tingkat SMA di Kecamatan Pare.
9: Sementara itu, salah satu peserta, Fajar Arifin dari SMA Muhammadiyah 1 Pare, menyebut bahwa keikutsertaannya dalam lomba catur ini merupakan pengalaman pertama, tidak hanya untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan dan juga bakatnya di bidang catur.
11: Yang berarti pertama kali ikut lomba ini?
12: Iya, pertama kali. Dalam rangka HUT RI yang ke-81 ya. Harapannya lomba catur ini bisa digemakan, pesertanya jadi lebih banyak.
9: Melalui kompetisi ini, sekolah diharapkan dapat semakin mudah untuk mengenali potensi pelajar, sementara para peserta juga mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik medali pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang dengan 3 nomor yang menjadi andalan. Laporan Agustin Irdiani.
13: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik medali pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. 3 nomor yang didaftarkan menjadi tumpuan untuk menembus final sekaligus membuka peluang meraih medali emas. Wakil Save the Mission CDM Tim Indonesia, Hari Warganegara, mengatakan tekbol memiliki prospek menjanjikan meski tergolong cabang olahraga baru di Indonesia. Perkembangan tersebut terlihat dari pembinaan serta pengalaman atlet mengikuti kompetisi di tingkat nasional dan internasional. Hari menyebut Indonesia sebenarnya memiliki peluang mengikuti 5 nomor pertandingan. Namun regulasi membuat kontingen Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor pada Asian Games 2026. Karena itu pemilihan nomor dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan peluang atlet Indonesia bersaing dengan negara lain. Hari optimis 3 nomor tersebut membawa wakil Indonesia melangkah jauh.
14: Pun kita hanya partisipasi 3 nomor dari 5 nomor karena faktor regulasi. Tentunya pemerintah tuan rumah akan punya kesempatan lebih. Dia akan bisa lebih dari 3 nomor, 5 bahkan. Minimal di 3 itu kita juga insya Allah bisa masuk final. Itu harapan kita.
15: Target khusus?
14: Kalau tentu targetnya adalah medali. Emas ya. Syukur, emas bisa. Kita targetnya kan kalau bercita-cita harus tinggi. Tapi tidak menurut kemungkinan juga. Jadi ada strateginya, jadi memilih
15: tiga nomor dari lima itu ada suatu dunia. Kita juga optimis, tadi saya bilang dulu ini, yang mau kuasa, insya Allah kita bisa masuk final, tiga juga.
13: Luar persiapan teknis, tim CDM juga memastikan kebutuhan non-teknis kontingen terpenuhi. Kenyamanan atlet selama perjalanan, latihan, hingga pertandingan menjadi perhatian agar mereka dapat tampil maksimal. Hari menjelaskan kontingen Indonesia telah menyiapkan 432 atlet dan 148 official. Keberangkatan atlet nantinya disesuaikan dengan jadwal pertandingan masing-masing dan ditargetkan tiba di Nagoya 2-3 hari sebelum pertandingan. Agustin Nirdiani melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
16: Terima kasih, Dio. International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga di Kota Batu mencatat rekor peserta terbanyak, diikuti 75 atlet dari Indonesia dan Malaysia. Laporan Rizky Darmawan.
17: International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 di Landing Zone Songgo Maruto Kecamatan Songgo Kerto Kota Batu diikuti 75 atlet dari dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Ketua Federasi Aerosport Indonesia FASI Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Pelaksana IPAC seri ketiga Arif Eko Wahyudi mengatakan kejuaraan tersebut telah memenuhi unsur internasional karena melibatkan peserta dari negara lain. Sebanyak 11 atlet berasal dari Malaysia, sedangkan 64 atlet lainnya berasal dari negara Indonesia. Arif juga menjelaskan bahwa berdasarkan data peserta, kelompok generasi Z mendominasi kejuaraan tersebut. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 62% merupakan generasi Z.
18: Dan rekor terbesar di Kota Batu ini pesertanya 75. Jadi kalau bilang internasional sudah masuklah kita. Karena ada dari Malaysia, ada 11 atlet, dari Indonesia ada 64 atlet. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya, ini pesertanya yang generasi Z itu 62%, yang generasi milenial itu 21 orang, 28%, yang generasi X.
17: Sementara itu, peserta dari kalangan generasi milenial berjumlah 21 orang atau sekitar 28% dari total atlet yang mengikuti kompetisi. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
16: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Aprilia Purbosari. Silakan April.
19: Terima kasih Diana. Muhammadiyah University Basketball League atau MUBL 2026 kembali digelar di Jember sebagai wadah kompetisi dan pembinaan atlet bola basket pelajar. Laporan Gea Deborah.
20: Muhammadiyah University Basketball League atau MUBL 2026 kembali digelar sebagai ajang kompetisi sekaligus pembinaan olahraga bola basket bagi pelajar di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Kegiatan tahunan yang merupakan program kerja unit kegiatan mahasiswa atau UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember akan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 15 Agustus 2026. Panitia MUBL 2026 Apriliana mengatakan kegiatan tersebut menjadi agenda rutin UKM Basket Unmu Jember yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga bola basket.
21: Perkenalkan, nama aku Apriliana, aku dari Universitas Muhammadiyah Jember, UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember.
22: Perkenalkan, nama aku Ratu Mulya Nur Aini, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, salah satu pengikut UKM Basket di Universitas Muhammadiyah Jember. Dan ini kita ada kegiatan Muhammadiyah University Basketball 2026 merupakan kegiatan tahunan dari proker UKM Basket Universitas Muhammadiyah.
23: Iya, ada berapa peserta yang ikut dalam kegiatan ini dan tingkatannya apa aja?
22: Itu sekitar ada 60 sekolah, kemudian itu dari tingkatan SD, SMP, sama SMA.
23: Iya, untuk kegiatan dari tanggal berapa sampai berapa?
22: Dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 15 Agustus.
20: Sementara itu, Arif Wangga Yuda, yang merupakan pelatih SD Al-Furqon mengapresiasi pelaksanaan MUBL 2026. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mendapatkan pengalaman bertanding. bertanding sekaligus mengembangkan kemampuan basket sejak usia dini.
0: Lengkap Arif Angga Yuda sebagai salah satu pelatih di SC Alfurkon, salah satu peserta di kegiatan MUBL.
1: Ya, menurut Mas Angga, kegiatan olahraga ini atau event ini seperti apa?
0: Ini bagus, jadi ajang tahunan untuk turnamen bola basket, terutama dia menyediakan dari kategori mulai SD, terus SMP sampai SMA. SD pun terbagi di kelas lower sama upper, jadi saya juga sebagai salah satu pelatih di Jember ini, jadi sangat diuntungkan dengan agenda setiap tahun yang diadakan sama mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember.
1: Ya, untuk SD Alfurkon sendiri menurunkan berapa tim?
0: Kita menurunkan 4 tim. Jadi untuk tim lower ini karena kita banyak anaknya, kita ada tim A sama tim B, kemudian ada tim putra sama tim putri di kelas upper-nya.
20: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
19: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Aprilia Purbasari dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Bersyukur banget aku tinggal di negara yang merdeka seperti Indonesia. Aku dapat menikmati kebebasan, berjelajah menelusuri keindahan negeri ini tanpa takut dan tanpa was-was. Keterbukaan dan keramahan tentunya tidak perlu aku ragukan. Menumpahkan semua pesona-pesonanya yang aku rasakan. And sharing to the world sebagai sebuah ekspresi diri. Feeling happiness dari orang lain ketika seluruh ekspresiku menjadi inspirasi untuk semuanya dan mendorongku untuk semakin maju dan maju. Kenapa? Karena kemerdekaan akan sangat berarti jika kita dapat berkarya bagi negara tercinta. Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Namun, jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun sore ini masih akan menemani ruang dengar Anda, pendengar, di mana Nindi hadirkan informasi seputar Jawa Timur. Di sore hari ini, pendengar, dan juga nanti informasi kehilangan akan dihadirkan sesaat lagi, pendengar. Informasi datang dari Kediri, di mana memasuki puncak musim kemarau tahun 2026, pendengar. Sejumlah petani di Kabupaten Kediri mulai mengubah pola tanam dengan beralih dari padi ke jagung dan juga bawang merah. Perubahan tersebut dilakukan karena kedua komoditas dinilai lebih sesuai dengan kondisi ketersediaan air sekaligus memberikan keuntungan yang lebih baik bagi petani. Wiluyo, petani asal Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa peralihan komoditas saat ini mulai dilakukan oleh sebagian besar petani di wilayahnya, pendengar. Menurutnya, jagung dan juga bawang merah ini menjadi salah satu pilihan karena kebutuhan airnya dinilai lebih sedikit dengan kondisi lahan saat kemarau. Lalu menurut Wiloyo juga, pendengar, keputusan petani mengubah pola tanam ini ternyata juga tidak lepas dari kondisi ketersediaan air yang mulai terbatas. Jadi petani harus menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi lahan agar kegiatan pertanian tetap dapat berjalan selama musim kemarau. Peralihan pola tanam tersebut, pendengar, juga sejalan ya dengan langkah pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino. Jadi petani didorong melakukan percepatan tanam baik bagi padi maupun jagung dengan memanfaatkan ketersediaan air yang masih tersisa di lahan pertanian, pendengar. Ini harapannya tentunya juga petani tidak merugi ya dengan adanya kemarau, masih bisa memanfaatkan lahan pertanian mereka dengan menanami jagung, pendengar. Kami masih akan menemani Anda di sore hari ini, dihadirkan satu buah lagu dari Ari Lesmana, pendengar, sesi potret.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeah! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tautan pendaftaran forum awardee beasiswa unggulan FABU.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tautan pendaftaran forum awardee beasiswa unggulan FABU adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tembakhoax.id, tautan terindikasi penipuan phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Diketahui bahwa program beasiswa unggulan 2026 dari pemerintah belum dibuka. Adapun cara untuk mendaftar beasiswa unggulan adalah dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen kelengkapan pada laman resmi beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1. Dengan esensi buku.
5: Novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur. Esensi dari novel ini terletak pada perjuangan individu dalam menghadapi ketidakadilan sosial, kolonialisme, dan pencarian identitas dalam konteks sejarah Indonesia. Novel ini adalah bagian pertama dari tetralogi Bumi Manusia yang menggambarkan kehidupan Minke, seorang pemuda pribumi yang berpendidikan tinggi dan memiliki pandangan progresif pada masa penjajahan Belanda. Minke, sebagai tokoh utama, berjuang untuk menemukan identitas pribadinya di tengah tekanan sistem kolonial yang menindas. Ia mencoba memahami arti kebebasan, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Konflik antara nilai-nilai pribumi dan kebudayaan kolonial Belanda menjadi latar utama untuk pemahaman identitas ini. Novel ini menggambarkan realitas ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Minke, meskipun berpendidikan tinggi, harus berhadapan dengan diskriminasi rasial dan politik yang membatasi peluang pribumi untuk berkembang. Ketidaksetaraan antara bangsa Belanda dan pribumi menjadi tema besar dalam novel ini. Minke, yang berasal dari keluarga yang lebih rendah, mulai menyadari ketimpangan sosial yang ada di sekitarnya. Dan hal ini mempengaruhi pandangannya terhadap kehidupan dan perjuangan bagi keadilan. Pendidikan menjadi salah satu tema penting dalam novel ini. Minke, yang mendapat pendidikan barat, merasa bahwa pengetahuan dan kesadaran adalah kunci untuk memberdayakan diri dan masyarakat pribumi. Namun, ia juga menyadari bahwa pendidikan ini seringkali digunakan untuk menindas dan mengendalikan. Dalam cerita ini, hubungan Minke dengan Nyai Ontosoro juga menggambarkan konflik personal, cinta, dan pengorbanan. Cinta antara Minke dan Nyai Ontosoro bukan hanya sekedar hubungan pribadi, tetapi juga simbol dari perlawanan terhadap norma-norma sosial yang mengekang. Secara keseluruhan, Anak Semua Bangsa adalah sebuah refleksi tentang perjuangan pribumi di bawah tekanan kolonialisme, pencarian jati diri, serta pentingnya pendidikan dan kesadaran sosial dalam melawan ketidakadilan. Novel ini juga menggambarkan dengan tajam berbagai masalah sosial dan politik yang relevan dengan sejarah Indonesia pada masa itu dan memberikan gambaran tentang perjuangan untuk kebebasan dan kesetaraan.

Ya, pendengar ada saya dari Opik masih menemani Anda di sore hari ini, masih di Madiun sore ini pendengar, di mana nih dihadirkan informasi kehilangan pada sore hari ini, di mana telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Indah Dwi Suhartantin, nomor polisi AE3545VB, alamat di Jalan Wilis 69A RT1 RW1 Nogolaten Ponorogo, hilang pada Minggu 12 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kleken, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sri Mujayanti yang beralamat di Jalan Tuntang nomor 3 RT1 RW13 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, atau pendengar juga bisa menghubungi di nomor 081-335-327-468. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu lembar, satu buah ya, pendengar, telah hilang satu buah BPKB motor atas nama Faiz Aksani, alamat di Gunung Rejo, RT2, RW2, SDRC, Cilacap. Hilang pada Selasa 7 Juli 2026 dalam perjalanan dari Jalan Raya Kabupaten Cilacap sampai wilayah Jiwan Kabupaten Madiun, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Faiz Aksani yang beralamat di Jalan Pisang Ambon, RT31 RW9 Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081-225-528-234. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, berikan ada dengan Nafasmu dari Ungu featuring Salvi Yama Rara Lida ya, masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, di mana Nindi hadirkan kembali informasi kehilangan di sore ini. Pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Eli, nomor polisi AE3262CL, hilang pada Selasa 4 Agustus 2026 di sekitar wilayah Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Eli yang beralamat di Perum Gria Salak, Blok C23, RT50, RW16, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, atau bisa menghubungi nomor di 082-234-423-620. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu buah BPKB motor atas nama Endang Werdi Ningsih, hilang pada hari Rabu 8 Juli 2026 di sekitar wilayah Jiwan Kabupaten Madiun, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Wahyu Pungki Rianto Eskep yang beralamat di Dusun Muning A, RT5, RW3, Desa Grobokan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 087-715-524-173. Dan informasi kehilangan, juga telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Gunawan, alamat di Takeran RT 14 RW 4, Kecamatan Takeran, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, hilang pada Rabu 5 Agustus 2026 di sekitar wilayah Alun-Alun Panggonggangan Madiun, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Maksum yang beralamat di Jalan Kalasan nomor 51 RT 17 RW 5 Patihan, Mangunharjo, Kota Madiun, atau bisa menghubungi nomor di 085 815 242 148. Ada satu lagi telah hilang pendengar, satu lembar STNK motor atas nama Endang Suprihatin, alamat di Slamet Riyadi 18 LK Jaya RT 4 RW 3, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, hilang pada Jumat 7 Agustus 2026 di sekitar wilayah Kartoharjo, Kota Madiun, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Nur Rahmatullah yang beralamat di Jalan Kenongo 265 RT 10 RW 3, Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 17.37 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
4: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu, karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
4: Maaf, Nak, saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
4: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
2: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Pendengar, saatnya info terkini. Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tenggara Semeru, TNBTS. Pemerintah daerah setempat telah menutup sementara seluruh kawasan wisata agar petugas dapat fokus memadamkan api. Pemantauan langsung dilakukan Menhut di kawasan Bromo pada Minggu 9 Agustus 2026. Tony, panggilan akrabnya, juga memimpin rapat koordinasi bersama Pemprov Jawa Timur, Pemkab Probolinggo, TNI, dan unsur terkait. Menhut mengatakan penutupan kawasan dilakukan untuk menjaga keselamatan wisatawan, masyarakat, dan petugas. Kebijakan tersebut sekaligus mencegah aktivitas wisata mengganggu proses pemadaman. Untuk mempercepat pemadaman dikarenakan 3 helikopter untuk operasi waterbombing. Hal ini rencananya dilakukan sebanyak 30 kali untuk menjangkau titik api yang sulit diakses pasukan Darut. Tony juga mengingatkan masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id. Ya pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Tentunya Mbak Dion sore ini masih akan menemani Anda pendengar. Zona 90-an akan dihadirkan sesaat lagi dengan lagu era 90-an pendengar. Saya Nindi Aprilia pamit undur diri di petang hari ini. Terima kasih, selamat petang.

0: Halo, selamat petang pendengar Pro 1 RRI Madona. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Adi Rasadi bisa hadir menemani suasana petang Anda di hari ini pendengar, hari Senin 10 Agustus 2026, di perjalanan Zona 90 Madiun sore ini. Lagu-lagu era 90-an akan bisa Anda nikmati sampai nanti tuntas di jam 7 malam. Setelah tadi ada dua nomor, yang pertama ada Best of Me dari David Foster dan Olivia Newton-John, dan yang baru saja kita dengar adalah Insensitive dari Leon Rimes.
1: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
2: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
0: 10 Agustus diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Nasional. Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional pertama kali diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2009. Presiden Republik Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkannya dengan Kepres Nomor 22 tahun 2009. Hari Konservasi Alam Nasional ini merupakan salah satu hari peringatan lingkungan hidup di Indonesia. Penyelenggaraan hari peringatan ini sebagai upaya kampanye kepada masyarakat akan pentingnya konservasi alam bagi kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan peringatan ini dikoordinir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Iya, pendengar, apa kabar? Ada yang masih setia bersama kami di Zona 90. Buat yang sedang dalam perjalanan pulang, yang masih berkutat dengan pekerjaan, atau yang lagi santai di rumah, atau mungkin Anda sedang menikmati petang hari ini ditemani secangkir kopi dan kudapan yang sudah disediakan di rumah, ya. Tetap di sini karena petang hari ini kita akan menemani perjalanan Anda dengan lagu-lagu pilihan, cerita, dan tentu saja sedikit nostalgia yang mungkin bisa membawa kita kembali ke masa-masa indah. Saya Ade Rasodi, pendengar, dan inilah waktu terbaik untuk sedikit melupakan kesibukan hari ini. Nah, pendengar, bicara soal nostalgia, ada satu nama yang rasanya gak pernah kehilangan tempat di hati penikmat musik pop Indonesia. Yana Yulio. Karakter vokalnya lembut, romantis, tetapi tetap punya kekuatan emosional yang dalam. Dan petang hari ini baru saja kita dengarkan salah satu lagunya yang kayaknya sih punya cerita cinta yang sangat kuat. Hasrat Cinta, pendengar, diciptakan oleh Dori Kalmas. Lagu ini menjadi bagian dari perjalanan musik Yana Yulio pada era 90-an dan kemudian kembali hadir dalam berbagai kompilasi karya terbaiknya. Dan yang menarik dari lagu ini, pendengar, bukan sekedar melodinya yang romantis, tetapi cerita tentang cinta yang tetap bertahan bahkan ketika kenyataan mengatakan bahwa dua hati mungkin tidak bisa bersatu. Disinilah, pendengar, kekuatan Hasrat Cinta. Lagu ini menggambarkan cinta dengan cara yang meledak-ledak. Justru sebaliknya, perasaannya terasa tenang, dalam, dan pasrah. Ada seseorang yang masih mencintai, masih menyimpan harapan, tetapi pada saat yang sama harus menerima kemungkinan bahwa cintanya tidak bisa menjadi miliknya seutuhnya. Iya, pendengar, dari Hasrat Cinta koleksi Yana Yulio, kita ke lagunya Cowboy. Cowok-cowok ganteng di masanya gitu ya. Hadir dengan satu kalimat atau satu kata yang mungkin merupakan penegasan. Hatiku.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Sebagai pencipta lagu, Yovie Widianto memang tergolong hitsmaker. Tidak hanya piawai menciptakan lagu untuk grupnya Kahitna,
2: ada hati yang termanis dan penuh cinta.
1: Yovie Widianto di era tahun 90-an juga laris menjadi pencipta lagu untuk banyak penyanyi seperti Hedi Yunus.

dan masih banyak lagi. Di penghujung tahun 90-an, tepatnya tahun 99, label Musica Studios merilis album berjudul Karya Apik Yovi Widianto yang merangkum lagu-lagu produksi Musica karya Yovi yang berhasil menjadi hits. Sebagai pelengkap, dihadirkan lagu yang dinyanyikan Dea Mirella berjudul Menanti. Lagu ini tergolong spesial karena sebelumnya sempat menjadi jawara di ajang 1999 Shanghai Asian Music Festival. Aransemen untuk kepentingan festival digarap dengan menggabungkan musik modern dengan unsur etnik Indonesia sehingga menghasilkan bebunyian yang unik. Interpretasi Dea Mirella atas lagu ini memang pantas diganjar juara tingkat Asia. Materi lagunya sendiri memang sangat Yovi, easy listening tapi tidak cheesy. Lagu ini pun sukses menjadi hit saat dirilis di pasaran, sekaligus mengubah jalur bermusik Dea sebagai penyanyi solo yang sebelumnya dikenal membawakan lagu-lagu slow rock Melayu. Ada dua versi lagu Menanti di album ini, versi festival juga versi piano. Hingga saat ini, lagu Menanti melekat kuat di telinga penikmat musik tanah air sebagai lagu abadi yang dinyanyikan Dea Mirella.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Wow, masih terasa ya pendengar. Michael and Sturrock, Pain My Love. Iya, ada lagu yang semakin sering kita dengarkan, semakin terasa biasa. Tetapi ada juga lagu yang justru sebaliknya pendengar. Semakin bertambah usia kita, semakin kita memahami maknanya. Dan Pain My Love menurut saya termasuk yang kedua, di mana semakin bertambahnya usia kita, semakin kita memahami maknanya. Dulu mungkin kita mendengarkannya hanya karena melodinya yang enak. Tapi sekarang mungkin kita mulai menyadari dan mengerti bahwa orang-orang tertentu memang kadang ke dalam hidup kita dan memberikan warna yang berbeda. Ada yang tinggal lama, ada yang hanya sebentar, dan ada juga yang pergi. Tapi warnanya tetap tertinggal dalam ingatan. Ya, pendengar madu sore ini, jangan terlalu serius ya. Nikmati saja perjalanan Anda, nikmati kopinya, nikmati udara petang hari ini. Dan kalau kebetulan ada seseorang yang sedang Anda rindukan, tidak ada salahnya senyum dikit aja pendengar. Karena mungkin seseorang di luar sana juga sedang mengingat Anda, mengingat hal yang sama. Ya pendengar, kalau saya bisa membuatkan versi saya bisa hadirkan buat Anda semuanya ya. Kali ini ada I Will Survive dari Kick, lagu berikutnya yang bisa Anda simak di Sona 90 Madu sore ini ya.

0: Indonesia jaya, kuat dan tegar. Di antara semua negara, harumlah namamu, dirgahayu selama-lamanya.
1: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over,
2: yo kalau gitu kayak buruan
3: makanya dengan cuma nonton.
4: Save the earth and stop.
1: Dan storytelling konten.
5: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
6: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
1: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Terima kasih sekali buat music director saya, Yuyun Satya, yang setting lagu Out of the Blue dari Magellan Strok. Pendengar ya, saya jadi bernostalgia ketika saya mengantarkan seorang kawan di kampung harus merantau ke Jakarta naik Harapan Jaya, Harjai gitu ya. Waktu itu terminalnya masih di kawasan Carrefour begitu ya, tahun 90-an ya. Ketika nunggu bus berangkat, terdengar lagu Out of the Blue dari Magellan Strok. Ceritanya begitu pendengar ya. Barangkali Anda punya cerita lain, mungkin kenangannya beda, tapi lagunya sama begitu ya. Yang satu ini pendengar dari Air Supply, untuk Anda semuanya kita dengar lagunya berikut ini ya.

Ya, berdengar sepertinya kita harus segera sudahi dulu Sonora 90 sekaligus mengakhiri Madiun sore ini. Namun jangan kemana-mana, pukul 19 waktu Indonesia Barat sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tapi setelahnya saya masih akan hadir buat Anda semuanya di Madiun malam ini. Baik pendengar, sampai ketemu nanti ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya, pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
8: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin rekan-rekan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, tapi juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Ya. Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan terdekat pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Berpeluang juga mendukung penuh dari pihak Senayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian, karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita didukung. Dengan mendukung juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak terhadap perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita supportnya. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memerintahkan langsung juga ini harus dihitung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Bersatu.
2: Baik pendengar, Mimbar Agama Hindu berikut ini akan hadir bersama Ibu Sri Wayuning Tias dengan judul Kebahagiaan yang Sempurna Melalui Trihita Karana. Selamat mengikuti.

Avikanamastunam Sidam Om Anugrah Pratawayantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami aturkan pangayubagyo puji astuti. Om Swastiastu. Puja astungkara sujud bakti kami haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugrahanya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharsi, pujangga, mahaguru serta leluhur yang memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, sehingga sebagai bekal mencapai moksatam jagat hita yacaiti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira, manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar agama Hindu dengan tema kebahagiaan yang sempurna melalui Trihita Karana. Lebih bahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini. Dengan wajah yang berseri, Laksana Teja Sang Surya yang bersinar cemerlang tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam, bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip-kerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya tidak sanggup kita menghitung setiap hari. Kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang tiada tertegun-tegun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini? Dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan kepada Tuhan, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya pada sesuatu, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan, maka dengan agama kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama, orang akan memiliki keyakinan yang kuat, sehingga menandatkan ia pada pegangan yang kokoh. Sumber dari segala ketentraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanya kita memasrahkan diri ini, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar agama Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan sebagai manusia
untuk menuju apa yang disebut dengan kebahagiaan, kecuali dengan berbuat baik untuk memperoleh karma baik. Dasar kata kebahagiaan adalah bahagia, dan setiap insan manusia mengharapkan bahagia dalam hidupnya. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, tentu dengan berpikir, berkata, dan berbuat dengan kebaikan. Hanya dengan kebaikanlah manusia akan memperoleh karma yang baik. Mengapa demikian? Karena karmalah yang membawa hasil atau pahala. Kita mau makan harus bekerja. Apabila tidak bekerja, manakah ada orang yang memberimu makan? Kita mau merasakan buah apel, ya harus bekerja dulu. Jadi karma atau kerja itulah yang memberikan hasil menuju kebahagiaan. Sementara itu, setiap karma atau tindakan akan membawa pengaruh yang ganda, yaitu pada pribadi di luar pribadi kita. Ini berarti kegiatan karma yang kita lakukan akan bersinggungan dengan pribadi-pribadi lain dan segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Dengan demikian, maka harus ada pedoman srada dan bhakti yang menjadi landasan segala kekuatan agar dapat meraih cita-cita kebahagiaan yang sempurna. Dalam Weda disebutkan bahwa bahagia atau kebahagiaan sangat kita dambakan. Suasana hati yang berbahagia dilambangkan dengan bertemunya orang tua dengan anak cucunya. Demikian pula hidup yang berguna merupakan sumber kebahagiaan. Sloka Rigveda 10 Sloka 37 menyatakan, Vasuvaha tua sumanasa susaksasya Praja Vanto anima wa anangasah Udiantam tua mitra maho divaiva Jok jiwa prati prasema surya. Artinya, Sang Yang Surya, semoga kami dalam suasana hati yang berbahagia, dalam pandangan yang bagus, mempunyai anak cucu yang baik, dalam kesehatan yang bagus, dalam keadaan tanpa dosa, senantiasa menghaturkan persembahan kepadamu Sang Surya. Berfaedah untuk semua sahabat, hendaknya lah kami melihat engkau yang terbit terus menerus. Maka oleh Brahma, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi pedoman di dalam Weda dengan konsep Trihita Karana, yang maksudnya tiga sebab terwujudnya kebahagiaan atau harmoni. Ini merupakan hukuman atau aturan yang wajib ditaati oleh setiap manusia, terlebih oleh penganut agama Hindu. Dapat dipastikan tanpa landasan ini, maka hakikat kebahagiaan tidak mungkin kita rasakan. Sebagai contoh, kita tidak mungkin merasa bahagia bila berada dan tinggal di gurun yang tandus, dan kita tidak akan merasa bahagia bila dikelilingi banjir atau tanah longsor. Atau dapatkah kita merasa bahagia bila hujan turun sepanjang waktu? Maka dengan demikian, kebahagiaan kita sangat dipengaruhi oleh keadaan yang ada di luar diri kita. Lalu apa ketiga hal yang menyebabkan terwujudnya kebahagiaan itu? Weda dengan jelas menguraikannya untuk pedoman bersama. Trihita Karana menjadi konsep pola tindak bagi setiap individu, sebagaimana disuratkan oleh Weda ketiga bagian ini adalah
Satu Dewahita dalam susastra Kawi disebut dengan Parayangan, yaitu

doa, semati, dan upawasa atau puasa adalah bentuk-bentuk dari usaha penciptaan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah manusia hita atau pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Hubungan baik dengan sesama harus diusahakan, karena manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri atau sebagai makhluk sosial. Bila kita sedang bermasalah dengan seseorang, ini menyebabkan perasaan kita terganggu. Kita menjadi kikuk dan tertekan, merasa takut, bahkan akan merasa malu. Bila sudah demikian, maka kita akan merasa tersisih atau minder. Ini sangat mengganggu perasaan hati kita. Setiap manusia wajib mengusahakan sekuat tenaga agar tercipta harmonisasi hubungan di antara manusia. Toleransi, simakrama, saling menolong satu sama lain merupakan dari bentuk konsep hukum atau aturan manusia hita. Hubungan yang baik dan harmonis inilah yang menyebabkan hadirnya rasa bahagia pada setiap manusia. Kemudian yang ketiga adalah buana atau loka hita. Konsep ini dalam bahasa Kawi disebut palemahan. Tercipta dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya. Ini amat penting dan harus dipahami. Alam merupakan tempat tinggal manusia sekaligus tempat untuk mencari makanan. Tidak ada makanan bagi manusia yang tidak berhubungan dengan alam atau buana. Artinya, alamlah penunjang kesejahteraan manusia itu. Ajaran ini merupakan perintah bagi setiap manusia untuk menghargai alam. Menghargai dan menghormati bukan berarti menyembah alam sebagaimana dituduhkan oleh penganut-penganut Weda yang manusia wajib membalas hutang budi kepada alam yang telah menyediakan banyak ragam kekayaan bagi manusia. Lalu bagaimana cara membalas budi kita pada alam? Cara yang paling mulia dan mudah adalah berusaha sekuat daya untuk menjaga kelestariannya. Kelestarian alam ini penting sekali diperhatikan. Bayangkan saja seandainya manusia dengan rakusnya memakan hutan-hutan dengan alasan agar manusia sejahtera. Lalu karena tanah-tanah menjadi gundul, bumi mengalami iklim yang berubah. Kemudian hutan dan banjir menerjang. Siapakah yang terkena dampaknya? Siapakah yang menderita kerugian? Pastilah manusia. Pada dasarnya bentuk ritus yang dilakukan oleh manusia yang menggunakan sarana-prasarana dari alam ini merupakan bentuk aplikasi dari konsep ini. Contohnya, kearifan lokal Nusantara membuat penjor yang bahan utamanya bambu atau daun enau atau aren muda dan janur atau dari kelapa. Ini berarti sumber sarana-sarana tersebut harus tetap ada dan jangan sampai punah. Kebahagiaan yang sempurna sebagaimana cita-cita utama bagi manusia dalam agama Hindu tidak dapat dicapai dengan diri sendiri. Kebahagiaan seperti ungkapan Moksatam Jagat Hita Yaja Iti Dharma dapat diraih melalui Dharma. Maknanya, kebahagiaan diri hanya dapat kita rasakan apabila tiga hubungan tersebut di atas yang harmonis dapat tercipta. Sebagaimana tersurat dalam Bhagavad Gita 12 yang berbunyi, Yasman nawijate loko, lokan nawijate yacah, harsamsa baya,

Agar muktayah saja mi priyah. Artinya, dia yang oleh siapa dunia ini tak diganggu dan tidak terganggu oleh dunia ini, yang bebas dari kesenangan, kemarahan, ketakutan, dan kebingungan, dia inilah yang terkasih. Sebagaimana dinyatakan dalam sloka Bhagavad Gita 12 tersebut, sesungguhnya Brahman memerintah kepada manusia agar selalu menjaga dirinya, menjaga alam tempat tinggalnya, sekaligus menjaga senantiasa hubungan diri kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Kebahagiaan yang sempurna hanya dapat dicapai dengan dharma yang harus melandasi setiap aktivitas. Kebahagiaan hanya dapat tercapai bila diri kita senantiasa berusaha menjaga harmoni hubungan dalam kerangka trihita karana. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak dapat melepaskan diri dengan alam. Alamlah yang menyediakan bahan pangan manusia. Dengan demikian, dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi alam, kita harus berusaha memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya. Bila alam tak lagi seimbang dan lestari, hutan-hutan gundul, pantai dikeruk membabi buta untuk mendapatkan uang, maka jangan heran bila alam menunjukkan kemarahannya. Banjir, tanah longsor, semburan lumpur merupakan salah satu bentuk bahasa dari alam. Sumbernya sudah tentu adalah kekuatan dari Brahman. Sejatinya tiadalah daya kekuatan dari manusia tanpa karunia dari Brahman, Sang Pemilik hidup dan kehidupan. Itulah sebab kita senantiasa wajib menjaga hubungan dengan Brahman. Demikian pula adalah kewajiban kita untuk menjaga hubungan dengan manusia lainnya agar tetap harmoni. Hubungan yang harmonis dengan sesama manusia menjadikan kita merasa aman dan nyaman. Kemudian dengan tetap berusaha dan menjaga kelestarian alam, maka kita mendapat keyakinan bahwa sumber-sumber kebutuhan kita akan tetap terjamin. Kebahagiaan yang sempurna dapat diraih apabila di antara ketiga hubungan atau trihita karana ini dapat dibina dengan harmonis. Bila salah satu diingkari, maka yakinlah kita tidak akan merasakan hakikat dari kebahagiaan itu. Tidak mengganggu yang lain pada dasarnya akan memberi kesempatan yang lebih besar kepada kita untuk melakukan perbuatan atau karma baik. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam uraian tersebut sebagai pengingat bagi kita sekalian bahwa Brahman merupakan pelindung dan sumber kekuatan kita, dan hubungan baik dengan sesama manusia merupakan wujud dari nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Alam yang lestari merupakan surga dan gudang makanan bagi kehidupan. Dia yang senantiasa menjaganya dengan dharma, maka dia adalah kekasih Brahman dan alam semesta. Demikian tadi yang bisa kami sampaikan dalam Bingkai Hati Mimbar Agama Hindu. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada gading yang tak retak. Kami menyadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Puja Paramasanti. Om Dewa Suksema Paramasintiaya Nama Swaha Sarwa Karya Prasidatam. Om Santi Santi Santi. Om damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, gempa bumi magnitudo 4,1 melanda Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Guncangan terjadi pada pukul 16.51 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 9.42 lintang selatan dan 112.06 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 143 km barat daya, kedalamannya tercatat 35 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu, data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: ri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat malam pendengar, lanjut terus di Madun malam ini. Saatnya sekarang Drama Radio menghadirkan produksi dari RRI Jember dengan judul Caregiver. Caregiver. Dari panjatan 10 kota Madun, saya Adi Rasuadi mengucapkan selamat mengikuti.
2: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
3: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
4: Jam berapa ini nak?
3: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
4: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
3: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
4: Ada-ada aja kamu Rin.
3: Sudah nih Bu, buburnya sudah siap.
4: Setiap hari bubur lagi.
3: Kemarin kan udah aku kasih sop.
4: Ya sama aja Rin, itu juga lembek.
3: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples Bu?
4: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
2: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
3: Ada telepon.
4: Siapa?
3: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
4: Kerjaan lagi.
3: Iya.
4: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
3: Iya sih, yang kemarin.
4: Lalu lanjutannya gimana?
3: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
4: Wah, bagus dong Rin.
3: Duh, tapi aku gak daftar ulang Bu.
4: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai gak daftar ulang itu?
3: Karena harus keluar kota.
4: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
3: Iya. Bu,
4: enggak apa-apa.
2: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
5: Bu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Loh, Dani datang.
5: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
4: Bisa aja, baru aja datang kamu nih udah bohong loh Dan.
5: Rin, aku bawa buah nih.
3: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
5: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
3: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
5: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
4: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
5: Turunan siapa coba?
4: Memang turunan ya, turunan ibu.
2: Namun Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
5: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
3: Iya.
5: Kenapa nggak bilang?
3: Memangnya kenapa?
5: Itu kesempatan yang bagus loh.
3: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
5: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
3: Kita?
5: Maksudnya?
3: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
5: Rina.
3: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
5: Rina, aku tahu.
3: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
4: Sudah.
3: Maaf, Bu.
2: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.

0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.

0: Dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
1: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
2: Hah?
1: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, nak? Memang bisa?
1: Serius.
2: Tapi pekerjaanmu?
1: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
0: Satu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
1: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
1: Gimana jalan-jalannya?
2: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
0: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Ya, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun. Saatnya ngobrol bersama komunitas pecinta bahasa Indonesia. Malam hari ini menghadirkan narasumber Dr. Anda Agnes Adhani M. Hum dengan topik ucapan selamat Hari Kemerdekaan RI dan problematikanya. Ini merupakan siaran ulang pada 11 Agustus 2025. Selamat mengikuti.
1: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kita ada di ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini kita ngobrol bareng komunitas pecinta bahasa Indonesia. Sudah hadir di studio kami Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun. Narasumber kita, pendengar, beliau Ibu Dr. Anda Agnes Adhani Magister Humaniora, yang merupakan prodi pendidikan bahasa Indonesia dan sekaligus juga ini merupakan pegiat komunitas pecinta bahasa Indonesia. Langsung saja kita sapa, selamat malam Bu Agnes.
3: Selamat malam Mas Miftah. Yes. Baru pertama kali bertemu.
2: Iya.
3: Ya.
2: Sehat Bu Agnes ya?
3: Harus.
2: Ya, selalu sehat ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Malam hari ini kita ngobrol tentang ucapan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan problematikanya, karena beberapa gitu ya, bahkan banyak mungkin ya, secara penulisan kemudian penyebutan ini, ketika mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, banyak kekeliruan, kesalahan di strukturnya ya, Bu Agnes ya.
3: Iya.
2: Oke, dan malam hari ini akan kita bahas tuntas bersama dengan beliau, pendengar, narasumber kita, Ibu Dr. Anda Agnes Adhani Magister Humaniora. Anda juga bisa berpartisipasi loh, masuk di WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau di 0351-455-306. Nah, untuk mengawali malam hari ini, kami persilakan terlebih dahulu untuk beliau, Ibu Dr. Anda Agnes, untuk memberikan pemaparannya terlebih dahulu, mukadimahnya, pembukanya untuk malam hari ini. Monggo, Bu Agnes.
3: Ya, kita sudah memasuki bulan Agustus. Ini sudah tanggal 10 ya?
2: 11.
3: 11.
2: Ya, hari ini ya, 11.
3: 6, seminggu lagi kita ya, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah 80 tahun kita merdeka. Ya. Selamat bulan penuh di bulan Agustus. Kita lihat gapura-gapura masuk RT, RW, kelurahan, kecamatan, bendera merah putih berkibar, lampu merah putih menyala di setiap sudut. Dan kemudian biasanya setiap gapura itu ada hiasan yang saya terkesan dengan, biasanya pakai tampah gitu ya, pakai merah putih, dan ada tulisan. Tulisan itu menyatakan bahwa ikut bergembira, mengucapkan selamat, semoga bangsa kita Republik Indonesia ini panjang umur. Dan digunakan kata dirgahayu. Dirgahayu itu semoga panjang umur,
2: berumur panjang,
3: berumur panjang. Nah, yang kemudian menjadi masalah itu yang berumur panjang itu Republik Indonesia atau hari ulang tahunnya, begitu ya.
2: Permasalahannya di sana.
3: Iya, jadi dirgahayu Republik Indonesia, kita berharap bangsa kita, negara kita, Republik Indonesia ini panjang umur, tetap lestari, menjadi bangsa yang bermartabat, begitu. Tetapi kebanyakan dan itu setiap tahun dibahas, Mas.
2: Iya. Mas, kekeliruan itu ya, Bu ya.
3: Dirgahayu HUT.
2: Iya.
3: RI gitu loh. Dirgahayu itu untuk Republik Indonesia, bukan untuk hari ulang tahunnya.
2: Gitu. Iya, iya.
3: Jadi penempatan dirgahayu yang seharusnya dilekati, melekat erat dengan Republik Indonesia, malah yang di selamat panjang umur itu hari ulang tahunnya.
2: Hari ulang tahunnya. Oke, oke. Dan nanti juga bakal ada penjelasan tentang penulisan-penulisan yang benar ya, Bu Agnes ya. Ini tentunya pendengar Anda bisa masuk untuk diskusi tentang penyebutan atau ucapan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan problematikanya. karena kita tahu negara kita sudah ke 80 tahun merdeka untuk tahun ini ya, Bu Enes ya. Dan ternyata masih ada banyak kekeliruan-kekeliruan berulang-ulang masih terjadi lagi. Ini harus kita tetap gaungkan penulisan dan pelafatan yang benar ya,
3: Bu Enes. Iya, kelihatannya sebagai kampanye pemerhati masalah bahasa Indonesia, sebagai dosen bahasa Indonesia, sebagai guru bahasa Indonesia, saya harus nyinyir juga setiap tahun mengatakan selain Dirgahayu Republik Indonesia juga RI-nya itu ya. HUT ke-80 Republik Indonesia. Bukan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Seakan ada Republik Indonesia ke-1, ke-2, ke-3 sampai 80 Republik Indonesia. Jadi HUT ke-80
2: RI
3: bukan RI
2: ke-80. Ya. Oke, berarti kan kalau itu kesannya ada RI ke-1, RI ke-2 sampai ke-80.
3: Karena yang ke-80 itu hari ulang tahunnya, bukan RI-nya.
2: Oke, jadi ini perlu kita garis bawahi pendengar bahwa yang benar ada peringatan ulang tahun ke-80 RI ya, Bu Agnes ya. Oke. Nah, selain itu ada apa lagi ini Ibu Agnes, beberapa ucapan yang salah dan yang benar mungkin bisa dijelaskan.
3: Ya, jadi tadi mengenai Dirgahayu, yang Dirgahayu itu Republik Indonesia.
2: Bukan HUT-nya.
3: Bukan HUT.
2: Oke, kita garis bawahi.
3: Yang kedua, itu HUT ke-80, bukan RI ke-80.
2: Ya, HUT ke-80 baru
3: Republik
2: RI
3: Indonesia.
2: Oke, bukan itu. HUT ke HUT RI ke-80.
3: Iya, ya, ke-80 itu HUT-nya, bukan Republik Indonesia-nya. Kemudian ini menuliskan, ini ejaan ya, sebetulnya ejaan kan sebetulnya agak sulit dikatakan. Menuliskan 80 ke-80 itu bisa ditulis menggunakan huruf semua.
2: Bisa?
3: Bisa menggunakan ke-80. Jadi ke-nya diserangkaikan, digabung dengan 8.
2: Oke.
3: Jadi ke-8
2: spasi
3: 10.
2: Oke. Ini bisa, baku ya Bu ya?
3: Iya, baku.
2: Baku.
3: Ke-80 disambung. Jadi ke-8 disambung kemudian spasi 10. Begitu.
2: Oke, boleh ditulis dengan huruf.
3: Ya, bisa gabungan huruf dan angka.
2: Angka.
3: Karena huruf dan angka itu beda spesies begitu, untuk menggabungkannya perlu tanda hubung. Sehingga ke tanda hubung angka 8 dan 0.
2: Oke, itu penulisannya
3: menggunakan huruf dan angka angka Arab.
2: Jadi kalau tentang apa penulisan dengan huruf tadi boleh dan ini baku ditulisnya ke 8 itu sambung baru spasi baru puluh. Itu yang benar. Kemudian kalau ditulis gabungan kombinasi antara angka dan huruf ke strip 80 ini angka.
3: Angka. Tetapi bilangan tingkat seperti ini bisa juga ditulis menggunakan angka Romawi. Tetapi kalau menggunakan angka Romawi tidak perlu menggunakan ke. Langsung ditulis saja L X X X gitu ya. Jadi L itu 50 ditambah 30 X-nya 3. Jadi L X X X itu dibacanya ke 80 juga.
2: Jadi penulisan yang benar ketika digabungkan dengan hari ulang tahun, seumpama HUT-nya hari ulang tahun itu disingkat, jadinya gimana Bu? HUT L triple X, RI.
3: RI, ya.
2: Belakangnya RI.
3: Iya.
2: Apa
3: HUT L X X X RI.
2: RI. Itu menggunakan angka Romawi. Dan itu baku juga.
3: Baku. Jadi bakunya tidak pakai ke. hanya langsung ditulis dengan angka Romawi.
2: Romawi, HUT nggak pakai ke.
3: Ya.
2: Kalau pakai Romawi.
3: Ya.
2: Oke. Dan ini, pendengar, ini bisa Anda terapkan ketika Anda mungkin ketika anak-anak muda, kemudian atau bapak-bapak gitu ya, pas gotong royong ya, Bu ya, nulis ya. Ditambah itu ya. Ya. ini jangan jadi perdebatan karena malam hari ini sudah dicerahkan oleh Bu Agnes tentang penulisan yang benar. Tentang tadi Dirgahayu RI bukan Dirgahayu HUT RI tetapi HUT RI ke 80. Kemudian tadi ada penulisan tentang
3: menggunakan huruf, gabungan huruf dan angka Arab dan menggunakan angka Romawi.
2: Oke, selain itu ada lagi Bu Agnes.
3: Ya, jadi seperti ini juga ucapan itu kan tidak selalu harus disingkat ya. Kalau ya. Tulisan-tulisan ini tadi yang kita bicarakan dari awal itu kan kelihatannya dipakai untuk gapura
2: ya,
3: yang
2: betul.
3: tidak terlalu banyak huruf gitu, tapi terbaca gitu.
2: Ya.
3: Nah, ini yang sering terjadi juga, tulisan-tulisan itu mengejar indah tapi menjadi tidak mudah gitu loh.
2: Iya.
3: Kita sekarang itu kan varian huruf itu
2: betul.
3: Begitu banyak dan cantik, tapi kadang tidak terbaca gitu.
2: Iya, betul.
3: Ya, tulisan itu yang dipentingkan adalah terbaca, apalagi kalau itu dipakai untuk kain rentang atau spanduk, dipakai untuk gapura, itu kan tulisan itu terbaca nomor satu, indah itu berikutnya, bukan mendahulukan indah. Sehingga tidak terbaca. Apalagi kemudian ada bayangan gitu ya. Kalau mata dipakai esedo ya, karena bayangan mata itu kalau warna-warni ya kelihatannya mengganggu, demikian juga tulisan. Sering juga satu gagasan ditulis dalam beberapa bentuk huruf, karakter fontnya beda, itu membuat informasi itu menjadi terpenggal begitu. Ini yang perlu diperhatikan. Misalnya sebuah judul kegiatan gitu, sering kita menemukan bentuk huruf yang berbeda-beda untuk satu kesatuan informasi gitu.
2: Oke.
3: Okay. Ya.
2: Oke. Okay. Jadi pendengar, ketika kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Agnes ini, hal yang perlu dikejar bukan tentang indah seninya, tetapi adalah yang bakunya terlebih dahulu, penulisan yang benar terlebih dahulu dengan berbagai font ya Bu ya, yeah. Font karena jenis-jenis huruf ya. Nah, bagaimana dengan ini kan bahasa tulis ya Bu yang kita bahas sementara. Nah, bagaimana tentang bahasa ucap atau bahasa tutur ini Bu Agnes tentang pengucapan semisal bolehkah disingkat Dirgahayu atau peringatan HUT ke 80 atau boleh enggak disingkat peringatan HUT, haruskah peringatan hari ulang tahun dan sebagainya? Bagaimana?
3: Kalau lisan itu diharapkan itu kepanjangannya. Kalau tulisan itu kan karena memang tempat yang disediakan space-nya terbatas. Dan kemudian menggunakan singkatan-singkatan yang memang sudah familiar ya. Seperti
2: lazim.
3: HUT lazim dipakai, seperti RRI ya tidak usah ditulis Radio Republik Indonesia
2: kepanjangan.
3: Ya, terlalu panjang. Tetapi kalau itu lisan, karena kita kelihatannya tidak perlu modal banyak untuk mengucapkan gitu, diucapkan kepanjangannya.
2: Oke, diharapkan berarti berarti ada indikasinya lebih baik diucapkan lengkap. Oke, okay. Jangan disingkat.
3: Ya, Dirgahayu Republik Indonesia atas peringatan kemerdekaan yang
2: ke
3: 80.
2: Oke. Okay.
3: Jadi HUT apalagi ya itu anak-anak sekarang itu kelihatannya banyak yang malas kalau membeli ucapan ulang tahun orang, bahkan orang tuanya hanya HBD gitu. Ini apa artinya gitu. Jadi seakan kok hanya hanya pantas-pantasnya memberi ucapan
2: betul.
3: Tapi kan harusnya ya selamat ulang tahun, panjang umur, panjang sabar, panjang rezeki dan seterusnya. Agak panjang lah, tapi juga jangan forward dari tulisan orang yang tidak diedit. Sehingga kita itu memberi ucapan itu betul-betul tulus gitu ya, ada kerelaan. Dan kemudian juga saya mencoba, itu ada beberapa teman punya, kayak Mbak Mada itu mengatakan kalau memberi ucapan apalagi duka gitu, itu jangan di dalam grup yang terlalu panjang. Ya personal mengucapkan kalau bisa hadir takziah datang, ya datang. Tidak usah mengucapkan dalam grup, dalam apa. Bahkan nanti satu orang ada di lima grup, kita mengucapkan di lima grup.
2: Betul.
3: Tapi begitu bertemu mengucapkan saja tidak, gitu loh. Ini yang itu apa ada ya. Sekarang ini kehilangan nilai rasa kemanusiaan. Betul. Gitu.
2: Di grup panjang-panjang, lebar, doanya macam-macam gitu ya, Bu Agnesa. Ketika ketemu
3: diam saja,
2: diam saja. Tanpa mendoakan gitu ya.
3: Kan sudah di dalam grup.
2: Iya.
3: Bahkan kemudian kita abai, apalagi kalau mengucapkan berduka cita. Saya selalu tidak mengucapkan turut berbela sungkawa karena ada pihak-pihak tertentu yang namanya meninggal itu bukan bela sungkawa ya. Jadi turut mendoakan supaya apa beliau siapa, entah itu bapak atau ibu, jangan sampai keliru gitu ya. Sering kan melihat atasnya oh ibu, terus semua bawahnya ikut ibu, ternyata di atasnya itu bapak gitu. Ini yang kadang jadi perhatian kita itu menjadi melukai gitu loh. Karena ya ampun, ini kelihatannya perhatian tapi justru menunjukkan bahwa dia abai. Hanya alah pantas-pantasnya sudah panjang sampai puluhan bahkan ratusan ucapan tapi apa hanya forward atau kadang salah menyapa gitu loh, mendoakan gitu loh. Sehingga kadang kalau misalnya seperti kakak gitu, ini kakak laki-laki atau kakak perempuan, sehingga akan menyapa almarhum atau almarhumah.
2: Iya, itu betul.
3: Itu kesan yang akan apalagi kalau itu WA group gitu, pada saat 3, 2, 4 hari yang akan datang, dia akan membaca ucapan itu yang tulus, yang mana, yang tidak, yang mana. Itu terjadi, bahkan sering terjadi juga, supaya tampak menghormati seorang anak ditambahi apa turut berduka cita atas meninggalnya ibu siapa. Loh, ini anak Pak, disebut dengan nama saja karena ini anak, bukan tidak menghormati. Tapi ada yang aku nggak tahu ya, tak tambahi biar tampak hormat. Loh, ini anak 5 tahun kok diberi tambahan ibu gitu loh. Ini jadi ada hal-hal yang perlu kita refleksikan bersama, kita renungkan, memberi ucapan itu tulus gitu loh, bukan hanya sebatas abang-abang lambe, lip service itu. Atau apa bertanam tebu di bibir gitu-gitu.
2: Dan itu betul kata Bu Agnes, biasanya hanya kopas, forward idem lah dengan ucapan-ucapan yang dari atas ya Bu Agnes ya. Dan ini ya betul, minimal tulus, kemudian nulis itu pun juga ada effort lah kita Bu ya, ada usaha kita sendiri, ada menulis sendiri dengan
3: kan
2: bahasa
3: tidak
2: kita
3: terlalu
2: sendiri.
3: Panjang ya, hanya beberapa menit begitu.
2: Dan itu lebih apa ya, kayaknya di grup itu kayak udah biasa. Dan ini memang berarti apa ya, tradisi ini harus sedikit demi sedikit kita rubah ya Bu ya.
3: Mungkin kita perlu mengasah hati untuk peduli ya.
2: Lebih peka ya.
3: Peka terhadap apalagi kalau duka terutama itu saya itu selalu merasa duka itu ada ucapan itu bisa agak menghibur gitu loh, mengikis sedikit-sedikit rasa duka. Oh ternyata saya diperhatikan teman-teman, ternyata seperti ini.
2: Oke. Keluarga saya meninggal ada yang mendoakan.
3: Dan mendoakannya itu juga tulus, bukan hanya turut berduka cita tapi kopas gitu. Ya sungguh saya kalau ada teman saudara yang meninggal itu saya menghentikan waktu sekian detik untuk mendoakan beneran gitu loh. Jadi kalau ada Bu aku mau ujian doakan, saya juga sungguh berhenti mendoakan. Saya doakan beneran gitu loh, bukan hanya oh iya tak doakan tapi tidak dilakukan gitu. Jadi ini yang kadang kita terlalu apa ya, terlalu
2: abai
3: bicara tentang casing.
2: Betul.
3: Luaran tampak manis cantik tapi dalamnya keropos,
2: gitu, kosong bahkan.
3: Iya kosong, bukan hanya keropos malah kosong gitu. Pepesan kosong.
2: Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami dan di bahasan kita tentang ucapan selamat hari kemerdekaan dan problematikanya, menarik untuk kita ketahui bersama, untuk kita benahi bersama, karena Tidak menutup kemungkinan kita yang selama ini merasa tulisan ucapan kita sudah benar, ternyata dalam kaidah bahasa Indonesia ini masih keliru, pendengar. Dan untuk itu ada kami undang masuk di 0351459198 ataupun juga di WhatsApp, jalur WhatsApp kami di 0811-366-9907, dan kami bakal kembali lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Persatuan Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Ya, Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kita di edisi atau di segmen Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan kali ini komunitas pecinta bahasa Indonesia bersama beliau, narasumber kita Ibu Dr. Enda Agnes Adani, Magister Humaniora atau HMUM. Tema kita adalah ucapan selamat hari kemerdekaan dan problematikanya. Memang banyak ada apa ya, semacam kesalahan atau memang ini kekeliruan yang terjadi tetapi berulang-ulang, dan ini harus kita kampanyekan terus untuk bagaimana cara penulisan yang benar, pengucapan yang benar. Dan malam hari ini sejalan dengan kita ada di bulan Agustus, dan sesaat lagi bisa dikatakan sekitar beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau di lengkapnya adalah peringatan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Harus dibiasakan mengucapkan yang benar. Bu Agnes, ini apakah teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang dari tahun ke tahun melakukan kesalahan, ini apakah memang mereka-mereka menurut Bu Agnesnya tidak tahu, sudah diberitahu tetapi memang apa ya, semacam seninya kayak gini kok dan sebagainya. Kalau menurut Bu Agnes seperti apa?
1: Saya kok melihat dari kacamata guru bahasa Indonesia itu lebih ke arah sikap.
0: Sikap.
1: Mereka tidak memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif itu biasanya ditandai dengan bangga ya. Oh, saya warga negara Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, setia. Oh, saya orang Indonesia ya, akan berbahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya, bukan sok kebarat-baratan atau lainnya. Kemudian yang ketiga, sikap positif itu ditandai dengan kecermatan terhadap kaidah-kaidah yang ada. Jadi peka, ini PK, ini ada kesalahan. Dan itu harus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan di dalam keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, yang sering terjadi anak-anak yang abai itu ya mungkin karena saya guru bahasa Indonesia, saya setiap saat menanamkan, menumbuh kembangkan terhadap bahasa Indonesia kepada anak-anak saya, sehingga dia ya akan cermat berbahasa gitu loh. Sehingga kadang kalau menulis gitu, termasuk di jalan, sambil jalan-jalan waktu anak saya masih belajar jalan gitu, ada tulisan dibaca, atau itu yang salah mana, itu Bu Senin pakai E harusnya Senin gitu loh. Itu Jumat pakai koma, itu dokter D-nya besar gitu. Itu dia baru mulai belajar membaca gitu. Jadi setiap tulisan dibaca, termasuk Bu bis Aceh ya Bu, ya benar gitu. Oh, itu asik. Enggak, itu tulisannya Aceh kok. Dan benar, yang betul kan memang itu tulisannya Aceh, bukan Aceh gitu loh. Jadi apa, sikap seperti itu. Terus kadang juga apa, tidak banyak model penutur yang menggunakan bahasa dengan cermat.
0: Gitu. Jadi lebih kepada sikap ya Bu, yang selama ini kita mungkin apa ya, berarti ini ada kecenderungan seperti apa ya, kayak degradasi cinta tanah air dengan tulus dari hati.
1: Mereka yang menguasai bahasa asing, Bu Agnes itu gak pernah pakai bahasa Inggris, mergora iso bahasa Inggris. Saya kan guru bahasa Indonesia. Saya harus menggunakan bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kalau sedang berbahasa Inggris ya gunakan
0: bahasa Inggris.
1: Tagline-nya, motonya apa, badan bahasa itu

0: Jawa, ketika berkumpul dengan orang Jawa di forum resmi harus menggunakan bahasa Indonesia, bertemu dengan orang yang mungkin dari mancanegara, kita bisa berbahasa Inggris juga, begitu ya Bu ya?
1: Jadi orang harus sadar diri dan sadar diri. Posisi.
0: Iya. Oke, sadar diri dan sadar posisi itu yang selama ini harusnya terjadi dan harus kita gaungkan juga. Nah, Bu Agnes, kampanye tentang, kita kembali ke topik ya, kampanye tentang pengucapan, pelafatan atau penulisan tentang ucapan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia dan problematikanya. Komunitas bahasa Indonesia, pecinta bahasa Indonesia, dengan apa mengkampanyekan ini, Bu Agnes? Apakah sudah dilakukan di kampus, di sekolah, dan juga melalui RRI seperti ini, atau ada gerakan-gerakan yang lainnya untuk mengkampanyekan ini?
1: Ya, sebetulnya menanamkan, menumbuh kembangkan sikap positif terhadap bahasa ya. Kalau sedang jadi penutur bahasa daerah, penutur bahasa daerah yang baik, itu sebetulnya dimulai dari keluarga.
0: Oh, dari keluarga. Ya. Oke.
1: Tetapi pemerintah negara ini kan abai terhadap bahasa.
0: Iya.
1: Lihat waktu saya sekolah dulu, sekolah itu kalau keren kan kalau jurusannya paspal. IPS kedua, bahasa ketiga. Era fisika, kimia, IPS A1, A2, A3, bahasa A4. Sekarang kembali IPA, IPS, bahasa. Bahasa di anak tirikan, bukan hanya anak kedua tapi ketiga. Sedangkan kita harusnya tidak lupa bahwa untuk menguasai IPA matematika harus menggunakan bahasa. Dan kalau tulisan tentang bidang ilmu apapun menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu mengalih bahasa kan mudah.
0: Mudah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Walaupun sekarang mungkin sudah ada AI ada akal imitasi gitu. Kita kan masih tetap membutuhkan akal yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan yang kita pakai begitu. Jadi nilai rasa penggunaan sebuah kata atau kalimat itu tentu tidak bisa diimitasikan, digantikan oleh mesin tentu tidak bisa. Nah, ini yang sebetulnya perlu dipikirkan bersama, termasuk yang lainnya bisa digantikan profesi apapun. Guru tidak, karena bu guru tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, menjadi anutan, menjadi contoh perilaku yang
0: teladan.
1: Sehingga hal-hal yang ini sebetulnya perlu dipikirkan, menjadi guru dan menjadi dosen itu bukan sebatas pada saat di kampus atau di sekolah. Ya, sepanjang hidup 24 jam ini dia harus tetap bisa menempatkan diri sebagai guru.
0: Okay.
1: Yang bisa digugu dan ditiru, bukan wagu tur guru.
0: Dan itu memang harus dilakukan sepanjang hayat ya Bu ya, kalau dia sudah berani mendedikasikan dirinya sebagai guru ya Bu. Baik itu di sekolah maupun di rumah, tetap jadi twijong ya Bu ya. Dan untuk kada mendengar yang juga mendengarkan siaran kami, silahkan Anda bisa berpartisipasi. Kami undang, masih ada kesempatan sekitar 5 menit sebelum kita akhiri, dan tentunya ini menarik untuk kita bahas, kita ulang kembali tentang bagaimana kita dengan benar mengucapkan selamat hari kemerdekaan dan problematikanya yang sudah kita bahas di awal. Dan tentunya ini banyak banyak permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ketika kita cermati di penulisan-penulisan yang ada di banner, yang ada di gapura-gapura, ini perlu di semacam dibiasakan untuk menulis yang benar, gih, Bu Agnes. Dan kalau di kampus atau di sekolah sendiri, kampanyenya seperti apa ini, ya Ibu?
1: Sebetulnya bisa dilakukan dengan lomba menulis poster, poster tentang cinta bahasa Indonesia, ucapan-ucapan yang kreatif gitu kan bisa dilombakan gitu ya. Kemudian yang terbagus si figura dipasang begitu. Jadi ada kesadaran dari kita bahwa memberi ucapan itu tulus tapi juga mulus, berarti benar gitu ya. Baik, benar, santun, baru di diikuti dengan indah, indah. Gitu. Esensinya itu

0: baik dan benar, indah itu tambahan. Sehingga seperti juga dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan ekonomi hidup menjadi murah. Tapi dengan seni dan sastra hidup menjadi indah begitu.
1: Oke. Benar sekali, di sekolah, di kampus ini dengan diadakan lomba penulisan poster, penulisan karya yang tentunya untuk indikatornya dengan kaidah-kaidah penulisan yang benar ya Bu ya. Bagaimana menulis peringatan ulang tahun ke-80 RI, apakah ke RI ke-80 atau ini menjadi semacam nilai sendiri ya Bu Agnes ya. Kalau ini salah menulisnya berarti nilainya dikurangi dan sebagainya. Oh, ini sudah benar berarti ini punya nilai plus dan sebagainya. Oke. Pembiasan-pembiasan seperti ini idealnya Bu Agnes sejak kapan?
0: Sejak dini. Jadi perilaku baik benar itu memang awal-awal memang harus dipaksa. Orang itu dipaksa, terpaksa, lama-lama menjadi biasa, dan setelah itu menjadi habitus, menjadi kebiasaan baik yang otomatis. Kalau melihat tulisan tidak benar itu merasa terganggu begitu ya. Seperti juga saya itu kadang sampai sekarang sedih dengan sampah misalnya. Masyarakat sudah diminta memilah sampah organik dan anorganik, tapi nyatanya keranjang sampah yang tulisannya organik itu tulisan organiknya merah, non organiknya kuning. Ini kan aneh. Harusnya yang hijau atau kuning itu organik, kan yang punya nilai positif untuk kehidupan. Yang kuning, yang anorganik itu bahaya, merah itu ternyata tertukar. Kemudian saya amati ada keranjang sampah itu, saya kemudian saya foto. Ternyata di walaupun sudah ada kelihatannya ada dua ruang, tapi di dalamnya itu tidak ada penyekat. Jadi sampahnya tetap jadi satu juga.
1: Percuma juga ya Bu.
0: Terus kemudian pengambil sampah membawa keranjang sampah besar atau pakai kereta, pakai truk juga dijadikan
1: satu.
0: Okay. Jadi ada hal-hal ya hanya sebatas
1: formalitas
0: menggugurkan kewajiban katanya. Yang penting kan saya sudah melakukan gitu. Tapi dampaknya itu yang kemudian tidak pernah diperhitungkan. Termasuk juga orang yang abai. Seperti saya melihat ada tulisan di pintu itu ya, dorong dan tarik gitu. Itu kan kadang dorong-dorong, tarik-tarik. Harusnya kan yang satu dorong, yang satu tarik. Di luar sana, tarik, dorong. Supaya pintu itu bisa awet, terbuka hanya 90 derajat, bukan 180. Tetapi saya mengamati beberapa kali, bahkan saya foto orang itu, loh Bu ini tarik kok didorong? Alah cuma gitu aja gitu. Jadi ada yang tidak peduli. Alah Bu Agnes itu karena guru bahasa Indonesia tulisan mesti diperhatikan. Jadi ini bukan kesadaran bahwa ini punya makna tulisan gitu loh, bukan hanya formalitas bahwa dorong tarik itu. Bahkan waktu di kampus memasang itu saya dampingi gitu loh. Mas ini di luar ini tarik, ini dorong. Di sebaliknya kebalikannya. Jangan tarik-tarik dorong-dorong gitu. Kalau ini tarik dorong, ini dorong tarik. Kebalikannya supaya pintu itu bisa awet gitu, hanya 90 derajat terbuka dan tertutup. Itu oh iya juga ya Bu gitu. Jadi ada yang gitu kan sih, begitu saja kok dipikirkan toh Bu gitu. Begitu saja kok dipermasalahkan gitu. Sehingga saya kadang loh, saya yang nyinyir atau apa ya gitu. Tapi ini esensi esensi yang perlu diperhatikan.
1: Dan memang ini kan menjadi sebuah pembiasaan ya Bu ya, harus dibiasakan. Dan ini juga tadi di awal memang harus dengan rasa. Kalau hanya kok gitu aja dipermasalahkan, jadi hilang rasa ya Bu ya. Oke, hilang makna. Baik, Bu Agnes, kita di penghujung acara ini. Bu Agnes, boleh kami persilakan untuk menyampaikan kesimpulannya pembahasan kita malam
0: para
1: hari
0: ini. Pendengar RRI yang berbahagia, kita harus merasa berbahagia karena Indonesia sudah merdeka. 80 tahun itu waktu yang cukup panjang untuk semakin mencintai bangsa ini, mencintai bahasa Indonesia dengan sikap positif. Yeah. Mari kita tanamkan, kita tumbuh kembangkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia bisa menjadi semakin bermartabat.
1: Yeah.
0: Dirgahayu Indonesia.
1: Baik, Dirgahayu Indonesia. Tuntas, kami menemani Anda pendengar di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini bersama dengan Komunitas Pecinta Bahasa Indonesia hadir beliau Dr. Anda Agnes Adani Magister Humaniora. Sampai jumpa pendengar, dan kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawaosaken dening Adi Hiraswadi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Trenggalek sampun ngintun 750.000 liter toyo resik dhateng warga ingkang kenging dampak kekeringan wonten 11 desa ngantos 8 Agustus 2016. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono ngandharaken pangintunan toyo resik dipun laksanakaken kangge nyekapi kebetan warga ingkang wiwit kangelan angsal toyo resik amargi mangsa ketiga. Adi dasar data BPBD Trenggalek ngantos 2 Agustus 2016 kekeringan sampun nemahi 19 desa ing 9 kecamatan. Wilayah Kalawau inggih menika Kecamatan Banggul, Dongko, Tugu, Pogalan, Gandusari, Kampak, Watulimo, Trenggalek lan Kecamatan Bendungan. Daerah ingkang dipun kintuni toya dening BPBD antawisipun desa Nglebeng, Ngrencak, Karang Tengah, Besuki, Cakul, Pandean, Banjar, Kertosono, Panggul, Timahan, lan desa Ngulon Wetan. Saking penyaluran kelawau paling boten gunggung 10,378 kepala keluarga utawi antawis 13,000 jiwa sampun nampi kintunan toyo resik. BPBD terus mantau kawontenan ing lapangan ingkang sampun kenging dampak kekeringan. Triadi nyebat, pangintunan toyo dipun selarasaken kalian kebetan masyarakat lan kawontenan sumber toyo. BPBD ugi ngimotaken dhateng masyarakat ing wilayah rawan kekeringan kangge langkung ngirit nginaken toyo sarti enggal lapor dhateng pemerintah desa lan kecamatan menawi sampun kangelan pados toyo resik. Kelompok wanita tani KWT Anggrek Kalih ing Desa Botok, Kecamatan Karas Magetan ngrembakaken usaha damel maneka jajanan saking olahan waluh utawi labu kuning ingkang mujudaken komoditas unggulan daerah kasebat kangge ningkataken kesejahteraan anggota. Penggagas ingkang ugi anggota KWT Anggrek Kalih Desa Botok Magetan niken ngandharaken diversifikasi usaha damel maneka jajanan saking olahan waluh ngandut tujuan kangge ningkataken asil pangupa jiwa ibu-ibu anggota kelompok wanita tani kangge ngolah komoditas lokal dados produk ingkang gadah regi inggil. Waluh mujudaken komoditas lokal desa Botok ingkang dipun tanem kanthi cara tumpang sari wonten lahan tebu lan jagung. Emanipun saben mangsa panen jumlahipun kathah nanging reginipun mandhap utawi mirah. Pramila menika para anggota KWT sami pados coro sepados walu saking coro tanem tumpang sari saged pajeng langkung awis. Saengga KWT ngrembakaken maneka panganan olahan waluh wiwit saking dodol waluh utawi candil, geplak waluh ngantos roti lumpur waluh. Kepala desa Botok Sungkono tansah nyengkuyung lan paring apresiasi saking gagasan KWT Anggrek Kalih ngolah waluh dados maneka jajanan. Upaya kala wau mboten namung saged nambah asil lan ningkataken kesejahteraan keluarga nanging ugi dados solusi nyata kangge manfaataken potensi sarta asil bumi desa kanthi maksimal. Badan Pengatur Hilir Minyak lan Gas Bumi BPH Migas ngoptimalaken pemanfaatan jaringan gas Jargas kangge warga pelanggan rumah tangga lan pelanggan alit ing Bojonegoro. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas paring keterangan, wilayah Bojonegoro gadah potensi ageng kangge ngrembakaken Jargas saya lumantar APBN, sengkuyungan pemerintah daerah lumantar APBD utawi ngrembakaken Jargas mandiri dening PT PGN Persero TBK. Miturut Wahyudi, gas bumi mujudaken sumber energi ingkang langkung efisien, aman lan ekonomis. Kabeningaken ginaken bahan bakar lintunipun. Sakmenika pemanfaatan gas bumi ing Bojonegoro dumugi antawis 50% saking gunggung jatah ingkang wonten. Kawontenan kalawau menadahaken taksih wonten peluang kangge ngrembakaken jumlah sambungan Jargas dhateng masyarakat. Wahyudi nyebat,
biaya ngginakaken jargas ingkang langkung mirah, damel masyarakat saged nyisihaken anggaran rumah tangga kangge kabetan penting lintunipun. Kejawi dipun ginakaken kangge masak, jargas ugi saged dipun manfaataken kangge kegiatan usaha mikro lan pamanas toyo. Masyarakat ingkang ginakaken jargas namung bayar gas bumi jargas kirang saking selangkung ewu, wonten ingkang sekawan dasa kalih ewu lan swidak ewu saben wulan, gumantung kabetahanipun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan mbudidaya ningkataken keprigelan anggota Saka Penanggulangan Bencana Saka PB babakan nangani bencana kanthi ngawontenaken kemah pengukuhan lan pelatihan selami kali dinten 7 lan 8 Agustus 2016. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo ngandharaken kegiatan kelawau mujudaken perangan saking tekad BPBD kangge mbangun sumber daya manusia ingkang gadah kepedulian lan keprigelan ing babagan kebencanaan. Kami mekaten BPBD Kabupaten Magetan saged gadah anggota Saka PB ingkang boten namung gadah keprigelan babagan teknis dasar kebencanaan, nanging ugi saged dados agen edukasi lan penggerak kesiapsiagaan ing lingkungan. Kejawi siaga bencana, kegiatan kelawau ugi ngutamekaken dhateng pembinaan karakter anggota Saka Penanggulangan Bencana Magetan supados gadah sikap tangguh, disiplin, sarta gadah keterampilan dasar kangge kesiapsiagaan lan penanggulangan bencana. Salebetipun pelatihan, peserta boten namung angsal teori nanging ugi angsal pengalaman praktek lapangan lumantar kegiatan jelajah alam ingkang dipun rancang kangge nglatih keprigelan, observasi, orientasi medan lan kerjasama wonten kawontenan darurat. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa nampi penghargaan Dija Praja Nugraha saking Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI awit tekadipun majengaken pendidikan lan kesejahteraan guru. Penghargaan paling inggil PBPGRI kalawau dipunparingaken langsung dening Ketua Umum PBPGRI Profesor Dr. Unifah Rosidi MPD wonten audiensi sesarengan Gubernur Kofifah ing Gedung Negara Gerahadi. Kofifah ngandharaken penghargaan kalawau nambah semangat Pemprov Jawa Timur mliginipun Dinas Pendidikan Jatim kangge terus mujudaken pendidikan ingkang kualitas lan waroto tumrap sedaya masyarakat. Miturut Kofifah, penghargaan kalawau mujudaken akumulasi prestasi sektor pendidikan ing Jawa Timur ingkang libataken murid, wali murid, guru, kepala sekolah lan institusi pendidikan. Kofifah negesaken pendidikan dados kunci kangge nglairaken sumber daya manusia ingkang kualitas lan generasi emas, ningkataken taraf hidup lan medhot rantai kemiskinan. Dipersepataken Jatim dados provinsi kanthi jumlah murid paling kathah ingkang dipuntampi wonten perguruan tinggi negeri selami 7 tahun terus-terusan lumantar jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP utawi seleksi nasional berdasarkan tes SNBT wiwit 2019 ngantos 2016. Jawa Timur ugi dados provinsi ingkang kasil nggayuh juara umum lomba kompetisi siswa LKS pendidikan menengah Dikmen tataran nasional tahun 2016 ingkang kaping 4 terus-terusan sarta ngukuhaken Jawa Timur dados ukuran pendidikan vokasi nasional. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun wasana sugeng dalu nuwun.

0: Ya, pendengar, segera kita menuju Pendopo Kabupaten Madiun untuk bergabung bersama kerabat kerja kami yang sudah ada di sana dengan secara langsung karawitan di Raga Budaya dan Hiburan Pro 1 RRI Madiun malam hari ini bersama teman saya Dwi Atmoko. Selamat mengikuti.
1: Orek-orek Madiun, monggo. Katur dumateng para pamidanget wonten ing dalem RRI Madiun.
2: Ya, terima kasih. Rekan Adi, nun boro merso, wilujeng dalu, kawulujengan berkah so rahmating Gusti, mugi tansah kaparengaken dumateng kula lan panjenengan sami. Boro merso pepanggihan wonten atur giaran kelenengan Selasa Kliwon ingkang kagiaraken langsung saking Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun. Wonten ing kalenggan dalu menika kelenengan Soso Kliwon ugi kangge mangeti wiyosanipun Kanjeng Bupati Madiun beninipun Bapak Hari Wurahyanto. Krawitan ingkang kepareng cas panglipur wonten ing dalu menika inggih paguyuban krawitan Suwito Laras saking Desa Kulumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Para mirsa, para kadang sutrisno, kangge hamurwakani wontenipun giaran kelenengan malam Selasa Kliwon emangke kepareng rawuh dalu menika para demang utawi para kepala desa sekecamatan Saradan. Kinaru amurwakani wonten ing kelenengan malam Selasa Kliwon ing riki sampun kapiarso wontenipun gending orek-orek ingkang kepareng dipun beksani kepareng beksa menika para kades ingkang cacahipun wonten gangsal welas desa sekecamatan Saradan kalian para sesepuh desa saking Kecamatan Saradan ugi kepareng hangebaki wonten ing Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun kanthi beksa wontenipun gending orek-orek. Para marsa kita medhangetaken orek-orek kenario morwakani beksan sareng-sareng para kepala desa sekecamatan Saradan. Sumangga.

0: rasane sakseng beksa
1: semangat
0: apik kabeh.
1: Ha iya.
0: Gumunku pinter kabeh, Mas.
1: Pinter kabeh kok.
0: Kayak iso kabeh.
1: Eh? Apik tenan, Mas.
0: Sae, Pak, sae. Anu nyuwun sewu.
1: Napa?
0: Iki malam Selasa Kliwon gula balik to.
1: Nggih.
0: Tim paling iso joget kabeh Saradan.
1: Saradan.
0: Tepuk tangan untuk Saradan. Saestu, Pak.
1: Terima kasih. Nggih, kompak. Pokoke joget kabeh.
0: Joget kabeh.
1: Kowe ngerti Mbah Klangon ya?
0: Piye?
1: Arep mancan ngarepe bareng ini bareng.
0: Semangat.
1: Soko semangate.
0: Saking semangate nggih. Nggih. Kali ngaso, kali pinarak lenggah niki wau kangge membangun kebersamaan. Terus nglemesne leh arep beksa ya Mas ya. Terus menjadi satu kekasan. Ini satu keunikan lah tetes dipunugah teng medsose jenengan monggo enggak apa-apa. Jadi masyarakat Kabupaten Madiun
1: semuanya ora-ora ya.
0: Mengitari di pendopo ini sudah menjadi satu kekasan dan keunikan, nggih. Dan nanti Saradan sangat luar biasa.
1: Oke.
0: Mas nggih. Tradisi dalam sebuah acara tayuban diawali dengan tari gambyong.
1: Gambyong.
0: Gambyonge parian Mbak Yayu ya. Ayo persiapan gambyong ya.
1: Mbak Dewi, Mbak Nu,
0: Mbak Nono, okay. Mbak Dewi monggo persiapan. Yeah. Ayo.
1: Sing beksan ora-ora lenggah karo ngunjuk kopi.
0: Heeh.
1: Udut dimirsani gambyong
0: Pariano. Ayo. Ya ditata. Nggih. Nggih sampure kuning. Nggih, monggo. Ayo Mbak ndang berdiri ngene iki ayo ndang cak-cek ya. Matur gong emanun, kaleng gandal menika, kaleng aso sariro yang kaleng gandal menika, mangke cara-cara ini pun digawe perdesa ya Mas ya, maju ya. Nih. Ben menak nih ngecek, ngepeh tim ngepeh, maju sini.
1: Tim ngecek, ngepeh, madep rene.
0: Tim kelumutan
1: gini. Kelumutan gini.
0: Ya, misalnya ngono kuwi.
1: Terus nanti yang kedua mana,
0: mana
1: pasangannya mana.
0: Ben menak nih ngecek.
1: Ya.
0: Pekaten kaleng gandal menika semangge, dipun persani sesarengan, kridani pun beksan gamyong. Pariyana kinarya murwakani wontenipun
1: beksan
0: tayub kalenggah menika.
1: Nggih.
0: Kecamatan Saradan Kapiarso sumangga.

0: tepuk tangan untuk Tari Gambyong Parianomnya. Potensi kearifan lokal Kecamatan Saradan. Mas nggih, tata urutan Tayub Mediunen.
1: Nggih.
0: Sakwise Gambyong, terus Tayuban dibuka nganti
1: Gedhog.
0: Mangke Gedhog rampung terus wonten jineman mbiyen ya,
1: Mas. Selingan
0: mangke selingan ingkang sepisan nika wonten pawartos Mbah Lurah Klangon ingkang ngisi.
1: Ngeten.
0: Oke, selingan rampung nembe tayupe minggah. Ngeten nggih.
1: Nggih.
0: Terus niki kersanipun rurut terus ngeceke gampang nggih sing rawuh pira-pira niki urut per desa mawon nggih nyuwun sewu nika saking kecae
1: desa Ngepeh kalian Blumutan
0: Udi desa Ngepeh
1: nggih
0: monggo Pak Lurah pun pisan
1: monggo
0: terus
1: saking Ngepeh
0: mriki nggih di Ngepeh terus sing mriki Klumutan Klumutan pundi Klumutan lagi,
1: okay.
0: Mungkin teng mriki
1: nggih. Bagus. Nah,
0: pokoke sajon rong desa.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nah, yuk diaturke.
0: Gedhog sing. Gedhog. Monggo, Mas. Matur ke persiapan monggo ngepeh kali Klumutan. Oke, okay, ngepeh mriki Klumutan. Pun swante man pokoke niki. Ha. Nggih. Okay. Monggo, ayo gedhog sik ya, Cak. So.

0: Tepuk tangan untuk Mbak Lurah Klangon. Mangga. Mangga petayupipun saking ngepeh,
1: saking kalian lumut. Kelumutan, mangga.
0: Mangga, mangga langsung, mangga. Ayo, Ca. Mangga.
1: Mangga.
0: Ngepeh mriki.
1: Mbah Lurahipun mengkondisikan, mangga.
0: Ya, terus mriki kelumutan.
1: Nggih.
0: Ayo, mangga. Sampuripun dikalung ning ngeten, Pak. Memanjang nyen sewu. Nah, kersane serasi. Mergi di syuting padha terus diunggah ngeten. Nah, ngeten.
1: Oke.
0: Di kalung nih sedaya nggih. Nyun sewu. Kelumutan mriki, monggo kelumutan mriki. Nah. Majeng mereka. Ngepeh mereka. Ya, kelumutan mriki. Ya. Merumutan mriki ya.
1: Nggih, monggo.
0: Majeng idul, Mas. Nah, mriki memalih. Rati mundur. Karpet ijo mriku, karpet ijo watese lah. Lah mriku lah. Apa nih? Niki ngepeh. Ya, dikalung nih ngeten memanjang, Pak. Lah kersane sama nah, serasi. Monggo. Nah. Lah. Ayo jadi dibantu sinten, dibantu sinten kirang setunggal. Ayo popon maju pen bolak-balik rapopo teng mriki niku ayo.
1: Gendenge napa?
0: Ayo maju. Ya. Ayo dibantu. Wong niki sedaya saged lho, ayo. Bolak-balik maju oleh mboten napa-napa mangka. Eling-eling. Oh, minggahe nomo nyemanggaken nggih.
1: Eling-eling.
0: Nggih, eling-eling nggih. Nah, ngeten nggih. Niki nyun sewu niki settinge luar biasa longgar. Biasane nyuplik teng mriku. Nggih. Niki longgar sangat nggih. Matur gunging manuwun Bapak Ibu ingkang minantu ing garjan. Mliginipun ingkang midhangetaken wonten ing dalem lumantar RRI Madiun kepareng menika petayub saking Kecamatan Saradan, saking Desa Ngepeh kalian Desa Kelumutan. Ngaturaken gending
1: eling-eling
0: dados.

0: Lagu yang kedua napa niki? Jatahe jenenge pikantuk dua gending. Nah. Yang kedua napa? Saking ngepeh niki wau saking
1: iki wau saking
0: kelumutan.
1: Kelumutan saking ngepeh.
0: Oh, serampat. Oke. Nggih. Heeh, serampat. Nggih, serampat. Serampat. Serampate Pak Dani, maka. Serampat. Nggih. Serampat, Cok. Mekaten menika saking tim Petayub saking
1: Kecamatan Saradan.
0: Saradan saking ngepeh lan kelumutan.
1: Nggih.
0: Saking ngepeh ngersakaken serampat.
1: Serampat
0: kapiarsa sumangga.

0: Lumutan.
1: Lumutan,
0: ya. Luar biasa. Yeah. Nah. Wilujeng derek mangayu bagio kalang gadal mriko.
1: Bagus, matur suwun, Balurah Lumutan nggih. Matur nuwun nggih. Wah.
0: Jeje,
1: asdeki. Ku ben roto sik diaturke rong gending.
0: Oh iya.
1: Terus dene engko nek sik ana wektu diaturi rambahan
0: meneh.
1: Oke.
0: Matur gong imanuun. Nggih. Wilujeng derek sesarengan Bapak Bupati Madiun Rama Haji Hari Wuryanto SMAK. Ugi Bapak Wakil Bupati Madiun, Bapak Dr. Purnomo Hadi MH.
1: Nggih.
0: Ugi Ketua Umum Persaudaraan Sedati Terate. Panjenipun Reko Mas R. Murjoko ingkang gandal menika ugi katang-katang sedaya wilujeng dalu wilujeng pinarak lenggah kanthi sekeca wonten ing malam
1: Selasa Kliwon.
0: Sab selanjutnya tim dari mana dan mana?
1: Selanjutipun saking tim
0: Bajulan,
1: Bajulan kalian Sukorjo
0: mempersiapkan diri niki mengke gedhok rumiyin nggih. Gedhok rumiyin lajeng mangke selingan pun gampil. Digedhok nese ya Mas ya.
1: Monggo.
0: Ayo Mas Bambang. Ayo. Mas nggih.
1: Dalem.
0: Kae motaken rehne menika acara pelestarian tayub khas Madiunan.
1: Nggih.
0: Niki jangan sampai nanti kendangan atau iringannya mengarah ke daerah lain.
1: Ya.
0: Neng Sragenan apa Bojonegoro apa neng anu jangan.
1: Cukup karena tayub Madiun, gaya Madiunan,
0: gaya Madiun yeah, aja yeah. Bukan yang lainnya jelek, bukan, karena hakikatnya kita melestarikan tayub Madiunan. Rambu-rambunya ngeten.
1: Silakan Mas Bambang.
0: Mas Bambang monggo.
2: Rasa madangi jagat tuk bungo-bungo paneng sabut saing hukir merbabak bang semerat kena

0: Bajulan kalian Sukorejo.
1: Monggo Mas. Mas Inge.
0: Dalam.
1: Tradisinya setelah gedok selingan.
0: Selingan.
1: Nih
0: dari sinten sing badhe ngatur
1: niki. Mekaten kalang gadal menika tidak mengurangi rasa hormat kami. Nggih. Ini juga sekaligus mangayu bagya Selasa Kliwonan, juga sekaligus tirakatan hari HUT RI ke-81.
0: Betul.
1: Untuk ini tidak mengurangi rasa hormat kami, mohon berkenannya Bapak Wakil Bupati Madiun, Bapak Dr. Purnomo Hadi MH, untuk berkenan menyajikan satu selingan. Tradisinya Pak, Pak Babub, ya, setelah gedok itu ada satu selingan lagu. Nah ini lagu kehormatan katur Pak Babub, monggo nyun sewu. Monggo Pak Babub nyun sewu. Monggo Pak Babub dipoderakan rawuh
0: pun, monggo Pak Wakil Bupati. Kasemangga.

0: Monggo apa pilih wonten dawuh Pak Wabu monggo nyanyi radi
1: Mas. Iya. Kula niki cek kan nyanyi iki gredeg. Apa ning ngarepe lurah bener aku. Karena biasanya kula kalih Mbah Lurah bener niku sagete niku selawatan. Cek niki kan nyanyi nggih ngono to Mbah bener. Nek klangon karo klungutan wonten ah yus dalange. Nggih pangapunten pokokipun keluarga besar ingkang nguri-nguri kabudayan Jawi nggih menika ngeten iki napa Gambyong Tayub iki luar biasa. Kula iki ngringal-ngali niki wau lurah Klumutan kuwi lho. Kowe iki jogetmu gek piye to ra? Wong genah eneng hitungane siji mak bia loro melangkah goyang mak jegleng agak melaku mosok kalah karo bocah kidulan niki luar biasa Pak karena membangun kekerabatan yang luar biasa karena dengan jalinan menika sambung rasane niku saged karena memang ini butuh kekompakan butuh saling pengertian berhadapan-hadapan ternyata harus menyeberang dan iku nek salah munyer yo iso ambung-ambungan. Nah, pamila pangapunten kula cobi mbak iki sing rodok setengah gending tapi setengah rodok ndandu saiki ngono piye. Iya, kula tingali niki gawane sangka saradan iki ngalah-ngalahne widodari. Tapi sing tak delikne pira? Pangapunten, monggo sareng-sareng cobi lintang asmara. Ya.

0: piye nambahnya pindu apa piye ra sing jelas kulo tak wakili Pak Bupati kemawon. Pangapunten
1: Mbak, matur sembah nuwun.
0: Yo ala niki asli Saradan nggih Mbak nggih. Nggih. Niki wau sing beto Mbah Lurah sinten?
1: Dalem semita Pak Eko.
0: Niki wau kula tekoni ora enek sing aku blas perkara gawa bojone dhewe.
1: Lah nggih kok ya. Niki wau sing beto nggih. Para yoga niki wau. Mengke menawi mboten kan nggih ditilap
0: nggih. Aman aman aman aman.
1: Aman nggih. Matur sembah nuwun.
2: Oke, terima kasih Bapak Wakil Bupati Madiun, Bapak Dr. Purnomo Hadi. Ah, jan. Selingane mantep. Selingane mantep sekali.
3: Masih nggih sekali ya. Lagi aplaus tepuk tangannya meriah untuk Bapak Wakil Bupati Madiun. Nah. Yang dengan keikhlasannya ya. Menyemarakkan acara ini walaupun iringannya gamelan berupaya ya, semaksimal betul. Mungkin untuk bisa mengadaptasi ya.
2: Oke.
3: Langsung ke tayupan berikutnya
2: dari desa Bajulan kalian Sukorjo.
3: Bajulan Sukorjo.
2: Monggo. Agak kesini agak kesini.
3: Terus maju ya, monggo ya, Bajulan.
2: Silakan monggo.
3: Ayo,
2: penerima
3: Bajulan.
2: Sampur saking desa
3: Sukorjo
2: kalian Sukorjo.
3: Monggo. Sampurnya dipun kalongaken biasa ngeten mawon monggo. Nah. Bajulan Sukorjo monggo.
2: Nggih.
3: Yeah. Ah, kasumangkaken. Nah. Nggih. Yeah. Monggo Bajulan Sukorjo. Sukorjo mriku, Sukorjo.
2: Sukorjo sisih ler.
3: Majenge mriki.
2: Ya pundi?
3: Oh, mriku rada mundur sithik, rada mundur sithik. Lah, mriki. Yeah. Lah. Rada maju mriki, rada maju mriki, Pak. Ah, Bajulan Sukorjo. Oh.
2: Yang se-
3: Rati maju sekedik Bapak. Siap.
4: Sing itu rada ngalor Mas.
3: Rati maju sekedik mangke. Iya, nggih Rati maju sekedik. Nah, pun. Okay. Pun.
2: Oke.
3: Okay. Mas nggih.
2: Dalam.
3: Sekali lagi kesempatan malam ini untuk para pendengar radio RRI Madiun, bahasanya malam hari ini Selosok Kliwonan dari Pendopo Muda Gerak Kabupaten Madiun. Betul. Untuk putaran kedua petayub dari desa Bajulan akan kalian bersama Sukorjo. Dengan Sukorjo. Iringannya gendengnya request-e. Oh, niki.
5: Napa?
3: Napa?
2: Gunung Sari.
3: Gunung Sari. Catatan pokoknya aja di Bojonegorane lho, Pak, nggih.
2: Nggih. Gunung Sari ya. Sukorjo. Beksan manten. Su
3: apa?
2: Gunung Sari.
3: Gunung Sari, mangga, nggih. Mangga.

0: saking Sukorejo Gunung Sari ta. Sani saking Bajulan request yang apa?
1: Bajulan. Napa?
0: Monggo. Ore-ore. Nika saking tim Petayub Bajulan ngersakaken ore-ore. Wilujeng dalu katur ingkang midhang ngataken wonten ing dalem bilih Tayub Seloso Kliwonan menika saking tim Bajulan kaleng Sukorejo. Ore-ore katuraken kapiarsa sumangga dados.

0: Bajula dan Sukorjo. Luar biasa, syarat dan potensinya sangat.
1: Semua yang hadir bisa joget semua.
0: Bisa joget semua.
1: Pokoknya luar biasa untuk Kecamatan Saradan.
0: Jadi semua yang rawuh di kesempatan malam ini semua bisa bekso. Tradisi setelah tayub selesai gedok dulu. Kami silakan,
1: monggo.
0: Mas Bambang.
1: Ugi katuraken sedaya para pamit danget RRI Madiun. Ngaturaken sugeng dalu.

0: Ji. Tepuk tangan untuk Mas Bambang. Kedoknya luar biasa, muda, gagah, pinter joget. Mas Inge, mohon untuk mempersiapkan diri tim dari mana dan mana.
1: Giliran disambung Sopotro kalian bener.
0: Oh, Bong Sopotro bener, ngeten nggih. Okay. Wong Sopotro bener. Persiapan dulu nek engko. 5 nah. Bong Sopotro, 5 bener. Nggih. Nah, Mas Inge,
1: dalam.
0: Ini Senyampang suasananya sangat luar biasa.
1: Ya.
0: Menyatu sekali ya antara beliau yang terhormat Bapak Bupati dengan warga masyarakat,
1: warga
0: semuanya.
1: Masyarakat, jih.
0: Nah, ini juga yang di rumah sangat rindu dengan suara Pak Bupati.
1: Betul.
0: Lewat radio RRI Madiun. Ya. Malam hari ini siaran langsung
1: yang menyiarkan langsung dari Pendopo
0: Muda Geraha Kabupaten Madiun.
1: Mas Gayeng
0: juga sekaligus memperingati hari ulang tahun RI yang ke-81. Mohon izin kepada yang terhormat Bapak Bupati tidak mengurangi rasa hormat kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait Selasa Kliwonan, dan kebetulan ini bersama dengan hari ulang tahun RI yang ke-81. Bapak Ibu yang berbahagia, beliau yang kita cintai, kita hormati, kita banggakan, yang telah mencetuskan ide malam Selasa Kliwonan untuk melestarikan seni tradisi di Kabupaten Madiun. Tepuk tangan yang meriah untuk
1: terima
0: Bapak Bupati yang
1: kita Bupati.
0: Dengan hormat yang Bapak Bupati Madiun, Bapak Haji Hari Waranto SH MAK, kami silakan. Monggo coba di derek nerawuh.

0: apa no ya?
1: Kepancal, Bapak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para sesepuh, pinisepuh, sedaya mawon ingkang rawuh wonten ing pendopo ingkang boten saged dalam sebat setunggal boko setunggal. Bokonipun sedaya sami sehat sedaya. Salawat dan salam kunjuk dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tancah kita antu-antu sahabatipun mangke wonten ing yaumil kiamah. Ngapunten niki kleresan Selasa kliwonipun saradan luar biasa. Niki wau sumber benda pun dugi napa mboten sumber benda niku. Kepareng sumber benda aduh dhewe soale.
1: Nggih.
2: Nggih, ngapunten niki kegiatan Selasa kliwonan derek-derek nglestarekaken budaya. Nggih, mugi-mugi niki nggih tinggalanipun para leluhur kita sinten malih nek mboten kita ingkang nglestarekne. Pramila niki disuwun panjenengan sedaya saged nglestarekaken budayanipun piyambak. Nggih. Nek sing sanes-sanesipun nggih tambahan mboten napa-napa, sing penting iso kabeh kan ngoten. Ning niki sing penting budayane awake dhewe aja sampai ilang ngoten nggih. Nggih, dadi pun lan malih dalem nyuwun karena ini bulannya bulan kemerdekaan, bulan Agustus, pilih Pak Camat sampun buat edaran bahwa mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 pengibaran bendera di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Insya Allah saradan sampun sedoyo. Sing penting ingkang benderane dereng merah putih. Soale enek sing oranye bareng dipasang. Mungkin nyuwun dateng Kesbang. Mudi Kesbang wonten iki Kesbang. Kesbang Pol mudi Kesbang Pol. Mudi Kesbang Pol. Oh nggih, mengke disiapne nggih. Eh, bendera kagem saradan, saradan. Siap, siap Pak Tamat, nggih. Tenan nggih. Ya kon wong karek meringati mawon ora berjuang lho nggih. Nggih. Sing penting masyarakat Kabupaten Madiun khususipun saratan tetep guyub rukun. Ngaten nggih. Niki dijenggleng ning ngoten pripun?
1: Cocok.
2: Nika Bu E sinten nama asminun?
1: Bu. Sing ngenong Bu sinten? Asmane sinten?
2: Sing ngenong.
1: Sulastri Bapak. Wah, pengenonge putri lho tibane.
2: Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri ngono ya.

0: よっ。
1: Dan seorang sih saratan luar biasa. Wah, terkaget tapi

0: Keren. Luar biasa. Kompak Pol.
1: Saya itu kok. Saradan enggak ya?
0: Saradan.
1: Rusak kayak ini jati.
0: Pokoknya nek kompak itu jen menak tenang.
2: Pokok bareng.
0: Nek gak kompak no.
2: Piye? Les gak menak.
0: Mesti biasanya terus dibaleni neh. Nah.

0: Bocae, bocae.
1: Bocae sampean kalau bae.
0: Ora. Iki ngelingne para demang-demang iki. Biyen jaman semono nih, jaman semono. Glipete ra karu-karuan. Basa wis ento. Asam brono. Tapi kita ini syaratan mboten.
2: Tertib syaratan, tertib.
0: Luar biasa syaratan. Apa pengin diantemi watu? Soal syaratan kan nggon watu.

0: remen ing penggalih. Ini mumpung lungguh jejet hari ini. Nangking ember kiwa tengen.
1: Cakep.
0: Lungguh jejer kanggo tombo kangen.
1: Iya.
0: Apa neh neng pendopo, kuenak tenan.
2: Matur gongeng Pak Nur.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih sekali lagi. Aplos tepuk tangannya meriah untuk Bapak Bupati, Bapak Bu, Pak Camat, untuk Bapak Kepala Desa sekecamatan Saradan. Semuanya kompak bergembira di kesempatan malam ini ya. Melepas kepenatan di tengah kesibukan beliau dengan tugas-tugasnya sebagai abdi negara.
3: Okay.
2: Berikutnya dari desa mana Mas Inggih?
3: Menika saking bener kalian Sumber Sari.
2: Bener.
3: Salam.
2: Bener musuhe Bangsa Patra ngeten lho.
3: Lho Bangsa Patra gak ampun to, Pak.
2: Dereng. Bangsa Patra gurung, mau lagi Sukorejo.
3: Bangsa Patra kalian bener.
2: Bangsa Patra. Aja dicorek sih. Bangsa Patra
3: bener.
2: Bener, mangga. Maju, mangga, Mas. Ora Bangsa Patra
3: bener, ya. Bangsa Patra kalian bener.
2: Oke. Okay. Iya. Ayo mangga Bangsa Patra mriki. Sampure. Nah, rati maju sekedhik mriki nggih. Rati mriki. Nah. Nggih, leres. Bangsa Patra bener mriki, bener, bener mriki, bener. Bener mriki. Nyun sewu. Bener, Pak, mangga bener.
3: Oke.
2: Mriki, mriki. Bangsa Patra mangga.
3: Oke.
2: Okay. Ayo. Mangga dijangkepi niki sekawan gangsal, mangga. Mriki. Nah, pas gangsal. Bapak Ibu ingkang minantu ingkang jan mligi pun ingkang midhangetaken wonten ing dalem. Bila selasa kliwanan ing kalenggada mereka mlumebet wonten ing tataran tayub khas Madiunan ingkang badhe tayub nunggi tim saking Bangsa Patra kalian
3: Desa Bener.
2: Okay. Nika Bangsa Patra ngesahkan gending napa? Oh ilir-ilir
3: kabeh. Ilir-ilir apa?
2: Ilir-ilir.
3: Iki lho adae apa? Ilir-ilir.
2: Tradisine niki tradisine. Nggih awer-awer mawon monggo. Ilir-ilir. Bapak Ibu ingkang nanti ngarjan monggo dipun pirsani sarangan
1: kridhayanipun. Para mirsa berkada Sutrisno. Wonten ing atur giaran kelenengan malam Selasa Kliwon minangka mengeti wontenipun wiyosanipun Kanjeng Bupati Kadipaten Madiun niki Bapak Hari Wuryanto. Sampun adhar saben bilih wonten ing malam Selasa Kliwon dipun wontenaken adicara tirakatan kanthi kelenengan mat-matan manggen wonten ing Pendopo Mudagra Kabupaten Madiun. Wonten ing dalu menika kalares sampun ngancik putaran ingkang kaping 8 dawah wonten ing Kecamatan Saradan. Para mirsa berkadang sawetawis sudal menika sampun caket wonten ing mobil siaran luar RRI Madiun nenggih panjenenganipun Bapak Camat Saradan. Kepareng badhe atur pangandikan dumateng panjenengan sami para miyarsa. Wilujeng dalu Bapak.
3: Wilujeng dalu Bapak.
1: Saged pun tepangaken Bapak Camat paring asma.
4: Nggih, dalem asma Pak Eri Kurniawan. Nggih, Camat Saradan. Alhamdulillah menika sareng kalih Mbah Lurah Kluputan.
1: Pak Heri nggih.
4: Mas Heri.
1: Mas Heri, Mas Heri nggih. Oh ngaturi Mas nggih. Okay. Lebih akrab nggih. Mas Heri, menawi dipun tingali wontenipun malam Selasa Kliwon, menika pancenipun sampun wonten jadwal saben malam Selasa Kliwon saben kecamatan ngintun paguyuban karawitan. Ya dalu menika ingkang ketiban sampur menika saking Kecamatan Saradan dipun regani dening paguyuban karawitan Suwito Laras. Nuwun sewu. Suwito Budaya. Budaya nuwun pangapunten nggih. Suwito Budaya. Kados

0: Saranda ingkang tampil dalu menika. Ini kami aturkan matur suwun sanget, ini sebagai bentuk wujud syukur nggih dan juga silaturahmi kami keluarga besar Kecamatan Saratan. Ini juga sekaligus untuk melestarikan nggih seni budaya karawitan yang ada di Kecamatan Saratan. Ini luar biasa. Jadi pada dalu menika kula nempakaken sedaya mulai dari Forkopincam juga Pak Lurah bersama perangkat semuanya, tokoh masyarakat di instansi yang betul-betul nanti bisa meneruskan, bisa melestarikan budaya seni karawitan yang ada di Kecamatan Saratan menika. Nggih, alhamdulillah. Jadi dalu menika betul-betul luar biasa nggih dengan Bapak Bupati, Pemerintah Kabupaten Madiun ini memberikan ruang yang terbaik untuk ikut tampil dan juga melestarikan di Pendopo Muda Graha menika. Ngaten Bapak nggih.
1: Matur suwun. Matur Mas Heri, pangapunten ingkang kepareng rawuh kula menyang ngendika para kepala desa nggih, kades, sedaya paguyuban ingkang komunitas budaya nggih. Ingkang rawuh wonten Pendopo Kabupaten Madiun Muda Graha menika. Yang ngriki ugi rawuh menika Pak Lurah saking
2: Klumutan.
1: Oh, Klumutan. Nuwun sewu Pak Lurah. Kula ngaturi kidemang saged. Nah, kidemang Klumutan. Ya nggih. Sasampunipun menika para kadang-kadang kula wau menawi sagedipun pirsani sami mbekso sareng-sareng kanthi gagrak tayub Madiunan. Nyuwun pangapunten Pak Kades Klumutan nggih. Menawi era-era sak menika nggih kados tayub kerawitan menika ingkang remen namung piantun-piantun sepuh. Ya, menawi panjenengan saged dipun lestantunaken dispundi cara caranipun lari-lari utawi kaneman menika remen saking seni-seni kados menika.
3: Nggih. Nggih, matur suwun Bapak untuk kegiatan hari ini kados wau sampaikan ke Bapak Camat pertama nggih menika matur suwun sanget dumateng Bapak Bupati terus terkait melestarikan budaya khususipun niki pangapunten khususipun teng Desa Klumutan nggih. Kalau pelaku sejarah untuk nguri-nguri budaya Bapak. Waktu muda saya itu dados ketua panitia HUT RI. Dari para pini sepuh yang di Saklumutan ngontenaken lomba langen beksan. Ngantos 2 hari 2 malam. Niku tingkat remaja, dewasa ngantos sepuh. Ngantos hari ini khususan Klumutan tiap HUT RI ngontenaken lomba langen beksan. Baik pribadi maupun kelompok nggih gedhog kalangan beksan sareng-sareng. Nah niki dengan adanya Klumutan kemarin Desa Sidorojo tetangga desa juga mengadakan lomba langan beksan dan niku untuk muri-muri budaya khusus Klumutan. Kegiatan kerawitan langan beksan ini bukan menjadi hal baru, menjadi budaya kami. Setiap orang hajatan apalagi kalau orang Jawa itu diperhatikan nopo mantu bubak wajib bagi warga kami wonten kerawitan gamelan komplit. Dados niku wajib untuk bubak nanggap gamelan. Lah mengke wonten gamelan niku dibeksaken nggih, beksaken nggih mulai ingkang gadah hajat beksanaken nggih, terus ingkang lerai para sederek-sederekipun. Badhe niku punggawa desa, Pak Lurah, perangkat ngantos RT, tokoh-tokoh akhiripun mengke ingkang selajengipun tokoh-tokoh ingkang sepuh ingkang terakhir muda-muda. Terus di Desa Klumutan luar biasa kegiatan muri-muri budaya krutipun kerawitan gamyong ugi teng desa kami Desa Klumutan Bapak tiap tahun wonten kegiatan bersih desa teng Mendopo niku wayang kulit siang dalu teng punden Mbah Branti niku gamyong. Niku tiap tahun kita adakan. Ya, terus insya Allah kalau di Desa Klumutan budaya kerawitan, budaya gamyong tersih terjaga, tersih lestari, terlestarikan.

0: ada semua. Jadi dari keluputan saja, Pak. Jadi insya Allah di 15 desa di Kecamatan Saratan ini juga tampil terus. Ya walaupun di era sekarang itu banyak hiburan-hiburan yang lain, tapi alhamdulillah sudah dilaksanakan untuk karawitan, terus bersih desa itu ada, Pak.
1: Okay. Terkait dengan LAD, Pak, lembaga adat desa, Pak.
0: Ya, oke.
2: Ada. Ada. Terus kemarin juga di SK-kan untuk lembaga adat desa itu ada, tiap desa itu ada, Pak. Di SK-kan kepala desa untuk nguruhi budaya.
1: Nggih. Ing kampung kasan Mas Heri gimana? Mas Heri mana? Ya, Mas Heri. Dengan adanya pelestarian budaya, terus harapan ke depan panjenengan kados sini, Pak.
0: Ya, harapan kami tentunya kami di wilayah, di kecamatan dan juga mewakili teman-teman kades Kecamatan Saratan berharap ini bisa sinergi bersama dari pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini betul-betul saling mensupport semuanya. Insya Allah kami di masyarakat sudah terlaksana, telah merencanakan semuanya, tinggal nanti dari tingkat kabupaten, Bapak Bupati, ada event-event seperti Dalu nih kau. Ini luar biasa, jadi semangatnya semangat lagi, oh ternyata diperhatikan. Jadi, jadi di ini selain di masyarakat, tapi di kabupaten juga muncul. Ya insya Allah nanti juga tingkat nasional, ini betul-betul jadi bahwa, oh ini loh, kebudayaan asli, yang dari Madiun khususnya. Oke, intinya ada sinergitas bersama itu, Pak, kolaborasi bersama antara pemerintah daerah, kecamatan, dan juga dari pemerintah desa sendiri itu, Pak.
1: Dan juga tidak menutup kemungkinan Pak Camat dan Mbak Lurah Kelumutan ya, RRI sebagai fasilitas, Pak, sebagai perekat budaya bangsa, mungkin dari Kecamatan Kelumutan ada kelompok kerawitan, wayang, bisa langsung siaran di RRI nanti.
2: Monggo, nanti insya Allah ngeten monggo, nanti khusus RRI, tiap tahun kita mengadakan bersih desa, monggo nanti bisa disiaran langsung. Insya Allah kemarin dalangnya pokoknya cahyo, sigit, tangko, tengkleng itu kita sering undang-undang semua tiap tahun.
3: Nanti masih bisa kerja semua dengan RRI.
2: Siap.
0: Kegiatan wayang kulit di Pak Sukorejo itu, Pak. Jadi ilmu sejati itu juga ada kegiatan wayang kulit, karawitan semuanya. Siap, terima kasih.
3: Kita saling membantu, Pak.
2: Siap.
3: Biosis, mutualisme, saling menguntungkan.
1: Matur nuwun Pak Camat, Pak Lurah Kelumutan, mugi-mugi pelestarian budaya yang ada di Kecamatan Saratan tetap terus dilestarikan, nguri-nguri budaya Jawi. Matur nuwun Pak Camat, sugeng dalu.

0: Kramon, Sumber Dundo, Kasemanggaken. Ah, Sumber Bedo mriki ler.
1: Sumber Bedo sebelah ler.
0: Nggih, mergo ya lor tenan ya Mas ya.
1: Ha iya.
0: Perbatasan
1: mepet. Nah.
0: Monggo Sumber Bedo mereka.
1: Nggih.
0: Ayo. Monggo terus mriki Mas, monggo. Ayo maju mawon.
1: Mbah Lurah, monggo.
0: Monggo Mas. Nah. Kelangon Sumber Bedo ya, monggo. Berbeda mriki, monggo. Dikalung ning ngeten mawon nggih. Monggo Sumber Bedo.
1: Nah, Sumber Bendo nah, sebelah ler
0: di mriki. Di panjang ning ngeten nyun sewu lurah nggih. Nah, ngeten lah. Sumber Bendo nggih. Nah,
1: Sumber Bendo monggo. Kelangon nah, sebelah kidul.
0: Mas Tomblok leser. Niki Kelangon ngerasakan gending napa? Mbak Rati maju kedi, Rati maju kedi. Napa lagune gendinge? Rati maju sithik, Rati maju sithik. Ibu Pertiwi.
1: Ibu Pertiwi.
0: Oke, okay, yeah. Sumber Bendongko yang kedua, nggih. Yeah. Yeah. Ibu Pertiwi ingkang winantu ing Karjen, mliginipun ingkang midhangetaken wonten ing dalem RRI Madiun, bilih saking pendopo Kabupaten Madiun wonten ing Sloso Pewonan menika tim petayub saking Klangon kalian Sumber Bendo.
1: Sumber Bendo.
0: Request saking Klangon menika ngersakaken Ibu Pertiwi. Wilujeng dalu, wilujeng hamirsani tuwin midhangetaken saking pendopo muda gerak Kabupaten Madiun, Ibu Pertiwi. Kapi Arso sumangga.

0: dari Sumbersari kalian Sidorejo.
1: Sumbersari Sidorejo. Mempersiapkan diri tim Sumbersari dan Sidorejo.
0: Oke, leres.
1: Nika keporo selinganipun sinten nika? Pak sinten selinganipun? Sinten? Monggo saking saradan ingkang ngisi selingan. Sinten?
0: Mbak Lurah piyambak, monggo Mbak Lurah.
1: Monggo Mbak Lurah,
0: Mbak Lurah Sidorejo. Oke.
1: Mbak Lurah monggo selingan, Mbah, monggo. Sinten selingane saking saradan? Pak Camat. Pak Camat selingan, Pak Camat jenengan. Pak Camat.
0: Monggo Sumbersari kalian Sidorejo.
1: Dereng wonten saking selingan Pak Camat,
0: Pak Camat. Nggih, Pak Camat.
1: Dawuh disposisi Pak Bupati lho.
0: Lintunipun sampun monggo Pak Camat kanthi jenengan monggo.
1: Nggih, Pak Camat
0: kok. Silakan monggo.
1: Monggo niki selinganipun Pak Camat, mungkin Pak Camat, Pak Camat tim saking di Sumbersari kali.
0: Sumbersari kalian si

0: Ngajeng jenengan dereng paring dawuh mergi wau rapat wonten mlebet pepile wonten dawuh ingkang badhe katoraken ingkang rawuh menika tim saking Saradan luar biasa kompak dan menyemangati sekali nggih. Tepuk tangan sekali lagi untuk tim Saradan di bawah koordinasi Pak Camat. Monggo Pak Camat.
1: Nggih. Alhamdulillah. Nggih, dulur-dulur Kecamatan Saradan luar biasa kompak nggih. Ya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Bupati Madiun, Bapak Wakil Bupati Madiun, bersama para tokoh semuanya dan juga dulur-dulur dari Kecamatan Saradan semuanya. Alhamdulillah menika Bapak Bupati kami matur bahwasanya pada malam yang berbahagia ini kami mengaturkan terima kasih dan luar biasa kebetulan malam hari ini sesuai jadwal Pak Gayeng nggih untuk kegiatan malam Selasa Kliwon nggih niki sami hadir nggih saking Forkopincam nggih saking dinas instansi semuanya saking Bukesmas KUA terus juga Mbah Lurah bersama perangkat semuanya juga dulur-dulur dari paguyuban Kampung Pesilat Kecamatan Saradan semuanya. Ngaten nggih. Alhamdulillah niki sampun napa sami dek wau jogetan sedaya. Nggih luar biasa. Nggih menika terus nggih mudah-mudahan dalam rangka untuk melestarikan budaya menika nggih dek wau sampun wonten wawancara saking RRI Pak Gayeng nggih wonten wingi dek wau kali Mbah Lurah Klumutan nggih intinya bagaimana untuk melestarikan ini terus di masa yang akan datang terus dilaksanakan ngeten nggih ya dilaksanakan dan juga di wilayah Kecamatan Saradan alhamdulillah setiap event-event apapun juga sudah dilaksanakan mulai
0: bersih
1: desa 17-an dan juga nopo hajatan warga masyarakat menika
0: nggih
1: terima kasih untuk warga masyarakat Kecamatan Saradan nggih menawi cekap ngeten mawon Pak Gayeng dalam nembang
0: nggih
1: niku tak nembang ini ki kula kula anu titip mawon nggih titip mawon kula
0: pripun
1: nggih kesane mengke ibu sing kang nyanyi ngoten
0: oh niki jenengan titip ngoten titip amanat ngoten to niki naik Pak nyuwun sewu kula nderek usul niki wau saking tim niku wonten lagu kasaradan saradan gumregah ngoten nggih monggo diunekne ngoten nggih niko persembahan saking Pak Camat saking pemerintah Saradan masyarakat Saradan wonten lagu ingkang digarap saking tim kesenian Saradan Saradan Gumregah nggih judule nggih monggo dipun aturaken ngoten nggih Pak Camat nggih monggo nggih nggih matur suwun monggo
1: nggih
0: sane diderek kanca-kanca monggo monggo Pak Camat saged lenggah
1: monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam monggo
1: Mbak Lurah
0: monggo Mbak Lurah pun apa Mbak Lurah monggo ayo bareng.

0: kecamatan. Monggo kadherekan minarak lenggah malih. Mangke di akhir acara foto bersama dengan Pak Bupati. Matur
1: Pak Camat.
0: Untuk tim-tim dari Kecamatan Saradan bisa bergantian nanti ya.
1: Nggih.
0: Mas Inggih. Dalem. Satu karya dari anak Saradan, keluarga Saradan, Saradan Gumrega. Saere piye Mas Mang Jajal Dionekne Mas di saere Mas. Endi? Eh Mas apa?
1: Wes
0: saere dionekne jajal piye? Eh.
1: Eh. Terayu anding alas
2: nek nembang ki ben jelas. Jadi Pak Bupati pengen mirengne saere yo nopo.
0: Cakepane
2: jenengan aturke gantian. Jadi Pak Bupati niku pengen mirengke asli Saradan apa ora?
0: Lah monggo. Mergo ya direli karo RRI.
2: Diwaca segenah.
0: Kena diaturne Mas saere piye tanpa iringan ayo. Saradan Gumrega monggo.
3: Iki kalih bawane mboten.
0: Ora rasa.
1: Gak usah bawa. Kowe celukane angel no, gak usah bawa.
0: Cakepane. Monggo. Sairnya saja, sairnya aja.

0: memunculkan potensi-potensi lewat lagu. Tidak semata-mata mloho pamer promosi ning dengan lagu
1: bisa terangkat untuk
0: saiki sarada yang maju ning Klangon kan apa
1: Paralayang.
0: Paralayang terus dikembangne terus
1: porang
0: niki porang. Sekali lagi Bapak Ibu yang berbahagia, saya informasikan bahasanya porang yang terinspirasi dari Klangon ya Mas ya.
1: Ya betul.
0: Itu menjadi batik khas Madiun namanya batik porang.
1: Batik porang.
0: Kagungan batik porang punan. Juga sekaligus sekedar informasi bahasanya untuk pendesain batik porang pertama atau penciptanya adalah aku.
1: Oh ngono.
0: Yang menciptakan ya. Saya Bapak Ibu. Jadi
1: biasanya ngono ki pertama kayak itu jindumi ngono to.
0: Aku itu bagian desainnya memang saya, jadi yang melahirkan batik porang adalah saya. Itu terinspirasi pada waktu itu porang menjadi ikon.
1: Betul.
0: Kita terakhirnya saya angkat batik porang dan alhamdulillah diterima masyarakat.
1: Terus tagen, jadi, tagen ada serat kayu jati.
0: Nah, itu juga saya yang menciptakan, ada stagen serat kayu jati, itu stagen khas Madiun.
1: Oke.
0: Okay. Ya batik porang sekarang sudah masyarakat ya menjadi khas kabur. Oke, okay, berikutnya tim
1: dari Sambirjo kalian Bandungan.
0: Sambirjo kali
1: Bandungan.
0: Monggo. Loh, wau lo sih. Masih nampok.
1: Sidorjo.
0: Tak rukyah monggo. Pundi? Sidorjo
1: Kali Sumber Sari.
0: Kali Sumber Sari. Berarti monggo langsung nggih wong bar selingan.
1: Silakan monggo.
0: Sidorjo
1: Sumber Sari.
0: Sumber Sari. Ya ya monggo. Sidorjo Sumber Sari.
1: Sumber Sari.
0: Sidorjo.
1: Sidorjo
0: Sumber Sari. Sumber Sari monggo monggo monggo monggo. Ya Sidorjo Sumber Sari. Pun kudu riyin mengke di akhir acara bisa foto dengan beliau yang terhormat Bapak Bupati Pak Wabub ya. Monggo.
1: Silakan monggo Sidorjo Sumber Sari.
0: Yang satu sini ya. Monggo. Sidorjo Sumber Sari, mriki Sumber Sari nggih. Ya Sumber Sari sini. Sumber Sari mriki Pak, Sumber Sari. Monggo. Nah. Sumber Sari mriki monggo. Nah, Sumber Sari. Oh nah niki request-e rada mundur sekedhik, rada geser ngetan. Op, cukup.
1: Oke.
0: Okay. Napa riyen iki saking?
1: Jenenge napa?
0: Sumber Sari iki niki. Napa? Ibu Pertiwi, Sumber Sari.
1: Ibu Pertiwi.
0: Nggih. Yeah. Sumber Sari Ibu Pertiwi, nggih sih. Sidorjo mengke nggih. Tak aturne sik. Bapak Ibu ingkang minantu ing kerjaan, para pendengar RRI Madiun yang saya hormati, masih bersama satu rangkaian acara Slosok Kliwonan dari Pendopo Muda Gra Kabupaten Madiun. Satu request nuniki panyuwun gending saking tim Sumber Sari nggih. Nuniki Ibu Pertiwi kepareng ing kalenggah dalem kabeh katuraken. Sumangga kabeh arsa dados.

0: Sumber Sari Ibu Pertiwi sampun ngaturaken. Sidorjo napa mau gendinge? Sidorjo napa? Nggih. Napa? Napa?
1: Monggo Sidorjo. Apa, Mbah?
0: Kloso Pandan, Kloso Pandan. Nggih, tetep garap Madiunan lho nggih. Nggih. Kloso Pandan. Dunike matur gunging panuwun dalu menika kinarya nglestantunaken dunike seni tayub khas Madiunan kepareng setunggal lelakon saking kadang-kadang petayub Sidorejo. Dunike gending Kloso Pandan nggih badhe katuraken nderekaken kridaning para pambeksa dalu menika. Wilujeng dalu, wilujeng amirsani tuwin, wilujeng midhangetaken Kloso Pandan kapi arsa dados.

0: matur salajengipun katur dhumateng saking tim
1: Sambirjo kalian Bandungan.
0: Monggo gangsal kagem Sambirjo, gangsal kagem Bandungan. Monggo. Selingan katur sedulur saradan niki sinten ingkang badhe ngisi selingan? Mbah Lurah. Utahe sinten saking saradan?
1: Bapak wau sarung jagung tamtu.
0: Nggih. Oh mriki, oh nggih, mboten napa-napa diladesi. Nggih. Sarung jagung
1: to. Sarung jagung.
0: Selingan saking keluarga saradan. Mekaten kalenggah dalu menika katuraken ageng ing panuwun dumateng tim Kecamatan Saradan ingkang luar biasa dalu menika nderek mangayu bagya Selasa Kliwonan sedaya guyub rukun kompak semangat remening penggalih sedaya kabeto. Nuwun nggih sarung jagung bot-bote tresna dumateng Pak Bupati, Pak Wabub ugi dumateng pemerintah Kabupaten Medan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Saradan. Sarung jagung, mangga.

Mas Ribut, mangga Mas Ribut. Sareng jagung Mas, ngerti. Mangga Mas. Mangga Mas, Mas Ribut.

0: Bekasi.
1: Luar biasa loh. Yeah. Mas Riputi duwe karaoke bekso pinter.
0: Monggo keluarga
1: tim dari mana? Kok kami dengengen iki tim dari mana kok ya. Ingkang salajengipun monggo ingkang sampun nampi sampur terus majeng.
0: Okay.
1: Saking
0: Bandungan kalian Sambirejo.
1: Ngaten nggih. Nah, Sambirejo
0: Bandungan.
1: Monggo Sambirejo monggo terus maju. Ayo. Nggih Sambirejo. Sambirejo Bandungan. Ayo monggo, ayo.
0: Sambirejo seceler monggo. Terus gini, Bandungan.
1: Sambirejo Bandungan ngene lho. Bandungan iki lor. Sambirejo Bandungan matur suwun Bandungan. Daleme tuwebih cedhak Nganjuk. Sambirejo Bandungan. Malam melok Nganjuk jenenge. Bandungan, Sambirejo mriki monggo.
0: Silakan monggo.
1: Sambirejo,
0: ya Sambirejo Bandungan.
1: Bandungan, monggo nanti maju sithik Mas, monggo Mas. Ah, monggo. J. Sambirejo Bandungan, ya. Gak popo pula balik. Sambirejo Bandungan, ya. Nggih ya, monggo diluruskan.
0: Dene napa?
1: Jarake niki Sambirejo riyen nyuwun sewu. Sambirejo ngresakne napa? Kalongking, Sambirejo Kalongking.
0: Oh, kono sik.
1: Kono sik, nggih.
0: Kalongking.
1: Kalongking, ayo monggo. Nduh nggih ingkang lenggandal menika saking Petayub Sambirejo ngersakan nggih lelagon Kalongking kinarya ngregengaken wontenipun Selasa Kliwonan kalenggandal. Mulih jeng dalu, mulih jeng amirsani. Semangga Kalongking kapiarsa dados. Sambirejo Saradan.

0: di Bandung?
1: Bandungan ngesane napa?
0: Apa Sidorodo?
1: Oh, Sidorodo. Mangga ditayep nggih. Enggak, enggak, enggak, mangga. Sidorodo, mangga.
2: Ya. Yeah.

0: dan menimbang waktu ini gak diselingi, gak digedok nih. Langsung tiga tim diaturi maju.
1: Ngaten.
0: Nggih.
1: Tinggal tiga desa yang belum.
0: Desa mana saja?
1: Jadikan satu, Desa Tulung.
0: Terus
1: Sugih Waras kalian Pajaran.
0: Oh, ngaten. Nah. Tiga tim, monggo mangke bisa 8 kanan, 8 kiri.
1: Jih.
0: Ya, monggo. Jih. Monggo.
1: Monggo. Sugih Waras
0: Pajaran
1: kalian Tulung.
0: Oke. Okay. Nah. Orang. Kak.
1: Monggo.
0: Monggo Tulung dan
1: Tulung.
0: Tulung
1: Sugih Waras Pajaran.
0: Tulung Sugih Waras Pajaran. Monggo. Nah,
1: monggo.
0: Langsung formasi 7 kanan 7 kiri boleh. Monggo. Terus maju, Pak. Engkang sampun nampi sampur terus maju, monggo.
1: Oke. Okay.
0: Tulung
1: go pas jam 12
0: lagi. Okay. Tulung Pajaran Sugih Waras.
1: Sugih Waras.
0: Monggo. Monggo. Terus maju kemawon, terus maju engkang yang sudah bawa sampur terus maju, monggo. Ditemani Pak Wabub lo luar biasa lo. Monggo ayo Tulung bareng-bareng. 7 kanan, 7 kiri. Ayo ada 8 kanan, 8 kiri. Monggo. Ayo. Tulung Pajaran
1: Sugih Waras.
0: Sugih Waras. Ayo. Monggo terus maju mawon.
1: Silakan monggo.
0: Nah. Tulung Pajaran Sugih Waras terus maju. Ayo monggo Bapak langsung maju niki, monggo. Ayo. Ayo. Ayo terus ini monggo. Ayo. Sugih Waras, Tulung.
1: Sugih Waras monggo.
0: Monggo formasinya 7 kanan 7 kiri monggo atau 8 kanan 8 kiri monggo. Bapak monggo langsung sini monggo Jin. Heeh. Sini ayo sayang.
1: Nah, ini kuning monggo. Sebelah ler.
0: Ya.
1: Silakan monggo ya.
0: Ya sini sih monggo nyun sih Bapak.
1: Majengipun ngidul monggo.
0: Ah mriki pun stop stop pun ngidul ngaler ya. Maju maju maju. Agak maju ya. Stop. Ayo, boleh 7 kanan, 7 kiri, atau 5 kanan.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay. Yang belum, Pajaran, Sugih Waras. Stop. Tulung, monggo nyun sewu. Pajaran, Sugih Waras, putih, ingkang dereng. Terus maju mawon, monggo.
1: Tulung, Sugih Waras, Pajaran.
0: Monggo.
1: Tulung, Sugih Waras, Pajaran.
0: Monggo, diratos. Niki, request lagu ini apa? Niki. Napa?
1: Songo Kidul.
0: Songo Kidul, nggih. Yeah. Pokoke gara pediunan lho, Pak, nggih.
1: Ya, monggo.
0: Songo Kidul. Ayo, monggo. Mekaten kalenggihan dalu menika wonten petiting adicara wilujeng dalu wilujeng midhangetaken. Wontene aturininga bilih wontene pendhopo Nagraha panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Madiun Bapak Dr. Purnomo Hadi MH. Dalu menika nderek beksa
1: nggih nyarirani beksan
0: tayub dalu menika
1: nggih
0: wonten ingkang badhe katuraken dene nggih songo kidul
1: songo kidul
0: monggo garap mediunan monggo katuraken sumangga monggo ingkang dereng monggo.

Poro Merso, Poro Kadang Sutrisno, sawetawi sambun kita midhangetaken siaran langsung Kelaningan Malam Selasa Kliwon saking Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun. Ing mangke kapungkasi wonten ing dalu menika Pro 1 RRI Madiun wangsul datang studio Jalan Majen Pancetan sedoso Madiun. Nuwun.

Baik pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok di hari Selasa 11 Agustus 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, akhirnya terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Senang sekali saya Madaristu kembali menyapa Anda pendengar di kesempatan pagi ini dalam kajian Mutiara Pagi sebagai pembuka awal perjumpaan kita. Untuk kami hadirkan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi ini hingga jelang nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami juga ajak Anda untuk menyimak siaran pagi ini melalui audio visual di official YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Untuk menyemangati pagi ini juga, kami ajak Anda berdiskusi bersama dengan menghadirkan satu topik pendengar, yaitu jauhi sifat provokatif atau namimah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Amir Abdullah MPD. Anda juga bisa bertanya pendengar di line interaktif kami 459198 dan juga di 0811 366 9907. Beliaunya sudah tersambung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Amir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, tema kita yang dibawa oleh Ustadz Amir hari ini adalah tentang namimah. Ustadz, tentunya kalau sehari-hari kita kan berinteraksi dengan orang lain begitu ya, tetapi dari percakapan yang singkat, percakapan yang terkadang muncul sebuah biasalah percikan-percikan begitu ya, tapi kadang-kadang informasi yang disampaikan itu tidak pada tempatnya, apalagi kalau misalnya ada satu orang dengan yang lain tuh saling manas-manasin, akhirnya mancing perselisihan. Tapi bukankah itu hal yang sering kita temui Ustaz di kehidupan kita? Mungkin Ustaz bisa memberikan pengantar untuk pendengar dan juga pemirsa. Monggo Ustaz.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Amanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kita masih diberikan banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa walaupun ini kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu, khususnya terkait dengan akhlak-akhlak yang masuk kategori mazmumah, akhlak atau perilaku yang tercela, dengan harapan setelah kita mengetahui, memahami dan mendalami jenis-jenis atau macam-macam dari perilaku yang tercela ini, kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari sifat-sifat tersebut, khususnya terkait dengan sifat provokatif ataupun namimah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Yang kedua, kita bersolawat dan mengirimkan salam untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau dan kepada para pengikutnya, dan semoga kita semuanya nanti menjadi dikumpulkan bersama beliau kelak di yaumil qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, dua pekan sebelumnya kita membahas tentang sifat hasad, sifat iri dan dengki. Termasuk pada pekan yang lalu kita membahas tentang cara atau tips agar kita dijauhkan, agar kita tidak memiliki akhlak yang tercela, yakni sifat hasud atau iri dengki tersebut. Maka pada kesempatan pagi ini, mari kita membahas dan mengkaji salah satu akhlak yang tercela, perilaku yang tercela, yang selain daripada hasud tadi, yakni namimah. Namimah itu secara bahasa berarti adu domba, mengadu, ya, mengadu. Bahasa yang umumnya adalah adu domba, tapi di sini tentunya bukan domba yang diadu, tapi manusia, ya. Manusia yang tujuannya adalah setelah mengadu domba itu memecah belah, memutus hubungan silaturahim, memutus tali persahabatan, bahkan bisa juga memutus hubungan ikatan suami istri, bahkan juga bisa memutus ikatan persaudaraan dan ikatan-ikatan lainnya yang kita bisa temuinya dalam di tengah-tengah masyarakat kita. Secara singkatnya, kita bisa mengambil satu poin penting, yakni bahwa sifat ini tidak baik. Karena yang awalnya sebuah ikatan, sebuah hubungan itu baik-baik saja, harmonis, damai, tentram, itu kemudian menjadi renggang, bahkan menjadi terputus, bahkan menjadi bermusuhan, bahkan bisa berakibat pada perilaku-perilaku lainnya yang lebih destruktif, lebih merusak. Maka Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, ini disebabkan oleh satu perilaku atau satu akhlak yang tercela yang disebut yang dikenal dengan namimah. Namimah sendiri secara bahasa Indonesianya kita bisa menyebutnya atau mengenalnya dengan provokasi. Memanas-manasi, ya. Memanas-manasi yang tujuannya adalah untuk merusak. Beda nanti dengan ketika kita mensupport, memotivasi, ya, mendorong yang tujuannya adalah untuk kebaikan. Misalnya dalam sebuah kompetisi sepak bola, kan banyak supporter, mereka kan juga perannya memanas-manasi, memotivasi, menyemangati. Tujuannya adalah memenangkan sebuah kompetisi. Jadi bukan untuk merusak sebuah ikatan ataupun tali persaudaraan ataupun persahabatan. Nah, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan namimah ini. An Abdullah ibn Mas'ud qala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala ala unabiyukum mal adhu iya an-namima al-qalatu bainan nas. Ya. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu?" Al-adhu itu adalah an-namimah. An-namimah itu adalah perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Ya, di antara sesama manusia. Terkait dengan namimah ini, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membaca salah satu ayat yang termaktub dalam surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim. Di potongan ayat terakhir ini, masya'in binamim. Masya'in itu berarti berjalan ke sana kemari, melobi ke sana kemari, melakukan pendekatan-pendekatan ke sana kemari binamim, tapi sayangnya dia membawa misi provokasi, membawa misi adu domba. Tentu saja ini sangat berbahaya, ini sangat merusak, di mana ketika karakter atau perilaku semacam ini dibiarkan, tentu akan merusak dari yang paling kecil, itu adalah hubungan persahabatan, ikatan suami istri, bahkan mungkin sebuah desa, antar desa, antar suku, antar bangsa dan lain sebagainya, yang itu semuanya disebabkan oleh provokasi. Maka Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu digarisbawahi di sini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-qolatu bainan nas. Perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Di sini juga ada satu pendapat yang bisa kita jadikan pemahaman atau tambahan informasi, tambahan wawasan. An-namima naqlu kalamin nas ba'duhum ila ba'din ala jihatil ifsad bainahum. Adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Maka di sini berarti ada penyebaran berita. Walaupun kita mungkin silaturahim, selama kita tidak membawa berita ataupun perkataan-perkataan yang bernada provokasi, tentu itu nanti berbeda nilainya, berbeda dalam kacamata Islam. Maka Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, dari sini bisa kita ambil beberapa poin penting sebagai bekal kita dalam berinteraksi baik dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan saudara kita, dengan rekan kerja kita, dengan keluarga besar kita. Poin pentingnya adalah berhati-hati dalam menerima berita. Berhati-hati dalam menerima berita. Ada satu ungkapan, kalau tidak keliru ini adalah hadis yang cukup menarik untuk kita resapi dan renungkan. Hadis itu berbunyi, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Kayaknya kalau kita terjemahkan hadis ini, banyak orang yang kena dengan karakter ini ya. Kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang itu disebut sebagai pendusta. Ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Ketika ia menceritakan atau menyebarkan bikulli ma sami'a, apa saja yang didengarnya. Kalau sekarang berarti ditambah dengan apa saja yang dilihatnya. Dia mendengar berita ini tanpa filter, tanpa renungan, tanpa check and recheck, kemudian dia menyampaikan langsung berita itu tanpa mengecek sumbernya dari mana, siapa yang menyampaikan berita itu ya. Makanya kemudian ini yang perlu kita garis bawahi. Cukuplah seseorang itu disebut sebagai pembohong, pendusta, setiap mendengar apa saja atau melihat apa saja ya, itu diceritakan, disebarkan. Ini kan bahaya sekali. Maka di sini pentingnya budaya literasi, budaya mengkaji, budaya menalar terkait dengan berita-berita ataupun video-video yang kita tonton, berita-berita yang kita baca. Maka Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Ya, poin pertama yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, memberikan peringatan keras terkait dengan perilaku ini. La yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga namamun, orang yang suka memprovokasi, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka mengadu domba. Maka ini penting sekali untuk kita ketahui, penting sekali untuk kita dalami, agar kita diselamatkan dari sifat namimah ini ya. Agar kita dijauhkan dari perilaku-perilaku suka mengadu domba antar sesama manusia. Terkait dengan berita ataupun tontonan, tentu saja dalam Islam ada satu standar. Ada satu standar di mana berita ini bisa diterima ataupun tidak. Dalam ilmu hadis ada satu standar di mana sebuah informasi, apalagi ini berkaitan dengan Al-Quran, apalagi berkaitan dengan hadis, itu ada satu standar yang disebut dengan seseorang yang adil. Adil di sini dia harus akilan, akalnya normal, baliwan, dia juga harus baliw, ya, baliw. Kemudian wairu makhrumil muru'ah, perilakunya tidak tercela, dan beberapa unsur lainnya yang menjadi syarat sebuah berita bisa diterima. Sebuah berita bisa diterima itu harus memenuhi unsur tersebut, yakni dia akilan, akalnya normal, baliwan, dia juga sudah baliw, bukan anak kecil, bukan orang yang tidak waras, orang yang mengalami gangguan mental. Ghairu mahrumil muru'ah, orang itu juga perilakunya tidak tercela, ya. Ibaratnya kalau sekarang normal, ya, perilakunya sopan, perilakunya baik. Maka berita, kalau sebuah berita, sebuah informasi yang kalau disampaikan oleh orang yang memiliki kriteria ini, maka patutlah berita itu diterima. Tidak seperti di zaman ini, di mana kita cukup kesulitan untuk menyaring informasi karena informasi terlalu deras. Mungkin Mbak Mada dan para pendengar kan bisa ngecek beberapa grup WA yang ada di HP kita, yang ada di gadget kita, dan grup itu dengan mudah, dengan cepatnya tiap hari itu banjir informasi. Ya, tahu-tahu ada share begini, tahu-tahu ada informasi begini, tahu-tahu ada berita begini, dan kita belum sempat mengeceknya, apalagi ketika judulnya itu lumayan provokatif, dengan tanpa kita membacanya secara menyeluruh, dengan tanpa menimbangnya secara akal sehat, kita bisa langsung dengan menyebarkan informasi itu sesegera mungkin, secepat mungkin. Itu di zaman sekarang. Di zaman sekarang, ya. Itu belum lagi media-media sosial lainnya, sehingga akhirnya selain menyebabkan provokasi, adu domba, banyak informasi-informasi lainnya yang pernah kami sampaikan juga menyebabkan brain rot juga, bingung juga, kita sering kehilangan fokus, kita sering kehilangan konsentrasi gara-gara terlalu banjirnya dan terlalu masifnya informasi. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengingatkan kita terkait dengan ini, terkait dengan check and recheck ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fa tusbihu 'ala ma fa'antum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, jika datang kepada kalian orang yang fasik, fasik ini berarti pelaku dosa besar. Orang fasik itu membawa binabain, membawa berita, membawa informasi, membawa pesan, membawa tulisan. Fatabayyanu, tabayyun dulu, cek dulu, baca secara lengkap dan baca secara utuh. Antusibu koman bijahalatu matusbihu ala mafa'altun nadu. Khawatir nanti ada sebuah sesuatu yang menimpa karena kebodohan, karena kelalaian, karena lupa membaca secara lengkap dan utuh. Fatusbihu ala mafa'altun nadu. Akhirnya tinggallah penyesalan yang diakibatkan oleh lalai untuk mengecek dan mengkaji lebih dalam. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting untuk kita ketahui terlebih di zaman ini. Ya, terlebih di zaman ini, karena zaman ini salah satunya adalah mudah sekali orang itu nge-share informasi. mudah sekali, gampang sekali jari kita itu langsung share ke grup yang kita miliki. Ini ada informasi penting, ya. Apa menurut kita penting, ya? Ternyata di dalamnya, misalnya mengandung hoax juga, ya. Itu juga terkadang juga mengandung sisi-sisi provokasi. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, betapa berbahayanya karakter seperti ini atau akhlak seperti ini, karena dia merusak. Kalau hasud sebagaimana kita bahas pada pekan yang lalu, itu yang paling dirugikan adalah dia sendiri, karena dia membakar batinnya dan perasaannya sendiri. Yang pertama kali yang merasakan panas, yang merasakan tidak nyaman, itu adalah dia sendiri. Beda dengan namimah ini, yang terdampak langsung, yang terdampak langsung itu adalah orang lain. Ya, mungkin yang provokatornya ini senyum-senyum aja, ketawa-ketawa saja melihat orang dua kubu atau dua pihak yang sudah diprovokasi, akhirnya terjadi perkelahian, terjadi pertumbuhan darah, na'udzubillah min dzalik. Itu disebabkan oleh adu domba atau namimah ini. Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, semua sifat ini kemudian menjadi sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang tercela yang harus kita jauhi, karena ancamannya adalah hilangnya kedamaian, hilangnya ketentraman di masyarakat kita atau di keluarga kita ataupun di persaudaraan kita. Yang lebih jauh lagi tentunya nanti kita juga diancam dengan dimasukkan ke neraka. La yadkhulul jannata namamun, orang yang suka memprovokasi, ya, memprovokasi itu tidak akan masuk surga. Maka Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membekali ini. Kita mengecek pada diri kita hal-hal yang sifatnya tidak baik, termasuk di dalamnya adalah sifat namimah ini. Nah, kalau terkait yang ditanyakan oleh Mbak Bada tadi, bukankah dalam keseharian kita juga sering seperti itu? Ya, memang seperti itu. Kan provokasi ini kan dimulai dari salah satunya ghibah. Ghibah itu kan menjadi atau ghibah itu kan bahasa kerennya gosip. Semakin digosok, semakin sip. Semakin sebuah berita semakin menarik, semakin serius kita mendengarnya, dan mungkin kita juga akan menambah bumbu-bumbu lainnya yang menambah keseriusan dan keseruan dari gosip itu. Makanya kenapa kemudian ghibah itu juga termasuk akhlak yang tercela, karena itu juga menjadi pangkal dari atau sumber dari munculnya provokasi-provokasi. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar, dan barangkali nanti mungkin ada pertanyaan atau diskusi, mari kita diskusikan bersama dan kita kaji bersama agar kita dijauhkan dan diselamatkan dari sifat provokasi ini.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz Amir. Menarik ya, karena orang-orang yang mungkin bisa saja belum terdeteksi menjadi sosok orang yang namimah ini, bisa saja suatu saat bisa terjadi gara-gara seringnya berinteraksi dengan orang lain, seperti yang saya sampaikan tadi ya, enaknya bergosip sehingga terdengar menghakimi orang lain hingga akhirnya menggiring opini dan sebagainya, tidak terasa bahwa kita termasuk dalam golongan yang namimah itu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Iya, Pak Agung Surya, monggo silakan.
3: Alhamdulillah, wah ini temanya luar biasa untuk berat after.
1: Iya.
3: Ya, namimah seperti maksud di namimah yang sekarang terjadi ya. Nah, jadi setelahnya kalau atur sebenarnya sudah dulu ya, itu polnya ada lagi perang mengatur ya. Ini katakan ini realita fakta ya. Ini ada kata seorang pengantara atau lawan ini saya tahu membela mati-matian tidak di acara ini, lawyernya itu, untuk bagaimana supaya di kliennya ini bisa bebas. Tahu ini salah. Akhirnya dengan upah lawyer ini, bagaimana undang-undangnya dia pada mana sih memutuskan penjara mati, tapi masih bisa dimentahkan oleh jaksa. Nah, ini bagaimana menurut Pak Amir yang bisa mengartikan hukum masih bisa dikendalikan, hati nurani bisa dikendalikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya sih keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh ya, Ustaz Amir. Baik, bagaimana menyikapi sebuah pekerjaan yang menurut kita pastinya ini akan beresiko sekali ya, Ustaz ya? Monggo Ustaz.
2: Pekerjaan yang sangat beresiko sekali. Di antara pekerjaan yang sangat beresiko apa saja?
1: Ya Ustaz.
2: Di antara pekerjaan yang sangat berisiko yang dimaksud oleh Pak Agung Surya tadi apa saja?
1: Keadilan ini Ustadz yang pasti. Kan seorang pengacara yang dibayar tentunya ya, untuk membela terdakwa, meskipun di situ sudah muncul pasal terkait dengan pembunuhan. Tetapi ini juga muncul sebuah bumerang juga ya, bahwa seorang lawyer kan pastinya dipastikan untuk membela kliennya begitu. Bagaimana Ustadz?
2: Ya, pertama saya tidak terlalu mendalami terkait dengan masalah hukum. Mm-mm. Dan namun saya sepakat dengan keadilan harus ditegakkan kepada siapapun seyogyanya. Dan idealnya seperti itu. Ya, idealnya seperti itu. Maka kenapa penegak hukum dalam tanda kutip hakim ataupun para penegak hukum lainnya itu kemudian diistilahkan dalam hadis itu satu kaki itu sudah di surga, satu kakinya di neraka. Yeah. Karena memang pekerjaan ini berat dan resikonya berat juga. Demikian juga ketika seorang lawyer misalnya atau pengacara yang membela kebenaran, ancamannya juga bukan cuman apa namanya hilang pekerjaan tapi hilang nyawa.
1: Yeah.
2: Hilang nyawa keluarga dan lain sebagainya. Maka di sini banyak peran, banyak apa namanya, banyak sikap yang bisa kita munculkan ataupun banyak pilihan yang bisa kita munculkan. Walaupun ini pilihan kembali kepada kita masing-masing. Yang pertama, kalau kita tidak punya power, tidak punya relasi dan lain sebagainya, atau dalam tanda kutip tidak punya backingan, backingan pusat, ya wislah jaga perilaku. Yeah. Jaga perilaku, tidak usah berbuat yang aneh-aneh yang nantinya juga kita tidak mampu membela diri kita sendiri atau bahkan membayar seorang pengacara ataupun lawyer. Ya. Tapi kalau kita misalnya punya power, punya backingan, dan kemudian kita melihat kezoliman, melihat ketidakadilan, maka silahkan untuk berperan di situ. Sehingga yang pertama tadi, kalau dia memaksakan dirinya untuk apa namanya membela kebenaran, sama saja dia dengan mati konyol. Tapi kalau yang punya dekengan, punya relasi, punya ilmu, punya materi, maka dia kalau kemudian dia tidak membela kebenaran, maka disitulah letak kekeliruannya. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Agung Surya ini bahwa pekerjaan-pekerjaan ini memang resikonya besar sekali. Besar sekali. Tapi baik resiko di dunia ataupun resiko di akhirat. Tapi hampir semua pekerjaan ada resikonya, hanya saja di antara pekerjaan-pekerjaan tadi khususnya pengacara ataupun tim itu resikonya yang memang sangat berat sekali. Makanya dia harus dilindungi oleh negara. Negara harus hadir untuk melindungi. Apalagi kan memang baik hakim ataupun pengacara itu kan dilindungi oleh undang-undang.
1: Ya. Seperti itu, Mbak. Baik. Terima kasih ya Pak Agung Surya. Kemudian kembali yang ingin bergabung di belakang Pak Agung Surya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Fauzi.
4: Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan masih sehat menurut kemoterapi pagi.
1: Alhamdulillah.
4: Ketemu dengan perpantan yang solehah dari Madiun.
1: Masya Allah.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, menyusul tentang masalah ini kan hukumnya kan adil di sini kan. Memang Pak pengadilan banyak, tapi kan dari keadilan memang sudah tetap hukum itu seperti pisau tajam di bawah tumpul di atas. Makanya di sini Pak sudah beri ocehan masyarakat kan KUHP karena uang habis perkara. Betul, ini kenyataan kan. Nah, tapi dalam hukum Islam kan tidak seperti itu. Mau jenderal, mau kopra, mau tukang bubur, bubur sama dihadapan oleh hukum. Tapi manusia kadang-kadang hukum kadang-kadang kebal, kalah dengan kekuasaan, kalah dengan uang. Ini bukti kan seperti, maaf sedikit sebutkan aja bukan hasil. Contoh seperti begini, kasus Ronald Palmer kan dulu. Itu kena hakim memutuskan yang bebas itu kan karena uang kan, habis aja perkara. Nah bagaimana Pak pada Bapak tentang masalah pertanggungjawaban seorang penegak hukum nanti di hadapan Allah, apakah dosanya diampuni tidak? Seperti itu kan hukum lah. Dengan pengadilan banyak tapi mau cari keadilan, memang itulah seperti hukum manusia. Mohon penjelasan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempertanyakan tentang hukuman pertanggungjawaban. Agak berat ya. Ya, monggo Ustaz.
2: Manusia termasuk saya, kemudian termasuk Pak Fauzi dan semua makhluk Allah itu nanti akan dimintai pertanggungjawab.
1: Ya.
2: Sebenarnya bukan hanya penegak hukum, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kepala keluarga, istri, anak, anggota masyarakat, ataupun para penegak hukum, semuanya akan dimintai
1: pertanggungjawaban.
2: Ya, tidak ada yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Makanya kenapa Allah menghadirkan pahala dan dosa. Makanya kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Quran surga dan neraka, itu agar manusia pertama tahu bahwa hidup ini ada tujuannya, yakni ada untuk mencari, mendapatkan pahala dan surga. Kemudian Allah menyebutkan dosa dan neraka agar manusia bisa berhati-hati dalam berperilaku, menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak baik agar dia tidak terjerumus ke dalam dosa yang nantinya juga bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Jadi itulah fungsinya ya. Kalau seandainya Allah tidak menyebutkan itu, tidak menurunkan ayatnya Al-Qur'anul Karim dan melalui dan juga sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, mungkin manusia ini tidak akan punya standar nilai dalam hidup ini. Tidak punya patokan nilai. Sebenarnya yang baik itu yang mana sih? Sebenarnya yang disebut jahat itu yang mana sih? Karena Al-Quran menyebutkan perilaku-perilaku ini tidak baik, kita jadi tahu bahwa itu tidak baik. Karena Al-Quran menyebutkan perilaku-perilaku tertentu itu baik, makanya kemudian kita jadi tahu yang baik. Nah itulah fungsinya kita, apa namanya, fungsinya dari kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk mengukur perilaku kita apakah sudah sesuai dengan standarnya atau belum. Nah, jadi kalau terkait dengan pertanggungjawaban, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Berbeda nanti dengan ketika apakah ada peluang taubat, peluang ampunan, semuanya ada kecuali kalau dia syirik, menyekutukan Allah. Seorang pelaku dosa besar sekalipun, selama dia belum menyekutukan Allah, peluang untuk mendapatkan ampunan Allah, peluang untuk bertobat itu masih ada, masih ada. Beda dengan perilaku seseorang yang syirik dan mati dalam keadaan syirik. Jadi nanti syirik itu mungkin ada seseorang yang berbuat syirik, tapi ternyata nanti di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah lagi dan bertobat, maka dia juga masih berpotensi untuk mendapatkan syirik. Jadi dalam kitab Al-Kabair memang dijelaskan barang siapa yang menyekutukan Allah dan summa mata musyrikan, sampai matinya dia musyrik, maka itu Allah tidak akan ngampuni karena dia syirik. Yeah. Beda kalau dia selama hidupnya dia pernah syirik, ternyata kemudian dia bertaubat, kemudian dia bertaubat dan beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka peluang untuk dia mendapatkan ampunan Allah masih ada.
1: Baik ya. Terima kasih ya untuk Pak Fauzi. Pendengar dan juga pemirsa, nanti kita akan coba buka pertanyaan-pertanyaan Anda lagi, tapi kita rehat sejenak ya. Nanti kita sambung lagi, masih di Mutiara Pagi.

0: Alkisah, seorang lelaki miskin menjual gula merah yang dibuat istrinya ke kota. Istrinya selalu membuat gula merah dengan bentuk bulat dan beratnya 1 kilo. Dia selalu menjual gula merah itu ke salah satu toko dan uang hasil penjualannya selalu digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan hariannya untuk sekedar makan. Suatu ketika pemilik toko curiga dengan berat gula merah itu dan dia pun menimbangnya. Ternyata beratnya tidak sampai 1 kilo, hanya 900 gram. Tangan si pemilik toko gemetar dan dadanya terasa seperti ingin meledak. "Jadi selama ini dia membohongiku. Berapa banyak kerugian yang aku alami? Dasar orang tua penipu," teriaknya dalam hati. Hari itu juga si pemilik toko mendatangi lelaki tua miskin dengan membawa gula merahnya. "Kamu telah menipu saya. Kamu bilang gula merah ini 1 kilo, ternyata hanya 900 gram saja," teriak penjual toko. Lelaki miskin itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Kami orang miskin, kami tidak punya timbangan di rumah. Kami membeli beras di toko bapak seberat 1 kilo, dan itulah yang kami jadikan timbangan untuk menimbang gula merah yang tiap hari kami jual." Pesan moralnya, kita kadang hanya melihat orang lain salah, tetapi kita tidak menyadari ternyata sumber kesalahan dari diri kita.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
3: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
4: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
5: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kalau tadi kita berbicara tentang bahaya namimah dan juga sekelompok resiko-resikonya ya, yang terjadi apabila manusia tetap nekat untuk menjadi seorang provokator. Tapi kita juga perlu bertanya begitu ya, apakah sifat-sifat buruk itu bisa betul-betul dihilangkan dari diri manusia? Bagaimana kalau misalnya sifat tersebut muncul tanpa disadari? Apakah dengan ilmu, pengajian, kemudian lingkungan yang baik, seseorang bisa memperbaiki akhlaknya begitu ya? Ya, Ustaz Amir, lantas bagaimana jika seseorang yang mungkin sudah dinasehati tapi melakukan perbuatan yang masih sama? Apakah harus kita jauhi atau kita anggap sebagai bagian dari takdir Allah? Ini pertanyaan dari Bunda Yayu di Madiun, Ustaz.
7: Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Bunda Yayu. Jadi memang pertama, memang bagaimana caranya agar kita dijauhkan dari ini? Tentu memang banyak mengaji, banyak membaca, banyak berliterasi. Ya, literasi itu sederhananya mengkaji sebuah informasi, membaca sebuah informasi selengkap mungkin sebelum kita menelannya mentah-mentah. Apalagi langsung meng-share, mengirimkan ke siapa saja yang ada di grup kita ataupun keluarga kita.
6: Yeah.
7: Jadi itu

0: apa namanya, literasi ini bukan hanya sekedar membaca, tapi memang mengkaji apa yang kita baca, apakah pas untuk kita, apakah pas untuk orang lain, itu adalah makna terdalam daripada literasi itu sendiri.
1: Baik. Fenomenanya adalah ketika satu komunitas ini saling apa ya, dekat begitu secara hubungan kekerabatan manusia, ketika ada isu yang kurang benar, nyatanya juga mereka sepakat bahwa isu itu dianggap benar begitu, Ustaz. Yang menyebarkan satu orang, tapi karena satu circle entah berlima, bersepuluh, yang lainnya ikut-ikutan karena bestie, Ustaz. Bagaimana menyikapinya?
0: Perbestian itu memang ada sisi positifnya, ada sisi negatif. Perbestian itu ya, karena gini juga, dia kalau kemudian tidak menyetujui apa yang dikatakan oleh bestinya, nanti tidak jadi bestie lagi.
1: Aduh, agak jadi repot itu, ya.
0: Jadi komunitas itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau sisi positif tentu kita apresiasi, dan itu hal yang perlu dijaga. Tapi ketika itu berkaitan dengan hoax, provokasi, kemudian ada satu yang tidak, apa namanya, tidak setuju, maka terlebih yang tidak setuju ini powernya kurang, maka dia akan dikucilkan atau bahkan dikeluarkan dari grup atau dikeluarkan dari circle-nya. Ini tidak sejalan dengan visi-misi.
1: Kejam sekali ya. Tapi kalau misalnya berlaku bijak, Ustaz, ketika kita dihadapkan pada kondisi tersebut, apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita tetap pada prinsip perbestian ini, atau kita seyogianya memberanikan diri untuk menolak, lebih baik sendiri tetapi lebih aman, atau seperti apa, Ustaz? Ini kalau dilematis loh, Ustaz. Kalau zaman sekarang ya, anak-anak muda kan hidupnya tidak bisa ya kalau nggak rame-rame begitu. Teman sharing gitu. Kadang-kadang sih gitu.
0: Apa namanya, kembali ke itulah pentingnya pendidikan ya. Pendidikan itu kan memang menanamkan kepada generasi muda ataupun anak-anak kita agar memiliki prinsip. Bahkan nyambung dengan istilah keadilan tadi, walaupun dia memegang prinsip itu sendirian, kalau itu memang benar, maka apa namanya, dia harus konsekuen dengan prinsip itu. Supaya tetap menghormati pertemanan. Perbestian yang sehat adalah perbestian yang di dalamnya kita dihargai untuk berbeda pendapat dan tidak dibullying ketika
1: berbeda pendapat.
0: Justru perbestian atau circle itu tidak sehat ketika hanya dijadikan alat untuk mencari support satu orang yang berpengaruh dan punya power di situ, sedangkan yang lainnya istilahnya mengekor saja. Itu yang tidak sehat itu.
1: Baik. Artinya jangan takut untuk sendiri ketika Anda sudah punya prinsip yang benar begitu ya. Jangan takut untuk apa ya, memiliki prinsip yang sebetulnya secara syariat Islam sudah betul gitu. Ustadz, waktu kita ini terbatas, tapi pertanyaan-pertanyaan tadi yang Mada sampaikan di diskusi terakhir juga mewakili pertanyaan dari akun Sri Sundari, akun Sri Kayati, terima kasih, dari akun Gatot, akun Dia, akun Konte, akun Agus, akun Satria, terima kasih banyak ya, tadi sudah Mada rangkum sehingga responnya juga sudah Anda simak. Semoga bisa puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Amir. Nanti kalau misalnya masih belum dirasa puas, sampaikan saja usulan tema seperti apa, nanti bisa dibahas ya sama Ustadz Amir. Barokah doanya, Ustadz, untuk pendengar dan juga pemirsa, monggo.
0: Iya, baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu nirmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya dulu, bahwa sifat provokasi ini atau namimah ini sangat berbahaya, khususnya bagi sebuah komunitas, sebuah ikatan, sehingga kita perlu belajar, perlu terus menambah wawasan agar kita bisa bersikap berhati-hati terhadap sikap-sikap seperti itu. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah, mari kita sama-sama berdoa semoga kita juga dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini dan kita pun diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat.
1: Amin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil mu'minin.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kemarin itu memang untuk pertama kalinya ada kejadian kebakaran hutan, warga desa dan juga dari desa tangguh bencana Desa Bungkuk melakukan upaya pemadaman, dan ini memang tidak gampang.
2: Desa yang terdampak kekeringan di Kabupaten Ngawi ada 6 desa, dan sekarang ada ketambahan yang lebih meluas, yaitu tambah 2 desa, yaitu Desa Suruh dengan Desa Meringin.
3: Pemerintah daerah dalam hal ini pada proses penyiapan anggaran kan, ya, anggaran untuk pilkades itu, dan saat ini tahapannya adalah di pembahasan KUA PPAS untuk APBD 2027.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Radio Republik Indonesia menghadirkan Warta Pagi edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 dengan serangkaian informasi, diantaranya 5 hektar kawasan hutan rakyat di wilayah Kecamatan Parang Magetan terbakar. BPBD Ngawi mencatat wilayah terdampak kekeringan dan krisis air bersih meluas di 8 desa. Pemkab dan DPRD Ponorogo mulai menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak 2027. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, saya Madarisu. Kebakaran melanda kawasan hutan rakyat di Kecamatan Parang Magetan Minggu malam. Sedikitnya api melahap area seluas 5 hektar di Bukit Bungkuk dan Desa Mategal. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
4: Kebakaran melanda kawasan hutan rakyat di Desa Bungkuk dan Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Minggu malam. Total area yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar, terdiri dari 2 hektar di Desa Bungkuk dan 3 hektar di Desa Mategal. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo mengatakan, kejadian tersebut menjadi kebakaran hutan pertama yang ditangani BPBD Magetan tahun ini. Sebelumnya, lebih dari 50 kejadian kebakaran yang tercatat mayoritas merupakan kebakaran lahan, terutama di area pertanian. Laporan kebakaran diterima BPBD sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dari warga yang melihat adanya kebakaran di kawasan hutan rakyat. Petugas BPBD kemudian berangkat menuju lokasi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, BPBD bersama TNI, Polri, pemerintah desa, PMI, Desa Tangguh Bencana, Desa Nabungku, serta relawan melakukan pemadaman secara manual. Pemadaman dilakukan menggunakan alat pemukul api atau gepiok serta membuat ilaran untuk membatasi pergerakan api. Kondisi medan yang berada di kawasan perbukitan membuat proses pemadaman tidak dapat dilakukan menggunakan kendaraan pemadam kebakaran dan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Menurut Eka, warga dan Destana juga telah melakukan pemadaman awal sebelum tim BPBD tiba. Upaya bersama itu akhirnya berhasil menghentikan api sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. BPBD mencatat tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Area yang terbakar merupakan hutan rakyat yang sebagian besar ditanami pohon jati.
1: Ya, jadi memang untuk kategori kebakaran hutan, ini mungkin yang pertama. Kalau sebelumnya kan ada 50 kejadian lebih itu kebakaran lahan, dengan mayoritas memang di lahan pertanian. Nah, kemarin itu memang untuk pertama kalinya ada kejadian kebakaran hutan, warga desa dan juga dari Desa Tangguh Bencana Desa Bungkuk melakukan upaya pemadaman, dan ini memang tidak gampang karena kasihnya yang di bukit atau gunung itu kan cukup jauh dari jangkauan. Untuk ke sana ya harus berjalan kaki, dan pemadaman di area gunung seperti itu tentu tidak bisa menggunakan peralatan mekanis seperti mobil pemadam kebakaran. Kami gunakan alat pemukul api atau gepiok itu, tapi alhamdulillah berkat usaha dari teman-teman sekitar pukul 21 lebih itu bisa dipadamkan.
4: Eka menambahkan penyebab kebakaran belum dapat dipastikan, namun terdapat indikasi titik api awal berkaitan dengan aktivitas pembakaran untuk membuka lahan. Kepastian penyebab dan kemungkinan adanya pelanggaran hukum masih menjadi kewenangan pihak berwajib. BPBD memastikan pemantauan tetap dilakukan setelah api berhasil dipadamkan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Pemerintah desa dan masyarakat di sekitar lokasi diminta segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api baru. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: BPBD Ngawi mencatat wilayah terdampak kekeringan dan krisis air bersih meluas di 8 desa. Kali ini informasinya disampaikan Imam Malik.
5: Wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Ngawi dilaporkan mengalami penambahan yang cukup signifikan. Sebelumnya tercatat 6 desa yang mengalami kekeringan. Kini terdapat penambahan 2 desa terdampak, yaitu Desa Suruh dan Desa Beringin. Sehingga total keseluruhan wilayah terdampak kekeringan menjadi 8 desa. Menanggapi situasi darurat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi bergerak cepat memberikan bantuan kemanusiaan. Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Ngawi, Partoyo, menyampaikan BPBD telah menyalurkan sebanyak 8 tangki air bersih untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Distribusi bantuan ini terus digalakkan demi meringankan beban masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Sebagai tindak lanjut, petugas BPBD juga dikerahkan untuk menuju wilayah terdampak kekeringan guna melakukan penambahan dropping air bersih dengan kapasitas tampung mencapai 5.500 liter.
2: Desa yang terdampak kekeringan di Kabupaten Ngawi ada 6 desa dan sekarang ada ketambahan yang lebih meluas, yaitu tambah 2 desa, yaitu Desa Suruh dengan Desa Beringin.
5: Diketahui, akibat perluasan wilayah terdampak, jumlah warga yang merasakan langsung dampak kekeringan semakin bertambah. Di 2 desa tambahan, yakni Desa Suruh dan Desa Beringin, tercatat ada sebanyak 174 kepala keluarga yang terdampak, sehingga total jumlah keseluruhan warga terdampak kekeringan sebanyak 371 kepala keluarga tersebar di 8 desa. Partoyo menambahkan, tidak hanya berfokus pada penyaluran air darurat, BPBD juga berkomitmen melakukan langkah jangka panjang. Di antaranya, BPBD Kabupaten Ngawi terus berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk merumuskan mitigasi yang tepat pada titik-titik lokasi yang rentan dan terkena dampak kekeringan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menyiagakan 2 tangki air dengan total kapasitas 10.000 liter. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan menguatnya fenomena El Nino. 2 tangki yang disiapkan masing-masing berkapasitas 5.000 liter air bersih. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Madiun, Bambang Agung Haryadi, mengatakan sejauh ini kondisi pasokan air di seluruh wilayah masih aman atau belum ada permintaan dropping air bersih dari masyarakat. Meskipun demikian, BPBD tidak ingin kecolongan. Pemantauan terus dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin munculnya wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Pengawasan melibatkan tim reaksi cepat atau TRC, pihak kelurahan, relawan kebencanaan, hingga tokoh masyarakat. Jejaring tersebut diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi apabila kondisi sumber air mulai menurun. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan tanda-tanda kekurangan air di lingkungannya. Laporan tersebut akan menjadi dasar BPBD melakukan pengecekan sekaligus menentukan kebutuhan penanganan. Kali ini kita bergeser ke Ponorogo, pendengar. Pemkab dan DPRD Ponorogo mulai menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak 2027. Selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
6: Pemerintah Kabupaten dan DPRD Ponorogo mulai menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak yang rencananya digelar pada 25 Mei 2027. Sebanyak 263 desa dijadwalkan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut, termasuk 5 desa hasil pemekaran. Ketua Komisi A DPRD Ponorogo, Eko Priyo Utomo, mengatakan dari sisi anggaran, Pemkab Ponorogo telah memasukkan kebutuhan pelaksanaan Pilkada Serentak dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS APBD 2027. Eko menuturkan kegiatan untuk pelaksanaan Pilkades telah diakomodasi dalam pembahasan tersebut. Selain anggaran dari pemerintah daerah, terdapat pula bantuan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades.
3: Pemerintah daerah dalam hal ini pada proses penyiapan anggaran kan, ya, anggaran untuk Pilkades itu, dan saat ini tahapannya adalah di pembahasan KUAPPAS untuk APBD 2027. Di situ juga sudah dimasukkan, sudah terakomodir kegiatan untuk Pilkades itu, anggaran untuk kegiatan Pilkades itu. Enggak hafal saya terkait angkanya, tapi ada acuan dari jumlah sisi penduduk ya.
6: Pilkada serentak 2027 di Ponorogo, kata Eko, dilaksanakan mempertimbangkan berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa setelah adanya perubahan ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Ketentuan tersebut mengacu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Dengan masa jabatan 8 tahun, sejumlah kepala desa di Ponorogo diperkirakan akan mengakhiri masa jabatannya pada pertengahan Mei 2027. Namun tidak seluruh desa di Kabupaten Ponorogo akan mengikuti pilkada serentak tahun depan. Dari total 281 desa, sebanyak 263 desa masuk dalam rencana pelaksanaan pilkada serentak termasuk 5 desa pemekaran. Sementara itu sejumlah desa lainnya memiliki masa jabatan kepala desa yang baru berakhir setelah 2027. Eko mencontohkan Desa Tugurejo dan Desa Wates di Kecamatan Selahung masa jabatan kepala desanya berakhir pada 2030. Dalam masa transisi menuju pelaksanaan pilkada serentak, sebagian desa kemungkinan akan diisi oleh penjabat atau penjabat sementara kepala desa. Hal itu lantaran masa jabatan kepala desa di masing-masing desa tidak berakhir secara bersamaan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: 179 desa di Kabupaten Magetan dijadwalkan akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkada serentak pada 2027 mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
4: Sebanyak 179 desa di Kabupaten Magetan dijadwalkan menggelar pemilihan kepala desa pilkada serentak pada Desember 2027. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Magetan mulai menyiapkan tahapan pelaksanaan termasuk pembentukan panitia hingga proses pencalonan yang diperkirakan dimulai sekitar Juni atau Juli 2027. Kepala Dinas PMD Magetan Parminto Budi Utomo mengatakan anggaran pelaksanaan pilkada telah diperhitungkan. Pemungutan suara diproyeksikan berlangsung pada akhir Oktober atau awal November 2027 sebagai bagian dari rangkaian tahapan menuju pelantikan. Parminto menjelaskan pendaftaran bakal calon dibuka selama 9 hari. Agar pemilihan dapat dilanjutkan, jumlah pendaftar minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Jika hingga batas waktu pendaftaran jumlah calon belum memenuhi syarat, masa pendaftaran akan diperpanjang selama 15 hari, kemudian dapat diperpanjang lagi selama 10 hari. Apabila seluruh masa perpanjangan tidak ada satu pendaftar, panitia akan melaporkan kondisi tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa BPD untuk diteruskan kepada Bupati. Selanjutnya Bupati akan membatalkan pelaksanaan pilkades di desa tersebut dan menunjuk penjabat PJ Kepala Desa.
7: Ya Magetan insya Allah ada 179 ya. Insya Allah nanti pelaksanaannya untuk Desember 2027 itu sudah pelantikan, budget pelantikan. Sehingga paling tidak pemungutan suara itu di awal November. November atau Oktober akhir. Terus kalau kaitannya dengan proses, ini proses akan diawali di kisaran bulan 6 bulan sebelum bulan Desember. Jadi 6 bulan sebelum bulan Desember itu bulan Juli. Juni atau Juli sudah dimulai proses termasuk salah satunya pembentukan panitia, kemudian proses pendaftaran, kemudian proses pencalonan. Ya, di pendaftaran itu memang nanti dibuka pendaftarannya pertama 9 hari.
4: Sementara itu apabila hanya terdapat satu bakal calon, keputusan pelaksanaan pilkades akan ditentukan melalui kesepakatan antara panitia dan BPD. Jika disepakati tetap dilaksanakan, calon tunggal akan berhadapan dengan bumbung kosong dalam pemungutan suara. Parminto menambahkan regulasi mengatur pelaksanaan pilkades maksimal dilakukan dalam 4 gelombang selama satu periode 8 tahun. Mekanisme itu juga berlaku bagi desa yang mengalami kekosongan jabatan kepala desa karena pejabat definitif meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kelompok tani Sido Maju 5, Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, menerima bantuan infrastruktur pertanian berupa pompa air tenaga surya dari Bank Jatim melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, dan selengkapnya informasi ini disampaikan Angela Reska.
8: Kelompok tani Sido Maju 5, Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, menerima bantuan infrastruktur pertanian berupa pompa air tenaga surya atau PATS. Bantuan ini diserahkan oleh Bank Jatim melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. PATS dianggap menjadi solusi yang efisien atas pemenuhan kebutuhan air untuk lahan pertanian. PATS dapat menyediakan pasokan air irigasi dengan biaya operasional rendah dan ramah lingkungan. Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah berharap bantuan pompa air tersebut dapat meningkatkan produktivitas petani. Selain itu, PATS juga dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon dan penggunaan fosil.
9: Kehadiran pompa air tenaga surya PATS diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kelompok tani Desa Sernoboyo. Ketersediaan air yang lebih stabil diharapkan akan meningkatkan intensitas tanam, meningkatkan kualitas hasil panen, serta mengurangi biaya operasional yang selama ini digunakan untuk pembelian bahan bakar minyak.
8: Gagarin berharap kepada OPD terkait untuk menjadikan program PATS ini sebagai bahan evaluasi dan acuan penyusunan program sehingga dapat ditiru oleh wilayah lain yang memiliki potensi dan kebutuhan serupa. Ia juga berpesan kepada kelompok tani yang menerima bantuan infrastruktur pertanian tersebut untuk menjaga sekaligus mengelola sarana ini dengan baik. Lebih lanjut, Gagarin mengapresiasi jalinan kemitraan Bank Jatim dengan Pemkab Pacitan. Ia meyakini Kabupaten Pacitan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan Pacitan semakin sejahtera. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Masih dari Pacitan, pendengar, PMK Pacitan berupaya mempercepat realisasi anggaran pendapatan belanja daerah APBD 2026 agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
8: PMK Pacitan berupaya mempercepat realisasi anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah, menyatakan saat ini Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji telah memerintahkan sejumlah OPD yang realisasi anggarannya masih rendah untuk mencari solusi agar program pembangunan dapat segera dilaksanakan. Gagarin menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya mempercepat pelaksanaan kegiatan supaya manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Meski begitu, Gagarin juga mengatakan pelaksanaan program juga tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku.
10: Jadi bagaimanapun juga APBD itu merupakan stimulus kita bersama dan mendorong kita bersama di dalam pembangunan di Pacitan. Itu yang harus disadari. Namun demikian, kepatuhan terhadap regulasi, sikap kehati-hatian, dan juga akuntabilitas daripada pelaksanaannya itu juga perlu menjadikan perhatian utama pula.
8: Menurut data dari Badan Keuangan Daerah BKD Kabupaten Pacitan, Dinas Sosial menjadi OPD dengan realisasi tertinggi, yakni sebesar 72,73%. Sementara Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjadi OPD dengan realisasi anggaran terendah dengan 9,23%. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pembangunan TPA Merican Ponorogo menunggu surat penetapan penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
11: Pembangunan tempat pemrosesan akhir TPA baru di Desa Merican, Kecamatan Cenangan, Ponorogo mulai memasuki tahap persiapan pelaksanaan. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPU PKP Ponorogo Dwi Puspitorini mengatakan, surat penunjukan penyedia barang jasa SPPBJ telah diterbitkan. Namun penandatanganan kontrak masih menunggu surat penetapan penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
12: Ini sudah sampai ke SPPBJ, nunggu surat penetapan penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan, baru kita berkontrak. Jadi ini belum tanda tangan kontrak karena kita belum pegang izin dari Kementerian Kehutanan. Sesuai harapan Pemda kan TPA terbangun, tahun depan bisa pakai.
11: Menurut Dwi, surat penetapan penggunaan lahan tersebut diperkirakan turun dalam waktu dekat. Jika izin telah diterima, pemerintah daerah menargetkan kontrak pekerjaan dapat segera ditandatangani. Pembangunan tahap awal nantinya mencakup sejumlah fasilitas utama. Di antaranya, pembangunan landfill yang akan digunakan untuk menampung residu, selanjutnya bangunan kantor, serta bak penampungan lindi. Proses lelang pun kini telah selesai. Penyedia yang ditetapkan sebagai pelaksana berasal dari Semarang. Adapun nilai pagu anggaran pembangunan TPA baru tersebut mencapai 7,37 miliar rupiah. Pemerintah daerah menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran, sehingga TPA Merican diharapkan dapat digunakan pada tahun 2027. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kegagalan tender revitalisasi Pasar Dungus Kabupaten Madiun senilai 15,4 miliar rupiah langsung mendapat perhatian DPRD setempat. Komisi D mendorong proyek tersebut tetap dimulai tahun ini menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi years daripada seluruh pengerjaan digeser ke tahun 2027. Meski begitu, legislatif tidak buru-buru menuding kegagalan tender sebagai kelalaian pihak eksekutif. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Joko Setiono menilai terdapat sejumlah faktor yang membuat proses lelang molor hingga akhirnya gagal. Menurutnya, dinamika ekonomi global sempat berdampak terhadap perubahan standar harga material bangunan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian anggaran dan review desain. Persoalannya, sisa waktu pelaksanaan pekerjaan fisik pada tahun anggaran 2026 semakin sempit. Kondisi tersebut membuat opsi lelang ulang dengan skema single year dinilai beresiko jika tetap dipaksakan. Dari dua pilihan yang tengah disiapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Madiun, Joko lebih condong mendukung kontrak multi-years. Dengan skema tersebut, pekerjaan bisa dimulai tahun ini dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Namun opsi itu harus dipastikan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Madiun sebelum diterapkan. Kendati demikian, opsi menggeser seluruh pekerjaan ke tahun anggaran 2027 belum ditutup. Pilihan tersebut dapat ditempuh apabila skema multi-years tidak memungkinkan diterapkan berdasarkan ketentuan maupun kesiapan anggaran. Bupati Ngawi optimis kehadiran Gen Z pada PNS baru menjadi motor penggerak inovasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Laporan Imam Malik.
13: Pemerintah Kabupaten Ngawi menaruh harapan besar pada ratusan pegawai negeri sipil PNS yang baru dilantik. Bupati Ngawi Oni Anumar Harasono menyampaikan optimisme bahwa kehadiran generasi muda atau Gen Z dalam formasi ini akan menjadi motor penggerak inovasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Bupati melihat potensi besar dari semangat segar, wawasan global dan penguasaan teknologi yang dimiliki Gen Z.
14: Harapannya dengan Gen Z masuk di pemerintahan, ya, tentu paradigma kalau Gen Z ini kemudian baperan, Gen Z ini kemudian daya gempurnya lemah dan sebagainya tidak ada di Kabupaten Ngawi. Kita justru Gen Z semangatnya muda, semangat membangunnya bagus, integritasnya bagus, banyak inovasi, banyak kemudian terobosan-terobosan. Ya, semangat ini yang ingin kita lihat di teman-teman PNS yang baru ini.
13: Menanggapi kekhawatiran mengenai adaptasi generasi muda terhadap dunia kerja pemerintah, Bupati Oni memastikan Pemkab Ngawi kini telah bertransformasi menuju manajemen talenta. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan kepastian jenjang karir bagi ASN yang berprestasi, yakni setiap PNS baru yang mampu menunjukkan performa kinerja baik dan solutif akan mendapatkan percepatan pengembangan karir. Diketahui, prosesi pelantikan berlangsung khidmat baru-baru ini di Pendopo Muda Gerak Kabupaten Ngawi. PNS baru yang dilantik mencapai 228 orang, terdiri 77 laki-laki dan 151 perempuan. Terinci formasi jabatan antara lain jabatan fungsional umum sebanyak 53 orang dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 175 orang. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, RRI Madiun akan menggelar RRI Fest 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan untuk masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nisa Aufiah.
15: Gelaran tahunan RRI Fest 2026 siap menyapa warga Kota Madiun dan sekitarnya dengan menghadirkan beragam rangkaian kegiatan seru, edukatif, dan bermanfaat. Mengusung semangat keterbukaan serta keberdampakan sosial, RRI Fest menghadirkan sejumlah keseruan antara lain pameran radio, workshop jurnalis, broadcasting content creator, lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content, seleksi bintang radio, festival harmoni dalam aksi, wisata radio, penyulutan obor Tri Prastya RRI, pentas seni dan pagelaran wayang, serta pengumuman lomba di penghujung acara. RRI Fest 2026 dirancang sebagai wadah kebersamaan yang melibatkan seluruh masyarakat. Mulai dari anak-anak hingga dewasa dapat ikut serta dan berkontribusi aktif dalam berbagai agenda kegiatan yang telah disiapkan. Ketua Panitia Ananda Krishna Paramita menyatakan penyelenggaraan terus mematangkan berbagai persiapan teknis maupun strategi publikasi. Dalam menghadapi tantangan untuk menjangkau audiens secara luas dan merata, Panitia mengambil langkah proaktif dengan turun langsung ke lokasi-lokasi strategis di Kota Madiun untuk menyebarluaskan acara RRI Fest. Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi mengenai pagelaran RRI Fest 2026 sampai secara langsung kepada masyarakat.
16: Kita melakukan publikasi supaya masyarakat tahu kegiatan kita, karena kita ingin kegiatan ini berdampak ya untuk masyarakat.
15: RRI Madiun menaruh harapan besar agar masyarakat menyambut rangkaian acara ini dengan antusiasme tinggi melalui upaya penyebaran informasi yang gencar seperti pembagian flyer dan poster langsung di lapangan. Diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga berpartisipasi aktif.
16: Makanya kita juga ingin mengajak masyarakat untuk bisa berkontribusi mengikuti kegiatan ini. Kita sebar flyer biar orang-orang tahu nih kegiatan kita apa aja.
15: Panitia mengajak seluruh warga Madiun dan sekitarnya untuk hadir dan ikut meramaikan pagelaran RRI Fest 2026. Kehadiran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan agar acara ini berjalan meriah, sukses, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi lingkungan sosial Madiun. Nisa Alfiah melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. 5 hektar kawasan hutan rakyat di wilayah Kecamatan Parang, Magetan terbakar. BPBD Ngawi mencatat wilayah terdampak kekeringan dan krisis air bersih meluas di 8 desa. Pemkab dan DPRD Ponorogo mulai menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada serentak 2027. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian buletin warta pagi edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dapatkan informasi lain di laman resmi kami rri.co.id serta jangan lupa follow akun media sosial kami @rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisu, selamat pagi.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 11 Agustus 1934, penjara Alcatraz dibuka. Pulau Alcatraz adalah sebuah pulau yang terletak di tengah Teluk San Francisco. Alcatraz dahulu merupakan benteng pertahanan militer dan kemudian dijadikan penjara keamanan ketat. Penjara ini ditujukan untuk narapidana-narapidana yang sering membuat masalah di penjara federal Amerika lainnya, seperti meloloskan diri, membuat keonaran, pembunuhan sesama napi, dan sebagainya. Selama 29 tahun penggunaannya, di penjara ini mendekam penjahat-penjahat terkenal kelas kakap seperti Al Capone, Robert Franklin Stroud, manusia burung dari Alcatraz, dan Alvin Karpus yang ditahan di Alcatraz jauh lebih lama daripada tahanan manapun. Pada masa operasinya, penjara ini mengklaim tidak ada satupun narapidana yang berhasil meloloskan diri. Kini, Alcatraz adalah sebuah situs sejarah yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Nasional Amerika Serikat sebagai tempat rekreasi nasional Golden Gate dan dibuka untuk wisatawan. Pulau ini terdaftar sebagai tempat bersejarah nasional Amerika Serikat.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar yang pagi ini sudah bersemangat habis ngopi, habis sarapan ya, mulai menuju ke tempat aktivitas Anda. Selamat pagi semuanya. Yang jelas cuaca Madiun Raya untuk hari ini terlihat bisa dikatakan masih aman ya untuk Anda beraktivitas. Secara umum cuaca Madiun Raya hari ini cukup bersahabat, dan kabar baiknya tidak ada peringatan dini untuk cuaca ekstrim baik pagi, siang ataupun juga malam hari. Kita mulai dari pagi hari. Untuk kota Madiun pagi ini diperkirakan berawan, sementara wilayah Kabupaten Madiun, kemudian Kabupaten Magetan, Ngawi, Pacitan dan juga Ponorogo didominasi cerah. Jadi untuk Anda yang sedang bersiap memulai aktivitas pagi ini, secara umum cukup nyaman kondisi cuacanya ya. Memasuki siang hingga sore nanti, kabar cerah juga masih mendominasi kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo. Tetapi Anda pendengar juga perlu memperhatikan kondisi tubuh ya, terutama jika beraktivitas cukup lama di luar ruangan. Jangan lupa cukup minum, gunakan perlindungan dari sinar matahari jika diperlukan. Bagaimana dengan malam hari nanti yang kabarnya sebagian besar wilayah Madiun Raya kembali diperkirakan cerah begitu? Khususnya untuk kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ponorogo yang cerah ya. Sementara Pacitan ada potensi cerah namun berawan kabur pendengar. Kemudian suhu udara hari ini di kisaran 18 sampai 32 derajat Celcius tergantung wilayah masing-masing. Yang paling sejuk Pacitan ya, dengan kisaran suhu 18 sampai 25 derajat Celcius. Sementara kota Madiun berkisar 20 sampai 31 derajat dan Kabupaten Madiun di angka 19 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kondisi angin, kecepatannya berkisar antara 8 sampai 24 km per jam. Dan angin tercepat diperkirakan terjadi di Ponorogo sekitar 24,1 km per jam dari arah tenggara. Secara keseluruhan pendengar, cuaca Madiun Raya hari ini cukup kondusif untuk beraktivitas. Tapi juga ada baiknya Anda pantau perubahan cuaca karena kondisi atmosfer bisa berubah secara dinamis pendengar semuanya ya. Siapkan aktivitas Anda hari ini dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada juga di perjalanan. Semoga Anda bisa menikmati hari Anda hari ini dengan baik.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Tentunya ini juga yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, update informasi harga pasar hari ini seperti apa begitu. Kalau melihat dari peta informasi di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur hari ini, beras premium terpantau masih di harga yang sama ya seperti kemarin, Rp15.033. Kemudian untuk gula kristal putih juga belum mengalami perubahan harga, masih sama Rp17.129. Sementara untuk minyak goreng minyak kita, sepertinya minyak goreng sejuta umat ini ya, per liternya Rp16.143. Untuk minyak goreng curah Rp20.262. Sementara itu Anda yang pagi ini akan berburu daging sapi khususnya paha belakang, terpantau per kilonya Rp128.561. Sementara itu untuk daging ayam ras Rp35.981. Komoditi telur ayam, pendengar, telur ayam ras per kilonya pagi ini Rp23.819. Kemudian untuk telur ayam kampung Rp45.834. Kelompok cabai dimulai dari cabai merah keriting per kilonya Rp35.033.

Sesuaian harga sebanyak 1,07%. Pagi ini Rp36.148. Tentu yang digadang-gadang kacang hijau sama kacang tanah ini bisa kembali turun harga ya, menyesuaikan harga seperti harga yang di pasaran pada umumnya. Karena memang penjualan sari kacang hijau saat ini sedang masif di Kota Madiun dan sekitarnya. Kemudian untuk kacang tanah, kita tahu basisnya orang-orang penjual sambal pecel, tentunya mengharapkan harga kacang tanah bisa sesuai dengan harapan mereka semuanya ya. Sekarang ini kita di menit 51 lewatnya dari pukul 6 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja datang di tempat aktivitas, baru saja mendengarkan siaran kami. Madiun pagi ini tentu kami isi dengan lagu-lagu yang enak sebagai penghantar aktivitas pagi Anda, dengan informasi-informasi lain yang juga kami update untuk Anda semuanya.

Ya pendengar semuanya, kalau beberapa informasi dari Madiun dan sekitarnya masih terlihat kondusif begitu ya, termasuk dengan lalu lintas yang saat ini mungkin saja sedang Anda alami, baik Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 begitu ya. Yang jelas Anda bisa menjaga kondisivitas hati Anda supaya bagaimana caranya tetap bisa bertahan dengan dar-dar-darnya kegiatan Anda hari ini. Kami juga akan tambahkan informasi lain pendengar dari dalam negeri ataupun juga mancanegara dengan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Rekan saya Zaini tentunya akan mengantarkan informasi untuk Anda selengkapnya.